0: perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
1: Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
0: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai 152,7 triliun rupiah atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
3: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
4: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
5: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
3: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
6: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
7: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
6: Nah, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
7: Sementara Siti Haniatunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
8: Beliau pun

0: ilmuwan yang sangat berharga.
1: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2006 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
5: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
4: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
5: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
5: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
7: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
5: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
0: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
8: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
9: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikrokluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak, aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI-nya. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
11: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
12: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
11: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
12: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, untuk kebersamaan kita di pagi hari ini setelah mendengarkan warta berita sentral dari Pro3 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi ya, selamat beraktivitas untuk Anda yang pagi ini juga sudah memulai aktivitas Anda. Semoga aktivitas di hari ini juga lancar tanpa ada hambatan apapun juga. Melengkapi kebersamaan kali ini, pendengar, kami juga akan menghadirkan podcast bersama LKBN Antara. Nah, kali ini pendengar bersama dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung, Ibu Gayatri, yang akan membahas terkait dengan kesempatan kedua dari dalam lapas. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pemasyarakatan, yep. Bukan lagi penjara ya Bu.
2: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
2: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-Ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat, di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
2: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
3: Betul.
2: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
3: Iya. Yep.
2: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
3: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
2: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
3: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tadi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
2: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
3: budidaya ikan,
2: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
3: Nah, sebelum kita berlanjut kembali, Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih, Bu. Sebagai ex warga binaan, mungkin saya boleh tahu juga, Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini, Bu?
1: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
3: Tahun lalu Ibu baru pulang?
1: Iya, baru pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk ke sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu.
3: Ya. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu
2: Ya sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
1: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang Muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami. Itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
3: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
1: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya. Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
3: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya, Bu ya.
1: Betul.
3: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya, Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya?
2: Iya.
3: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
2: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini. Itu kegiatan membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis, kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
3: Ekoprint batik. Ya, ekoprint apa batik. Jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya.
2: Nah, kalau itu, kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
3: Oh, oke. Okay.
2: Ya,
3: jadi itu masih dari daun ya Bu?
2: Dari
3: ya?
2: Daun, jadi semuanya memakai warna alam.
3: Okay.
2: Daun ini kan di steam, sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
3: ada,
2: seperti
3: ada
2: ini,
3: warna
2: kita memakai
3: yang
2: tertinggal.
3: Betul-betul.
2: Daun jati. Dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
3: Okay.
2: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
3: perkayuan
2: ya,
3: yang berwarna ya, begitu ya Bu,
2: berwarna
3: ya?
2: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang berbeda.
3: Oke, oke. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
2: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
3: Okay, okay.
2: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
3: berarti
2: tujuannya
3: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
2: Diikutkan ke pameran. Wow. Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
3: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
2: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
3: ini dompet ya Bu ya?
2: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
3: Oh ini
2: ya,
3: sebenarnya kain percaya.
2: Biasanya ya sisa dari batik. Gitu ya. Atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch. Kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung. Nanti kita bisa buat menjadi vest. Misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
3: Betul, gitu. Betul. Bernilai jual ya Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan, tadi kan Ibu sudah bicara bahwa oh, saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih Bu, kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
1: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
3: harus ikut.
1: Semua orang harus punya skill.
3: Oke.
1: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
3: bakery bikin juga ada. Iya,
1: yeah, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga, ada beberapa produk saya juga bikin sepatu
3: dari rajutan tas, itu. Ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
1: Oh enggak. Saya masih
3: tapi
1: melanjutkan
3: apa
1: usaha
3: yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
1: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, enggak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang
3: betul,
1: diberikan.
3: Betul.
1: Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
3: Wow.
1: Gitu. Jadi
3: jadi hitung-hitung latihan membuat event organizer gitu ya.
1: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Mm-hmm. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas penulis di sini. Mm-hmm. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar, itu kan kebutuhan kami ya, Bu.
3: Betul.
1: Pengen di ada orang yang mendengar,
3: ya, yang
1: ada orang yang
3: kita,
1: ya, betul,
3: menerima kita.
1: Menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Mm-hmm. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement, mm-hmm, namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
3: ex-warga binaan
1: di dalam, mm-hmm, yang ya.
3: Apa,
1: sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress,
3: World
1: Congress untuk probation and parole di Bali, dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya, Bu.
3: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
3: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
1: alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan. Dan saya juga berniat untuk menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
3: Betul
1: gitu.
3: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
1: Kita biasanya bikin kegiatan
3: sama
1: ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah saling menyemangati.
3: Karena
1: kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Mm-hmm. Nah, kami nggak mau terputus. Jadi kami ingin
3: jangan sampai
1: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
3: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul.
1: Betul,
3: gitu
1: yang
3: ya,
1: tidak menghakimi, yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa atau segala macam. Ayo diberi kesempatan untuk
3: biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat.
1: Betul.
3: Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
2: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
3: Betul.
2: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
3: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
2: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
3: Wow.
2: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita. Bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti. Karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas. Yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya.
3: Betul.
2: Memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas. Ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan. Yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa. Karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
3: Betul.
2: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi. Akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
3: Betul.
2: kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah,
3: tidak punya
2: ya,
3: salah,
2: tidak punya kesalahan, iya, tapi iya, yang iya, bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi, karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah, bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
3: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
2: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap, wah enak banget di dalam dikasih makan gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya, tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih, punya gerbang kan. Gak usah keluar gerbang lah, sehari aja. Betah enggak.
3: Enggak.
2: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung betul, itu betul, efek jera.
3: Iya, iya
2: gitu. Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Gak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
3: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya nih, kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu, tidak ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
2: Iya benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu. Kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
3: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini? Kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
1: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
3: nggak pernah ngerasa bosan ya.
1: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pembuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu yang kelas-kelas itu ya Bu, jadi. Lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
3: untuk lanjut lagi.
1: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
3: Wah, luar biasa loh, Bu.
1: Iya,
3: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul, sangat beruntung.
1: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ini ada kesempatan. Ayo gunakan, jangan sia-siakan waktu. Kehilangan. Tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak. Walaupun gimana. Betul.
3: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman, sudah jadi juga sebenarnya.
1: Hukuman sosial, sanksi sosial. Kemudian kita nggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut. Namanya umur gak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
3: Betul,
1: beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
3: Oh gitu.
1: Ini saya gak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu. Ya,
3: oh iya Bu. Ya. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
2: Boleh.
3: Ya, tapi ada kekhawatiran tertentu gak sih kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
2: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, kita bikin ini tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya.
3: Pasti dan sudah dipertimbangkan
2: ya,
3: gitu
2: kajian
3: ya,
2: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini, kebetulan kami memberi nama Barudak
3: anak-anak,
2: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
3: Barudak.
2: Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih, tahapannya antara lain harus berkelakuan baik.

0: saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
1: Okay.
0: Sampai dengan,
2: jadi termotivasi ya, Bu.
0: Ya, jadi mereka wah ayo berlomba bisa nginap.
1: Berlomba melakukan kebaikan.
0: Iya, diberikan kesempatan bermalam satu malam sih
1: satu
0: dan
1: malam
0: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
1: Oke, okay. Itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
0: tenda.
1: Di tenda.
0: Di dalam tenda.
1: Jadi dibuat
0: seolah-olah camping.
1: Di sini, ya, kayak camping ya.
0: Tapi di dalam aula. Oh, cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya biar bisa ya namanya ketemu bisa sama anak yang bisa peluk anaknya.
1: Iya, betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis
0: anak. Biasanya dibuat apa? Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
1: Oh iya iya iya.
0: Yang penting ada pengawalan petugas.
1: Oke, ya ya. Ya penting itu ya Bu ya pengawalan petugas itu.
0: Keamanan tetap
1: betul.
0: Kita tidak boleh mengabaikan.
1: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini kita menggunakan pendekatan humanis tapi tetap memang harus bisa apa ya menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu ya Bu.
0: Betul.
1: Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan gak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
3: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya gitu, menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
1: Yep, bertransformasi.
3: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima. Itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih bukan kembali ke diri kita yang dulu, tapi yang lebih baik lagi.
1: Betul, betul.
3: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
1: Iya, iya, iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
3: Betul,
1: kalau begitu ya.
3: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
1: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
0: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Teh Nia. Bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
1: Dukungan dari masyarakat bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu.
0: Betul.
1: Ya, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
0: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
1: Betul.
0: Malah

0: berpotensi,
1: berpotensi untuk kembali lagi.
2: Betul.
1: Iya.
0: Itu yang ingin kami rangkul.
1: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian. Yeah. Karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh.
0: Yeah.
1: Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia. Dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama ya ini podcast bersama dengan LKBN Antara membahas kesempatan kedua dari dalam lapas dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung, Ibu Gayatri. Dan kembali pendengar masih bersama RRI Pro 1 Kendari di FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital.

0: Dan pendengar, kebersamaan kita pagi ini nanti kami juga akan kembali mengikuti dialog interaktif Kapten Pagi bersama RRI Bau-Bau. Dan sebelumnya kami update informasi terkini pendengar ini terkait beredarnya sebuah unggahan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran undian berhadiah spesial hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dari Bank Pembangunan Daerah BPD Bali. Informasi tersebut apakah benar ataukah tidak, kita akan cek fakta terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dan pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran itu mengarah pada artikel dari Bank BPD Bali melalui situs resmi bpdbali.co.id berjudul Waspada Modus Gebyar Undian Gadungan. Dalam artikel tersebut, BPD Bali meminta kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada. BPD Bali tidak pernah mengadakan undian berhadiah melalui situs tidak resmi, akun media sosial bodong, pesan WhatsApp perseorangan, maupun tautan pendaftaran online yang tidak terverifikasi. Jika menemukan akun pesan dan atau situs web yang mengatasnamakan BPD Bali, lalu meminta data pribadi maupun data rahasia perbankan seperti nomor kartu debit atau kredit, PIN, one time password atau OTP hingga CVV ya, maka dapat dipastikan itu adalah penipuan. Jadi masyarakat diimbau untuk selalu verifikasi setiap informasi melalui kanal resmi bercentang biru atau juga bisa menghubungi call center resmi BPD Bali di 1500844. Informasi ini juga pendengar, karena memang di bulan Agustus ini nampaknya juga banyak yang memanfaatkan momen-momen tersebut ya. Untuk itu masyarakat juga dihimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah untuk mengklik tautan apapun juga.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk pagi ini. Kami coba akan kembali bergabung dengan RRI Bau-Bau ya pendengar, untuk mengikuti siaran berjaringan, siaran Kapten Pagi ini yang kembali pagi ini akan kami hadirkan langsung bersama presenter Rizka Harlina. Dari studio pendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Saya di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994. Dan tentunya pendengar, sudah banyak juga yang ingin bergabung, tapi kita dengar dulu ini sebagai pengantarnya ini. Mungkin Pak bisa disampaikan apa sih sebenarnya tujuan utama pelaksanaan gerak jalan indah di Kota Bau-Bau ini, dan apa tema yang atau semangat yang ingin diangkat melalui penyelenggaraan gerak jalan indah tahun ini.
3: Baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Para pendengar seluruh masyarakat saya Kota Bau-Bau dimanapun berada, dalam rangka peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Tingkat Kota Bau-Bau memang sudah menyiapkan berbagai kegiatan.
2: Yeah.
3: Nah, ini seirama pula dengan arahan pemerintah pusat bahwa dalam rangka memperingati kemerdekaan tahun ini, tentu dibuka ruangnya kepada seluruh masyarakat untuk menikmati atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi ini. Nah, saya sampaikan tadi memang pemerintah Kota Bau-Bau sudah menyiapkan, memfasilitasi beberapa kegiatan yang masih tiap tahun dilaksanakan. Nah, kemarin juga kami sudah melakukan rapat pemantapan panitia, juga dipimpin oleh Pak Wali, hadir Bu Wakil, Pak Sekda, sehingga prinsipnya bahwa pemerintah Kota Bau-Bau juga siap menyelenggarakan, melaksanakan peringatan hari ulang tahun ini. Dan tentu ini untuk kita semua, untuk khususnya di masyarakat Kota Bau-Bau.
2: Baik, ini temanya nanti yang diangkat apa nih Pak untuk tahun
3: tema,
2: ini?
3: Tema nasional ya, mengacu kepada untuk tema tahun ini tentu mengacu ke tema nasional, gitu ya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Baik.
3: Nah tentu semua kegiatan di daerah, khususnya di Kota Bogor juga mengacu kepada tema tersebut, sehingga tidak boleh keluar dari tema yang ada itu. Nah di berbagai kegiatan, ya, silakan pemerintah membuka seluas-luasnya, supaya juga masyarakat bisa menikmati hari ulang tahun kemerdekaan ini.
2: Baik, ini pelaksanaan gerai jalan indah nanti dimulai dari tanggal berapa ini Pak? Selama berapa hari?
3: Sesuai juknisnya ya, itu direncanakan akan dimulai pada tanggal 11, 12, dan 13 Agustus. Tetapi sebelum itu juga di samping gerak jalan indah ini, juga pemerintah juga menghimbau bagi seluruh masyarakat, terutama di internal pemerintah, di OPD, internal pemerintah daerah, juga untuk menyelenggarakan lomba-lomba yang memang bisa diikuti oleh semua masyarakat, khususnya di OPD. Nah, sejak beberapa hari yang lalu juga di antar OPD sudah ada lomba-lomba, antara lain yang diselenggarakan di halaman kantor wali kota yang diikuti oleh para OPD itu, ada lomba lari karung, ada lomba bola gotong, begitu. Intinya lomba yang meriah, begitu, melibatkan masyarakat, begitu.
2: Baik, ini kan Pak, seperti tahun-tahun sebelumnya ini banyak sekali kategori-kategori ya yang mengikuti gerak jalan indah, mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, kalau kategori umum apakah ada tambahan, ada perbedaan dengan tahun lalu atau sama saja nih Pak?
3: Sama seperti tahun lalu. Nah, kami di panitia sebenarnya akan melaksanakan technical meeting yang tanggal 7. Tetapi informasi pendahuluannya saya sampaikan kepada masyarakat, kepada semua satuan pendidikan termasuk organisasi perangkat daerah yang akan berpartisipasi dalam lomba gerak jalan tahun ini. Nah, kategorinya masih sama seperti tahun yang lalu, begitu. Tinggal menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Misalnya untuk di satuan pendidikan untuk aksesoris itu kita batasi.
2: Oh, dibatasi.
3: Ya, kita batasi di satuan pendidikan itu satu barisan putra dan satu barisan putri. Ini juga untuk meminimalisir karena namanya aksesoris kan ini pasti ada berdampak kepada tambahan-tambahan pengeluaran, gitu, sehingga dibatasi. Tapi semangatnya adalah bagaimana memeriahkan ini. Nah, oleh karena itu dalam rangka berpasi-pasi ini juga pelaksanaannya tidak boleh juga terlalu berlebihannya mengatakan pembebanan, pemberatan kepada orang tua, tetapi intinya kita laksanakan dengan meriah. Gitu.
2: Baik, rute kegiatannya nih Pak, apakah masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya?
3: Ya, insya Allah di rapat kemarin saya putuskan masih sama, itu startnya dari depan Madrasah Aliyah di Jalan Beto Mambari itu, kemudian rutenya seperti tahun lalu, belok kiri di Tugu Kirab ya, masuk di Jalan Sultan Murhum, kemudian masuk di Jembatan Gantung, kemudian belok kiri menuju Jalan Yosudarso, kemudian mengarah ke Pelabuhan Murhum, masuk ke Jalan Letir Buton, kemudian masuk di Kotif Lama ya, belok kanan di situ menuju Gedung Pancasila, dan finishnya di rumah jabatan di depan apa di belakang yang seperti tahun lalu.
2: Penghormatan gitu. Selalu di situ.
3: Penghormatan di situ dilaksanakan.
2: Baik, ini Pak, aturan durasi variasi apakah ada?
3: Untuk variasi barisan memang di juknis itu tentu setuju tadi ini dalam rangka menampilkan keahlian, mengampilkan seni keindahannya, tapi juga tetap dibatasi waktunya dalam juknis itu dibatasi itu 2 menit karena memang jumlah barisan yang memang sampai kita belum dapat karena masih terus mendaftar teman-teman di OPD, tapi kita batasi tentu dengan pengalaman-pengalaman tahun yang lalu supaya pelaksanaannya tidak sampai malam
2: lagi gitu,
3: karena kalau sudah malam kan pasti risiko tambahannya ada, gitu ya, jadi kita batasi. Begitu, silakan para peserta menyesuaikan dengan waktu itu. tentu silakan melakukan variasi yang indah namanya iya. garak jalan indah iya. kan harus indah, tetapi tetap memperhatikan waktu yang disiapkan oleh panitia.
2: Baik, apakah bisa dibocorkan sedikit Pak, apa-apa saja sih yang jadi penilaiannya nanti?
3: Poin-poin nanti besok ya, nanti besok akan ya. Dibahas, tanggal 7 akan dibahas dengan semua perwakilan peserta atau ofisialnya supaya sama persepsinya. Tapi intinya kalau penilaian baris-baris sekira standar ya, oleh dewan juri begitu, dan kita berharap pelaksanaan tahun tentu lebih baik dari tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu di Juknis juga diatur termasuk di samping variasi tadi juga diatur soal yel-yel kan, ini juga tidak menutup kemungkinan masyarakat sebagai bentuk ekspresi kecintaan kepada bangsa, kepada daerah, ini juga ada yel-yel yang disampaikan. Nah, oleh karena itu khusus yel-yel ini memang sudah diatur dalam Juknis itu. Silakan berinovasi, tetapi yel-yel itu tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan asas kesopanan, norma-norma kepantasan, termasuk tidak boleh menyinggung atau bicara tentang suku atau rasis, sara ya. Rasis tidak boleh lah. Begitu, silakan dibuka ruang, tetapi sekali lagi harus tidak boleh keluar dari norma kepatutan.
2: Baik.
3: Begitu. Dan sekali lagi sara tidak boleh menyinggung urusan sara.
2: Baik. Apakah nanti Pak akan ada kriteria khusus dalam penilaian, misalnya mungkin kan biasanya kalau gerak jalan indah keindahannya, kerapiannya, apakah nanti kreativitas atau kekompakan menjadi salah satu penilaian?
3: Juga dalam Juknis itu juga menjadi salah satu kekompakan. Tapi intinya begini, pedoman penilaian tetap mengacu kepada peraturan perundang yang berlaku di samping menilai keindahan, tetapi yang penting juga bagi panitia adalah membuka ruang juara itu yang seluas-luasnya. Begitu, kategori juaranya itu harus ditambah. Begitu. Kemarin juga di rapat sudah diingatkan bahwa kalau yang berbaris itu misalnya dalam 3 hari ada 600 barisan, kemudian hanya juara 1, juara 2, juara 3, tentu ini harapan masyarakat itu juga menjadi tidak juga tertutup, tapi menjadi kecil peluangnya, sehingga akan dibuka juara, ada juara favorit, apakah juara harapan ke berapa begitu. Tentu juga tidak melanggar juga aturan, tapi dibuka supaya harapan masyarakat itu, apresiasi mereka itu betul-betul kita hargai. Tentu tidak akan semua juara, tetapi dibuka ruangnya, tidak hanya 1, 2, 3, mungkin ditambah mungkin apa harapan 1, 2 atau juara terfavorit atau juara pakaian terheboh, kira-kira begitu kan, juga namanya indah ya, tidak ketat seperti PBB ala TNI itu, karena juga indah, karena itu tadi ini untuk memeriahkan.
2: Baik, apakah sudah ditahu ini Pak ada berapa nanti yang ini kan jadi apresiasi ya buat yang juara pemenangnya begitu. Apakah ini sudah ditahu pemenangnya ada berapa nanti nih?
3: Belum. Iya, masih disusun terus itu. Tentu persekan evaluasi tahun lalu. Jadi di tanggal 7 nanti akan disampaikan kepada semua peserta, perwakilan peserta atau pelatih atau ofisialnya. Makanya hadir di tanggal 7 nanti akan dibahas di technical meeting. Tetapi juga yang penting bagi pemerintah adalah kenyamanan, keamanan penyelenggaraan lomba gerak jalan ini. Nah, bicara keamanannya, ketertibannya, tentu bukan hanya pada pelaksanaannya, tetapi mencermati pelaksanaan latihan beberapa hari ini juga memang dalam pantauan pemerintah, begitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau gesek-gesekan pada saat latihan ini. Itu juga menjadi konsen dari teman para pengamanan kemarin, khususnya TNI Polri, supaya juga lurah, camat berkolaborasi untuk memantau peserta yang latihan setiap malam ini, karena itu rawan gesekan, rawan keterisian, apalagi latihannya di malam hari. Ini juga kemarin sudah disampaikan pada para camat bahwa silakan untuk latihan, tetapi tetap terpantau untuk menghindari gesekan-gesekan di tingkat masyarakat yang latihan ini. Gitu.
2: Oke, baik. Nah, nanti juga kita akan bahas mengenai keamanan dan keselamatan, Pak ya. Nah, yang ingin juga saya tanyakan, apakah saat ini masih terbuka pendaftaran atau sudah ditutup ini, Pak?
3: Masih terbuka sampai dengan tanggal 7 sampai dengan pelaksanaan technical meeting nanti.
2: Oh, berarti tanggal 7 technical meeting ya.
3: Tentu batas akhir pendaftarannya di tanggal 7 itulah. Begitu. Sehingga kenapa ini kita batasi? Untuk memudahkan panitia mengetahui jumlah peserta yang ikut lomba. Sebab kalau jumlah kita tidak tahu, sulit menentukan hari pertama berapa barisan, kategori apa saja. Sehingga ini, oleh karena itu kepada masyarakat dihimbau, jangan mendaftar nanti di hari H atau di luar yang ditentukan oleh panitia. Karena menyulitkan tadi.
2: Iya,
3: nah, tahun lalu karena memang terlalu semangat masyarakat terlalu berlebihan, sehingga mendaftarnya di hari H. Ini kita himbau supaya mendaftar sesuai batas waktu yang ditentukan. Sehingga memudahkan bagi panitia untuk mengatur hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Sehingga tidak selesai sampai larut malam kira-kira begitu.
2: Baik.
3: Supaya aman kita semua.
2: Iya, begitu. Dan tentunya juga dari pemerintah Kota Bogor terus ada evaluasi ya Pak ya. Agar tentunya ini siapa sih yang tidak ingin kegiatan ini diselenggarakan dengan aman, tertib. Betul. Itu juga bisa memudahkan juga para panitia agar tugasnya juga cepat selesai. Dan juga kita selain dari pemerintah Kota Bau-Bau ya pendengar, kita juga sebagai masyarakat yang nonton ya, jadi wajib juga menjaga keamanan dan juga ketertiban. Yang saya rasa memang kegiatan Gerak Jalan Indah ini Pak bukan cuma dari peserta atau yang nonton saja, UMKM juga sangat diuntungkan ya Pak ya. Tapi semoga saja ini bisa berjalan dengan baik. Dan ada beberapa pertanyaan juga atau komentar yang masuk dari kepada kami, nanti kami sampaikan di sesi kedua ya, mengenai hal-hal yang sudah beberapa hari ini viral di media sosial ya, tentang yang latihan-latihan itu. Tapi semoga saja ini bisa diatur dengan tertib. Nah, bagaimana ini Pak kesiapan dari panitia dalam menjamin keamanan keselamatan peserta selama kegiatan berlangsung? Karena kan ini jalur yang dilewati ini adalah jalur yang sering sekali masyarakat gunakan ya. Apakah dari pemerintah sudah menyiapkan panitia-panitia untuk keselamatan yang ada di perjalanan sampai dari start sampai finish? Terus sejauh mana juga kolaborasi pemerintah Kota Bau-Bau dengan mungkin kepolisian, Satpol PP untuk menjaga keamanan ini Pak pada saat perlombaan nanti?
3: Ya, untuk aman saya kira pelaksanaan lomba gerak jalannya kan setiap tahun dilaksanakan. Jadi tentu dari panitia termasuk pengamanan tahu betul di titik-titik mana kira-kira yang menjadi pusat perhatian, utamanya di rute ini. Nah, itu juga sudah diantisipasi potensi-potensi yang menimbulkan macetan, termasuk rekayasa lalu lintasnya tentu akan disiapkan lebih awal. Termasuk kesiapan untuk keamanan tadi ya, untuk keamanan. Kemudian juga lebih penting adalah mengenai petugas-petugas medis.
2: Iya, ini juga
3: kemarin
2: penting Pak.
3: Kemarin juga sudah di lakukan pembahasan lebih detail untuk mengevaluasi pelaksanaan tahun lalu. Misalnya di mana saja itu ambulans harus berada, posisi ambulansnya harus menghadap kemana sampai sedetail itu. Karena juga memang ambulans tersedia, cuman aksesnya ini juga kadang-kadang semangat penonton ini juga tidak bisa kita hindari. Sehingga mencari titik-titik sehingga kalau ada anak-anak kita yang terpaksa kelelahan, evakuasinya mudah. Begitu.
2: Iya.
3: Ambulans standby di titik mana sudah di sedetail itu dengan mengevaluasi yang lalu. Nah, tadi menarik memang UMKM di samping juga untuk masyarakat memang untuk UMKM. Oleh karena itu rutenya ini agak panjang, tentu juga membuka ruang bagi pedagang-pedagang kita.
2: Iya, betul.
3: Silakan dibuka ruangnya. Tentu tidak juga mengganggu akses peserta lomba gerak jalan.
2: Iya,
3: jadi
2: iya,
3: mereka juga ada ruangnya, peserta lomba gerak jalan ada ruangnya, sehingga UMKM juga mendapat manfaat ekonomi dari sini. Gitu.
2: Okay,
3: nah, bukan hanya pada saat hari ya,
2: iya,
3: tentu juga pada pedagang kita di toko-toko di mana yang menjual aksesoris juga mendapat manfaat ini. Ini juga menumbuhkan juga ekonomi kita bagi pada pedagang pakaian, apakah itu kaos tangan,
2: iya,
3: kaos kaki, begitu juga mendapat
2: seragam
3: manfaat
2: seragam sekolah.
3: Gitu. Ya.
2: Oke, baik. Dan Apakah ada kendala, Pak, selama proses mempersiapkan kegiatan ini, yang dimana juga kendala ini selalu terjadi di setiap tahunnya? Apakah apa itu kendalanya itu, Pak?
3: Ya, kalau evaluasi sebetulnya lebih kepada konsistensi dalam pelaksanaan di lapangan, begitu. Misalnya, apakah itu soal bicara keseragaman kan ini relatif ya. Kalau pakaian, misalnya pakaian sekolah, gampang mendeteksi seragamnya, begitu. Cuman di organisasi di pemuda ini, yang memang juga tidak harus seragam, tapi juga bagaimana berpakaian yang tetap sopan, tetap santun, begitu. Nah, itu juga menjadi tantangan. Tapi saya kira pemerintah akan melakukan pengawalan, pemantauan, begitu, sehingga kemeriahan begitu pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ini juga tidak ternoda dengan hal-hal yang memang melanggar ketentuan.
2: Oke, baik. Baik, pendengar, kita jeda sejenak ya. Kami masih mengumpulkan juga ya. Untuk Anda ingin bergabung, mau WhatsApp, mau di komentar IG ataupun di YouTube, ataupun mungkin bisa di WhatsApp kami. Kami masih menerima ya, nanti kita akan kumpulkan dan kita akan sampaikan ke narasumber kita di sesi kedua. Kita akan kembali, pendengar, sesaat lagi, tetap di RRI Bau Bau.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Atau tidak pantas didengar. Kalau yang betul-betul ikut lomba dan rapi bolehlah, tapi kebanyakan cuma asal-asalan ikut. Ini juga sempat ramai di media sosial. Bagaimana tanggapan dari pemerintah Kota Bogor, Pak, tentang komentar dari masyarakat?
2: Tentu di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa dalam rangka lomba ini memang juga dimungkinkan diperbolehkan untuk membuat yel-yel gitu. Nah, yel-yelnya sudah ada panduan, sudah ada normanya, mengacu kepada tema, ada semangat NKRI-nya, semangat perjuangannya, tidak boleh melanggar syarat tadi. Nah, oleh karena itu dari awal teman-teman kita lurah pada saat mendaftar itu sudah harus terkonfirmasi yel-yel yang disampaikan itu, gitu. Jadi, nah, di samping itu juga pada saat mendaftar itu memang ada rekomendasi dari lurah, begitu, tentang yel-yelnya apa, begitu. Nah, yang tidak bisa diantisipasi itu adalah pada saat mendaftar yel-yelnya sesuai, yang sulit dikendalikan bisa saja berubah di tengah lapangan. Itulah yang menjadi yang dimaksud oleh masyarakat kita itu tadi, begitu. Sehingga kok kenapa bisa lolos ini? Itu yel-yelnya yang melanggar tadi itu. Nah, ini yang juga akan evaluasi, sehingga di awal memang para lurah sudah mengawal mendampingi ini. Dan kalau memang yel-yelnya tetap melanggar sampai dengan di menghadapi tiba di finish, saya kira panitia dan pengawas tidak akan ragu membubarkan di tengah jalan. Begitu. Baik. Ini evaluasi seiring sejalan dengan keluhan masyarakat tadi, sehingga yel-yel tidak boleh apa namanya bertentangan dengan tadi itu.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah, tahun ini memang agak tegas. Begitu. Kita setuju ini membuka ruang bagi seluruh masyarakat. Betul. Karena memang untuk masyarakat dari kita, untuk masyarakat kita. Tetapi jangan ternoda dengan hal-hal yang sehingga semangat perjuangan kita menjadi luntur, menjadi ternoda hal-hal itu. Gitu. Okay, kira-kira. Baik.
1: Ada juga komentar di Facebook ini, Pak, dari @mybabynovalnazef. Pertanyaannya sudah hampir sama dengan tadi, Pak. Assalamualaikum, Pak Asisten. Untuk barisan yang melanggar aturan saat berbaris, bagaimana konsekuensinya? Bukan hanya yel-yelnya, mungkin Pak, pakaiannya, atau mungkin lain sebagainya. Apakah dibubarkan atau seperti apa?
2: Ya itu tadi. Jadi panitia tidak akan ragu-ragu membubarkan di tengah lapangan. Nah, kalau sudah dibubarkan, pastilah tidak akan mendapat penilaian. Begitu. Sudah pasti itu tidak akan sampai di finish, tidak akan mendapat penilaian. Tetapi sekali lagi, pemerintah panitia tidak berharap itu terjadi. Begitu. Kita tidak inginkan ada peserta kita bubarkan tengah lapangan, sehingga ikuti pedoman, ikuti panduan. Pemerintah terbuka sekali ini untuk semua masyarakat kita. Tapi kalau sudah diingatkan, kemudian masih juga melanggar, ya itu tadi dibubarkan. Dan pasti konsekuensi tidak akan mendapat penilaian. Juga memang ada saja juga memang peserta yang tidak mengharapkan penilaian, bisa saja. Begitu, hanya sekedar ya pasti. Tapi kalau sudah menimbulkan kegaduhan tadi, saya yakin tidak akan ragu-ragu akan dibubarkan.
1: Langsung dibubarkan
2: di tengah lapangan.
1: Iya, karena mungkin jalan. Ada mungkin beberapa karan taruna yang tidak usah dinilai ya, hanya untuk apalagi namanya itu hanya untuk
2: tampil saja.
1: Iya, tampil saja, memeriahkan. Ya. Tetapi tetap dibubarkan juga, Pak.
2: Ya, silakan. Begitu kalau tidak yang dinilai. Tapi ya tadi itu jangan sampai yel-yelnya itu menyinggung sara, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa sajalah, begitu. Sehingga ini kami himbau, carilah yel-yel yang kan kita ini mengisi kemerdekaan, kita tidak lagi berjuang mengangkat senjata seperti dulu, tinggal mengisi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Masa kita mau bikin yel-yel yang kasar, yang menghina, yel-yel yang mengarah, diduga mengarah ke urusan-urusan porno aksi kira-kira begitu. Itu yang dihindari. Kan bertentangan dengan semangat perjuangan para pahlawan kita. Begitu. Dan kita berharap sekali lagi tahun ini jangan terjadi sehingga semua berjalan dengan baik.
1: Tapi memang itu kadang ya, beberapa tahun itu di kota bau-bau, kalau sudah gerak jalan indah, biasanya itu yel-yelnya itu ditujukan ke barisan ke depan, di depan. Jadi yang di depannya itu balas lagi. Jadi kacau ini. Nah, itu langsung dibubarkan saja, Pak.
2: Ya, itu langsung dibubarkan. Dan itu akan terdeteksi dari awal. Begitu. Dan tidak akan ragu-ragu tahun ini. Supaya tidak mengganggu barisan yang lain. Dan karena itu, sekali lagi saya mengimbau kepada teman-teman kita, saudara kita yang di generasi muda, apakah dia Karang Taruna, atau dia organisasi komunitas, atau letting. Kan juga di samping Karang Taruna ini kan ada komunitas, ada kerukunan,
1: alumni.
2: Ada alumni, begitu. Dan kita perhatikan ada ini. Begitu. Nah, ikuti tadi panduan begitu supaya tidak dibubarkan di tengah jalan. Tapi sekali lagi panitia dan pemerintah ini tidak berkeinginan untuk bubar di tengah jalan itu. Tapi kalau sudah diperingati, diingatkan, dituntun masih juga ya sudah akan dibubarkan.
1: Oke, baik. Ada juga WhatsApp yang masuk ini dari Dev, Pak. Banyak di daerah di Indonesia, mohon maaf ini para boti ya. Dilarang eksis. Nah, bagaimana dengan di kota Bobo? Apakah boti juga ini dilarang? Kalau dilarang, apa alasannya? Juga kalau tidak dilarang, apa alasannya? Silakan,
2: Pak. Saya kira tahun lalu juga ya. Mudah-mudahan tidak ada lah di kota Bobo ini dan bukan menjadi konsen kita di sana ya. Tidak. Tapi saya kira tahun lalu juga. Saya juga tidak melihat. Tapi kita inginlah jangan sampai ada peserta yang memang menimbulkan tadi itu. Begitu. Kita berharap janganlah kira-kira begitu ya. Kita berharap ini begitu.
1: Baik, semoga nanti berjalan dengan lancar, Pak ya. Sesuai juga sudah disusun panduan-panduan juga dan tentu ini kan tata tertib ada biar juga semua berjalan dengan lancar. Kan, Pak ya. Baik. Kita masuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Baik, mungkin ada yang disampaikan, Pak, kepada masyarakat bagaimana bagaimana masyarakat akan menyaksikan kegiatan ini secara langsung, seperti apa mungkin masukan kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan pada saat nonton nanti.
2: Ya, juga untuk menyaksikan gerak jalan indah ini di samping bisa langsung datang ke rute tadi itu juga memang pemerintah melalui Dinas Kominfo memfasilitasi untuk live streaming ini. Jadi kepada orang-orang tua kita akan bekerja sama dengan TV lokal. Bagi orang tua kita yang tidak mampu datang, silakan menyaksikan di media yang sudah disiapkan oleh Dinas Kominfo. Nah, kepada masyarakat tentu mari kita menjaga bersama-sama ini karena kemampuan pemerintah keamanan terbatas ini. Tapi kalau semua mulai dari kelurahan sudah menjaga diri masing-masing, kan aman pelaksanaannya. Kemudian jangan juga kita menjadi mendapat branding tertentu begitu. Bahwa setiap ada gerak jalan muncul kekacauan begitu. Ini kan menjadi rugi kita. Nah, kita punya nama tercoreng ini hanya karena ulah beberapa oknum-oknum ini. Nah, kita menghimbau kepada semua masyarakat, mari kita ikuti dengan semangat meriah, dengan semangat mengisi kemerdekaan kita ini sehingga dari kita, oleh kita dan memang untuk masyarakat kita di sini.
1: Baik, tadi kan juga sudah disampaikan rutenya, aturan durasi variasi agar tidak memakan waktu yang lama. Nah, ini juga masih jadi perdebatan di masyarakat ini, Pak. Ketentuan untuk drum band, ini kan biasanya drum band kan panjang, mereka atraksi ya cukup memakan waktu. Bagaimana dengan tahun ini drum bandnya, Pak?
2: Ya, untuk drum band ini atau marching band yang akan mengiringi barisan ini, memang di juknis yang dikeluarkan itu tidak ada display ini marching band.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Karena memang khusus marching band ini tidak ada penilaian untuk marching band.
1: Oh gitu.
2: Penilaiannya itu dalam lomba. Nah pemerintah kota memang ada ajang lomba marching band. Mm-hmm. Nah di sana akan dilakukan penilaian. Nah oleh karena itu di akan diatur ini dari 29 marching band sekota Bogor akan diatur yang tampil hari pertama siapa, hari kedua siapa, hari ketiga siapa. Besok kita akan tentukan dengan seksi. Begitu, tetapi yang pasti kira-kira bocoran yang akan tampil pagi-pagi itu kira-kira tentu anak-anak SD. Oh, kan
1: iya,
2: ada marching band di SD.
1: Oh iya, begitu.
2: Iya. Kira-kira yang agak-agak dewasa, yang mungkin agak-agak siang karena cuaca, mempertimbangkan juga kondisi cuaca. Tetapi kita berharap mereka ini untuk mengiring ini. Gitu, tidak ada display dalam ketentuan disampaikan itu. Mm-hmm. Karena tidak ada penilaian, hanya untuk mengiringi, memeriahkan begitu. Nanti penilaiannya akan ada lomba biasanya setiap tahun oleh dinas pendidikan.
1: Oke, gitu. Baik ya. Berarti penampilannya hanya apa? Penghormatan saja mungkin Pak.
2: Ya, nanti kalau di panggung penghormatan pun juga sebetulnya dalam juknis tidak ada.
1: Tidak ada juga
2: begitu,
1: ya.
2: Tidak ada. Jadi cukup melintas, mengiringi.
1: Hanya mengiringi.
2: Mengiringi, begitu. Tidak baik. Ada display.
1: Oke, gitu. Baik. Kita sudah masuk di pertanyaan penutup ini, Pak. Mungkin apa pesannya ini, Pak, kepada seluruh peserta ya, kepada seluruh peserta Gerak Jalan Indah tahun ini untuk dapat berlangsung dengan sukses, aman, tertib dan menjadi momen memperkuat semangat persatuan serta cinta tanah air kita tahun ini.
2: Ya, tadi di awal sampaikan bahwa menghimbau kepada seluruh masyarakat, utamanya peserta lomba Gerak Jalan Indah, mari kita ikuti dengan semangat yang mengisi kemerdekaan, kemudian memeriahkan, menyenangkan, membahagiakan begitu. Sehingga jangan membuat atau mengikuti lomba Gerak Jalan Indah dengan melanggar pedoman atau melanggar ketentuan yang berlaku, yang mengakibatkan kegaduhan begitu. Nah, itu kita himbau ini. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman camat, kepada lurah, dari awal sudah dideteksi ini. Karena memang pada saat latihan sudah dikawal ini. Di sana ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas begitu untuk memantau ini. Begitu kepada seluruh masyarakat. Kemudian juga tentu butuh dukungan semua berkaitan dengan ketentraman, ketertiban. Mari kita jaga kota Bobo. Kota Bobo milik kita semua, milik bersama kita semua ini. Sehingga kalau Bobo ini aman, tentram, tertib, tentu semua fungsi-fungsi layanan bisa berjalan, para pelaku usaha bisa jalan, semua. Kalau kita sama-sama menjaga ketentraman ketertiban ini. Dan tentu kepada panitia terus melakukan evaluasi tahun lalu sehingga meminimalisir potensi-potensi atau hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun yang lalu.
1: Oke, baik. Terakhir, Pak. Mungkin harapan dari pemerintah Kota Bau-Bau ini agar semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI ini dapat dirasakan di seluruh lapisan masyarakat. Selain kegiatan Gerak Jalan Indah, dengan kegiatan-kegiatan lain masyarakat yang saat ini sedang menyelenggarakan juga lomba-lomba ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada mereka, Pak.
2: Ya, nah kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka kemerdekaan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko begitu. Kita tidak ingin melakukan lomba harus misalnya lomba di tengah laut yang semangat kita hargai, tapi kalau lomba mengunyah kaca misalnya kan berisiko itu. Atau lomba misalnya kayak kita nonton di platform media sosial, misalnya ada lomba begitu baku pukul bantal di sungai, di bawah ada buaya. Ini juga lomba yang berisiko. Jadi silakan lomba yang murah meriah. Okay. Melibatkan semua orang, itu lari karung, lomba bola gotong, itu meriah dia, melibatkan semua orang. Jadi silakan menyelenggarakan lomba, tapi menghindari lomba-lomba yang berisiko. Begitu, apalagi resiko pembiayaan, harus lomba, harus biaya mahal, saya kira tidak perlu. Tapi intinya lombanya itu sesuai tema, meriah, dan bisa diikuti oleh semua masyarakat.
1: Iya. Bagaimana dengan ada biasanya kalau sudah 17 Agustus itu, Pak, ada beberapa anak-anak muda yang membentangkan bendera sepanjang itu juga dari pemerintah Kota Bobo mendukung penuh
2: Ya, saya kira silakan kalau itu, apalagi misalnya ada bendera terpanjang atau bendera apa, silakan. Semua pemerintah membuka ruang seluas kepada dalam rangka kreativitas masyarakat untuk memperingati ini. Begitu, pemerintah akan membuka itu. Tetapi sekali lagi, tetap tidak boleh mengganggu yang lain. Yeah. Begitu, kita hargailah masyarakat, apalagi masyarakat kita ini sebetulnya sangat gotong royong. Semua kita ini semangat menjaga Bolimokaro semana Mulipu itu jauh sebelum ini di Buton sudah menerapkan semangat menjaga negerinya, menjaga daerahnya ini. Begitu.
1: Oke. Baik, tidak terasa Pak, kita sudah di penghujung dialog interaktif kita hari ini. Terima kasih kami sampaikan Pak ya, telah berbagi informasi dan juga panduan pelaksanaan gerai jalan ini. Ini sangat penting sekali, yang tentunya ini akan diselenggarakan nanti di tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2026. Semoga tentunya ini yang sudah disampaikan tadi menjadi bekal juga ya bagi seluruh peserta maupun masyarakat, sehingga pelaksanaan gerai jalan indah dapat berlangsung dengan tertib, aman, sportif juga, dan penuh dengan semangat kebersamaan. Kami mengajak juga seluruh masyarakat Kota Bau-Bau ya untuk ikut menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara yang positif, dan kita junjung tinggi yang namanya sportivitas. Patuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia pemerintah Kota Bau-Bau, jaga keselamatan selama kegiatan berlangsung, serta bersama-sama menjaga kebersihan juga ya, ketertiban dan juga kenyamanan di Kota Bau-Bau. Kemerdekaan bukan hanya untuk diperingati, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Saya Rizka mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak, sekali lagi. Nanti kita bincang-bincang lagi ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Bau-Bau. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Captain Pagi ini bersama RRI Bau-Bau. Dan kembali bersama kami di Pro 1 Kendari. Untuk bersama kita di 50 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pukul 10 nanti pendengar kami juga akan hadir dalam siaran dialog kita Indonesia yang akan membahas terkait dengan topik yang menarik ya pastinya. Nah kali ini

0: bendera.
1: Eh, Onde, apalagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali, atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali pendengar masih di rangkaian Sultra pagi ini. Dan kali ini pendengar kita akan membahas ini dengan topik yang menarik yang akan kita hadirkan pagi hari ini dengan tema Kita Indonesia, dengan topik pramuka dalam membentuk karakter bangsa. Nah, kita ketahui bersama pendengar bahwa pramuka ya, atau gerakan pramuka ini adalah wadah pendidikan non formal yang sangat penting untuk membentuk karakter bangsa. Organisasi ini juga melengkapi pendidikan di sekolah tentunya dan keluarga ya, melalui penanaman nilai-nilai dari Tri Prasetya dan dasa dharma ya, guna melahirkan generasi muda yang disiplin, kemudian mandiri, cinta tanah air, dan tentunya juga karakter-karakter lainnya yang juga bisa terpatri dalam jiwa pramuka. Nah, untuk itu pendengar, kami akan berbincang bersama dengan tiga narasumber yang saat ini juga sudah hadir di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama ada Bapak Trikora Irianto SEMSI. Beliau adalah Waka Kuarda Bidang Humas Kuarda Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat pagi jelang siang nih Pak, saya panggilnya Kak ya kalau di pramuka, Kak Tri. Salam pramuka Kak Tri.
1: Salam. Terima kasih.
0: Baik, ini baru pertama kali ke Studio Pro 1 ya?
1: Iya.
0: Siap. Baik, selain Kak Tri Kora, pendengar, saya juga bersama dengan Kak Aryo Wira Setiawan, Sekretaris Pramuka Kuarda Sultra. Selamat pagi, assalamualaikum Kak Aryo.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam pramuka.
0: Salam pramuka. Gimana ini pagi baru pertama juga ke Pro 1 ya Kak Aryo?
2: Kali kedua.
0: Oh, kali kedua.
2: Sebelumnya sama dengan Kakak Rema juga.
0: Iya.
2: Jadi sudah kedua kali.
0: Oke. Nah, kalau ini kedua kali, kalau ini udah berkali-kali. Sudah tidak asing lagi ya, beliau adalah Kak Rema, Humas Pramuka Kuarda Sultra. Assalamualaikum Kak Rema.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi dan salam pramuka.
0: Salam pramuka. Waduh, ini yang suaranya tidak asing lagi pastinya karena memang membawakan siaran pramuka juga ya di Pro 1 ya Kak ya.
3: Iya.
0: Baik. Nah, pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami. Silakan yang nanti ingin menyampaikan pertanyaan juga boleh ya, dan juga bisa memantau live YouTube kami pendengar ya di RRI Kendari. Silakan bisa Anda pantau untuk pagi jelang siang hari ini dengan topik pramuka dalam membentuk karakter bangsa.

0: Katri dulu ya. Ini Katri berbicara soal pramuka bulan Agustus ini ya. Ini juga merupakan bulannya pramuka begitu ya.
1: Yeah.
0: Karena tanggal 14 Agustus itu juga merupakan hari pramuka ya. Yeah. Hari pramuka nasional. Dan tentunya saat ini sebelumnya kami sempat berbincang bahwa memang kalau di pramuka ya itu ada kegiatan-kegiatan begitu ya yang nantinya akan di apa dilakukan gitu, apalagi ini jelang hari pramuka 14 Agustus mendatang. Saya ke Katri dulu. Memaknai hari pramuka ataupun di Sulawesi Tenggara begitu ya, peran pramuka ini kan juga sangat penting begitu dalam membentuk karakter bangsa. Nah, sejauh ini seperti apa sih para kader-kader pramuka begitu ya yang memang juga mengikuti kegiatan-kegiatannya, dan ini menjadi salah satu wadah yang sangat baik sekali begitu ya untuk bisa membentuk karakter suatu bangsa. Seperti apa nih Katri?
1: Ya, memang bulan Agustus ini kita bisa katakan bulan pramuka.
0: Ya.
1: Karena di tanggal 14 Agustus itu ada yang namanya hari ulang tahun gerakan pramuka. Nah, kali ini ya sudah tradisi pramuka setiap 14 Agustus memperingati hari pramuka. Namun karena tahun ini juga bertepatan dengan kegiatan besar kita,
0: yeah,
1: yaitu Jambore Nasional, maka ada kebijakan yang disampaikan kita untuk peringatan upacara hari pramuka, kita rubah menjadi apel besar pramuka yang tidak harus tanggal 14, dan sesuai hasil rapat kami di kuartir daerah, apel besar pramuka untuk di Sulawesi Tenggara akan dilaksanakan pada tanggal 27. Tapi ini tidak menutup kemungkinan mungkin ada kuartap-kuartap yang tetap melaksanakan HUT pramuka tanggal 14 Agustus yang ditandai dengan upacara pramuka. Ya, silakan. Karena di Jambore Nasional, kenapa kebijakan tanggal 27 di kuartir daerah gerakan pramuka Sulawesi Tenggara mengadakan apel besar? Karena pada tanggal 14 Agustus itu ada pembukaan Jambore Nasional di Jakarta. Itu ketua kuartir cabang dan Kamabicap dalam hal ini bupati wali kota itu semua diundang. Sehingga kemungkinan beliau-beliau ini tidak sempat untuk menghadiri atau melaksanakan upacara di kuartap masing-masing, sehingga kebijakan ini diambil untuk kita apel besar tanggal 27. Mungkin juga ada kuartap-kuartap yang nunggu bupatinya setelah pulang dari Jakarta melaksanakan upacara peringatan hari pramuka, bisa tanggal 18 untuk apel besarnya, dan bisa juga tanggal-tanggal yang sesuai hasil rembuk dari kuartir kuartap-kuartap itu. Jadi tahun ini kegiatan besarnya adalah Jambore Nasional. Di beberapa kuartir cabang sudah melakukan pelepasan kontingen. Terakhir kemarin kita lihat di Konawe Utara, dan mereka ada yang menggunakan transportasi pesawat untuk ke Jakartanya, ada yang menggunakan kapal laut, ada juga yang menggunakan lewat Makassar, pelabuhan Makassar. Saya kira itu, Kak.
0: Oke, baik. Jadi memang karena sedianya tanggal 14 gitu ya, karena ada satu dan hal, sehingga nanti di tanggal 27 Agustus mendatang, seperti itu. Baik, saya ke Aryo. Kak Aryo, ini kalau kembali berbicara soal peran pramuka begitu terhadap bagaimana sih membentuk karakter anak bangsa, khususnya di era digital sekarang ini nih Kak Aryo, pastinya kan memang butuh effort yang mungkin lebih tinggi juga gitu ya, dibandingkan mungkin dengan dulu anak-anak muda itu lebih mudah untuk bisa dibentuk karakternya, atau kok seperti apa nih Kak?
2: Iya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam hangat dan salam pramuka dari Ketua Kuartir Daerah Sulawesi Tenggara, Kakak Asrun Lio, kepada seluruh para pendengar. terkait dengan peran gerakan pramuka dalam pendidikan karakter, saya kira ini masih sangat kita butuhkan, negara ya. Sangat membutuhkan. Karena kita tahu bahwa landasan hukum gerakan pramuka itu yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 dan diperkuat dengan Permendikbud yang saat ini pramuka itu menjadi ekstrakurikuler wajib untuk dilaksanakan di setiap satuan pendidikan formal. Yeah. Walaupun memang tadi kakak sudah sempat sampaikan bahwa gerakan pramuka ini adalah organisasi pendidikan non formal, artinya dia di luar pendidikan formal sekolah dan di luar pendidikan informal di keluarga. Tetapi memang eksistensi gerakan pramuka ini masih sangat dibutuhkan. Kenapa? Yaitu yang pertama terkait dengan fondasi moral, yaitu Trisatya dan Dasadharma ini masih menjadi guidance kita. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah apakah pendidikan karakter kepramukaan ini masih relevan dengan era sekarang? Ya tentu kami juga di gerakan pramuka tidak henti-hentinya melakukan inovasi-inovasi. Misalnya saja dalam kurikulum kita, SKU dan SKK itu sudah dimasukkan segala kebutuhan peserta didik yang berkaitan dengan teknologi, informasi, dan di satuan karya juga itu malah pendidikan gerakan pramuka itu semakin beragam. Banyak sekarang instansi kementerian yang membentuk satuan karya. Jadi satuan karya ini adalah tambahan keterampilan khusus bagi anggota pramuka di luar gugus depannya. Terbaru itu adalah Saka Anti Narkoba. Kemudian ada Saka POM, pengawasan obat dan makanan, dan macam-macam.
1: Bawaslu.
2: Bawaslu juga. Wah. Bahkan sampai Bawaslu. Ada yang bertanya apakah pramuka ini ikut berpolitik? Pasti tidak, karena itu di undang-undangnya juga bahwa pramuka ini organisasi non-politik. Tetapi Bawaslu menganggap pramuka ini sangat penting dalam partisipasi pemilu, karena memang secara keanggotaan kami ini tersebar sampai di tingkat sekolah-sekolah gugus depan di desa-desa. Jadi pramuka tentu inklusif, terbuka, kita juga peka terhadap perkembangan zaman, dan mungkin kami boleh mengatakan satu-satunya organisasi yang siap mengemban amanah untuk pendidikan karakter, Pancasila, dan moral adalah gerakan pramuka.
0: Seperti itu ya kak ya, wah luar biasa. Kalau dari kak Karema nih, kak Karema bisa digambarkan mungkin pramuka kita seperti apa sih secara umum ya untuk Sulawesi Tenggara, dan anggota-anggotanya ini sekarang ini sudah seperti apa sih yang mungkin dalam kegiatan-kegiatannya begitu kak Karema?
3: Ya terima kasih kakak. Gambaran secara umum dari keanggotaan gerakan pramuka khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, kuartir daerah Sulawesi Tenggara, itu kalau kita start dari gugus depan, itu gugus depan ada beberapa peserta didik seperti siaga, ini berpangkalan di tingkat sekolah dasar. Kemudian juga ada penggalang. Penggalang ini juga ada berpangkalan di sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP. Kemudian ada penegak. Penegak itu berada di tingkat sekolah SMU, dan juga ada pandega. Pandega ini berada di perguruan tinggi. Jadi kalau untuk gambaran secara keseluruhan mengenai peserta didik gerakan pramuka kuartir daerah Sulawesi Tenggara, itu di setiap gugus depan lengkap dengan tingkatan-tingkatan. Katakanlah tingkatan siaga juga memiliki 3 tingkatan, kemudian juga penggalang seperti itu. Penegak juga memiliki 2 tingkatan, dan juga pandega adalah 1 tingkatan. Jadi kemudian selain daripada anggota peserta didik, ada orang dewasa. Nah, orang dewasa inilah yang bisa dikatakan ada yang menjadi pembantu pembina, kemudian pembina, bahkan juga menjadi pembinanya pembina. Maksudnya di sini adalah mereka yang telah memiliki kualifikasi pendidikan KPL atau KPD. Kemudian sebenarnya sesuai topik kita di kesempatan pagi hari ini, pembentukan karakter ini lebih saatnya adalah dimulai dari usia dini, dari awal, dari siaga. Jadi kalau di siaga itu telah dibentuk karakternya, dan saya yakin bahwa pendidikan pramuka itu sangat tepat untuk membentuk karakter di tingkat usia siaga. Karena di usia siaga itu menerima, mengikuti apa yang dikatakan pembinanya. Kemudian dasar daripada untuk pembentukan karakter ini juga di dasar Dharma Pramuka.
0: Ya.
3: Di mana yang pertama itu adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Hmm.
3: Jadi pengertian di sini maknanya adalah poin pertama bahwa pramuka itu harus memiliki keimanan dan menjalankan ajaran agamanya berdasarkan agamanya masing-masing.
0: Ya.
3: Jadi itu mulai dari awal telah ditanamkan akhlak-akhlak, kemudian karakter yang bisa digunakan ataupun bisa dipelajari dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan.
0: Yeah.
3: Ya, saya kira untuk pembentukan karakter ini dengan anggota peserta didik pramuka itu tertuan dalam dasar dharma itu ada yang dikatakan cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Jadi itu diajarkan bagaimana memelihara alam, memelihara lingkungan, jangan dirusak itu lingkungan. Nah itu dalam pendidikan kepramukaan juga diajarkan.
0: Yeah.
3: Kemudian memelihara hubungannya antara sama rekannya, antara pramuka satu dengan lainnya. Mm. Bagaimana memelihara hubungan dengan baik.
0: Okay.
3: Kemudian masuk kepada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hubungannya antara dirinya dengan Tuhannya. Jadi itu sangat tepat sekali untuk pembentukan karakter dalam melalui gerakan pramuka, salah satunya.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih kakak.
0: Wah luar biasa ya, jadi memang lengkap sekali begitu ya, dari Tri Prasetya ya, dan Dasa Dharma.
3: Ya
0: itu ada mencakup segala dari ketuhanan sampai dengan lingkungan alam dan lain sebagainya, tadi seperti itu ya kak. Baik, saya ke Kak Tri lagi, dari Tri Prasetya dan Dasa Dharma Pramuka ini, seperti apa sih yang mungkin juga menjadi kalau di pramuka untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut, mungkin seperti apa nih kak?
1: Ya, jadi di pramuka itu ada kurikulumnya. Kurikulum pramuka itu yang namanya SKU dan SKK. Syarat kalau SKU syarat kecakapan umum. Ya itu kalau di penggalang ada penggalang rakit yang pakai pangkat seperti kopral itu, penggalang trap dan seterusnya. Siaga juga ada siaga tata, siaga bantu, siaga mula. Yang pertama siaga mula, kedua siaga bantu, naik tiga strip siaga ban, siaga tata. Dan di penegak juga begitu, ada dua ketingkatan. Ada penegak bantara, ada penegak laksana. Itu namanya tanda kecakapan umum. Nah mereka bisa mencapai itu kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat, namanya syarat kecakapan umum. Seperti hafal Pancasila, hafal lagu Indonesia Raya, ya itu. Dan selanjutnya ada namanya SKK untuk menguji keterampilan mereka. Ini keterampilan juga dibagi di dalam tiga kelompok patriotisme, kelompok kerohanian atau dan kelompok kemasyarakatan. Ya di situ keterampilannya diuji, katakanlah misalnya dia pintar masak, dia ada syaratnya bisa masak nasi. Nah, nanti yang karena di dalam SKK juga ada tiga tingkatan. Tingkatan purwa, tingkatan madya, tingkatan utama. Nah, mungkin kalau masak nasi dia dikasih tingkatan purwa. Jadi ada namanya syarat kecakapan khusus. Ini untuk keterampilan. Jadi ada pandai masa, pandai tanda jejak. Pokoknya semua itu ada penghargaannya di dalam di dalam gerakan pramuka itu. Jadi seperti Kak Rema tadi menyampaikan, untuk membentuk karakter inilah tangganya semua. Seperti kita beda misalnya Trisatya. Di dalam Trisatya itu ada tiga. Ada 1, 2, 3. Di situ ada 6 kewajiban. Kewajiban terhadap Tuhan, kewajiban terhadap masyarakat, kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap orang tua, kewajiban terhadap negara dan bangsa. Dan di dalam Trisatya itu ada 10 ya. Misalnya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita mengajarkan ke peserta didik tidak hanya bilang ya kamu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak seperti itu. Siaga misalnya ke yang beragama Islam nak, ya belajar berwudu dulu misalnya, basuhlah tanganmu supaya bisa bersih. Tangan itu mungkin kamu menjahili teman-teman, sekarang kau membersihkanlah, menghilangkan semua itu. Jadi di pramuka itu memang dituntut memang pembina yang punya kreativitas. Jadi mengajarkan kepada peserta didik itu tidak memaksa, tidak seperti menggurui, tidak juga menyiksa, tapi yang standar-standar. Dan pramuka itu menganut sistem usia. Usia 7 sampai 10 tahun itu siaga. Usia 11 sampai dengan 15 tahun itu penggalang, 16 sampai 20 tahun itu penegak, 20 sampai 25 itu pandega. Kecuali dia sudah nikah, walaupun baru umur 15 tahun, dia sudah masuk golongan anggota dewasa.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya. Tapi kalau dia belum menikah, masih dia peserta didik. Nah, ini dalam membentuk karakter itu, di dalam inilah yang diujikan. Sesuai pemahaman mereka, sesuai kemampuan mereka. Kalau penggalang tidak, sholat itu tidak diajarkan lagi cara berwudu. Tapi sudah meningkat ke bagaimana bacaannya. Nah, kalau penegak lain lagi, bagaimana pengamalannya. Sehingga itu ada fase-fasenya lah.
0: Baik, karena memang tadi dari siaga sampai pandega gitu ya, itu memang ada banyak tingkatan-tingkatannya juga begitu ya. Dan implementasi dari Dasadharma dan Trisatya Pramuka ini itu diimplementasikan dalam semua kegiatan yang mungkin juga dalam kegiatan sehari-hari juga mungkin seperti itu ya Kak ya. Saya ke Kak Aryo lagi nih Kak Aryo. Saat ini kan memang generasi muda yang diharapkan ya bisa mengikuti perkembangan zaman, meskipun kita ketahui bahwa dengan teknologi yang tinggi begitu ya, anak-anak muda memang kan mudah untuk terpengaruh lah dengan hal-hal yang mungkin mengarah ke negatif. Tapi tentunya dari Kuarda sendiri mungkin juga punya strategi nih, strategi bagaimana sih Kuarda Sultra ini untuk bisa meningkatkan minat dan minat generasi muda begitu untuk mengikuti kegiatan pramuka. Karena memang kegiatan pramuka ini sebenarnya wadah yang sangat-sangat positif begitu ya, untuk bisa membentuk karakter bangsa. Kalau misalkan generasi muda kita mungkin hanya ikut dengan arus zaman sekarang yang tidak mungkin dengan perkembangan teknologi yang tinggi, nah ini yang takutnya nanti arahnya beda lagi gitu ya Kak Yana. Gimana nih Kak?
2: Iya, saya setuju sekali. Jadi mengapa pramuka itu menjadi benteng terhadap generasi penerus bangsa ya, karena tadi kakak-kakak kita, Kak Tri, Kak Karaima juga sudah menjelaskan terkait kurikulum kepramukaan itu sendiri. Nah, secara sederhana Trisatya dan Dasadharma itu yang tertuang dalam SKU itu kan mencakup 5 unsur kecerdasan yang kami sebut dengan sesosif. Kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan fisik. Cerdas spiritual saja tidak cukup. Dia harus ditunjang dengan intelektual. Karena cerdas spiritual tapi dia tidak intelek, dia bisa jadi teroris. Misalnya saja Amrozi. Amrozi itu dokter, pelaku bom dulu itu ya. Dia cerdas secara intelektual, tapi spiritualnya kan tidak bagus. Nah, cerdas spiritual dan intelektual juga pun belum cukup. Harus cinta tanah air, bela negara. Itulah yang disebut dengan kecerdasan. Lima kecerdasan tadi. Jadi memang pramuka itu sangat membentengi generasi kita. Nah, memang tantangannya hari ini adalah anak-anak muda ini kan, generasi kita sekarang sangat banyak dipengaruhi oleh teknologi ya. Sebut saja gadget. Tetapi yang dilupa juga oleh orang tua sebenarnya, ya tadi Kakak Rema sudah sebutkan bahwa pendidikan siaga itu sejak dini ya, itu betul sekali. Coba kita bayangkan kakak-kakak sekalian ya, dan para pendengar, kalau anak usia 7-10, usia siaga ya, 7-10 itu, dia hanya bermain gadget, dia tidak latihan fisik misalnya, itu kan akan mengganggu kemampuan motoriknya. Dia akan jadi manusia yang sedikit-sedikit sakit, tidak mampu, dan itu kesehatan apa kemampuan fisik juga itu sangat diperlukan dalam menunjang karirnya di masa depan. Jadi memang pramuka ini Mas sudah sangat apa paripurna, komprehensif, dan bagi seorang kader pramuka yang mengikuti jenjang itu tadi, kurikulum apa penegak, dia mengambil TKU itu, tanda kecakapan khusus, betul-betul melalui syarat kecakapan, pasti dia menjadi manusia yang paripurna. Dia punya skill, dia tangguh, dia terampil, dia beriman, dan itulah yang diharapkan oleh generasi bangsa kita ke depan.
0: Wah, luar biasa ya. Baik, saya ke Kak Karema lagi nih. Kak Karema, kalau di Kuarda Sultra sendiri seperti apa sih mungkin ini program-program yang saat ini juga tengah dijalankan, dan bahkan ini di momen bulan Agustus ini kan menjadi Hari Pramuka begitu ya?
3: Iya Kak. Di Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara itu program-program sudah ada yang membidangi masing-masing. Seperti saat ini yang ada adalah Kak Tri Kora Irianto SE, MSI. Beliau ini adalah Wakakuarda yang membidangi kehumasan. Jadi program-program salah satunya adalah program kehumasan, seperti saat ini menghadiri undangan ataupun dialog yang telah diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Kendari. Itu adalah merupakan salah satu program yang nampak yang dilaksanakan oleh Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara. Kemudian ada bidang-bidang lain, seperti saat ini juga ada kegiatan dalam rangka menghadapi Hari Ulang Tahun Pramuka ya. Dan di mana tepatnya nanti pada tanggal 14 Agustus 2027 2026 itu ada program-program yang telah dilaksanakan, seperti mengikuti kegiatan program partisipasi Jambore Nasional, tapi juga ada programnya Kuarda. Program namanya Jambore Daerah. Kemudian juga saat ini berangkat dari bawah ada kegiatan Raimuna, dan saat ini sebentar sore. Kegiatan Raimuna ini adalah dilaksanakan oleh Kuartir Cabang Kota Kendari, di tepatnya di Pantai Nambo, itu kan dibuka nanti sore. Itu juga program akan naik ke Kuarda. Kuarda juga memiliki kegiatan program pelaksanaan Raimuna daerah. Kemudian juga ada lomba tingkat. Nah, lomba tingkat juga berangkat dari bawah, naik ke kuartir ranting ke kuartir cabang, kuartir daerah ke kuartir nasional. Mulai dari lomba tingkat 1 di Gusepan, lomba tingkat 2 di kuartir ranting, lomba tingkat 3 di kuartir cabang, dan lomba tingkat 4 di kuartir daerah. Itulah program kuartir daerah di lomba tingkat 4. Kemudian berpartisipasi mengikuti kegiatan lomba tingkat nasional, itulah program kuartir nasional. Jadi banyak program-program kuartir daerah, termasuk di bidang satuan karya. Tadi kakak lupa waktu menyampaikan tentang gambaran dari peserta diri. Selain daripada Gusepan, ada namanya satuan karya, itu Saka. Saka ini berada di instansi seperti ada Saka Bahari, itu berpangkalan di Lanal Kendari. Kemudian juga ada Saka Taruna Bumi, berpangkalan di Pertanian. Saka Bakti Husada, berpangkalan di Dinas Kesehatan. Kemudian juga ada Saka Dirgantara, itu di Auri. Kemudian Saka Bayangkara di Polri, Kalpataru, kemudian di lingkungan. Kemudian ada saat ini terbentuk kegiatan Satuan Karya Narkoba ya kan?
2: Ya, Saka Anti Narkoba.
3: Anti Narkoba itu di BNN. Jadi semua kegiatan program-program Kuarda itu telah dibagi berdasarkan porsi masing-masing. Nah, kemudian itu kegiatan-kegiatan itu adalah bila peserta didik mengikuti dengan sesungguh-sungguh, maka itu akan menjadi keterampilan hidupnya. Kalau ingin dia mengembangkan keterampilan hidupnya di bidang kesehatan misalnya, ikutlah di Saka Bakti Husada. Kemudian kalau ingin di pertanian, ada Taruna Bumi. Kemudian di kehutanan ada Saka Wana Bakti,
0: yeah,
3: dan seterusnya dan seterusnya. Jadi program kuartir daerah gerakan pramuka itu di apa dirumuskan pada setiap tahunnya, dan itu melalui musyawarah daerah,
2: rakerda,
3: rakerda ataupun rakerda
0: setiap rapat tahun kerja, ya,
3: setiap, yeah, setiap, setiap tahun. Jadi itu mengenai program-program. Untuk daripada pelaksanaannya turun kepada peserta didik, mengikuti peserta didik wadahnya di kuartir daerah. Saya kira untuk sementara demikian, Kak.
0: Okay. Salam pramuka. Jadi banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang berlangsung, apalagi ini momennya Hari Pramuka di bulan Agustus. Seperti yang nanti di tanggal 14 ini ada perkemahan di Cibubur, jam, ya, ya, Jambore, ya, itu setiap tahun ya, Kak, ya,
2: setiap 5 tahun.
0: Oh, setiap 5 tahun.
2: Ya, jadi kayak Piala Dunia ya.
0: Berarti kalau ada Piala Dunia berarti ada
2: Jambore,
0: Jambore, ya. Ya. Oke. Okay. Wow, menarik sekali. Saya juga dulu pernah mengikuti kegiatan pramuka ya, sampai di mungkin masih tingkat Penggalang ya,
2: SMP.
0: Iya, SMP. Menarik sekali, banyak kegiatan yang saya masih ingat itu ada kalau sudah mengikuti ada api unggun, hiking, ada pokoknya banyak dan menarik sekali itu kegiatannya. Baik, pendengar, kita coba jeda dulu ya, Kak, ya. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita untuk siang hari ini. Kita masih akan bersama dengan kakak-kakak dari Kuarda Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Dan kali ini kita membahas pramuka dalam membentuk karakter bangsa.

0: Pro 1 RRQ dari kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita siang hari ini di Kita Indonesia, Pramuka dalam membentuk karakter bangsa. Masih ditemani Kak Trikora Irianto, SEMSI, Waka Kuarda Bidang Humas, Kuarda Sultra, Kak Aryo Wira Setiawan, Sekretaris Pramuka Kuarda Sultra, dan Kak Karema, Humas Pramuka Kuarda Sultra. Baik, Kak Tri ya, saya coba ke Kak Tri lagi nih. Coba kita kembali ke topik pramuka dalam membentuk karakter bangsa begitu ya, yeah. Dimana mungkin banyak indikator juga atau seperti apa sih indikator yang juga digunakan Kuarda Sultra begitu untuk bisa mengukur keberhasilan bahwa membentuk karakter itu melalui kegiatan pramuka, mungkin itu yang seperti apa Kak?
1: Ya, jadi memang kita kalau membuat indikator keberhasilan itu kita lihat dari, kita ngambil dari nilai-nilai yang termasuk dalam dasar dharma. Seperti pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya kita lihat sikapnya, gimana perilakunya, apakah karena sekarang juga kayak ini ada yang lagi didorong untuk bisa dicapai itu adalah Pramuka Garuda. Ya. Jadi kalau mereka sudah memenuhi syarat-syarat semua TKU sudah dipenuhi, ada sekarang didorong untuk menjadi Pramuka Garuda.
0: Itu ya, yang seperti apa itu Kak?
1: Pramuka Garuda. Kita boleh kita katakan itu Pramuka luar biasa. Maksudnya luar biasa bahwa dia punya karakter pribadi yang mumpuni, artinya yang lengkap lah, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu memang pencapaiannya memang agak sulit itu karena sangat tinggi kriterianya untuk menjadi Pramuka Garuda itu. Jadi ada juga logonya atau tandanya untuk
0: berarti di atas Garuda. Tingkatan Pandega tadi itu ya Kak ya?
1: Bukan. Oh, bukan. Setiap tingkatan ada siaga, siaga Pramuka Garuda, penggalang Pramuka Garuda, penegak Pramuka Garuda, Pandega Pramuka Garuda, dibilangin Pramuka Garuda.
2: Dia itu ibarat ini apa kalau di tentara itu special force-nya, pasukan khusus, pasukan elit.
1: Boleh kata pasukan elit itu ya. Karena semua dinilai dari sikapnya, tindak tanduknya. Kehidupan sehari-harinya bagaimana, bagaimana dia dengan masyarakat, bagaimana dengan teman-temannya, bagaimana menghormati orang tuanya, bagaimana dengan skillnya, keterampilannya, baik fisik maupun non fisik, mulai keterampilan yang disyaratkan di dalam syarat untuk menjadi Pramuka Garuda, dan rata-rata adik-adik kita yang katakanlah misalnya penggalang yang bisa sampai mengikuti kegiatan lomba tingkat 4 di kuartir daerah itu secara otomatis bisa disematkan menjadi Pramuka Garuda. Karena dia kegiatan lomba tingkat itu memang kegiatannya memang kita harus akui bahwa kegiatannya memang betul-betul menempa diri peserta didik itu untuk menjadi pramuka yang paripurna. Yang paripurna itu bagaimana? Yang bisa mengamalkan isi
0: Trisatya
1: dengan dasar dharma pramuka. Itu saja. Karena kurikulum di pramuka itu tidak bisa keluar dari konteks dasar dharma pramuka. Tinggal kita tuntut kreativitas para pembinanya untuk bisa melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatan pramuka itu dan tidak keluar dari koridor dari dasar dharma itu sendiri. Saya kira gitu Kak.
0: Oke. Baik, Kak Aryo, apakah setiap anggota pramuka itu juga dituntut untuk bisa bisa mengimplementasikan nilai-nilai kepramukaannya itu di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar rumah begitu ya, atau di mana itu harus membawa karakter pramuka itu ya Kak, atau gimana?
2: Iya, itu suatu kewajiban sebenarnya, karena kan bagi setiap anggota pramuka khususnya peserta didik, dia kan wajib mengikuti pendidikan kepramukaan yang sudah tertuang dalam kurikulum tadi itu SKU. Jadi dia memang harus mencerminkan pramuka yang berjiwa Pancasila, dan karakter itu tercermin dari setiap tindak tanduknya, ya. Bahwa ada 1-2 case misalnya pelajar kebetulan dia memang anggota pramuka, dia didapati misalnya tawuran atau apa, ya itu kan oknum. Tetapi para pembina, para pelatih di gugus depan pasti mengajarkan hal-hal yang sudah sesuai dengan kurikulum kepramukaan itu sendiri. Nah, memang berkaitan dengan itu saya ingin tambahkan sebenarnya kendala kita di gerakan pramuka saat ini adalah kekurangan ketersediaan pembina di gugus depan. Jadi pembina kita itu Kakak di setiap gugus depan itu kan harus tersertifikasi. Dia harus mengikuti jenjang kursus KMD, kursus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan. Lanjutan golongan siaga, penggalang, penegak dan golongan pandega. Nah, apa akibat jika kurangnya pembina di gugus depan, maka adik-adik kita ini kan tidak ada yang bina, tidak ada yang latih mereka, tidak ada yang menargetkan pencapaian SKU-nya, sehingga kalau dikatakan hari-hari ini pramuka itu agak melempem, ya memang kita juga bisa akui seperti itu, karena beberapa kendala-kendala yang ada termasuk ketersediaan pembina. Nah, mudah-mudahan melalui perhatian dari semua stakeholder, ya, pemerintah, para bupati selaku Kamabicap, DPRD selaku bagian dari pemerintahan, ini bisa mendorong lah, karena kan kuarcap-kuarcap ini kadang banyak program, banyak ide dan gagasan untuk melangsungkan segala sesuatunya, kegiatan gitu ya. Tetapi kita tidak ditunjang dengan anggaran, apalagi hari ini banyak efisiensi katakan, jadi kita juga agak-agak malum. Tetapi paling tidak ya mungkin ada sedikit perhatian yang diberikan oleh para pemangku kepentingan, karena ini yang kita bina ini kan anak Indonesia, anak-anak kita, calon penerus estafet bangsa kita. Kalau kita semua ini sudah tidak ada, ya pasti negara dan bangsa ini akan dipimpin oleh anak-anak. Jadi itu yang tambahan yang ingin saya sampaikan.
0: Oke. Berarti salah satunya masih kekurangan SDM ya, SDM pembinanya yang masih kurang. Jadi memang apa ya, mungkin nantinya dilakukan ke apa? Tadi yang ke bupati mungkin itu ya, para pemangku kepentingan itu. Iya,
2: karena kita mencetak pembina itu kan harus gelar kursus. Itu kan pasti butuh anggaran ya. Semakin banyak kita membuat kursus, maka semakin banyak tercetak pembina, semakin banyak tercetak pembina yang berkualitas, bersertifikasi, maka pasti kualitas peserta didik kita juga akan semakin terjamin.
0: Wah, luar biasa. Oke, Kak Karema ini menyampaikan apa yang mendengar penyampaian dari yang disampaikan Kak Aryo tadi. Nah, tentunya kolaborasi ke apa ya, untuk bisa melahirkan generasi-generasi yang dari bawah, kemudian nanti juga ada pembina-pembinanya di atas. Nah, tentunya juga mungkin ke tadi yang disampaikan Kak Karema itu dari pramuka siaga begitu ya, itu khususnya ke tingkat bawah. Nah, ini bagaimana sih kolaborasi ke sekolah-sekolah untuk bisa mereka itu masuk ke pramuka gitu Kak?
3: Iya, terima kasih kembali. Tentang kolaborasi gerakan pramuka dengan instansi terkait termasuk dunia pendidikan. Untuk sekolah-sekolah itu hampir di semua sekolah ada pangkalan gusepannya. Dan baru saja kemarin dari Kuartir Ranting Kendari melaksanakan kegiatan, merupakan kegiatan kerjasama itu pembinaan pramuka mulai dari tingkat siaga, dan itu diwujudkan dalam bentuk kegiatan perkemahan, manifestasi dari apa, praktek daripada teori yang didapatkan di Guspan. Kemudian apa hubungannya dengan dunia pendidikan? Pendidikan menyiapkan sarana seperti di sekolah kerjasama untuk membentuk Guspan, dan peserta didiknya itu berasal dari sekolah. Hmm. Jadi pramuka memberikan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kurikulum pramuka, dan hasilnya dapat dilihat dalam kelakuan sehari-hari, misalnya yang terbentuk apa yang tersebut dalam dasar dharma, patuh dan suka bermusyawarah. Karena mereka itu kalau melaksanakan apa menemukan masalah, tidak mengambil keputusan sendiri, bermusyawarah. Jadi itu adalah salah satu wujud daripada pendidikan kepramukaan yang diajarkan berdasarkan dasar dharma. Kemudian juga melihat rekannya yang memiliki kesusahan, di situ dia dengan rela menolong, karena dalam dasar dharma itu ada juga poin mengatakan bahwa pramuka itu rela menolong dan tabah. Nah, semua itu adalah pendidikan kepramukaan juga diajarkan, kemudian kerjasamanya dengan pendidikan formal yang berpangkalan khususnya di sekolah-sekolah. Nah, selain daripada yang berpangkalan di sekolah-sekolah, juga ada yang berpangkalan di instansi. Tadi saya katakan satuan karya. Di situ juga diajarkan apa yang diinginkan dalam kegiatan satuan karya itu masuk sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya. Seperti yang beberapa satuan karya yang terbentuk tadi katakan, kalau ingin jadi pelaut yang baik maka masuklah di Saka Bahari. Nah, kalau kemudian kalau ingin jadi petani yang handal, masuklah di satuan karya pertani Taruna Bumi. Kemudian jika ingin dia menggunakan ataupun ingin mengamalkan ilmunya di bidang kesehatan, maka perdalamlah melalui satuan karya pramuka Saka Bakti Husada. Macam-macam saka yang telah disiapkan dalam gerakan pramuka yang telah resmi dibentuk di kuartir nasional, turun kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, sampai kepada gugus depan, karena anggotanya berasal dari gugus depan.
0: Oke. Tadi yang baru itu yang di NAR BNN ini. BNN, gimana Kak? Mungkin bisa digambarkan Kak? Saya penasaran juga nih. Apa itu ada di BNN, khususnya pramuka yang seperti apa Kak, untuk bisa mensosialisasikan bahaya narkoba Kak, atau seperti apa Kak?
2: Ya, jadi masing-masing saka itu memberikan pengetahuan dan keterampilan pada bidangnya. Jadi misalnya di saka BNN itu kan dia bidangnya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Mereka merekrut anggota pramuka yang sudah aktif di gugus depan, direkrutlah mereka ke dalam satuan karya BNN misalnya. Ya, mereka itu akan mendapatkan tambahan keterampilan dan pengetahuan terkait dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba itu. Ini sebenarnya juga menjadi strategi dari masing-masing kementerian lembaga atau instansi. Jadi para anggota pramuka ini kan bisa digunakan sebagai corong mereka, sebagai apa
1: promosi,
2: promosi dan mereka bisa menyampaikan visi dan misi masing-masing instansi itu, sebutlah BNN, secara lebih luas di masyarakat. Begitu. Jadi mereka dapat ilmunya, mereka dapat keterampilannya. Mereka secara ini juga apa simbiosis mutualisme, kementerian juga mendapatkan para apa kader-kader untuk untuk disebarluaskan mereka punya visi pengetahuan. Dan pengetahuan
0: Oke, jadi begitu. Mungkin sebagai perpanjangan tangan juga nih
2: sederhananya sebagai perpanjangan tangan.
0: Wah, luar biasa.
1: Sama dengan Bawaslu juga.
2: Bawaslu,
1: gitu. Karena pramuka itu, karena dia di dalam undang-undangnya pramuka itu tidak berpolitik. Kalau Bawaslu merekrut anak-anak pramuka, kan dia lebih mudah, karena dia tidak tidak berpartai, dan tidak tidak diatur oleh partai, sehingga kalau anak pramuka digunakan, mungkin Bawaslu dia lebih mendapat informasi yang lebih independen, atau lebih transparan dan independen, sehingga itulah Saka Bawaslu dibentuk untuk membantu di dalam pemilu nanti bisa anak-anak pramuka ini digunakan untuk mengawasi pemilu, karena kita ingin pemilu yang jujur Jordil. Dan adil yeah. katanya
2: yeah, katanya. Nah, saya yeah, tambahkan kak, jadi boleh. Selain Saka yang kita ada lagi yang disebut Sako, satuan komunitas. Misalnya jadi Sako ini adalah kumpulan anggota pramuka yang memiliki aspirasi yang sama. Jadi misalnya Nahdlatul Ulama NU itu membentuk satuan komunitas pramuka Pandu Ma'arif.
0: Oh, ada juga.
2: Ada. Ya. Kalau di Muhammadiyah
1: Pandu Ma'arif Muhammadiyah.
2: Bukan, Pandu Ma'arif itu NU. Kalau Muhammadiyah itu Hizbul Watan. Gitu. Ya. Jadi macam-macam komunitas Sako. Ada juga Sako yang di Al-Kalam itu, Sekolah Islam Terpadu, ada juga. Jadi pramuka ini sebenarnya semakin membuka diri untuk bisa menampung aspirasi. Mengakomodir aspirasi semua elemen masyarakat gitu.
0: Seperti itu ya, luar biasa.
3: Iya, jadi kata kunci pramuka itu adalah ujungnya akan membentuk peserta didik yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu kata kunci yang terakhir dari Dasar Dharma Pramuka ya, Kakak.
0: Oke, ini menjadi closing terakhir juga seperti ya, Kak. Itu menjadi kata kunci dari perbincangan kita masuk di bagaimana karakter tadi ya, Kak ya. Saya ke Kak Aryo lagi nih. Kak Aryo, bagaimana sih mungkin juga terakhir pesan juga kepada masyarakat kita, pendengar kita, kepada generasi muda begitu ya, tentang pentingnya pramuka sebagai wadah pembentukan karakter, singkat saja.
2: Ya, saya mau tutup dengan sebuah cerita yang saya ambil dari Australia. Jadi seorang guru matematika di Australia pernah berkata begini, kami tidak pernah ragu anak-anak kita itu belum pandai matematika. Tetapi kami lebih khawatir anak-anak kita itu tidak pandai mengantri. Ya. Mengapa? Kalau anak-anak kita tidak pandai mengantri, dengan demikian dia itu tidak menghargai hak-hak orang. Kalau dia cepat datang dan menghindari antrian, dia belajar disiplin. Dia belajar menghargai hak orang lain. Kesimpulannya adalah pendidikan karakter itu memang tidak bisa instan dia. Beda dengan pembangunan fisik. Pembangunan fisik itu kita tender proyek 6 bulan, 1 tahun bisa selesai. Tapi yang namanya membangun karakter manusia, dia butuh 10, 20, 30 tahun yang lalu. Apa yang kakak-kakak lihat, Katri, Kora, ya kami-kami ini adalah bagian dari orang yang ditempa di gerakan pramuka. Kita seperti ini, mempunyai skill, kemudian kita dipercaya di berbagai tempat, di berbagai organisasi, karena basic dari pendidikan kepramukaan. Yeah. Jadi harapan kita tentu semua pihak, utamanya pemerintah, juga bisa membantu terselenggaranya pendidikan kepramukaan, karena ini adalah demi kesinambungan masa depan bangsa kita.
0: Wow, oke. Okay. Terakhir Kak Tri, bagaimana sih pramuka ini menjadi wadah bagi apa untuk pembentukan karakter generasi muda kita?
1: Iya.
0: Singkat saja, Kak.
1: Pramuka itu adalah calon pemimpin. Iya. Setiap pemimpin punya tanggung jawab. Setiap tanggung jawab punya konsekuensi. Seorang pramuka menghadapi ini harus dia tegar, bertanggung jawab, dan selalu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan dirinya sendiri. Saya kira itu.
0: Wow, luar biasa. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir di studio untuk siang hari ini. Tanpa terasa waktu kita sudah hampir tuntas ya, kurang lebih hampir 1 jam kita berbincang tentang pramuka dalam membentuk karakter bangsa. Di lain kesempatan mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Kak ya. Sangat relevan sekali dengan kehidupan kita, apalagi karakter generasi kita yang memang sangat-sangat butuh asupan seperti pramuka ini menjadi salah satu bidang yang memang juga sangat-sangat positif bagi mereka tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Aryo, Kak Tri, Kak Karema sudah hadir di siang hari ini dan menjadi akhir kebersamaan kita pendengar dalam perbincangan Indonesia, kita Indonesia untuk hari ini 6 Agustus 2026. Saya Yesi pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.
2: Salam pramuka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bendera merah putih, bendera tanah air.
2: Apalagi kau bikin itu?
1: Sama pasang bendera. Kau?
2: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
1: Saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali? Atau kau mabok kah?
2: Iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi jangan kau minta berasku, iya.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
3: Inilah Jaksa Menyapa.
4: Selamat siang, pendengar. Siang ini saya bersama dengan teman-teman Kejaksaan Negeri Kolaka Utara. Kita akan ngobrol tentang pemidanaan yang berkeadilan dan humanis melalui mekanisme keadilan restoratif dan pelayan berganai. Nah, nanti kami undang Anda, pendengar, bisa untuk layan telepon dan juga interaktif kami, ya, WhatsApp, untuk ikut dalam perbincangan ini. Saya bersama dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, Muhammad Rifai SSH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam, Bang.
4: Pak Rifai saya panggil, Bang Rifai, ya?
5: Iya.
4: Gimana Kolaka Utara nih, yang sebelum kesini Kolaka Utara gimana kondisinya?
5: Ya, seperti biasalah, jauh.
4: Seperti biasa, iya pastilah, ya.
5: Kemudian dia medannya, Abang tahu sendirilah, perjalanan ke Kendari lumayan. Tapi ya, semangat dari utara lah kita bawa ini, Bang, dari Kolaka Utara.
4: Luar biasa. Tiba kapan?
5: Tiba jam 2 malam, Bang.
4: Tadi, ya?
5: Iya, dini hari.
4: Waduh, tapi alhamdulillah perjalanan lancar.
5: Lancar.
4: Alhamdulillah. Oke. Juga bersama dengan Bang Rifai ada Fitriani Fijri Awalah SH, Kasubsi 2 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kolaka Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
4: Kita panggilnya apa, ya, Kak Fitriani, ya?
6: Boleh.
4: Gimana Kolaka Utara? Udah berapa tahun di Kolaka Utara?
6: Saya sudah 8 bulan.
4: 8 bulan, tapi 8 bulan. Memang asli sana?
6: Aslinya dari Jawa.
4: Welcome to Kolaka Utara lah, ya.
6: Siap,
4: Pak. Oke, pendengar, nanti Anda bisa ikut, sekali lagi bisa ikut dalam perbincangan kita, ya, interaktif maupun juga WhatsApp. Mungkin mengenai restoratif, begitu, ya, mekanisme dan sebagainya, ini apa, ya, dari aspek untuk penindakan agar ada selalu jalan tengah yang mana itu bisa dikedepankan untuk menyelesaikan sengketa perkara, tapi yang penting asasnya mencapai kesepakatan bersama, gitu, ya, kan. Itu mungkin hanya sedikit harfiah kalau kita dengar, mungkin lebih terperincinya mungkin Kak Ani Fitriani, ya, akan menjelaskan tentang mekanisme keadilan restoratif itu sendiri. Silakan, Kak Ani.
6: Ya, baik. Mekanisme keadilan restoratif itu sendiri kan dulu namanya itu restoratif justice, Pak.
4: Yes.
6: Gitu kan. Nah, itu kalau sekarang itu kan sama seperti namanya saja yang berubah, bahwa apa intinya sama asasnya, yaitu pemulihan keadilan bagi terdakwa. Terus kemudian mungkin yang baru sekarang ini adalah payung hukumnya, Pak. Kalau dulu
4: hukum.
6: Kan ya, kalau dulu kan payung hukumnya kita setiap instansi punya aturannya sendiri, di kepolisian punya peraturannya, terus kemudian di kejaksaan juga punya aturannya sendiri, dan di pengadilan juga punya aturannya sendiri. Kalau sekarang MKR ini sudah diatur dalam satu payung hukum di KUHAP baru, Bapak. Jadi secara eksplisit semua pasalnya sudah ada di KUHAP baru, yaitu ada di pasal 83, itu MKR di tahap penyidikan, terus kemudian ada pasal 85 itu tahap penuntutan, kemudian di pasal 87 itu ada MKR di tahap persidangan, seperti itu. Jadi lebih rinci aja semua di KUHAP baru ini. Nah, seperti itu, Bapak.
4: Pelea bargain mungkin apa, ya? Ada bedanya juga terkait.
6: Kalau player bargain ini mungkin bedanya kalau misalnya MKR ini kan harus punya kesepakatan antara kesepakatan damai antara korban dan terdakwa ya Pak. Kalau misalnya player bargain ini tidak mewajibkan korban ini sepakat, namun ketika terdakwa mengakui kesalahannya itu bisa diperingan hukumannya, seperti itu.
4: Oh, berarti.
6: Jadi tetap kita akan limpah perkaranya ke pengadilan kalau player bargain.
4: MKR berarti ada kesepakatan antara dua pihak ya. Player bargain ini ngaku aja dulu ya.
6: Iya.
4: Tapi konsekuennya diringankan.
5: Ya, pengakuan bersalah Bang. Jadi sedikit saya tambahkan Bang.
4: Ya.
5: Ah, pada intinya sekarang KUHP yang baru ini lebih ke pemulihan Bang, mengutamakan pemulihan daripada pembalasan Bang. Betul. Jadi orang yang melakukan tindak pidana ini tidak semerta-merta kita sebagai aparat penegak hukum itu pikirannya untuk dihukum atau diberikan sanksi Bang.
4: Ya, punishment.
5: Punishment juga, ya. Jadi arahnya sekarang bagaimana kita ingin mengembalikan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana dengan setelah terjadinya tindak pidana. Nah, kalau poin utamanya ketika MKR ini adalah adanya kesepakatan untuk berdamai antara pelaku dan korban.
4: Yes.
5: Nah, sedangkan untuk play bargain adalah adanya rasa penyesalan atau pengakuan untuk tidak akan mengulangi tindak pidana lagi oleh pelaku Bang. Itu di situ penekanannya Bang.
4: Ya. Walaupun hanya berucap aja dulu ya kan, janji aja dulu ya, ya kan. Gak tahu sih realisasi belakang.
5: Kita tidak tahu Bang.
4: Oke. Okay. Nah, bagaimana kemudian syarat-syarat satu perkara? Tadi kan sudah disinggung tipis juga tuh ya, untuk bisa diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif ini.
6: Ya baik, syaratnya masih sama seperti yang dulu mungkin Pak, harus pertama kali melakukan tindak pidana. Nah itu, terus kemudian ancaman hukuman pidananya tidak boleh lebih dari 5 tahun gitu. Jadi biasanya kayak kasus pencurian ringan, penganiayaan ringan itu bisa masuk di MKR seperti itu. Terus kemudian bukan pengulangan tindak pidana, dan harus ada kesepakatan antara terdakwa dan korban juga. Jadi
4: oke, kita garis bawahi dulu berarti ancaman tidak lebih 5 tahun.
6: Ya.
4: Gitu ya kan?
5: Betul Bang.
4: Terus apalagi tadi kesepakatan?
6: Kesepakatan damai. Jadi kalau semua syarat-syarat yang sudah terpenuhi tapi korban tidak mau memaafkan juga tidak bisa dilakukan MKR seperti itu.
4: Tapi kalau yang kayak extraordinary crime mungkin kayak tipikor, apalagi yang mengandung anak di bawah umur mungkin gitu, enggak ya?
6: Itu kan ancamannya juga lebih dari 5 tahun ya, itu tidak bisa gitu.
5: Ya, tidak memenuhi persyaratan Bang. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu. Memang kalau kita lihat dari persyaratannya, ini termasuk tindak pidana yang antara yang di tengah-tengah sampai dengan ringan, bukan yang extraordinary crime yang seperti Abang bilang yang sampai ada pidana matinya atau pidana seumur hidup, itu tidak termasuk di dalam kategori tindak pidana yang bisa kita lakukan MKR atau play bargain ini Bang.
4: Iya, extraordinary kan rata-rata 10 tahun ke atas kayaknya ya. Syukur-syukur lah kalau 10 tahun, biasa seumur hidup sih kan.
5: Iya, betul sekali. Karena kejahatan luar biasa Bang.
4: Yes.
5: Iya.
4: Lagi tipikor.
5: Iya, betul.
4: Termasuk narkoba juga mungkin ya?
5: Iya, termasuk narkoba juga Bang. Tindak pidana tipikor, narkoba, dan terorisme Bang.
4: Termasuk untuk apa tadi, yang player bargain itu ya?
5: Iya, player bargain juga Bang.
4: Player bargain ini. Gitu ya pendengar ya. Jadi jangan buat kesalahan lah pokoknya.
5: Iya, betul sekali Bang.
4: Oke. Nah kalau apa ya, dari proses alur pelaksanaan itu, apa ya, mekanisme, alur mekanisme untuk keadilan restoratif jika memang mungkin dia masuk di kategori under 5 tahun itu ya kan?
6: Iya. Maaf jadi ya, kalau misalkan semua syarat-syarat sudah terpenuhi Pak gitu kan, nah itu bisa dilakukan MKR. MKR di KUHAP baru ini ada 3 tahapan. Ada di tahap penyidikan, itu di kepolisian Pak. Terus kemudian di tahap penuntutan, itu di kejaksaan. Kemudian ada di tahap persidangan di PN. Jadi MKR ini ada 3 tahapan yang bisa dilakukan.
4: Di 3 tahap itu ya?
6: Iya. Jadi kalau misalkan mereka antara terdakwa dan korban sudah mau berdamai di tahap penyidikan, nanti itu bisa diproses di kepolisian Pak. Jadi sistemnya
4: berarti maksudnya masih ranahnya di kepolisian.
6: Iya, masih ranahnya di kepolisian.
4: Saat jadi, berkas-berkas masih di mau di P21 gitu ya.
5: Sebelum P21.
6: Sebelum P21. Ya. Itu nanti kami sistemnya hanya memantau, nanti jika memang sudah tercapai kesepakatan damainya, nanti penyidik ini mengirimkan surat penetapan penghentian penuntutan Pak. Dan itu juga kalau sekarang sepakat damai selesai, kalau sekarang harus ada yang namanya permohonan dari ketua PN Pak, kepada ketua PN untuk dikeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan kalau yang di KUHAP sekarang ini.
4: Apa nih, PN mengetahui atau
5: Pengadilan Negeri? Jadi begini Bang, saya perjelas sedikit. Jadi pada dasarnya sebelum diatur di dalam KUHP, instansi masing-masing yaitu kepolisian, kejaksaan melakukan penghentian itu sebatas pemberitahuan saja ke pengadilan negeri. Namun sekarang di KUHP yang baru, kemudian KUHAP juga mensyaratkan bahwa setelah dilakukan penghentian atau MKR oleh instansi kepolisian maupun kejaksaan, itu meminta penetapan dari pengadilan. Sehingga kami pikirnya Bang, ini tujuannya untuk adanya kepastian hukum Bang, karena kepastian hukum ini kan adanya di pengadilan Bang. Nah, jadi setelah proses-proses yang kami laksanakan ini Bang, nanti pengadilan mengeluarkan penetapan untuk antara penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan. Nah, khusus di penuntutan sendiri mekanismenya itu Bang, jadi ketika jaksa penuntut umum menerima perkara atau berkas perkara, meneliti, yang pertama itu kita melihat apakah tindak pidana yang dilakukan ini memenuhi syarat-syarat yang tadi kita bahas sebelumnya Bang. Nah, ketika memenuhi syarat-syarat yang telah kita bahas, kita akan melakukan verifikasi atau cross-check Bang, apakah apa yang ada di berkas ini dengan kenyataannya ini benar, dengan cara memanggil korban, dengan cara memanggil pihak-pihak terkait, tokoh masyarakat di tempat kejadian tersebut, menanyakan apakah benar ini ada perdamaian antara korban dengan pelaku ini Bang. Nah, setelah adanya perdamaian, kita memastikan itu telah terlaksana dengan baik, apakah ada misalkan Bang adanya pemberian biaya-biaya yang timbul akibat tindak pidana ini. Misalkan ketika tindak pidananya tindak pidana penganiayaan, berarti kan korban ini harus melakukan pengobatan Bang. Nah, itu yang harus diselesaikan dulu, kemudian masuk ke ranah mekanisme keadilan restoratif ini. Nah, setelah itu kami laksanakan Bang, kami jaksa penuntut umumnya berpendapat bahwa ini layak dilaporkan kepada pimpinan. Nah, ini akan dilakukan ekspos berjenjang Bang, baik internal kejaksaan negeri kita eksposnya, kemudian naik tingkat lagi ke ekspos ke kejaksaan tinggi, kemudian naik tingkat lagi ekspos ke kejagung, dalam hal ini jaksa agung muda tindak pidana umum Bang. Nah, setelah memperoleh persetujuan untuk melakukan mekanisme keadilan restoratif ini, nah disitulah baru memohon penetapan ke pengadilan.
4: Saya Bang Fai, itu kalau kan banyak ya temusannya, durasi waktu mungkin nggak nih, jangan sampai keburu berubah perdamaian mereka yang tadi sambil nunggu itu ke temusan-temusan dan sampai ke Jati, sampai dengan ke Jagung.
5: Iya betul Bang. Kami sekarang ini di KUHP yang baru, memang kami lihat benar-benar memperhatikan terkait waktu penanganan perkara Bang. Termasuk MKR ini, kami di setiap tahapan yang kami lakukan itu waktunya diatur Bang. Sehingga kecepatan ini menjadi poin utama untuk memberikan rasa kepastian hukum bagi para kita sebutnya pencari keadilan Bang, baik itu korban maupun pelaku. Jadi seperti yang Abang tadi sampaikan tadi, jangan sampai ketika penanganan perkara itu berlarut-larut dan lama, ada keadaan-keadaan yang bisa berubah Bang dari perkara yang kita tangani itu, baik dari pihak pelaku maupun pihak korbannya sendiri Bang, seperti itu.
4: Iya, tadi yang dimaksud Kak Fitriani juga masih di tahap kepolisian gitu ya kan. Ya, jadi memang tiga alur nih, sampai di kejaksaan, bahkan sampai di pengadilan gitu ya.
6: Iya, ada MKR di persidangan juga.
4: Di persidangan. Tapi apa ya, gimana ya, harusnya sih biasanya, ya makan sebelum di kepolisian ada lagi nih tokoh adat sih biasanya ya kan. Ini mungkin lebih etika sosial masyarakatnya ya.
5: Betul sekali Bang. Jadi kan mungkin sedikit cerita ya Bang ya. Maksudnya sebelum adanya MKR ini Bang, ini kan hal yang baru di hukum di Indonesia Bang. Dulu sebelum-sebelumnya tuh memang prinsip dari proses tindak pidana itu Bang, penegakan hukum terhadap tindak pidana itu pasti arahnya itu adalah pemberian sanksi Bang, pemidanaan. atau yang kita sebut tadi punishment, Bang. Nah, sekarang ketika MKR ini sudah diatur di dalam undang-undang, sepertinya ini menyerap juga dari budaya-budaya kita untuk penyelesaian perkara itu lebih ke arah penyelesaian secara kekeluargaan, Bang. Nah, inilah yang diserap dan dimasukkan ke dalam aturan, sehingga ada jalan tengah ketika adanya perdamaian misalkan dari korban. Jadi ini adalah alternatif penyelesaian perkara selain melakukan penanganan perkara di persidangan, Bang. Ini yes. Salah satu alternatif yang labang yang bisa kita tempuh ketika ada perkara tindak pidana yang sedang ditangani, Bang. Seperti itu.
4: Tapi ingat syaratnya, pendengar ya tadi, yang ya di bawah 5 tahun ya, apapun juga itu ancaman pidana kerugiannya pun 50 jutaan gitu ya kan. Terus sudah bikin rugi sampai puluhan miliar terus mau MKR, ya, rasanya gimana gitu. Ya, ya. Hati ini sulit menerima gitu.
5: Kita ketat untuk verifikasi segala fakta-fakta yang ada, sehingga ya diharapkan tidak ada yang memanfaatkan aturan baru ini untuk melakukan tindak pidana dan merasa tidak dihukum ketika telah melakukan tindak pidana. Ya. Jadi kita memang harus selektif dan benar-benar memperhatikan semua fakta-fakta hukum yang ada. Dan juga ya itu tadi, Bang, jangan sampai orang mengira, oh karena sudah ada MKR dengan plebergen ini jadi bisa sesuka hati melakukan tindak pidana, Bang. Wah, tidak juga. Seperti itu juga ya. Ini kita aparat penegak hukum, Bang, khususnya di kejaksaan sendiri, kita benar-benar melihat dari segi, oh apakah orang ini benar-benar menyesal ya, telah melakukan tindak pidana. Dan perlu ditekankan bahwa ini kita lakukan ketika orang tersebut pertama kali melakukan tindak pidana. Ketika
4: bukan pengulangan, ya.
5: Sudah pengulangan, Bang, ini kan menjadi sudah kebiasaan, Bang ya. Dan dari hemat kami, ketika kebiasaan sudah dilakukan seperti itu, berarti harus ada hukuman untuk menjadi efek jera, Bang, yes, bagi pelaku. Seperti itu, Bang.
4: Kok saya kayak pengen nyanyi ya kalau sudah dengar kata efek jera gitu ya.
5: Iya. Betul sekali, Pak.
4: Sedikit lagi, Mbak Fitriani. Bahwa apa ya, gimana ya, kalau sudah di tahap persidangan, ibaratnya kan sudah lewati berbagai tahap nih, tapi mungkin muncul rasa maunya untuk MKR ini. Si korban lah pasti ya. Kalau pelaku kan pasti mau banget itu ya.
5: Iya, betul.
4: Munculnya nanti di persidangan, gimana mungkin apa? Tetap iya, masih bisa gitu.
6: Tetap masih bisa. Jadi nanti ketika berkas perkara masuk, terus kemudian hakim biasanya ketika semuanya memenuhi syarat, hakim biasanya itu menanyakan kepada terdakwa dan korban apakah mau dilakukan perdamaian atau tidak. Nah, itu nanti sudah ranahnya hakim untuk menyelesaikan MKR itu. Seperti itu. Jadi tetap masih bisa dilakukan di tahap persidangan.
4: Oke. Singkat cerita.
6: Tapi kalau misalnya MKR di persidangan itu kan sistemnya hanya meringankan hukuman ya, bukan membebaskan terdakwa dari hukuman.
5: Ya.
4: Berarti itu. Berarti kayak
5: plebergen. Plebergen. Ya. Hampir mirip plebergen, Bang. Jadi ada sedikit perbedaan outputnya nanti ketika dilakukan di tahap penyidikan, penuntutan, dan di persidangan, Bang. Di persidangan sendiri ya seperti yang disampaikan sama Ibu Fitriani tadi, bahwa itu lebih ke meringankan, Bang. Bukan penghentian penanganan perkara di tahap penuntutan maupun di penyidikan. Ya seperti itu sih, Bang, intinya.
4: Oke, klasik sih ini. Kayaknya pernah juga terjadi di Okolaka. Saya ingat proses di Okolaka. Waktu itu hanya karena mungkin ini mirip seperti yang tadi sudah disinggung Bang Fai.
5: Iya.
4: Ibaratnya singkat ceritanya bilang, oke, kita damai aja tapi tolong uang kesehatan karena iya, tertabrak gitu ya kan. Iya. Ya normalnya sih ya kalau apalagi pakai BPJS mungkin ya 10 sampai 20 juta.
5: Iya.
4: Tapi karena pengennya dokter yang top, Marco top di luar Sultra, bahkan iya, mungkin tembus Singapura.
5: Iya.
4: Hasilnya ratusan juta gitu ya kan?
5: Iya, betul, Bang.
4: Iya, damai sih damai, tapi
5: iya,
4: si pihak yang terduga pelaku juga ngerasa, wah, iya, jual tanah nih.
5: Iya, betul, Bang.
4: Gimana kalau gitu, Bang?
5: Iya, menarik sekali pertanyaannya.
4: Ini pernah bener real di Okolaka,
5: Bang? Iya, memang banyak kejadian seperti ini, Bang. Makanya MKR ini kita barengi dengan Playbergen, Bang. Nah, jadi sekarang di prakteknya Bang Bayu, ketika MKR ini tidak berhasil, maka kita otomatis mempertimbangkan untuk mengarahkan ke Playbergen, Bang. Nah, contoh kejadian yang seperti Abang ceritakan barusan, bahwa ketika si pelaku ini sudah niat dan sudah ada penyesalan yang dalam dari pelaku, kemudian pelaku sudah bermaksud untuk pemulihan keadaan kepada korban, sudah ada niat baik kita sebutnya. Namun ada beberapa oknum ya Bang, ya kita sebut oknum korban tindak pidana ini Bang, malah memanfaatkan keadaan. Memanfaatkan keadaan itu dalam artian seperti yang contoh yang seperti Abang sampaikan, malah melebih-lebihkan biaya pengobatan misalkan yang diminta kepada pelaku. Sedangkan ketika kita melihat faktanya sendiri, pelaku bukan orang yang mampu, dan permintaan pemulihan ini atau kompensasi ya kita biasanya sebut agak berlebihan Bang. Itu kami sudah pasti MKR-nya tidak berhasil Bang. Karena ketika pelaku tidak bisa membayar, berarti korban tidak akan damai Bang. Sedangkan salah satu syarat utama dan menjadi poin penting dalam MKR ini adalah adanya pemberian maaf daripada korban ke pelaku. Nah, hal seperti itu yang membuat kami akan mengalihkan ke Playbergen Bang. Nah, Playbergen ini memang agak lebih tinggi, tetap dilakukan proses penanganan, tidak seperti MKR, tapi setidak-tidaknya kita sebagai aparat penegak hukum menangkap niat baik daripada pelaku ini untuk meminta maaf kepada korban dan menyesali perbuatannya. Jadi saya rasa itu bukan masalah Bang, karena ada Playbergen juga yang bisa menjadi mekanisme yang kita lakukan untuk diterapkan di perkara-perkara yang seperti Abang ceritakan tadi. Seperti itu Bang. Ya, jadi tidak rugilah pelaku untuk meminta maaf, seperti itu Bang.
4: Playbergennya ya.
5: Iya.
4: Tak mungkin tuntutannya 5 tahun karena Playbergen jadi 4 tahun 11 bulan. Turun sebulan.
5: Ya begini Bang, jadi sekarang itu di KUHP yang baru Bang, tidak semua hukuman itu penjara Bang. Ada hukuman pengawasan. Sekarang ada hukuman juga percobaan.
4: Percobaan.
5: Ada ya. Juga hukuman
4: ganti rugi atau
5: ada ganti rugi juga Bang, termasuk kemudian ada juga pelayanan sosial. Ditambah yang terakhir ada denda Bang. Jadi sekarang semua aspek bisa menjadi pertimbangan untuk kita pemberian hukumannya Bang. Dan tidak semerta-merta hukumannya itu adalah pemberian pidana penjara Bang kepada si pelaku. Jadi kami memang benar-benar harus memperhatikan dengan teliti, dengan baik fakta-fakta yang ada di berkas perkara, di ketika kita pemeriksaan-pemeriksaan kepada korban maupun terdakwa, sehingga memang pemberian hukuman yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum ini akan tepat sesuai dengan aturan Bang, seperti itu.
4: Seperti itu ya. Yes. Oke. Okay. Kalau tadi sudah disinggung juga mekanisme MKR ini sampai dengan bagaimana gagal sampai masuk ke Playbergen. Tapi yang dari tadi kita dengar itu banyakkan adalah yang penting si korban secara mendalam mengakui kesalahannya gitu ya.
5: Pelaku
4: ya,
5: Bang.
4: Si pelaku.
5: Iya, betul.
4: Kok korban sih? Korban mah yang dirugikan gitu.
5: Iya, betul Bang.
4: Mengenai Playbergen ini, mungkin bisa ditambahkan juga nih Kak Fitriani. Jadi apa ya? Yang menjadi persyaratan untuk harus dipenuhinya terhadap Playbergen itu.
6: Iya. Persyaratan untuk bisa dilaksanakan Playbergen ini sebetulnya hampir mirip dengan MKR ya Pak. Sama-sama merupakan tindak pidana ringan, ancaman hukumannya juga tidak boleh lebih dari 5 tahun, seperti itu. Terus kemudian baru pertama kali melakukan tindak pidana juga. Nah, terus kemudian ini yang menarik, harus apa, bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Dalam Playbergen ini harus ada terdakwa itu mengganti kerugian dari apa yang dirugikan oleh korban.
4: Yang seperti tadi sudah diceritakan Bang Pak ya.
6: Ya, terus kemudian harus didampingin oleh advokat.
4: Oh, iya.
6: Ya, harus ada pendampingan dari advokat. Nah itu, dan yang terakhir itu harus dilakukan tanpa paksaan. Jadi benar-benar play bargaining ini harus dilakukan secara sukarela, tanpa intimidasi dari pihak manapun, seperti itu.
4: Iya juga sih.
5: Yep.
4: Intinya dilakukan sadar lah ya.
5: Sadar, bang. Dan tidak direkayasa, bang.
4: Iya. Iya. Tidak ada tekanan gitu ya, kan tekanan dari yang dituahkan, misalnya.
5: Iya.
4: Tapi tadi yang menarik apa ya, didampingi advokat begitu ya kan, sebab iya, kadang stigma kayak, ah udahlah, karena ini udah jadi iya, udahlah mungkin tak, sebab jujur aja sih kalau saya sebagai masyarakat, advokat tuh ada yang per jam, wih lumayan juga.
5: Iya. Iya. Sekarang memang kami lihat arahnya ketika ada hal-hal seperti ini malah advokat menolak, bang. Kami malah berpikir bahwa ini advokatnya rugi ketika menolak mendampingi untuk proses-proses seperti MKR maupun play bargain ini, karena ini kan meningkatkan nilai advokat ini sendiri, bang, ketika berhasil melaksanakan proses-proses yang pertama ini adalah mekanisme penyelesaian perkara yang baru, bang, baru ada di KUHP yang baru ini. Kemudian ini arahnya memang benar-benar sangat terasa dan signifikan bagi mau baik pelaku maupun baik korban ini sendiri, bang. Berbeda dengan kita melakukan proses persidangan, berarti kan kita sudah berbicara bahwa ini terbukti bersalah atau tidak, berat hukumannya berat apa ringan. Nah itu yang diperdebatkan ketika sudah proses persidangan. Namun ketika proses MKR ini atau play bargain ini, tadi kita bahas play bargain, benar-benar ini bisa menjadi solusi yang sangat efektif bagi pelaku ketika mengakui benar-benar mengakui perbuatannya itu, bang. Jadi kami lihatnya bahwa proses ini seharusnya advokat tidak membebankan biaya yang tinggi kepada pelaku ketika mendampingi proses-proses seperti ini, karena ya seperti yang abang tadi sampaikan bahwa kasihan pelakunya, dia harus membayar kompensasi, kemudian harus meminta lagi didampingi oleh advokat dan harus bayar fee pendampingan yang lumayan tinggi. Dan juga sekarang sudah banyak, bang, advokat-advokat yang kita biasa sebutnya melakukan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, bang. Ya seperti itu.
4: Jadi ini syaratnya harus tetap ya?
5: Walaupun tetap, bang, itu disyaratkan oleh ini undang-undang.
4: Oke, intinya jangan bikin masalah lah pendengar ya.
5: Iya, betul. Jangan.
4: Tapi kan kita zaman sekarang kan kita nggak tahu ya kan, kadang jempol salah ngetik aja di medsos sudah bisa jadi apa ya, pencemaran baik lah apalah ya, gitu ya kan.
5: Banyak pergeseran paradigma sekarang ya. Hukum juga makin berkembang, yang sebelum-sebelumnya tidak diatur sebagai tindak pidana sekarang sudah menjadi tindak pidana ya. Yang biasa kita lihat candaan-candaan di sosial media, dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu, bang.
4: Iya. Iya ya. Betul. Pokoknya ngeri lah ya, apalagi kalau sudah masalah tanah, masalah sudahlah ya, begitu.
5: Iya, kalau bisa dihindari, bang.
4: Mbak Fitriana, mungkin batasan hukum yang dijatuhin terdakwa yang telah berhasil melakukan play bargain itu?
6: Ya, play bargain ini kan sifatnya meringankan hukuman ya, ya, Pak. Jadi dengan adanya mekanisme pembaruan hukum pidana ini, dengan adanya play bargain ini, tentunya hukuman pidana itu jadi lebih ringan gitu. Biasanya 2/3 dari ancaman hukuman pidana yang ada di KUHP, seperti itu.
4: 2/3?
6: 2/3-nya
4: diancam. Aduh, matematika saya lemah lagi nih.
6: Seperti itu. Dan kemudian kalau misalkan, ya intinya setengahnya bisa, 2/3-nya juga bisa. Intinya lebih ringan daripada ancaman sebenarnya yang ada di KUHP. Itu putusannya nanti. Dan kemudian kalau misalkan play bargain ini kan sifatnya nanti kami melimpah dengan acara pemeriksaan singkat ya, Pak. Gitu. Jadi harus diselesaikan dalam waktu 14 hari harus sudah selesai, seperti itu. Hakimnya juga nanti hakim tunggal, seperti itu. Jadi ini untuk mengurangi volume perkara yang ada di pengadilan juga. Terus kemudian memang apa ya, sifatnya kan asas peradilan yang sederhana, efektif, biaya ringan, seperti itu. Nah, terus kemudian ketika APS ini dijalankan, maka mungkin ada hak terdakwa yang timbul gitu, yang hilang gitu. Biasanya kan upaya hukum yang bisa dilakukan terdakwa itu kan ketika tidak terima putusan hakim kan bisa banding, kasasi. Tapi kalau di APS ini hanya bisa mengajukan upaya hukum banding, tapi tidak bisa kasasi ketika dilimpah melalui plebergen dengan APS tersebut, acara pemeriksaan singkat. Seperti itu. Itu kenapa maka harus didampingi advokat, seperti itu.
4: Ya. Jadi
6: biar ada arahan lah.
4: Lebih jelas lagi ya, ya, kalau mau disampaikan ke terdakwanya lebih lama. Tapi rasa-rasanya tidak melebihi 2/3 itu sudah agak,
5: ya,
4: agak gimana ya?
5: Itu ancamannya, Bang. Ancaman berarti limit tertingginya itu dikurangi. Nah, bisa dibawa itu lagi tergantung dengan keyakinan oleh hakimnya sendiri yang melakukan pemeriksaan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ada alternatif pemidanaan, Bang, bukan hanya penjara. Ada percobaan, ada pengawasan, dan ada kerja sosial tadi, dan denda juga, Bang, seperti itu.
4: Gimana ya, mungkin baik plebergen sampai dengan MKR Kolaka Utara mungkin ya, Bang Fai,
5: sudah
4: menerapkan yang demikian.
6: Kalau plebergen, kalau MKR sendiri mungkin sudah beberapa perkara yang sudah dilaksanakan dengan MKR ya, Pak. Gitu, ada 4 perkara sejauh ini.
4: 2026.
6: Sejauh ini, sejak 2 Januari 2026 KUHP baru. Nah, itu sudah ada 4 perkara yang diselesaikan melalui MKR.
4: Boleh cerita nggak mungkin apa yang kayak motif kasus apa gitu ya?
6: Biasanya penganiayaan ringan, pencurian, dan itu baru pertama kali dilakukan terdakwa juga gitu, seperti itu. Kemudian kalau MKR di pengadilan itu baru 1 kali dilaksanakan.
4: Yang nah, 3-nya berarti cuma kepolisian?
6: Enggak, di kepolisian, nah itu sudah include mungkin ya Pak, kalau di kepolisian sejauh ini mungkin ada beberapa, cuman jumlah pastinya tidak tahu gitu. Nah, tapi kalau misalkan di PN itu baru ada 1. Kemarin penganiayaan ringan sudah dilaksanakan MKR di pengadilan, seperti itu. Iya.
4: Bang Fai lihat langsung nggak begitu proses MKR? Itu gimana sih? Boleh cerita antara
5: jadi,
4: mungkin keluarga sih pelaku dan korban ini.
5: Iya, Bang. Jadi kalau ringannya ya kita bahasakan, Bang. Jadi pada intinya ya sangat dramatis, Bang. kejadiannya ketika kita melakukan MKR ini, bahkan kita sendiri selaku jaksa yang menangani perkara itu ya kadang ikut sedih, Bang, melihatnya.
4: Mungkin jadi ada yang kupas bawang di situ sih.
5: Iya, bisa nggak tahu ya, Bang. Sampai netes juga air mata soalnya kadang, Bang. Jadi banyak kejadian-kejadian, Bang. Orang melakukan tindak pidana ini karena keadaan, Bang. Karena terpaksa atau terlilit ekonomi, sehingga contoh seperti kasus pencurian, Bang. Sebenarnya ini orang niatnya dari awal ini tidak ada, Bang. Cuma karena lagi tertekan, kemudian lagi butuh uang pada saat itu, misalkan terlilit hutang atau pokoknya kebutuhan ekonomi lah, Bang. Nah, pada saat melihat,
4: kayaknya klise deh, kayaknya judol kayaknya.
5: Ya seperti itulah, Bang. Nah, ketika ada kesempatan, dia akhirnya kalap dan melakukan lah, hilap lah untuk melakukan tindak pidana itu.
4: Ya.
5: Dan ketika kita proses, akhirnya para keluarganya kemudian membenarkan bahwa sebenarnya ini kejadian ini nih hanya terjadi karena ada faktor-faktor lain, bukan dari memang pelaku, dari perilaku dari pelakunya sendiri, Bang. Sehingga ketika korban pun juga kebijaksanaan dari korban juga kita lihat, Bang. Maksudnya langka ya, Bang, ya kita lihat ada orang ketika dirugikan oleh orang lain, dia berani memaafkan atau bisa memaafkan orang tersebut, itu adalah
4: langka di dunia itu.
5: Ya, Bang, yang bijak lah menurut kami, sehingga itu juga yang membuat kadang kita merasa oh ternyata masih ada orang-orang yang bisa memaafkan ketika telah dirugikan oleh orang lain. Ya hal-hal seperti itulah, Bang, yang dalam proses-proses penanganan perkara ini, kalau pesan dari pimpinan kami, Bang, Bapak Jaksa Agung, bahwa ketika menangani perkara kita sekarang harus menggunakan hati nurani. Makanya dari itu kami juga di para jajaran di daerah ini lebih menggunakan hati nurani dalam melakukan penanganan perkara, Bang. Lebih melihat dari sisi kemanusiaannya, Bang, seperti itu.
4: Yes. Agak menyentuh ya.
5: Iya, menyentuh, Bang. Jadi sekarang itu kalau kita lihat dokumentasi-dokumentasi yang ada di sosial media penanganan perkara di kejaksaan bang, khususnya di kejaksaan negeri yang lain seperti itu, wah sedih bang kalau kita lihat, sangat menyentuh.
4: Boleh cerita mungkin lagi sama Bang Faya atau Mbak Fitrian, apa ya, baik MKR maupun pelibergen itu yang artinya kalau sudah sampai di pengadilan kan berarti lewat nih dari kepolisian, kalau MKR gitu ya kan, yang kendala-kendala yang biasa ditemui apa ya, mungkin karena rasa maaf itu agak sulit sih memang kadang gitu ya, munculnya belakangan last minute biasa gitu ya, Mbak Fitrian ya.
6: Kalau mungkin lebih ke pelibergen ya Pak, kalau pelibergen itu kan kita melimpah dengan acara pemeriksaan singkat ya, sehingga waktu untuk penyelesaian perkaranya juga hanya 14 hari gitu kan. Jadi itu tantangan tersendiri untuk jaksa penuntut umum bagaimana mempercepat kinerja gitu. Biasanya kan kalau pelimpahan dengan acara perkara biasa kan, pemeriksaan acara biasa kan itu apa namanya, dalam waktu 2-3 bulan itu baru selesai putusan, baru minutasi. Kalau ini kan bagaimana caranya dalam waktu 14 hari harus sudah putusan, harus sudah minutasi. Nah itu tantangan untuk jaksa sendiri untuk koordinasi dengan saksinya agar lebih dipercepat. Kemudian uraian kronologinya juga disampaikan harus lebih apa, karena kan tidak ada surat dakwaan ya. Jadi jaksa menguraikan kronologinya depan hakim secara langsung sebagai pengganti surat dakwaan. Ya seperti itu. Kemudian membuat tuntutannya juga harus lebih dipercepat seperti
4: 14
6: itu.
4: Hari.
6: 14 hari.
5: Iya. Ya, saya tambahkan sedikit, Bang. Selain daripada yang disampaikan sama Ibu Fitriani tadi, sebenarnya kan MKR ini dengan pelibergen ini di luar daripada proses penanganan perkara yang biasanya kami lakukan ketika tidak melalui mekanisme MKR atau pelibergen. Yang biasanya kita bang memeriksa jaksa penuntut umum melakukan penelitian perkara ini hanya di ruangan, di kantor, tidak kemana-mana. Ketika menempuh mekanisme MKR ini, jaksa penuntut umum harus mendatangi rumah pelaku, harus mendatangi rumah korban, berdiskusi dengan tokoh masyarakat yang ada di lapangan. Sebenarnya kerja ekstra bang. Di samping itu, seperti yang disampaikan tadi, dengan waktu yang singkat ini, kita benar-benar harus menempuh semua mekanisme yang diwajibkan, yang ada. Sebagai contoh, kita harus expose dengan pimpinan di Kejati, kita harus expose dengan pimpinan di Jampidum. Nah itu kalau kita mau bilang menambah pekerjaan, betul menambah pekerjaan. Tapi kalau kita lebih ke memperhatikan ke sisi kemanusiaannya, memang kalau kita memang benar-benar ingin melakukan hal yang benar sesuai dengan undang-undang juga bang, ya kita kerja ekstra ya, memang itu sudah kewajibannya kita selaku aparat penegak hukum. Jadi jangan karena kita malas kerja ekstra ini, ketika layak untuk didamaikan terus kita tidak melakukan mekanisme kehadiran restoratif ini bang, seperti itu.
4: Kalau bahasa kejagung bilang zolim nanti.
5: Iya zolim bang, betul sekali.
4: Itulah segala sesuatu ada konsekuensinya, tapi betul. Konsekuensinya di teman-teman ya. Korps Adi Aksa ya.
5: Iya betul bang.
4: Oke, Bang Fahy tanpa terasa kita sudah ada di penghujung ya. Jauh dari Kolaka Utara, kita ngobrol ini. Semoga yang ikut mendengarkan, karena ini bukan hanya berlaku di Kolaka Utara, mendengar dimanapun Anda, mekanisme MKR dan pelibergen ini pun juga berlaku.
5: Berlaku se-Indonesia, Bang.
4: Tapi ingat ya, syarat ketentuan tadi itu sudah berlaku. Yang penting Anda bukan kejahatan berulang, tuntutan juga yang bukan kejahatan-kejahatan yang berat lah ya. Tanya tim advokatnya lah kalau gitu ya. Semoga advokatnya yang harmonis dan anda lah gitu ya kan. Yeah. Tapi kalau bisa nggak usah lah bikin perkara.
5: Iya, tidak usah melakukan tindak pidana bang.
4: Oke, sudah ada di penghujung, apa ya mungkin sebagai kesimpulan dan juga ingin yang dipesankan mulai dari Mbak Fitriani dulu nih untuk MKR dan pelibergen.
6: Iya siap. Kalau misalkan kesimpulannya mungkin MKR itu bedanya dengan pelibergen, MKR itu kan harus ada kesepakatan damai dengan korban gitu ya Pak. Sedangkan pelibergen ini kan misal korban tidak memaafkan pun tidak masalah, yang penting terdakwa mau mengakui perbuatannya, itu bisa kita laksanakan dengan pengakuan bersalah pelibergen ini. Kemudian kalau MKR itu kan kalau kayak seperti di kejaksaan itu kan penghentian penuntutan gitu. Jadi perkara tidak kita limpah di pengadilan. Namun perkaranya selesai seperti itu. Kalau pengakuan bersalah itu terdakwa mengakui perbuatannya, tetapi kita tetap akan limpah perkaranya ke pengadilan melalui acara pemeriksaan singkat seperti itu. Jadi lebih sederhana, lebih mudah juga. Dan imbalannya nanti tetap terdakwa itu diringankan hukumannya dengan pelibergen itu seperti itu.
4: Mempati seadil-adilnya lah ya.
5: Iya betul.
4: Kalau mungkin kesimpulannya dari Mbak Fitriani tentang dua tema kita, kalau Bang Faye saya harap ke ke masyarakat lah begitu ya kan.
5: Oh iya.
4: Supaya jangan, kalau bisa gak usah lah gitu ya kan.
5: Iya, betul sekali. Ya pada intinya kami selaku aparat penegak hukum Bang, yang telah lumayan banyak menemui kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda Bang, motif yang berbeda-beda, namun pada intinya semua terjadi karena tidak adanya pengendalian diri Bang, tidak adanya batasan yang dibuat oleh pelaku ini untuk yang mana yang boleh dilakukan, yang mana tidak boleh dilakukan. Jadi pesan saya Bang kepada masyarakat agar lebih menahan diri, apapun keadaan yang sedang dihadapi, apapun masalah yang sedang dihadapi, melakukan tindak pidana itu bukan solusi Bang, karena itu malah akan menambah masalah yang lain. Jadi kami harap agar masyarakat menjauhi apa sekarang kan gampang Bang untuk mengetahui yang mana dilarang oleh undang-undang, yang mana tidak. Sosial media sudah canggih sekarang, mau mencari aturan juga gampang. Kalau mau lebih simpel lagi tanya ChatGPT. Ya. Ini melakukan ini bisa dipidana atau tidak? Ini
4: kalau masih kurang percaya tanya kejaksaan aja.
5: Ya, terdekat di dekat wilayah. Datang ke kejaksaan terdekat bertanya, "Pak, saya kalau melakukan tindakan seperti ini bisa dihukum atau tidak?" Nah itu Bang, langkah-langkah pencegahan atau preventif seperti itu kami harap dilakukan oleh masyarakat sehingga terhindar daripada hukuman. Ya pesan ya,
4: kayak,
5: kami
4: kayak kita cerita ini kan langkah-langkah penyuluhan ya, hukum juga ya.
5: Penyuluhan hukum juga Bang, ini salah satu usaha kami di Korps Adiaksa atau di Kejaksaan RI ini Bang, untuk mengedukasi masyarakat, untuk membuat masyarakat paham, bukan agar melakukan tindak pidana, tapi untuk menjauhi tindak pidana. Ya pesan kami jauhi hukuman Bang, seperti itu.
4: Tapi jangan benci hukumnya.
5: Jangan benci hukum.
4: Oke, nice, menarik sekali ya.
5: Iya.
4: Makasih kalau gitu Bang Fai.
5: Iya,
4: ini
5: Bang.
4: Nanti mau langsung ke Kolaka Utara atau gimana?
5: Iya, kami.
4: Atau masih ada satu agenda lagi?
5: Sepertinya hari ini sudah selesai Bang. Sudah selesai. Kami harus kembali lagi ke Kolaka Utara Bang.
4: Baik. Nanti kalau gitu selamat sampai tujuan ya.
5: Iya, terima kasih Bang Bayu. Mbak
4: Fitriani. Terima kasih sekali lagi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, M. Rifai SSH, dan juga Kasubsi 2 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, Fitriani Fitri Awaliyah SH. Ya, terima kasih Mbak Fitriani.
5: Terima kasih
4: juga Bang Fai. Saya ingat tadi kalau Bang Fai singgung masalah nurani, sosok yang kita sebut kayak tokoh Bapak Hukum Indonesia, Prof. Mahfud MD, bilang bahwa hukum memang dibuat untuk bersifat mengikat, tetapi kasta tertinggi hukum itu adalah memunculkan nurani dari setiap insan itu sendiri. Terima kasih. Saya Bayu Firmansyah.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: masyarakat Sulawesi Tenggara punya keluhan, saran, atau pengaduan terkait layanan LPP RRI Kendari? Sampaikan aspirasi Anda secara resmi, aman, dan cepat melalui tautan kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Sekali lagi, kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Setiap laporan Anda yang masuk akan dijaga kerahasiaannya dan ditindaklanjuti secara profesional demi meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan RRI Kendari. Mari bersama membangun keterbukaan informasi. Layanan pengaduan ini dipersembahkan oleh PPID LPP RRI Kendari.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pemasyarakatan,
3: yep.
2: Bukan lagi penjara ya Bu.
3: Betul-betul.
2: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
4: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
5: Halo Sobat Antara, ketemu lagi.

0: Lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti, dan sekarang ini Sobat Antara saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung, dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat, di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
1: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
0: Betul.
1: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
0: Yep.
1: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
0: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
1: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian. Kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
0: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tadi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
1: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
0: budidaya ikan,
1: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu, di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
0: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
2: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
0: Tahun lalu Ibu baru pulang?
2: Iya, baru pulang tahun lalu. Dan kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk ke sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu.
0: Ya. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu ya?
1: Ya, sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
2: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah, setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami, itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
0: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
2: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar.
3: Menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit ke-83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan. Para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis

0: winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Griekspoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special
2: ones. Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
0: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I could close out a little bit better.
0: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Griekspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griekspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times on Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi di Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis. Saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya, saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamik Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: di bendera
1: Tanah Air. Apalagi kau bikin itu?
0: Sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu.

Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, ketemu suara dengan Yuda. Usai tadi kita update informasi dalam seputar informasi olahraga, dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta. Menyapa Anda yang juga saat ini tengah menikmati rehat sejenak dari segala aktivitas dan rutinitasnya untuk di hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan nanti kita akan di pukul 13 akan ada informasi yang juga kembali kita akan hadirkan. Dan nanti ada juga narasumber Yuda akan hadir bersama dengan kita di Bincang Inspiratif Sultra Siang. Tentunya akan hadir di channel YouTube RRI Kendari dan juga di 96,7 MHz serta di RRI Digital.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Oke, kita masih ada di Sultra Siang. Baru bergulir ada Fabio Acer. Tanpa rasa bersalah terus ngilang gitu ya kan. Tapi tidak, ini informasinya penting juga ya untuk Anda pendengar. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi ini mengoptimalkan penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Kolaka guna juga untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang tetap bisa terpenuhi. Berdasarkan dari hasil pantauan di lapangan, dinamika penyaluran di sejumlah SPBU dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, dikatakan untuk stok BBM, fuel, terminal maupun juga SPBU dipastikan dalam kondisi aman dan juga terus disuplai secara berkelanjutan ya. Bahkan area manager dari communication relation dari Pertamina Patraniaga, Lili Herdianto, dia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk percepatan distribusi, bahkan salah satunya dengan menambah pasokan Pertalite sekitar 15% dari penyaluran normal harian untuk beberapa hari ke depannya. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pukul 13 akan hadir narasumber saya juga di Bincang Inspiratif di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspiratif.

0: Fuh, pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

0: disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat siang pendengar, seperti yang kita udah sounding di beberapa platform media sosial kita untuk hari ini, di Bincang Inspiratif Yuda tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh sosok ibu guru yang luar biasa ya siang hari ini. Waduh, yang pastinya ini akan menginspirasi karena yang hadir memang seorang sosok ibu guru gitu ya. Cantik pula ya kan, hadir di studio RRI Pro 1 Kendari. Saya langsung menyapa dulu, assalamualaikum. Ibu panggilannya Ibu Fardiah. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sedikit terganggu, sorry, agak terganggu ini. Ada kendala. Bentar. Kabarnya baik Bu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Kabarnya baik.

0: November ini insya Allah 22 tahun.
1: 22 tahun, oke. Udah pindah-pindah sekolah belum nih?
0: Sejauh ini belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Dari awal pengangkatan, kami kan awalnya terangkat dari guru bantu.
1: Guru bantu?
0: Guru bantu dari 2004, Desember, sampai hari ini, alhamdulillah, penempatan tetap di MAN 1 Kendari, Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari.
1: Oke, jadi pendengar dan juga pemirsa yang ada di channel YouTube-nya RRI Kendari, Ibu Fardia ini sudah 22 tahun mengabdi menjadi seorang guru, ya. Dan tidak pernah kemana-mana, tetap di MAN 1 Kendari, ya. MAN 1 Kendari, luar biasa. Yeah. Sebagai guru apa nih, Bu?
0: Guru Mapel Biologi.
1: Biologi, luar biasa. Nah, tentunya... apakah memang cita-cita dari kecil dulu Ibu Fardia untuk mau mengabdikan diri menjadi seorang ibu guru gitu?
0: Kalau mau jujur,
1: ya boleh. Jujur nih, karena ini adalah bincang inspiratif. Ya nggak ada yang ditutup-tutupi, kecuali privasi barangkali. Memang nggak bisa diumbar gitu. Okay.
0: Jadi kalau misalnya cita-cita pada umumnya anak kecil dulu, kalau ditanya itu mau jadi apa? Mau jadi dokter.
1: Jadi dokter.
0: Iya. Belok sedikit ke biologi, kayaknya masih ada relevansinya, Pak. Dari dunia kedokteran ke ini.
1: Ke guru biologi. Wah, luar biasa. Nah, tentu ini menjadi seorang guru kan itu akhirnya terangkat di tahun berapa, Bu?
0: Alhamdulillah, saya 2004 Desember itu guru bantu, kemudian Januari 2008 itu alhamdulillah CPNS.
1: 2008, luar biasa akhirnya ya, terpenuhi dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, tentunya menjadi seorang guru, aktivitas hari-hari ini kita udah mulai masuk lebih jauh, lebih dalam, asik.
0: Baik, okay. Siap.
1: Ibu Fardia, udah kita santai aja.
0: Santai.
1: Jadi begini, kan menjadi seorang ibu guru, menjadi seorang ibu rumah tangga juga ya kan? Nah, tentunya pagi-paginya bangun pagi sih jam berapa, Bu?
0: Ya, tentu saja sebelum salat subuh, Pak.
1: Jadi jam
0: 4 lewat, kami alhamdulillah sudah bangun. Kemudian saya punya kebiasaan itu, Pak, karena kan kami seorang profesi guru ya.
1: Yes.
0: Tentu saja kalau sebelum mengajar itu kami harus mereview dulu materinya. Nah, kemudian harus belajar. Jadi bukan berarti bahwa karena pengalaman mengajar sekian lama kemudian kami tidak ada belajar lagi. Tetap kami sebelum masuk mengajar pun bahwa hari ini saya harus membawakan materi apa, itu saya harus pelajari dulu kembali, Pak. Jadi itu saya lakukan sebelum salat subuh. Sudah salat subuh, alhamdulillah. Kemudian kita baca satu lembar, dua lembar lah Al-Quran, Pak, sebagai penyemangat pagi.
1: Jadi pendengar dan juga pemirsa bahwa Ibu Fardia ini itu punya habit atau punya kebiasaan itu dia bangunnya pagi subuh bahkan ya jam 4 subuh. Habis itu sholat barangkali. Setelah sholat saja. Apa tuh tadi? Baca-baca buku.
0: Baca Al-Quran dulu, Pak.
1: Al-Quran.
0: Jadi sebelum sholat subuh saya baca materi dulu, Pak. Baru sholat subuh, kemudian baca Al-Quran.
1: Yes.
0: Setelah itu berkegiatan layaknya ibu rumah tangga pada umumnya.
1: Ke dapur.
0: Menyapu. Kemudian ya siap-siap. Untuk berangkat ke kantor.
1: Jadi luar biasa ya pendengar dan juga pemirsa, Ibu Fardia ini selain dari punya kesibukannya menjadi seorang ibu guru, ibu rumah tangga pula, tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Asik. Udah punya putra dan putri berapa nih, Bu?
0: Alhamdulillah sejauh ini belum
1: dikaruniai.
0: Ya, sudah 5 kali. Sebenarnya Allah berusaha tapi takdir sampai sudah 5 kali.
1: Kita doakan mudah-mudahan nanti bisa ya, Bu ya. Amin. Kita aminkan bareng ya. Oke. Artinya aktivitas ini yang sudah disiapkan dari pagi untuk mau menjadi mengajar itu sudah menjadi kebiasaan hari-hari. Ada enggak kebiasaan-kebiasaan yang lain, misalnya kalau di me time buat keluarga, kalau di weekend sama long weekend? Biasanya ngapain?
0: Me time
1: olahraga kah, atau barangkali
0: olahraga
1: bareng keluarga atau kemana gitu liburnya Sabtu
0: biasanya
1: dan Minggu.
0: Kami mencoba tempat-tempat yang baru. Kalau olahraga ya ini sih kayaknya tidak perlu dicontoh karena saya agak kurang jujur. saya kan orangnya
1: apa karena efek dari MBG?
0: Tidak juga, Pak. Saya itu orangnya agak resik. Ini jadi kalau weekend itu saya habiskan waktu membersihkan, kemudian menata tanaman yang sekiranya bisa ditata.
1: Suka bunga-bunga gitu ya. Sama nih operator saya nih.

0: Ferry suka bunga nih.
1: Ah, begitu.
0: Iya, kelihatan aja dari tampangnya nih, Bu, ya kan?
1: Flamboyan.
0: Iya, dia masih cowok sih, tapi dia suka bunga gitu.
1: Iya, ya, biasanya romantis sih.
0: Iya, romantis ya. Dia betul tuh nih, Om Brother Senior. Ayah, betul dia. Dia orangnya romantis. Ya, dikit lah, nggak apa-apa aku promoin ya. Operator kan biasanya tuh jarang kelihatan di layar, Bu. Dan mereka malu gitu.
1: Ya, udah saya harus promosinya harus kencang ini sebenarnya.
0: Oke, tapi lepas dari itu, Bu, tentunya saya mau mendengarkan juga. Apa sih sebenarnya, apakah ada kalau sukanya iya pasti menjadi seorang pengajar di awal-awal mungkin ada merasakan agak sedikit sukanya, dukanya gimana sih? Kayak gimana sih awal-awal gitu merasakan jadi guru di perbantukan gitu.
1: Oke. Jadi
0: karena kan biasanya banyak tuh aku lihatnya di media sosial, Bu. Ibu guru teriak-teriak di medsos.
1: Oh gitu.
0: Tolong angkat kami.
1: Oh begitu.
0: Iya kan? Gimana? Mungkin ada pernah Ibu di fase seperti itu?
1: Oh, di fase alhamdulillah karena kami berangkat dari guru bantu ya tahun 2004 itu, kemudian berselang kurang lebih 3 tahun.
0: Iya.
1: Pada saat guru bantu itu kami terangkat itu melalui tes. Jadi tesnya itu tes pusat. Pusat langsung dari Jakarta, kemudian sehingga SK yang kami terima itu langsung ditandatangani oleh Menteri.
0: Menpan.
1: Menteri Pendidikan waktu itu. Jadi ketika 2008 kami terangkat, pada saat itu alhamdulillah belum ada riak-riak.
0: Belum ada paruh waktu, setengah waktu, apa segala macam ya istilahnya ya. Ya sekarang lah, tapi kita selalu juga memberikan apresiasi buat
1: kita respect dengan perjuangan
0: ibu guru yang lain yang memang masih berjuang.
1: Iya betul.
0: Karena biar bagaimanapun juga Ibu Farida merasakan itu ya.
1: Iya,
0: ada
1: betul,
0: di
1: Pak.
0: Beberapa tahun baru
1: saya
0: merasakan.
1: Iya, saya 3 tahun, Pak, 3 tahun.
0: 3 tahun dengan sabar.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah, tentunya mungkin masih ingat dulu waktu awal-awal mengabdi, honor yang diterima gitu.
1: Saya masih ingat, Pak. Jadi kalau guru bantu waktu itu awal setahun awal kami terangkat itu kurang lebih 450.000.
0: Kebayang loh pemirsa dan juga
1: kemudian pendengar. Tetapi ada peningkatan peningkatan salary begitu di tahun kedua, entah tahun ketiga itu jadi 780. 780.000 untuk di tahun yang itu ya. Ya bisa lah ya. Sekali ya hemat-hemat gitu masih bisa. 780 tahun 2004, 2005. Itu 780. Awalnya 480.
0: Dengan sabar lama 3 tahun ya.
1: 3 tahun.
0: 3 tahun
1: kebayang. 3 tahun.
0: Jadi ada satu apa ya, di fase di mana orang sabar memang harus diuji. Kesabaran itu diuji ya, Bu.
1: Ya,
0: atau gimana? Atau mungkin ada yang mau dikeluarkan dari Ibu sendiri?
1: Kesabaran.
0: Iya, kesabaran menjadi seorang awal menjadi seorang guru dengan salary yang sedemikian. Mungkin hanya pas-pasan bayar ongkos pulang pergi aja selama itu.
1: Selama itu. Iya. Kalau secara pribadi karena waktu itu kami sudah menikah. Jadi kan ada support dari suami.
0: Ada support dari suami. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Jadi mungkin ya secara, tapi teman-teman yang lain saya rasa pasti agak terasa lah kalau dengan nilai segitu, kemudian apalagi lagi kalau misalnya yang jadi guru honor ini adalah seorang pak guru. Artinya kan dia harus menghidupi keluarga kan?
0: Benar. Nah,
1: dengan gaji segitu ya. Tentu saja masih ada. Jadi jangan heran kalau misalnya ada guru kok nyambi jadi apa ya, kan namanya kebutuhan dapur ya.
0: Iya. Selagi itu tidak menyita jam kerja dan tidak
1: harus tetap profesional.
0: Oh iya, itulah ya. Sedikit cerita ya buat pendengar dan juga pemirsa. Apa nih? Kita di YouTube atau di TikTok nih, Jer? TikTok. Oke, di TikTok karena memang pendengar penonton kita itu banyak di TikTok juga.
1: Oh, baik.
0: Artinya menjadi apa? Menjadi bintang tamu di sini, Bu, menjadi bincang inspiratif itu harus kita banyak cerita tentang pengalaman pribadi.
1: Siap.
0: Menjadi seorang ibu guru, menjadi seorang ibu rumah tangga dan tentunya pernahkah Ibu ada di fase yang terendam merasakan saya pingin tidak lagi menjadi guru? Mungkin pernah.
1: Tidak. Sama sekali, alhamdulillah.
0: Apa yang menyemangati Ibu tetap fight, tetap semangat untuk menjadi seorang guru?
1: Betul.
0: Pengajar.
1: Jadi tadi awal saya berceritakan saya salah satu keinginan saya itu jadi apa?
0: Dokter.
1: Masuk ke fakultas kedokteran, tetapi mungkin kadarullah rezekinya bukan di situ. Kemudian beralih ke jadi guru, dan ternyata setelah sekian lama saya menjalani profesi ini, ternyata saya menemukan hikmah bahwa ternyata passion saya ternyata memang di sini, okay, di depan kelas.
0: Yeah,
1: karena
0: yeah, yeah,
1: jujur secara pribadi saya adalah pribadi yang sedikit ekstrovert. Okay. Jadi ketika bertemu orang banyak, itu menjadi satu energi bagi saya. Energi saya apa senang bertemu dengan orang banyak, senang berhadapan dengan murid. Jadi ketika pagi hari, pagi hari itu saya alhamdulillah saya semangat karena saya berpikir wah saya akan bakalan ketemu anak-anak lagi hari ini.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Oh itu yang menyemangati justru ibu guru ya.
1: Iya betul.
0: Mau
1: jadi
0: ketemu dengan
1: untuk
0: murid.
1: Sejauh ini saya belum ada keinginan untuk beralih profesi atau bagaimana. Tetapi mungkin fisik mungkin. Kalau mental saya senang sekali menjadi guru. Tapi mungkin karena ya umur juga pak ya. Kadang kalau misalnya ada jam yang terlalu padat dalam satu hari mungkin yang lelah itu fisiknya. Tetapi secara mental alhamdulillah saya karena mungkin tadi itu karena saya sedikit ekstrovert jadi senang sebenarnya. Jadi tidak ada masalah. Kalau fisik itu ya karena capek, pegel-pegel ya.
0: Apa yang paling mendasar membuat ibu tuh lebih yakin semangat dan tidak pernah akan ada pantang menyerah untuk menjadi seorang pengajar gitu.
1: Oke.
0: Asik nih.
1: Satu hal.
0: Biar ibu guru yang lain bisa tahu. Oh ternyata gini loh, ini tipsnya. Nah silakan.
1: Jadi ibu yang paling memotivasi saya untuk setiap hari semangat pergi ke sekolah itu adalah anak-anak.
0: Anak-anak.
1: Ketika anak-anak dari hal mereka tidak tahu kemudian menjadi tahu.
0: Iya.
1: Kemudian perubahan karakter yang tadinya tidak percaya diri kemudian sedikit percaya diri. Kemudian kami ketemu alumni. Jadi salah satu kelebihan profesi ini adalah karena banyaknya alumni yang artinya kita kemana-mana ketemu alumni.
0: Oh, gitu.
1: Dan ketika kita ketemu alumni kemudian alumni, ibu terima kasih waktu ibu mengajar karena materi ini saya dapat di universitas saya mengerti. Asik. Karena ibu aja itu kebahagiaannya luar biasa pak. Jadi itu tidak bisa digambarkan sebenarnya. Jadi hal-hal kecil ini hal-hal kecil loh. Hal-hal kecil inilah yang sebenarnya salah satu yang memotivasi kami
0: itu
1: untuk
0: dia.
1: Setiap hari semangat untuk menuju ke sekolah menjadi guru profesi.
0: Menjadi pengajar, menjadi guru memang itu adalah mungkin kemarin cita-cita yang kedua waktu masih kecil.
1: Malah tidak terpikir sama sekali.
0: Kedokteran justru memang.
1: Iya.
0: Tapi sempat waktu itu tes kedokteran enggak?
1: Iya, sempat.
0: Sempat ya?
1: Sempat.
0: Oke.
1: Tapi
0: bukan tidak berhasil, tapi mungkin Tuhan punya rencana lain.
1: Alhamdulillah passionnya memang harus jadi guru. Dokter-dokter, Pak.
0: Nah, itu dia justru Ibu Fardia ini justru mencetak banyak dokter-dokter.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Oke, nah dari kesibukan-kesibukan itu ibu dalam sehari itu punya tanggung jawab berapa jam mengajarnya?
1: Beda-beda pak. Beda-beda. Jadi alhamdulillah tahun ini kami diamanahi wali kelas.
0: Wali kelas justru
1: wali
0: ya.
1: Wali kelas 12 jam.
0: 12 jam.
1: 6 jam.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian selebihnya itu adalah guru mapel.
0: Oke. Okay.
1: Biologi. Jadi tiap hari kami mengajar. Ada jadwal mengajar tiap hari. Jadi tapi kalau di Kementerian Agama sebagai ASN kami itu harus dari jam 7 sampai jam 4 pak.
0: Jadi
1: setiap hari seperti itu. Tapi mengajarkan tidak dari jam 7 sampai ini.
0: Iya.
1: Selebihnya ya mengerjakan administrasi yang terkait dengan profesi kami.
0: Okay. Nggak punya cita-cita jadi seorang kepala sekolah?
1: Kepala sekolah. Saya cukup nyaman pak jadi guru.
0: Oh gitu.
1: Jujur.
0: Kenapa?
1: Cukup nyaman jadi guru. Ya betul. Karena pertanyaan-pertanyaan ini kan sering ada kan, kalau lucu-lucuan apa tidak ada keinginan.
0: Karena
1: kan
0: biasanya ada cita-cita selain jadi seorang
1: sejauh
0: pengajar.
1: Sejauh ini kok saya tidak pernah kepikiran pak.
0: Oh gitu.
1: Iya, saya sudah sangat nyaman dan sudah sangat senang. Apalagi kalau wali kelas. Saya lebih senang bergaul dengan anak-anak, mendengar cerita mereka, kemudian mereka terbuka dengan kami. Itu suatu kebahagiaan. Jadi tidak pernah keinginan.
0: Kayaknya Ibu Fardia ini mungkin lebih, kalau metode yang coba dilakukan komunikasi dengan siswa dan siswinya kan ini beda-beda karakter tuh anak-anaknya. Ada yang agak sedikit tertutup, ada yang kelihatan agak gokil dan bandelnya. Nah, pola yang seperti apa coba Ibu terapkan sehingga mereka itu benar-benar semuanya itu bisa fokus ketika Ibu membawakan materinya.
1: Ini adalah salah satu tantangan.
0: Yes.
1: Tantangan kita sebagai guru. Dan perlu diketahui tantangan kami, yeah, profesi guru hari ini jauh lebih kompleks daripada mungkin awal-awal saya mengajar 2004. Yeah. Jadi tantangannya ini yaitu bagaimana caranya kita memberi menyadarkan anak-anak bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan. Ini yang sebenarnya belum yang kita coba motivasi ke anak-anak bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan.
0: Tahan dulu Ibu, ada pertanyaan.
1: Oh, begitu.
0: Ibu dulu sekolahnya di SMU atau MAN? Ibu kenapa milih ngajar di MAN bukannya di SMU? Ini dari Wise, siapa sih Wise? Wise lah, pendengar kita atau juga penonton kita nih.
1: Saya dari
0: alumni mana dulu?
1: SMA 1 Kendari.
0: SMA 1 Negeri Kendari.
1: SMA Negeri 1 Kendari, alumni
0: tahun
1: 98. Kemudian kenapa MAN? Karena memang penempatan ya sejak awal di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. Jadi kami ini Pak, sedikit cerita, sebenarnya pengangkatan Diknas awalnya.
0: Iya.
1: Pengangkatan Diknas.
0: Iya, iya.
1: Jadi tahun dari 2004 itu sampai 2020 kami masih di bawah naungan kementerian secara pribadi ya, masih di Diknas. Nanti tahun 2020 sampai sekarang kami
0: diambil alih,
1: integrasi, pindah mutasi ke Kementerian Agama.
0: Iya, Kemenag ya. Oh, Kementerian Agama. Iya, makanya ada tappingan lebih tinggi gajinya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ada aja netizen ya. Iya. Alhamdulillah ya, pokoknya cukup lah Bu ya.
1: Cukup-cukupkan
0: ya. Artinya memang ya sudah seperti lah ya. Nah tadi kita lanjut nih metode yang coba Ibu dekati, kan Ibu kan pastinya lebih tahu, oh ini murid saya ini tipikalnya orangnya kayak gini nih. Nah ketika ada murid yang coba curhat ketika di sela-sela setelah Ibu ngajar itu, Ibu ngerespon nggak ya?
1: Iya, tentu saja. Jadi
0: enak nih, berarti Bu gurunya diajak curhat nih teman-teman ya, pendengar ya. Gimana Bu?
1: Jadi saya kami selaku wali kelas itu awal pertemuan dengan siswa perwalian kami, kami memberi satu formulir angket begitu, data-data diri. Jadi kami harus tahu di mana anak-anaknya, nama anak, kemudian nama orang tua, alamat, kemudian jumlah bersaudara, sampai pun gaji, latar belakang ekonomi. Nah, karena biar bagaimanapun ketika anak bermasalah kan kita untuk bersama-sama mencari solusi pasti cara penanganannya tidak sama setiap anak. Nah, jadi untuk anak-anak mau terbuka sebenarnya kita harus masuk dulu di dunia mereka.
0: Bilang kan pas banget nih. Jadi buat anak-anak muridnya Ibu Guru Fardia itu jangan malu untuk curhat. Baik itu perempuan, laki-laki, ada yang pernah Ibu temui?
1: Tentu saja Pak. Jadi kita harus tahu dulu dunia mereka. Jadi kita tidak boleh ada gap bahwa saya nih guru, kamu murid. Jadi ketika mereka ada keinginan untuk curhat memberi, kita dulu masuki dunia mereka dulu. Sehingga
0: ngerasain nih Bu, aku dulu pernah ngerasakan untuk mendekat sama guru saya kita takut. Itu ada
1: stigmanya
0: berbeda. Terjadi pergeseran. Guru dan murid itu menjadi boleh dikatakan teman atau sahabat, boleh.
1: Tapi ada saat kita harus memposisikan juga sebagai guru.
0: Benar.
1: Karena tidak jarang juga kita temukan kasus kenapa guru itu kurang dihargai karena terlalu ingin menjadi setara dengan muridnya sehingga tidak ada penghargaan lagi. Jadi kita harus tahu
0: di mana etika dan adab nih Bu harus disampaikan.
1: Harus ke murid-murid. Penempatan diri itu kita harus pahami, kita harus tahu kapan kita.
0: Udah mulai rame penonton kita. Justru ada nanti aku takutnya lewat nih. Ada salam dari Ibu Yulia Akta. Yuliawati Akta. Yuliawati Akta. Ada salam.
1: Teman-teman ini teman sahabat dari SMA kuliah. Beliau sekarang guru di Konsel.
0: Saya kira teman-teman ini teman-teman arisan gitu ya kan.
1: Arisan emang nih.
0: Ada tappingan cocok jadi motivator. Apalagi nih sudah golongan 4C ya Bu.
1: Aduh, siapa yang buka kartu itu?
0: Nggak tahu Bu. Saya mau sebutin namanya. No name. Iya deh. Kalau Ibu Wais tuh tadi bilang cocok jadi motivator. Menjadi seorang guru itu tadi kita lanjut lagi ya Bu Umar, dia harus dekat dengan siswa-siswinya
1: Tapi dekatnya itu jangan dipaksa Pak. Jangan dipaksa, natural saja dekatnya. Kemudian kalau natural kan anak mulai ada kepercayaan terhadap kita. Sehingga masalah mereka itu sedikit demi sedikit mereka mau terbuka. Mm-hmm. Nah, seperti itu. Jadi jangan dipaksa juga. Yeah. Kalau ketika anaknya tidak mau bercerita, ya sudah, kita mencari momen yang lain, momen waktu yang lain untuk bagaimana caranya anak ini kita dalami, sehingga dia mau lebih rileks dengan kita dan mau terbuka. Seperti itu, Pak.
0: Oke. Okay. Jadi juga di mana ada, mungkin Ibu sempat melihat ada di mana ada satu sosok fase seorang murid yang mungkin dia itu terlihat bandel, dia itu khususnya laki-laki, dia itu jarang masuk kelas dan sebagainya. Itu coba Ibu melakukan sebagai wali kelas nih, mungkin Ibu panggil secara pribadi dulu atau gimana?
1: Tentu saja seperti itu.
0: Untuk bisa membuka cakrawala berpikirnya ketika ketemu anak-anak yang model seperti itu.
1: Iya. Jadi kebanyakan jadi tidak semua, kebanyakan kasus anak-anak seperti ini kami melihat ada ingin diperhatikan, Pak.
0: Oh, itu sebenarnya. Dia.
1: Jadi dia membuat cara bagaimana supaya dia dinotis.
0: Gitu.
1: Dinotis. Jadi mungkin dengan kelakuannya sehingga dinotis. Kalau mungkin dari pelajaran dia tidak bisa dinotis, mungkin karena ada lompat pagar dia bisa dinotis, Pak. Jadi sebenarnya dia itu sebenarnya butuh perhatian pada dasarnya. Jadi didekati. Makanya itu kemarin, Pak, kalau kami selaku wali kelas itu selalu meminta data. Dia berapa bersaudara kah? Apakah kurang perhatian atau bagaimana? Makanya kami selaku wali kelas itu tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada support, saling support dengan orang tua.
0: Nah, ini jadi ada support lagi nih, Bu. Dari dari ibu, dari murid ibu. Masya Allah, ibu guruku tidak pernah berubah, dari dulu tetap cantik. Salam dari alumni 2013, bayangin.
1: Masya Allah, 2013.
0: Namanya Jasmi. Wah, luar biasa.
1: Masya Allah.
0: Katanya nggak berubah, Bu.
1: Berubah sih pasti.
0: Ya. Jangan pernah berubah gitu ya, kayak lagu ya, Bu ya. Oke. Bu Fardia selalu terbaik. Tuh ada lagi mungkin murid-muridnya nih ya. Terima kasih.
1: Begitulah salah satu hikmah jadi guru, Pak.
0: Iya.
1: Pak Yuda.
0: Ini kayaknya bakal nanti next time ini lebih banyak lagi Bu guru-bu guru yang ingin hadir di RRI. Alhamdulillah deh kalau gitu ya. Kita karena suara dari penonton itu kita butuhkan, Bu. Netizen yang kayak begini sehingga artinya apa? Keberadaan sosok ibu guru itu menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, menjadi seorang ibu guru di zaman sekarang itu memang beda paradigmanya mungkin di era-era kita zaman dulu, Bu. Dulu kita baru lihat aja dari jauh guru kita takut, udah takut ya kan. Nah, sekarang justru berbeda polanya. Harus ada pendekatan secara emosional.
1: Iya, betul.
0: Nah, tujuannya memang adalah seperti tadi yang coba diterapkan oleh Ibu Fardia ya. Sehingga tadi Ibu yang kita lanjut ketika ketemu dengan anak-anak yang sedikit bandel itu memang mereka sebenarnya pengen dinotis ya.
1: Iya. Pengen dinotis.
0: Gitu anak-anak sekarang ya.
1: Iya, anak-anak sekarang itu pengen dinotis, Pak. Sebagai ini apa kan supaya terlihat kan, Pak?
0: Sebenarnya
1: kan
0: dia butuh perhatian juga dia.
1: Butuh perhatian kan? Maksud notis itu seperti itu. Kan pada dasarnya semua orang sih pengen diperhatikan. Iya,
0: walaupun dia bandel gitu ya, ya kan. Oke. Dia butuh perhatian lah walaupun dia. Oke.
1: Tapi sebenarnya kalau mulai dengan pendekatan pelan-pelan, kita cari kenapa kamu seperti ini. Mungkin ada latar belakang yang menyebabkan dia seperti itu. Makanya diperlukan data-data tersebut, dia berapa bersaudara, latar ekonominya bagaimana, dia tidur jam berapa, apa yang dilakukan malam hari sampai terlambat. Semuanya itu harus kita gali, Pak, supaya kita bisa duduk bersama cari solusinya. Gimana nih? Mau kamu gimana nih?
0: Iya. Ini tadi sebenarnya udah ada pertanyaan mengulang enggak apa-apa dari Ibu Asma. Bagaimana cara bangkit saat menghadapi titik jenuh atau masalah mengajar? Nah, ini ketika ada di fase di mana kita merasakan kejenuhan tuh gimana? Flashback lagi, Bu, enggak apa-apa.
1: Oke.
0: Biar orang yang mungkin sama sama profesinya ketika dia berada di titik itu dia kembali mereview dirinya, saya tidak boleh berada di titik itu, harus tetap semangat, strong, tetap strong gitu ya, seperti
1: betul.
0: Ibu Fardia. Oke.
1: Iya, betul. Jadi setiap pribadi kan tidak sama ya, Pak ya. Jadi kalau saya tadi katakan bahwa saya selalu semangat karena mungkin tadi saya katakan bahwa saya senang berada di depan publik. Saya anggap siswa ini publik.
0: Iya benar. Jadi, ya kan banyak tuh.
1: Tetapi untuk pribadi-pribadi tertentu mungkin ada saatnya wah capek nih secara mental menghadapi anak-anak, belum lagi mungkin anak-anak di rumah.
0: Itu
1: ya
0: dia.
1: Kan dan itu sangat wajar, sangat-sangat wajar. Jadi kalau saya bilang kita menarik diri sebentar. Jadi kita tidak boleh menzolimi diri sendiri juga. jadi ada waktunya, ya tadi yes. Bapak bilang ada me time.
0: Yeah.
1: Me time dalam hal ini ada menarik yes. diri dulu untuk mericas kembali energi
0: yes.
1: kita.
0: Okay.
1: Nah, seperti itu. Jadi ya kita berikanlah haknya, hak-hak badan kita.
0: Benar. Itu. Tubuh kita juga butuh butuh dimanja.
1: Saya juga Pak, bukan berarti saya yeah. saya jenuhnya saya dalam yeah. hal fisik ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi saya itu kalau kalau ngajarnya padat, kemudian dari kelas yang paling jauh, kemudian naik lantai 2 kurang
0: saya pulang-pulang capeknya, ke rumah ya, lagi ya kan?
1: Ya, kadang demam.
0: Iya.
1: Kadang menggigil. Capeknya di situ saya Pak.
0: Iya, iya. Oke, berarti selalu di refresh lagi tubuhnya ya. Bahwa ketika ada di fase udah mulai sedikit kelelahan memang
1: tidak masalah berarti... mengambil mundur sedikit, mundur kita sedikit. Mengambil waktu untuk diri sendiri.
0: Ngapain aja Bu biasanya?
1: Kalau saya ya tadi itu kalau weekend ya,
0: siram-siram bunga, jalan-jalan sore,
1: scroll TikTok,
0: scroll ketemu keranjang kuning.
1: Benar.
0: Ketawa bukur. Gitu ya. Cara merefresh.
1: Ya, saya itu karena keterbatasan waktu sehingga belanja apapun ya sekarang pakai keranjang kuning.
0: Pakai keranjang kuning sih ya, benar ya. Mantap. Waduh, ini udah banyak pujian. Inspiring, wes mantap ini banyak sekali ya. Oke, terima kasih. Ini kayaknya banyak guru, banyak mantan muridnya ya yang udah pada masuk semua. Nah, terima kasih ya sudah pada tap layarnya dan juga kasih komentar. Ayo, mau bertanya boleh. Pengen gak sih ada yang meneruskan impian ibu menjadi seorang dokter? Pertanyaannya.
1: Pengen banget. Pengen banget. Jadi banget ada lagi. anak saya sekarang ya. Yang
0: kuliah?
1: Belum, baru kelas 3 SMA. Sekarang di SMA 1 Kendari.
0: Okay. Justru ada, anaknya SMA 1 nih.
1: Ada juga di MAN, di MAN sekarang juga. Jadi tapi ini tidak dipaksa ya. Tidak ada pemaksaan. Cuman kita kan sebagai orang tua memberi masukan. Seperti ini nak, arahnya ke sini, tapi pada akhirnya kan mereka yang menjalani dan keputusan tetap di tangan anak-anak itu sendiri. Saya melihat passionnya juga, karena beberapa ikut lomba nasional juara di UGM, juara. Jadi saya bilang
0: ada
1: kayak
0: peluang
1: ke situ. Cuman ya kembali lagi, bagaimana nasib ke depan?
0: biarkan anak-anak ibu yang
1: kita
0: menentukan.
1: Kita mensupport saja, mensupport, mengarahkan.
0: Nah gitu dong, jadi orang tua, menjadi orang tua nih kayak ibu guru,
1: mengarahkan.
0: Kan terkadang itu, terkadang gini Bu, ada
1: plus
0: di fase
1: minusnya,
0: gitu. Ada di fase di mana orang tua kadang memaksakan, nak kamu harus jadi seorang ini, padahal anaknya nggak suka dia hal seperti itu,
1: saya,
0: ya kan?
1: Saya,
0: masih ada yang otoriter kayak gitu.
1: Gini.
0: Kita pecahkan bersama nih.
1: Oke, karena saya ini kebetulan Pak, kami kebetulan wali kelas 12 sering menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi saya selalu menyampaikan kepada anak dan ini adalah permasalahan klasik yang sering sekali kami hadapi.
0: Bener.
1: Apalagi ketika penentuan jurusan SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi, dengan SNBT, seleksi nasional berbasis tes, yang UTBK. Nah di sini nih sering terjadi muncul miss antara keinginan, betul, antara orang tua dan anak. Jadi kami selaku wali kelas 12 itu selalu dari awal diamanahkan naik semester ganjil itu kami sudah komunikasi ke anak maupun orang tua. Bahwa
0: nah,
1: begini anakku, mulai sekarang mulai dikomunikasikan kamu sebenarnya pengen kemana nih lepas dari MAN 1 Kendari. Sekiranya berlawanan dengan keinginan orang tua didiskusikan baik-baik. Tapi tetap saya memberi masukan bahwa begini, orang tua pada dasarnya itu kalau memberikan saran pasti dia punya maksud dan tujuan, tidak serta-merta seperti itu. Pasti ada hal yang mendasari. Ada hal yang sebenarnya mungkin kamu tidak tahu karena orang tua kan kenyang pengalaman. Kenapa dia menunjukkan jurusan ini atau fakultas ini karena pasti beliau tahu ada alasan di balik itu. Sekiranya kemampuanmu dan minatmu masih bisa sejalan dengan keinginan orang tua, why not diikuti keinginan
0: kenapa
1: orang
0: tua?
1: Kenapa tidak? Tetapi sekiranya keinginanmu dan kemampuanmu itu betul-betul berlawanan arah, mulai sekarang masih semester ganjil, tolong dikomunikasikan baik-baik. Pak, Bu, saya punya kemampuan segini, saya tidak suka dengan ini atau minat saya tidak di situ. Bisa dikomunikasi. Orang tua juga kan hari gini juga orang tua kan sebenarnya cuma ingin anaknya terbuka kepada mereka. Seperti itu. Kadang kan juga orang tua bingung, ini anak maunya kemana?
0: Nah, ini sangat,
1: tidak ada keterbukaan.
0: Sangat mengedukasi lah. Jadi orang tua tidak dengan egonya gitu. Nah, kamu harus kesini karena barangkali dengan alasan kelak kamu akan menggantikan posisi papa yang punya usaha begini. Kamu menjadi seorang kontraktor atau ekonomi yang bagus. Tahu-taunya kan anaknya dia passionnya misalnya dia pengen jadi seorang tentara atau polisi, ya kan? Sudah jauh berbeda tuh pilihannya akhirnya. Ya itulah. Itu tadi. Jadi komunikasi penting.
1: Sangat penting, sangat penting. Okay. Bahkan kami selaku wali kelas kadang menjadi jembatan antara komunikasi komunikasi antara orang tua dengan anak. Kadang orang tua ini ada barrier dengan anaknya. Ada tembok, tidak bisa.
0: Betul.
1: Terkadang mereka komunikasi, Bu, boleh tidak disampaikan kepada anak saya seperti ini?
0: Inilah fenomena yang terjadi, Bu Guru ya. Ini sedikit agak serius, tapi kita santai, Bu ya.
1: Baik.
0: Iya, tapi sebelumnya saya mau baca tapingan. Ternyata Bu Guru ini seorang konten kreator, benar nggak?
1: Aduh.
0: Konten kreator, Ibu suka bikin konten apa sih? Ngajar atau apa?
1: Ngajar. Jadi kalau mau lihat konten-konten tentang Man Satu Kendari, di akun saya.
0: Di TikTok?
1: TikTok. Saya dulu lama di FB.
0: Oke, FB Pro?
1: FB Pro dipaksa karena ada notifikasi dua kali. Saya sebenarnya tidak berminat di FB Pro, tapi saya dua kali dapat notifikasi dari Meta. Kalau tidak berubah ke FB Pro, maka akan followersnya akan hilang.
0: Nah, aku juga begitu.
1: Jadi mau tidak mau.
0: Dulu aku dipaksain. Akhirnya aku nggak mau ikut dari Meta deh. Aku pindah ke TikTok.
1: Mau tidak mau ya.
0: Iya. Tapi lumayan ya ternyata juga.
1: Tapi saya nggak terlalu
0: belum. Belum ada salary dari.
1: harus masukkan ini kan masukkan
0: rajin bikin
1: VT. Enggak masukkan apa sih rekening apa ya?
0: Iya benar.
1: Tapi saya enggak ini enggak. Cuman di oke saja oke. Karena mau Meta seperti
0: ya,
1: itu.
0: Iya.
1: Tidak ada.
0: Tapi sekarang lebih ke TikTok ya. Hari-hari bikin konten?
1: TikTok kan lebih variatif ya.
0: Yes.
1: Kita scroll ya. Kadang nangis, kadang ketawa, kadang bervariasi jadi unik gitu.
0: Udah berapa followernya, Bu?
1: Nggak sih, hampir 5.000 ya kayaknya.
0: 5.000,
1: masih sedikit, Pak.
0: Masih sedikit, sama dengan Yuda 6.000-an lah.
1: Iyalah.
0: Iya, baru juga saya main TikTok-nya. Ya. Tapi itulah ya, pernah ditonton 5 juta viewers di TikTok. Ini netizen tahu semua nih.
1: Iya, siapa itu?
0: 5.000, ya.
1: Mantap. Oh iya, ada.
0: Mantap ya. Ya, artinya gini. Memanfaatkan media sosial, dengan mengedukasi, kemudian sambil ngajar, Bu ya.
1: Ini ya konten. Jadi
0: kontennya.
1: Kontennya juga tidak yang gimana-gimana banget, Pak.
0: Ya,
1: tidak
0: nanti aku follow deh, aku belum.
1: Terima kasih. Nanti saya follow back, Pak.
0: Iya.
1: Jadi boleh. Konten-konten. Kadang juga saya sampaikan ke anak-anak. Jadi sebelum konten itu naik, biasa saya share dulu ke anak. Boleh tidak? Boleh tidak?
0: Ya izin.
1: Izin.
0: Ya. Ada kamu di situ. Benar, itu salah satu etika bermedia sosial.
1: Dan saya betul-betul pikirkan sebelum saya naikkan ke media sosial, kira-kira ada efek positifnya tidak, atau malah kebalikan.
0: Oke. Okay.
1: Itulah sebenarnya sebagai profesi guru, salah satu hal yang saya sangat syukuri itu karena ketika profesi ini ada di kami, ada dengan sendirinya ada rambu-rambu tanpa kita sadari. Ada rambu, saya guru jadi kayaknya nggak boleh nih kayaknya. Dengan sendirinya seperti itu.
0: Dijaga lah ya.
1: Ada marwah yang kita harus.
0: Benar marwah itu aku mau bilang. Ini tadi pertanyaan sudah lewat sih, tapi nggak apa-apa kita review dari Ibu Erni. Bagaimana mengatur waktu mengajar dengan kegiatan di luar sebagai ibu guru? Mengaturkan padat nih ngajarnya nih. Kita flashback lagi dikit, nggak apa-apa, mungkin waktu kita masih panjang ini.
1: Iya, baik. Jadi mengatur waktu ya. Jadi kebetulan di sekolah kami di Madrasah Aliyah Satu Kendari ini terkenal dengan kedisiplinannya, Pak. Sangat benar, disiplin. Dan alhamdulillah kami tidak ada masalah dengan itu. Sangat mensyukuri bahkan. Jadi karena salah satu keberhasilan juga kan karena faktor kedisiplinan, Pak.
0: Iya.
1: Jadi masuk jam 7 itu di kelas pun itu kami kebetulan Man Satu Kendari ini beberapa tahun belakangan ini menggalakkan digital, Pak.
0: Digitalisasi.
1: Ya, digitalisasi. Okay. Jadi ketika kami guru masuk, itu kami harus menyetor jurnal guru. Jadi harus ada aplikasi yang kami harus isi, kemudian berfoto dengan siswa. Jadi ketahuan nih, kami masuk jam berapa. Begitu pulang keluar. Kemudian ada absensi. Absensi ini yang digital, yang terhubung dengan orang tua. Jadi sehingga orang tua tahu anaknya
0: diajar
1: misalnya
0: ini.
1: Ya, 4 mapel misalnya dalam sehari itu 4 mapel. Mm-hmm. Oh, jangan sampai anaknya tidak masuk mapel pertama, tidak masuk mapel kedua. Itu bisa terpantau oleh oleh orang tua di rumah. Mm-hmm. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengaturnya kita berusaha mengikuti rules-nya saja, Pak. Apa yang menjadi amanah ke kita, ya kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kemudian pulang waktunya istirahat, kemudian memberikan hak kepada tubuh, merecharge.
0: Itu penting sih. Gitulah.
1: Kemudian bersiap untuk besok hari. Artinya gini, Pak, kalau menjadi guru bagi saya ini adalah salah satu profesi sebenarnya tidak monoton. Kenapa? Karena yang kita hadapi tiap tahun itu berbeda, Pak. Anak-anaknya berbeda, karakternya berbeda, bisa jadi juga masalahnya berbeda.
0: Apalagi kan adik-adik kita yang sudah beranjak dewasa yang diajar. Itu warna-warni ya, Bu.
1: Betul. Jadi ada dinamikanya, Pak. Dinamikanya. Wah, hari ini saya menghadapi kasus seperti ini. Dengan karakter anak seperti ini. Penanganannya seperti ini. Pendekatannya seperti ini. Gitu.
0: Oke. Ada pertanyaan. Spill akun ibu guru dong. Ini para TikToker semua nih pengin tahu biar lebih banyak follower. Enggak apa-apa, Bu. Silakan kalau mau disebut enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa.
1: Saya malah lupa, Pak.
0: Malu.
1: Saya kurang lebih saya punya akun, semua akun itu atas nama apa? Asli semua, Fardia.
0: Iya, Fardia. Fardia guru gitu enggak ada di belakangnya?
1: Enggak ada, enggak ada Fardia.
0: Ya pasti banyak lah Fardia-Fardia yang lain di Indonesia tuh. Jadi teman-teman yang lain atau yang suka main TikTok ini,
1: Fardia. Kalau FB apa ya? Fardia Rana. Apa itu Fardia Rana?
0: Kalau TikTok Fardia aja.
1: Fardia 13 kayaknya.
0: Fardia 13 tuh ya penonton Fardia yang ada di live TikToknya Rery Kendari. Wah, rame tuh, Bu, penontonnya kita tuh udah lumayan lah, ada 16 penonton ya, lumayan lah. Pelan-pelan naik tuh. Ya, Fardia Rahna. Siapa nih? Nah, lepas dari itu tadi ketika ketemu dengan orang tua yang justru mempercayakan kepada ibu untuk bisa menyampaikan ini anak saya seperti itu. Itu ibu harus rangkul ya anak-anak yang merasakan ada tembok pemisah antara orang tua gitu.
1: Sebenarnya kami merasa
0: kan sekarang itu banyak itu anak-anak kita atau adik-adik kita yang memang justru komunikasinya kurang. Entahlah, mungkin orang tua terlalu sibuk atau apalah. Entah, kita tidak mau siapa yang kita mau salahkan. Gimana ibu coba menyikapi itu?
1: Sebenarnya kalau kasus seperti itu ya, kami selaku wali kelas, guru pun, kalau ketika orang tua ada yang mengeluhkan hal seperti ini, hal yang pertama yang kami rasakan terharu. Terharunya karena apa? Orang tua percaya kepada kami. Tidak semua kan orang bisa dipercaya menceritakan permasalahan di dalam rumahnya,
0: benar.
1: Kemudian diceritakan kepada orang lain. Jadi satu hal yang paling pertama ya, kami terharulah orang tua mau berbagi cerita kepada kami, kemudian percaya kepada kami untuk menceritakan hal tersebut. Kemudian biasanya kami harus ada komunikasi timbal balik. Tidak boleh ada komunikasi yang berhenti di kami atau berhenti di orang
0: jangan
1: tua.
0: Satu arah aja.
1: Jangan satu arah, jadi bolak balik. Jadi saya sampaikan seperti ini. Apatah lagi sekolah kami kan ini dari pagi sampai jam 4, Pak.
0: Jam 4 sore.
1: Jadi kurang lebih hampir setengah kehidupan anak ini berada di sekolah. Nah, jadi apa yang terjadi di sekolah, kami teruskan ke orang tua.
0: Orang tua.
1: Bahkan saya sampaikan ke anak perwalian kami bahwa tidak ada yang kami tutupi. Jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya orang tua mesti tahu, kami akan sampaikan. Tetapi tentu saja tidak di grup di grup yang harus
0: secara personal.
1: Personal.
0: Ya. Oke,
1: jadi kemudian kita cari solusi bersama-sama. Ini anaknya seperti ini, Pak. Kira-kira misalnya ini anaknya pernah tidur di kelas. Kira-kira di rumah aja jam berapa? Jam berapa tidurnya? Ibu, anaknya jam berapa tidurnya? Apakah ada pekerjaan tambahan yang dibebankan ke anak? Iya, betul. Kebanyakan sih main game, Pak.
0: Itu dia. Kita tidak, karena memang perkembangan sih ya. Banyak ya yang akhirnya kebablasan waktu istirahatnya tidak dipakai untuk istirahat. Dan itu bukan hanya terjadi pada anak-anak atau murid-murid sekolah saja. orang-orang dewasa yang udah pada bekerja pun juga demikian sampai kebablasan. Yeah. Akhirnya berimbas kepada apa ya, aktivitas yang akan dikerjakan. Sudah diketemukan bahwa hari ini Bu Fardi adalah sosok guru yang bisa selalu mempertemukan antara keinginan siswa yang mungkin jarang berkomunikasi dengan orang tuanya. Paling cocok lah untuk curhat ya teman-teman. Berbahagialah teman-teman yang ada di Man Satu Kendari. Tepuk tangan dulu dong penonton. Oke, ya ini perjalanan kita masih ada tersisa 20 menit. Saya mau jeda sebenarnya dengan lagu Bu, karena waktu kita, karena saya lebih suka banyak inilah baca tepingan-tepingan yang seminggu mengajarnya berapa kelas Bu Guru dari Tinsar at Aryan.
1: Iya, okay. kebetulan kami diamanahkan itu kelas 12.
0: Ya.
1: Atau kelas 3 tingkatan SMA atau MA dengan kelas 10.
0: Yes.
1: Kelas 10. Jadi kelas 10 itu dua kelas karena beban mengajarnya itu kan cuma 2 jam per minggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kelas 3 itu, kelas 12 itu 3 kelas yang masing-masing kelas itu tiap minggunya 5 jam.
0: Oh.
1: Tapi padat. Ngajarnya tiap hari.
0: Padat ya. Nah, tuh. Alhamdulillah. Sudah terjawab.
1: Dan
0: ya.
1: Dan semua guru kayaknya kayak gitu.
0: Ya, semuanya guru ya.
1: Bahkan ada yang lebih malah.
0: Oke, okay. Bahkan ada lebih jam kerjanya. Oke, yeah. Oke. Okay. Tapi ya melihat AOS ini pagi sampai sore ya kelasnya
1: pagi.
0: Ya,
1: iya, jam kerja kami kan ASN ya.
0: Iya benar.
1: Jam 7 sampai jam 4. Ya, di tengah-tengah itu kadang ada yang kami ngajar jam 7 sampai setengah 3, ada yang mulai dari jam 8.45, 8.30 sampai jam 10 atau jam 12 ke atas ya macam-macam.
0: Udah ada masuk lagi nih muridnya, Ai, namanya Ai, Bu Guruku, udah sampai teriak, Bu Guruku, Bu Fardia sehat selalu. Iya sehat selalu, iya nih Ai nih. Oke, wah ternyata banyak ya. Ada lagi komentar-komentar yang mungkin tadi lewat, bisa di scroll lagi teman-teman, ditarik ke bawah. Oh, Bu Guruku yang always to the best. Tuh dari siapa tuh, dari Far, murid-muridnya banyak mungkin atau apalah yang udah tamat tuh ya. Oke, kita coba lagi ngulik-ngulik ya tentang keberadaan Ibu Fardiah sebagai tamu saya untuk dibincang inspiratif hari ini. Nah, tinggal berapa tahun lagi masa pengabdian Bu? Kurang
1: masih
0: lebih
1: lama ya.
0: Masih lama
1: kayaknya
0: ya? Masih ada
1: 60 tahun kan kalau guru.
0: Masih ada 20 tahun?
1: Enggak
0: ya.
1: 10 tahun. Kami kan sekarang 47 kan.
0: Nah, iya benar. Pinginnya lama enggak Bu?
1: Ya.
0: Pinginnya lama?
1: Gini,
0: kita dengar nih suara seorang ibu guru.
1: Waduh.
0: Iya.
1: Sebenarnya ya. Salah satu hikmah menjadi guru itu adalah kita dituntut untuk terus belajar, Pak. Jadi belajar itu adalah aktivitas sepanjang hayat.
0: Iya.
1: Jadi bukan karena kita sudah pensiun kemudian proses belajar itu terhenti. Jadi ini adalah proses sepanjang hayat. Jadi kalau dikatakan apakah ingin selamanya, ya kami kan tetap dibatasi dengan masa pensiun, Pak.
0: Iya.
1: Tapi setelah itu kami diberdayakan di tengah masyarakat, ada proses-proses terjun ke tengah-tengah masyarakat kan ya.
0: Wah.
1: Itu kan salah satu proses belajar juga.
0: Wah, udah mulai banyak malah lagi masuk ini. Kayaknya banyak ini alumni-alumni ibu nih. Oke. Kita ke yang paling bawah dulu. Salam Bu Guruku dari alumni IPA 3 2020. Bayangin tuh dari Ananta. Oke, Ananta ya, udah saya sampaikan ya. Ada pertanyaan ini. Menyikapi ada banyaknya siswa yang sering tawuran, bagaimana kira-kira solusinya dan penanganannya kalau dari versi Ibu Fardia?
1: Oke. Okay. Ya, banyak kasus kan?
0: Yes.
1: Ya, sekarang jadi harus didalami dulu, harus dicari akar permasalahannya.
0: Ya.
1: Harus dituntaskan akar permasalahannya. Karena kapan tidak tuntas maka akan terulang seperti
0: terulang lagi.
1: Jadi tapi tidak boleh cuma salah satu pihak. Misalnya melibatkan dua sekolah. Ya kedua-dua sekolah ini harus harus aktif. Mencari tahu apa akar permasalahan sebenarnya dari anak-anak kok bisa ada perkelahian seperti ini.
0: Iya.
1: Nah, kemudian mungkin dipertemukan, dicari jalan solusinya bagaimana? Ya kalau sampai pada akhirnya kemudian deadlock, ya mau tidak mau hukum berbicara.
0: Iya.
1: Ya apa boleh, kita kan negara hukum.
0: Iya.
1: Seperti itu. Okay. Jadi intinya harus dituntaskan.
0: Dituntaskan lah ya, sehingga
1: permasalahannya.
0: Kan biasanya sekolah antar sekolah gitu, tapi ya pokoknya mudah-mudahan
1: alhamdulillah aman, Pak.
0: Aman ya sejauh ini. Oke, alhamdulillah aman ya. Ada pertanyaan, kenapa tidak lanjut S3 Bu Guru?
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan
0: ada rezeki. Keinginan untuk lanjut ya?
1: Ya insyaallah.
0: Oh, ih, ada lagi kayaknya mau ikut jejak Ibu nih. Tipsnya dong Bu Guru supaya bisa masuk di MAN 1.
1: Tipsnya. Begitu. Jadi ya, kalau di MAN itu Pak, kami ada tes tersendiri. Ada tes.
0: Gimana,
1: jadi
0: gimana?
1: Ada tes yang dilakukan oleh lembaga kami.
0: Oke.
1: Okay. Terdiri baca Al-Qur'an. Jadi tentu saja yang masuk di MAN 1 Kendari itu ya harus tuntas lah BTQ-nya.
0: Oh.
1: Ya, minimal kenal huruf lah.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada tes skolastik.
0: Skolastik ya, ya.
1: Jadi
0: ya,
1: kami
0: ya
1: juga, dan penerimaannya itu kami jauh lebih awal daripada sekolah Diknas. Sekitar bulan Maret.
0: Maret ya,
1: bulan-bulan 3. Okay. Supaya kami betul-betul menyaring anak-anak yang betul-betul berkeinginan sekolah di MAN. Bukan karena sudah tidak lulus di tempat lain kemudian datang di MAN, tidak. Jadi betul-betul kami cari yang memang besar keinginan untuk bersamai kami.
0: Oke, ini ada pertanyaan ada-ada aja. Tapi enggak apa-apa, kita harus hargai pertanyaan-pertanyaannya.
1: Apa
0: masih, masih logis.
1: Apa itu ada-ada aja?
0: Bu Guru, tipsnya tetap cantik dan semangat dong. Gimana? Nah, iya memang cantik dan semangat nih, memang benar kok.
1: Tips cantik.
0: Ini udah, iya.
1: Bingung, saya ikut tips.
0: Oke. Apa?
1: Iya. Saya enggak tahu. Kalau saya ngomong, Pak, nanti kesannya pik nih, Pak.
0: Iya. Apa tuh? Iya, enggak apa-apa. Jawab jujur aja. Oke.
1: Okay. Apa ya? Saya sih merasa biasa saja.
0: Iya, air wudhu kah atau pakai skincare kah ya kan benar enggak ya? Ya.
1: Apa ini sekali ya?
0: Iya, enggak apa-apa. Kan biasa aku
1: air wudhu mah semua orang berwudhu, Pak. Yeah. Semua, bukan cuma saya yang berwudhu, Pak.
0: Iya.
1: Semua berwudhu. Apa ya? Selalu senyum mungkin.
0: Senyum.
1: Apa? Pikiran, hati yang tenang.
0: Kayaknya Bu Guru, Ibu Fardia ini enggak pernah ada tensi tinggi ketika ngajar ya?
1: Enggak juga, Pak.
0: Ada kadang tensinya naik.
1: Manusiawi kan, Pak? Manusiawi ya.
0: Manusiawi. Apa sebenarnya? Mungkin
1: gini,
0: ketemu tadi.
1: Saya barusan malah tadi ngomong.
0: Kenapa?
1: Anakku. Ketika ibu masih menyampaikan, masih keluar sisi feminim ibu, tolong diikuti.
0: Dijaga. Oke. Okay.
1: Jangan sampai kamu memancing keluar sisi maskulin saya.
0: Oh, gue asik.
1: Kalau keluar sisi maskulin saya, kamu tidak bisa bayangkan sejauh mana efeknya kemarahan saya. Jadi tolong, sejauh saya masih menyampaikan secara baik-baik, dengan soft spoken, dengan baik,
0: asik,
1: tolong diikuti.
0: Gitu.
1: Jangan mancing-mancing, tolong jangan.
0: Yeah. Oh, jadi disampaikan gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Saya bahkan, Pak, kami itu kalau awal pertemuan, sebagai wali kelas itu kami sepakati dengan anak-anak, cerita diskusi dengan anak-anak. Rulesnya kita selama 1 tahun kayak gini ya nak ya. Kalau kamu melanggar gini, sanksinya segini. Kamu melanggar ini, dan itu disepakati bersama. Jadi bukan saya yang mengeluarkan atau mensahkan, tetapi kami diskusi bareng anak-anak. Dan itu kami sampaikan ke orang tua juga.
0: Oh tenang aja, ini katanya minta kata-kata motivasi untuk hari ini Bu. Tenang, nanti itu di segmen akhir ya. Iya, karena memang hari ini kita ada di acara bincang inspiratif karena memang itu yang dibutuhkan oleh pendengar kita dan juga penonton kita Bu.
1: Mudah-mudahan
0: memang,
1: ada inspirasi.
0: Aku yakin Kak bakal banyak nanti ini guru-guru lain yang pengen hadir di sini Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, banyak bapak-bapak guru juga. Bapak-bapak nggak mau kalah, bapak-bapak guru
1: ya.
0: Bisa apa ya? Bisa sama-sama sejajar antara ibu guru yang pernah hadir di RRI dan juga bapak-bapak guru ya kan. Beliau selalu update sebagai guru soal dedikasi, tidak diragukan lagi. Salut, wois, pujian semua ini keren.
1: Masya Allah.
0: Dari far.
1: Masyaallah.
0: Iya. Oke, bukan memang waktu juga tidak lagi mengizinkan kita banyak-banyak. Mungkin di 5 menit terakhir ibu saya kasih kesempatan untuk memberikan
1: apa ya?
0: Boleh tadi itu permintaan dari murid atau barangkali mantan murid atau teman sejawat ini, kata-kata motivasinya untuk hari ini karena ibu hadir di sini dan mungkin juga penyemangat buat yang lain, buat pendengar kita dan juga penonton. Silakan.
1: Oke, terima kasih Pak Yuda.
0: Ya.
1: Pertama saya lupa ya dari awal menyampaikan
0: boleh.
1: Terima kasih kepada RRI yang telah mengundang kami duduk di sini yang dari 2-3 minggu yang lalu seharusnya. Tetapi pada saat itu kami ada berhalangan karena ada kedukaan sehingga mengharuskan kami keluar dari
0: jadwal
1: Kota Kendari.
0: Oke.
1: Kemudian terima kasih kami sampaikan kepada orang tua, suami, kepala madrasah, tentu saja yang mengizinkan kami untuk
0: hadir, ya?
1: Hadir di sini. Karena sebelum hadir kami harus izin dulu,
0: Pak.
1: Teman-teman saya yang jadi support hari ini
0: luar biasa ya. Terima kasih
1: ada guru-guru.
0: Wow,
1: ada Bu
0: banyak.
1: Asma, ada Bu Erni, ada
0: banyak. Aku tadi kaget ini. Kayaknya aku didatangin banyak bu guru nih.
1: Support system, Pak.
0: Wah, itu yang keren, Bu. Makanya
1: ya. Alhamdulillah. Dan teman-teman yang di sekolah.
0: Lanjut.
1: Jadi mudah-mudahan ada ada inspirasi dari ini. Jadi untuk anak-anakku yang mendengar, karena mungkin saja banyak yang di TikTok yang live, anak-anakku sekalian, nilai naik turun itu hal yang biasa.
0: Nilai naik turun itu adalah hal yang biasa.
1: Bisa terjadi.
0: Bisa terjadi.
1: Tetapi yang tidak boleh terjadi adalah semangat yang turun.
0: Asik.
1: Karena biar bagaimanapun dunia sebenarnya tidak membutuhkan nilaimu yang 100, tetapi yang dibutuhkan adalah semangat untuk terus belajar. Itu yang penting.
0: Oke.
1: Kemudian anak pintar, pintar itu bagus, penting.
0: Yes.
1: Tetapi adab itu jauh lebih penting.
0: Adab itu jauh lebih penting.
1: Itu kewajiban, wajib. Adab itu adalah wajib. Karena orang orang pintar tanpa adab maka akan berbahaya. Tetapi orang yang beradab tetapi ilmunya sedikit, maka kamu akan tetap dihargai.
0: Luar biasa. Terima kasih Ibu Fardia, hari ini sudah menginspirasi kita semuanya, pendengar dan juga yang menonton di live TikTok Yuda maupun juga di live TikTok Studio RRI Kendari. Motivasi terbaik lagi buat Bu Guru. Salam dari apa itu? Oh ya, banyak nih masukan-masukan. Apa nih? Spil-spil adiknya dong. Maksudnya gimana nih? Oh, mantap. Oh ya, mantap lah, dari tadi kita udah kurang lebih 1 jam ya. Mohon maaf yang telat. Seandainya kita main di YouTube itu bisa di-review lagi, tapi enggak apa-apa. Hari ini kita sudah main di TikTok karena Ibu Fardia juga seorang TikTokers. Seorang konten kreator ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tidak sampai di sini perbincangan kita Ibu bersama dengan Ibu Fardia. Nanti next time lagi kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu Guru Fardia, atau barangkali Ibu Guru-Ibu Guru yang ada di sebelah saya kalau juga sudah siap mau tampil di sini, karena dibutuhkan juga kesiapan dan mental, Bu ya. Gimana rasanya, Bu, deg-degan?
1: Ya, gak namanya perdana ya.
0: Iya.
1: Wajar gak sih?
0: Wajar dong. Artis aja pasti deg-degan ketika mau kayak
1: kita mau. Kalau udah.
0: Iya, 5 menit pertama sih, ya kan, seperti itu ya. Tetap semangat Ibu Fardia, saya titip salam juga buat teman-teman Ibu Guru dan Bapak Guru di sana, dan terutama buat adik-adikku, semangat belajarnya. Semoga kalian juga bisa nanti hadir seperti Ibu Fardia hadir di RRI, menjadi seorang menjadi motivasi pendengar kita, karena memang acara ini didesain khusus untuk para pendengar kita, sehingga mereka bisa termotivasi. Kelak ini hari adalah yang hadir adalah Ibu Guru, dan nanti akan banyak lagi Ibu Fardia-Fardia lainnya yang akan muncul di sini. Saya Yuda mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Ibu Fardia dan juga para tim supportnya. Banyak banget, ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih, dan saya yakin Ibu Fardia, perbincangan kita hari ini akan menjadi berkah buat pendengar kita.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Kita aminkan bersama. Dan saya juga sekali lagi terima kasih Ibu Fardia dan teman-teman, Ibu Guru yang sudah mensupport kami hadir di sini. Terima kasih teman-teman saya di RRI, sahabat saya Bu Yesi yang sudah menghadirkan sosok Ibu Guru yang luar biasa.
1: Terima kasih Mbak Yesi.
0: Ya, dari tadi dipantau nih sama Yesi, sahabat saya. Iya, katanya mantap ya. Terima kasih. Dan sekali lagi Bu, jangan pernah bosan hadir di sini.
1: Insyaallah.
0: Kita datang di sini.
1: Siap juga kalau diundang lagi.
0: Siap lagi. Udah kan ketagihan pasti kalau di sini. Ada magnetnya. Baiklah, nggak berpanjang-panjang karena saya sesaat lagi akan hadir menyampaikan warta berita hasil dari liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Terima kasih semuanya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau.
2: Kita punya balai di sini, ya, ada 13 kejuruan tadi saya dengar, dan ini terus kita update pelatihan-pelatihannya. Apalagi kalau nanti kita bisa sambungkan juga dengan apa kawasan industri.
0: Pokok informasi Warta Siang akan hadir, diantaranya pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027. Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan program pemagangan nasional dan juga khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Awal informasi yang pertama, pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027 setelah lelang selesai Oktober 2026 guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
3: Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang. 5 daerah yang mendapat alokasi sekolah rakyat tersebut yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra MEOHE Kendari, Muhammad Gunawan, mengatakan proses pembangunan ditargetkan dimulai setelah tahapan lelang rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, usulan pembangunan 5 sekolah tersebut telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti. Yang pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari

0: punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau. Terus kemudian ada Kabupaten Muna dan juga ada Kabupaten Wakatobi. Iya, iya, untuk tahun depan.
1: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengapresiasi pemerintah pusat atas pembangunan sekolah rakyat di Kota Kendari. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, hingga dukungan terhadap kesejahteraan keluarga.
2: Ya, tanggapannya tentu senang ya dan bahagia, karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena sekolah rakyat hanya baru berapa daerah yang mendapatkan pembangunan dari tahap awal. Kota Kendari masuk di tahap pertama dari 38 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
1: Untuk peserta didik sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Penetapan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama Badan Pusat Statistik agar program tepat sasaran. Dikatakan program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Reporter RRI Kendari, Firm Safir, melaporkan.
3: Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan program pemagangan nasional dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara disiapkan kuota minimal 10.000 peserta hingga akhir tahun 2026. Berikut laporan Laras Ayuning Tias.
4: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terus berupaya memperkuat kesiapan tenaga kerja lokal di kawasan daerah berkembang, salah satunya di Sulawesi Tenggara. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan dan optimalisasi sarana pelatihan keterampilan teknis guna menjawab tantangan kecerdasan buatan atau AI, otomatisasi, serta kesenjangan skill yang dialami industri saat ini. Dalam kunjungannya ke Kendari, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasir Lee menegaskan pentingnya pemantauan intensif terhadap keberadaan Balai Pelatihan Kerja BPLK atau BLK yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh materi dan fasilitas pelatihan yang tersedia benar-benar relevan dengan dinamika serta kebutuhan real dunia kerja lokal maupun nasional. Kemenaker juga mendorong penguatan program pemagangan nasional yang menargetkan hingga 150.000 peserta di seluruh Indonesia dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara, Menaker menyiapkan kuota minimal 10.000 peserta hingga akhir tahun 2026.
5: Kita punya balai di sini, ya, ada 13 kejuruan tadi saya dengar dan ini terus kita update pelatihan-pelatihannya, apalagi kalau nanti kita bisa sambungkan juga dengan apa kawasan industri dan ini sekali lagi ini harus bisa dioptimalkan. Tadi saya sudah sampaikan kepada Gubernur, kami khusus untuk segera kita siapkan minimal 10.000 sampai akhir tahun ini, semoga ini bisa bermanfaat.
4: Kementerian Ketenagakerjaan berharap pelatihan vokasi dan program magang ini memberikan pengalaman praktis serta peningkatan kompetensi secara langsung di lapangan kerja. Selain itu, Kemenaker juga mengimbau seluruh perusahaan dan investor yang beroperasi di Sulawesi Tenggara untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi peserta magang daerah. Dengan keterlibatan aktif dari sektor swasta, para pencari kerja lokal diharapkan memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kualifikasi industri di era digitalisasi.
3: Beralih kita ke informasi selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui kampanye edukasi dan sosialisasi serta kolaborasi lintas sektor guna mencegah tindakan kekerasan, perundungan dan juga berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran hak anak. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
6: melakukan kampanye anti kekerasan dan bully.
7: Dalam upaya melindungi anak dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi maupun perlakuan lainnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari terus memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan kolaborasi lintas sektor. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani mengatakan, pihaknya secara rutin melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk kampanye perlindungan anak di satuan pendidikan. Menurut Sari, pengenalan terkait pencegahan kekerasan dan perundungan sejak dini sangat penting karena masih banyak siswa yang belum memahami tindakan yang mereka lakukan dapat tergolong sebagai bentuk bullying terhadap teman sebaya. Untuk itu, pihaknya mengimbau orang tua untuk lebih peka terhadap perubahan tingkah laku anak, sebab perubahan sikap atau kebiasaan anak dapat menjadi salah satu tanda adanya permasalahan yang memerlukan perhatian dan pendampingan. Selain itu, DP3A Kota Kendari terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, dinas pendidikan, dinas kesehatan, hingga media massa untuk memastikan hak-hak anak terlindungi serta menciptakan lingkungan aman dan ramah anak.
6: Kami kebetulan menyasar 10 sekolah menengah pertama negeri itu untuk melakukan kampanye anti kekerasan dan bully. Itu sudah kita lakukan, kita didengarkan oleh anak-anak yang insya Allah jumlahnya sekitar 3.500-an, kalau ditotali itu, karena ada yang 1.000, ada yang cuma 200 jumlahnya. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 9.
7: Lebih lanjut, Kabid Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menambahkan, setiap laporan dugaan kekerasan terhadap anak akan segera ditindaklanjuti. Pihaknya juga siap memberikan pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta layanan perlindungan lainnya sesuai dengan kebutuhan korban, sehingga anak-anak dapat memperoleh rasa aman dan pemulihan secara menyeluruh.
3: Panitia Gerak Jalan Indah HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau akan membubarkan peserta yang melanggar aturan, termasuk menampilkan yel-yel yang bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan atau tidak mematuhi petunjuk teknis perlombaan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
8: Jangan sampai yelnya itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja.
9: Panitia Gerak Jalan Indah dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Bau-Bau akan menindak tegas peserta yang menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan atau tidak mematuhi petunjuk teknis dapat langsung dibubarkan di tengah lintasan dan tidak mendapatkan penilaian. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan panitia tidak ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan lomba.
8: Jangan sampai yelnya itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja. Sehingga ini kami himbau. Kan kita ini mengisi kemerdekaan. Masa kita mau bikin yel-yel yang kasar, yang menghina, yel-yel yang mengarah, diduga mengarah ke urusan-urusan porno aksi, kira-kira begitu. Jadi panitia tidak akan ragu-ragu membubarkan jangan lapangan. Nah kalau saya bubarkan pastilah tidak akan mendapat penilaian, begitu. Sudah pasti itu tidak akan sampai di finish, tidak akan mendapat penilaian. Tetapi sekali lagi pemerintah tidak berharap itu terjadi, begitu. Kita tidak inginkan ada peserta kita bubarkan jangan lapangan. Sehingga ikuti pedoman, ikuti panduan.
9: Menurut Aswad, yel-yel tetap diperbolehkan sebagai bentuk kreativitas peserta, namun isinya harus mengacu pada tema nasional HUT RI ke-81, yakni Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mengandung semangat kebangsaan, serta tidak menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau SARA, tidak mengarah pada pornografi maupun menghina pihak tertentu. Laude Aswad menjelaskan materi yel-yel akan diverifikasi sejak proses pendaftaran melalui rekomendasi dari lurah. Meski demikian, panitia tetap mengantisipasi kemungkinan peserta mengubah yel-yel saat berada di lapangan. Selain aturan yel-yel, panitia juga membatasi durasi variasi barisan maksimal 2 menit untuk setiap peserta. Kebijakan tersebut diterapkan agar seluruh rangkaian lomba dapat berlangsung sesuai jadwal dan tidak berakhir hingga larut malam. Panitia juga mempertahankan kategori perlombaan seperti tahun sebelumnya, yakni tingkat SD, SMP, SMA, hingga kategori umum. khusus penggunaan aksesori dibatasi, yakni tiap sekolah masing-masing satu barisan putra dan putri agar tidak membebani biaya yang harus ditanggung orang tua. Gerak Jalan Indah dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Agustus 2026. Technical meeting akan digelar pada 7 Agustus sekaligus menjadi batas akhir pendaftaran peserta. Rute perlombaan masih menggunakan lintasan seperti tahun lalu. Peserta akan memulai perjalanan dari depan Madrasah Aliyah di Jalan Beto Ambari, melintasi Tugu Kirab, Jalan Sultan Murhum, Jembatan Gantung, Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Murhum, Letter Buton, Gedung Pancasila, hingga finish di lokasi yang sama seperti tahun sebelumnya, di Rumah Jabatan Wali Kota Bau-Bau. Laude Asod berharap seluruh peserta mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan, sehingga lomba dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Bau-Bau dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan serta sportivitas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita lanjutkan informasi kita, di mana pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 27.600 keluarga penerima manfaat untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf juga mengatakan bantuan dari pemerintah pusat tersebut juga dialokasikan untuk periode Juli hingga September 2026 dan disalurkan kepada warga yang tercatat dalam data tunggal sosial dan ekonomi. Selain 27.600 penerima utama, pemerintah juga menyiapkan kuota cadangan bagi 903 warga. Abdul Rauf juga menyampaikan penyaluran bantuan akan dilakukan melalui masing-masing kelurahan dengan memastikan seluruh penerima sesuai dengan data yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Kendari juga menjamin beras yang didistribusikan memiliki kualitas yang baik dan layak dikonsumsi sekaligus akan menjadi upaya menjaga kestabilan ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu. Ia juga menambahkan bahwa stok pangan di Kota Kendari dipastikan masih aman sepanjang tahun 2026 dan berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Kita lanjutkan informasi kita, pemerintah Kota Bau-Bau mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat panitia yang membahas jadwal kegiatan, pengamanan, serta pelaksanaan lomba gerak jalan dan pawai obor. Salah satu perhatiannya adalah kepesertaan Karang Taruna. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan.
10: Tadi sepakati malah langsung tadi dibubarkan. Kalau didapat ternyata diperingati tidak ikut, kemudian masih melanggar, saya kira akan dibubarkan di lapangan kalau hasil rapat tadi.
11: Pemerintah Kota Bau-Bau mematangkan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat pemantapan yang berlangsung di Aula Palagimata, Kantor Wali Kota pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Bau-Bau, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, para asisten, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, camat, lurah, serta panitia. Salah satu hasil rapat pemantapan panitia menetapkan pelaksanaan lomba gerak jalan indah pada 11 hingga 13 Agustus dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap peserta. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Bau-Bau Laude Aswad mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan sesuai arahan Presiden agar peringatan HUT kemerdekaan berlangsung meriah, tertib, aman, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
10: Itu nanti kita titik startnya masih sama dengan tahun lalu di Madrasah Aliyah ya, start di sana dan finish di Rumah Jabatan. Nah, beberapa hasil evaluasi tentu terkait dengan kesehatan peserta menjadi fokus, termasuk soal peserta barisan yang harus patuh pada ketentuan yang sudah disiapkan oleh panitia lomba.
11: Pemerintah Kota Bau-Bau tetap membuka ruang bagi organisasi kepemudaan, termasuk Karang Taruna, untuk berpartisipasi dalam GJI. Namun peserta diwajibkan menjaga kerapian barisan dan mematuhi seluruh aturan, termasuk penggunaan yel-yel yang tidak melanggar norma kesopanan maupun mengandung unsur suku agama ras, dan antar golongan atau SARA. Panitia akan menerapkan sanksi terhadap peserta yang melanggar untuk menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
10: Kepada adik-adik Karang Taruna, kalau ingin berpartisipasi ikuti aturan main, ikuti komite ini, sehingga semangat hari ulang tahun ini kita setuju bersemangat, tapi jangan ternoda hal-hal yang mengganggu Kamtibmas. Tadi sepakati malah langsung tadi dibubarkan. Kalau didapat ternyata diperingati tidak ikut, kemudian masih melanggar, saya kira akan dibubarkan di lapangan kalau hasil rapat tadi.
11: Selain upacara pengibaran dan penurunan bendera, sebelumnya juga akan dilaksanakan sidang paripurna DPRD. Peringatan Hari Pramuka dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus dan diawali dengan kemah pramuka di Samparona. Pemerintah Kota Bau-Bau juga akan menggelar Ramatama di Pantai Kamali pada 17 Agustus malam sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Sementara itu, rute pawai obor atau Tabtu akan diubah jalurnya yang akan disesuaikan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan peserta selama kegiatan berlangsung. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebelum memulai penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026, Ombudsman Republik Indonesia menyamakan persepsi dan juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal di Sulawesi Tenggara melalui kegiatan entry meeting. Kegiatan ini dilakukan agar seluruh pihak memahami indikator penilaian sekaligus juga mempersiapkan pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
12: Hasilnya akan kita serahkan kepada Kementerian Lembaga dan Pemda itu pada bulan.
7: Kegiatan entry meeting menjadi tahapan awal pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang dilakukan Ombudsman RI dengan tujuan memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan pemahaman pemerintah daerah dan instansi vertikal terhadap indikator yang akan menjadi dasar penilaian dalam opini Ombudsman tentang penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026 di Sultra. Anggota Ombudsman RI Safrida Rahmawati Sahan mengatakan penilaian tersebut telah dilakukan setiap tahun terhadap kementerian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten kota, di mana fokus penilaian diarahkan pada upaya pencegahan praktek maupun potensi maladministrasi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. Menurut Safrida, melalui kegiatan penilaian ini pihaknya berharap setiap penyelenggara pelayanan publik mampu memenuhi standar pelayanan, memperbaiki berbagai kekurangan, serta menghadirkan layanan yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
12: Dan ini kita melakukannya di setiap tahun di bulan Agustus sampai nanti di bulan November, dan hasilnya akan kita serahkan kepada Kementerian Lembaga dan Pemda itu pada bulan Desember atau akhir tahun gitu. Nah, secara teknis itu kegiatan ini akan dilakukan oleh teman-teman perwakilan. Nah, kami memang berharap kegiatan hari ini itu ada kesepemahaman terkait dengan hal-hal apa saja yang akan dimintakan oleh Ombudsman kepada pemerintah daerah dan lembaga vertikal terkait bagian dari yang akan dinilai oleh Ombudsman nantinya.
7: Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 dijadwalkan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026. Untuk itu, seluruh perangkat daerah diharapkan menyiapkan data dan dokumen pendukung serta membangun kerjasama selama proses penilaian berlangsung. Kegiatan entry meeting penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI tahun 2026 diharapkan dapat menguatkan kerjasama antar pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.
3: Menakodai Hakli Kota Bau-Bau hingga 5 tahun ke depan, Yuslina siap perkuat peran tenaga kesehatan lingkungan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan.
13: Yuslina SKM resmi terpilih sebagai Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau HALKI Kota Bau-Bau periode 2026-2031. Ia dipercaya memimpin organisasi profesi tersebut melalui musyawarah luar biasa HALKI Kota Bau-Bau. Proses pemilihan disaksikan langsung oleh Ketua HALKI Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Sultan Bakri dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Dr. Frederick. Yuslina menggantikan kepengurusan sebelumnya yang dipimpin Dedi Hasriadi. Usai terpilih, Yuslina yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau tersebut menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi sesuai dengan visi misi HALKI. Yustina juga bertekad memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun organisasi profesi lainnya dalam pengembangan kesehatan lingkungan di Kota Bau-Bau.
14: Tentunya kita dalam organisasi yang merupakan salah satu organisasi profesi di bidang kesehatan, dalam hal ini kami di bidang kesehatan lingkungan, pastinya sesuai tagline kami tadi akan terus berupaya dalam hal-hal kesehatan lingkungan. Tadi tagline-nya kita sehatkan lingkungan, lingkungan akan sehatkan kita semua. Ini tentunya akan berbagai kegiatan yang kita lakukan di wadah organisasi profesi kesehatan lingkungan.
13: Menurut Yuslina, tantangan kesehatan lingkungan saat ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar berbagai persoalan seperti sanitasi, pengelolaan lingkungan hingga pencegahan penyakit berbasis lingkungan dapat ditangani secara optimal. Karena itu, pada masa kepemimpinannya, Halki Kota Bau-Bau akan memperkuat peran tenaga kesehatan lingkungan melalui peningkatan kapasitas profesi, sinergi dengan program-program pemerintah, serta kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, kata Yuslina, Halki juga berkomitmen mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi, advokasi, dan juga penguatan kompetensi tenaga kesehatan lingkungan. Karena itu, dengan lahirnya kepengurusan baru periode 2026-2031, Yuslina meyakini Halki Kota Bau-Bau semakin berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan juga berkelanjutan bagi masyarakat. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
3: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027. Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan program pemagangan nasional dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: di bendera
1: tanah air. Apalagi kau bikin itu?
0: Sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

di sini. Musik request. Musik request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya

Selamat sore pendengar untuk di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini saya Jihan Benazir menemani Anda ya untuk di perjalanan. Sultra sore ini kita awali dengan musik request 100% Indonesia, di mana Anda bisa request lagu Indonesia yang paling Anda sukai, yang ingin sekali Anda dengarkan untuk di sore hari ini, silahkan ya. Saya nantikan hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Caranya bagaimana, Jihan? Caranya seperti biasa, Anda bisa langsung telepon di 0401-3124-008 atau melalui via WhatsAppnya Pro 1 RRI Kendari di 0813-5450-967, pendengar. Cuaca hari ini lumayan cukup panas ya, apalagi tadi di pukul 11 jelang siang itu panasnya luar biasa, bahkan sampai 31 atau 32 derajat Celcius ya pendengar. Dan sekarang juga masih lumayan berasa di kulit ini ya, tadi saya sempat keluar. Jadi untuk Anda yang masih beraktivitas di luar rumah ya, masih harus mobile untuk di sore hari ini, pastikan ya jangan lupa untuk menambah apa ya, pengamanan terhadap kulit sebenarnya ini ya. Kadang kita terlalu menyepelekan mungkin ya, bagaimana kulit kita sering terpapar sinar matahari ya. Jadi pastikan untuk Anda selalu memproteksi kulit ya, sehingga bisa selalu sehat dan terjaga dengan cara mungkin pakai baju lengan panjang, kemudian juga jangan lupa pakai sunblock, pakai sunscreen ya. Kalau memang mata Anda sensitif terhadap cahaya juga, pakai kacamata juga jadi salah satu jalan terbaik. Seperti lagu dari Yuni Syara, Ku Cari Jalan Terbaik.

sudah bisa request lagu Indonesia favorit Anda ya di sini di Musik Request 100% Indonesia. Saya juga lagi live nih melalui TikTok RRI Kendari, mau menyapa untuk siapa nih? Bang Dindin Setiawan request lagu Sunda katanya gitu. Aduh ya, saya pengen banget putarkan, tapi itu tidak sesuai dengan format saya untuk di sore hari ini. Kalau mau lagu-lagu daerah, jangan khawatir ya, Bang Dindin bisa mendengarkan Pro 4 Kendari ya. Di sana tuh semuanya lagu daerah seluruh Indonesia itu ada ya. Jadi silakan ya Bang Dindin, kalau mau mendengarkan lagu-lagu daerah langsung tune in aja di Pro 4 ya. Di via TikTok juga saya mau menyapa ada Sultan, kemudian juga ada Iqbal Al ya, selamat sore. Apa kabar untuk Anda di hari ini ya, yang masih beraktivitas? Bagaimana? Apakah masih tetap semangat ya? Biasanya jam-jam segini sudah mulai mencari pengganjal mata dan pengganjal perut mungkin ya. Jadi untuk Anda ya yang ingin berbagi cerita untuk di hari ini, boleh bergabung sekalian request aja di 0401-3124-008 ya. Kalau saya sembari ini juga ya, update informasi juga nih pendengar, bahwa di Sulawesi Utara ini ya, BMKG mengingatkan potensi kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah Sulawesi Utara awal Agustus 2026 ini. Dan peringatan ini dikeluarkan BMKG setelah pemutakhiran data menunjukkan curah hujan diperkirakan tetap rendah dalam beberapa dasarian ke depan. Dan dijelaskan pula El Nino masih berkekuatan kuat ya, menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah ini. Serta BMKG juga meminta pemerintah daerah serta masyarakat mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau. Kita juga sudah mulai merasakan ya panas-panasnya kemarau untuk di bulan Agustus ini. Jadi mulai ditingkatkan juga kewaspadaan ya pendengar untuk menghadapi El Nino juga ya. Berdasarkan pemantauan hingga 1 Agustus 2026 kemarin, hari tanpa hujan di Sulawesi Utara ini masih didominasi kategori pendek. BMKG mencatat terdapat 56 lokasi dengan HTH pendek, 48 lokasi berkategori panjang, serta 13 lokasi HTH sangat panjang, yaitu 60 hari lebih ya. Saya kembali menyapa yang sudah menyaksikan melalui TikTok RRI Kendari ya, ada anak rantau selamat sore, kemudian ada Darin juga selamat sore ya. Silakan kalau mau request ya, saya nantikan hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Di via telepon juga boleh loh bergabung ya. Mana nih Pade Alif, Bunda Tiara, Bunda Hani, mana nih ya Bang Sukiman, apa kabar Bang Alex. Ayo gabung nih semuanya untuk di Musik Request 100% Indonesia. Untuk lagu-lagu Indonesia favorit Anda, silakan ya di 0401-3124-008 atau melalui 0813 5450-9467.

0: Loka Musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Music Request 100% Indonesia pendengar. Ini saya langsung putarkan ya. Tadi ada yang sudah bergabung melalui via TikTok RRI Kendari. Ada Abang Acep. Aduh, saya mau batuk jadinya tadi. Ada Abang Acep ya tadi. Benar tidak ya? Coba saya cek-cek dulu. Soalnya sudah lumayan banyak juga nih yang bergabung sore hari ini ya. Yang request lagunya Hello Dua Cincin, benar ada Abang Acep Awe katanya gitu ya. Lalu ada Michelle 9A request lagunya The Changcuters, boleh ya. I Love You Bibeh, nanti saya putarkan supaya lebih semangat ya di sore hari ini. Kemudian ada Ibu Hawi, selamat sore Ibu Hawi, request lagunya ST12 Jangan Pernah Berubah. Aduh Ibu Hawi, ST12 nya tadi saya sudah putar baru saja ya. Tadi sudah Jihan putarkan yang judulnya tuh Puspa. Jadi Ibu Hawi boleh request lagi lagu yang lain, nanti Jihan puterin ya. Jihan tunggu sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk di Music Request 100% Indonesia. Saya mau ke via telepon dulu, sudah ada Bunda Tiara yang bergabung sore hari ini. Halo Music Request
1: 100% Indonesia, Mbak Jihan yang cantik.
0: Aduh, disapa sama yang lebih cantik nih. Gimana kabarnya Bun?
1: Kabar sehat, Mbak Jihan.
0: Alhamdulillah, tapi memang akhir-akhir ini panas, lagi panas banget ya.
1: Panas banget Mbak Jihan, tapi bisa juga dibilang dingin banget.
0: Iya, ada angin-anginnya begitu toh.
1: Iya, panas tapi dingin.
0: Iya, itu ya. Mi, kadang-kadang banyak yang sakit juga Bunda.
1: Di rumah sini Mbak Jihan. Pada flu semua, demam.
0: Astaga, sama Mi, saya hampir Mi satu minggu ini.
1: Iya.
0: Perkara yaitu di luar panas, tapi ketika di dalam rumah dingin sekali.
1: Iya, dingin sekali. Tuh kaki itu sampai di lutut, kaki itu dingin.
0: Aduh, berarti siang-siang selimutan ini.
1: Iya.
0: Tidur. Yang penting jangan sampai kita tumbang, kasihan Bunda Tiara.
1: Ya, itu yang dijaga.
0: Sehat-sehat terus Ki.
1: Saya minum itu, tidak pernah minum air dingin, air hangat terus saya minum.
0: Ih, sama Mi, saya tuh di tumblerku itu air hangat terus.
1: Iya, itu termos itu tidak pernah, asal habis airnya lagi, air tambah lagi, tambah lagi. Karena itu yang dijaga, Kak, punya itu, makanya itu saya tahu, minum air hangat lah, sebelum minum air hangat.
0: Oke, ini tips juga ya untuk Anda ya, yang sedang merasakan, iya dingin di dalam rumah juga, ketika di luar panas, berarti lebih baik minum air hangat saja dulu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Bunda mau request lagu siapa nih?
1: Mau request lagunya Armada kayak itu. Lagunya ke Armada, Apa Kabar Sayang.
0: Oh betul, 100 juta untuk Bunda. Armada, Apa Kabar Sayang, boleh. Untuk siapa nih?
1: Iya. Lagunya buat Mbak Jihan bersama operatornya, Apa Kabar Sayang buat Mbak Jihan.
0: Aduh, iya juga ya.
1: Lama ya baru bersua lagi.
0: Lama nih, kita kayaknya sudah hampir 10 tahun kita tidak berjumpa ini.
1: Waduh. Iya Dewa, terus ada Ibu Farida, Pak Nasrun, ada Ibu Nyartin, ya lama gak pernah aku dengar.
0: Iya.
1: 30 juga, mudah-mudahan tidak ya Ibu Nyartin. Dan kita perlu. Terus ada Bunda Enil, ada Bang Andi di Batam, ada siapa lagi, pokoknya ada Ibu Hawi, ada Bang Akas, selamat sore, salam sehat semuanya. Okay. Buat semuanya saya tanpa terkecuali Mbak Jihan, dimana saja berada pendengar RRI Pro 1. Sehat selalu, bahagia selalu, semangat selalu, jaga kesehatan semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Jihan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam buat operator.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam buat operator gitu ya. Terima kasih Bunda Tiara sudah bergabung juga sore hari ini. Betul ya, kalau dilihat cuaca memang terik di luar, cuman kita merasakan dingin gitu ya, entah itu anginnya atau ya udaranya jadi dingin sekali seperti itu ya. Ini seperti yang ditulis di komentar dari SB Aneka Kue dan Roti Kendari. Wah, di mana nih lokasinya? Dingin kak, bukan panas kalau pagi. Iya, memang ya. Walaupun terik, tapi terasanya dinginnya tuh sampai menusuk tulang seperti itu. Kemudian, oh ada Bang Riko TP94 yang mendengarkan dari Bengkulu ya. Tadi saya sempat tanya kalau panggilan untuk kakak ya laki-laki di Bengkulu tuh apa? Bang Riko bilang panggilan laki-laki bahasa Bengkulu adalah abang atau dongah. Oke, terima kasih Donga Riko ya. Mau request lagu apa nanti saya puterin. Ibu Hawi request lagunya Bagindas. Judulnya aku pasti tahu. Oke, siap, nanti Jihan puterin ya. Lalu saya mau menyapa untuk Michelle 9A yang rumahnya dekat banget di sini sekitaran Mandonga. Request lagu Berlayar Tak Bertepian. Nanti saya cariin dulu ya. Spesial untuk yang sudah request di sore hari ini ya, nanti saya putarkan. Untuk Bang Acep, ini katanya semangat buat yang lagi ngantri bensin panjangnya 5 km. Waduh. Di mana tuh kalau boleh tahu Bang Acep ya, yang lagi ngantri panjang-panjang nih untuk bensin ya, boleh di-share juga lokasinya. Tetap bersama kami pendengar di Musik Request 100% Indonesia.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

Request 100% Indonesia. Aduh, senang sekali saya bisa live ya di sore hari ini, bertemu sama orang-orang ya, teman-teman yang sudah lama tidak bertemu gitu. Akhirnya ketemunya di live TikTok. Ada Ian, selamat sore Ian, katanya lagi di kantor. Halo Ian. Kemudian juga ada SN juga, ini namanya siapa ya? Kemudian ada Tegar. Halo, ada Tegar ya. Tadinya tuh kita sama-sama di Kendari tercinta. Sekarang Tegar katanya lagi merantau ya di Sulawesi Tengah ya. Tegar mau request lagu apa boleh nih. Kemudian ada Happy Funny Moment. Selanjutnya ada Nurdin Udin, katanya Satpam UT Kendari hadir. Halo teman-teman UT, apa kabar ya. Lalu juga ada Diadil ya, Diadli apa nih? Oh Diadli, Diadi ya, Diadi mau request. Oke boleh, request lagu apa ya. Fusionhairstudio.kdi, Teh Hijau Tulus, ada Chang request lagu Eva Getos. Kemudian traffic update jam berapa kak? Jam 4, bentar lagi ya. Kemudian Diadi tadi request lagunya Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Sabar ya, nanti Jihan putarkan, karena setelah ini saya putarkan dulu yang sudah request lagunya Yofi, Indah Ku Ingat Dirimu ya. Lalu ada siapa lagi nih? Hana Sain, halo Hana, request lagunya siapa? Yang Pantas, siap. Kemudian ada Nangka 27 katanya sapa dulu dari Bau-Bau. Halo, selamat sore Bau-Bau. Ya, mau request lagu apa ini? Kemudian ada Ruruhi Govinda, siap, nanti saya cariin dulu ya. Hijau Daun SN requestnya Suara. Oke. Okay. Kemudian ada Fadli, Kak request lagu Hilang. Hilangnya siapa nih? Banyak nih ya. Terus ada Om User 261188, lighting SM aku sudah kurus Mi, ini siapa? komennya ini terlalu too much information ini ya. Siapa ini kira-kira? Halo Sigit Haryanto. Kemudian ada Deal Sultra, request lagunya She Lawn 7, Melompat Lebih Tinggi. Buat subscriber saya dimanapun berada, halo, nanti saya puterin ya. Semoga cukup nih waktunya. Pasar PKL hadir, selamat sore ya untuk Mayheart yang lagi ada di Pasar PKL. Apakah sore hari ini ramai ya? Maba Uho hadir, selamat sore teman-teman Maba. Ini masih jam-jam kampus kah atau seperti apa? Ada Bli Made, Bli Widi Made nih. Selamat sore dari Tokyo hadir menyapa. Selamat sore ya, apa kabar? Konut juga hadir, ada Eka Pratama. Halo Eka ya. Kemudian ada Metil Pretni Solon. Ini seperti ob. Saya pernah mengonsumsi ini ketika sakit ya. Halo teman Prosot RRI Kendari, salam dari tim Pro 4 RRI Palembang. Selamat sore teman-teman dari RRI Palembang, apa kabar ya. Lalu ada Tegar, Tegar ini request lagunya Adera Melewatkanmu. Oke, siap, nanti Jihan puterin ya. Poasia hadir, selamat sore Poasia. Mana lagi nih bagian Kendari, bagian Sulawesi Tenggara, mana lagi bagian Indonesia, mana lagi yang sudah hadir di live-nya Pro 1 RRI Kendari. Unaha ya, halo Kakak Ibeng, Ibeng G. Unaha hadir. Iya, oke. Okay. Tadi sama ya kayak Bang Acep juga dari Unaha Ameroro ya. Dengan somainya, somai gorengnya. Kemudian juga jangan lupa dengerin RRI lewat RRI Digital. Iya, betul sekali. Bisa juga diakses melalui aplikasi RRI Digital. Muhammad Subair, selamat sore. Konut Molawe hadir. Wah, ini cukup ramai ya sore hari ini. Semoga saya bisa putarkan semua requestannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Musik Request 100% Indonesia.

musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

motivasi dan inspirasi pendengar. Untuk di sore hari ini, saya harus pamit dari ruang dengar Anda dari Musik Request 100% Indonesia. Tapi jangan kemana-mana, karena saya masih terus menemani hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 16 ya, kita akan mengupdate informasi lalu lintas bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk di traffic update. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Sore hari ini pendengar, kita akan kembali mengupdate ya untuk informasi lalu lintas bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara, dan saya sudah bersama dengan Bribda Safa ya untuk di traffic update sore hari ini. Saya langsung menyapa terlebih dahulu. Selamat sore Bribda Safa. Iya, selamat sore Bribda Safa, bisa mendengar suara saya dengan baik?
4: Selamat sore rekan Jihan.
3: Iya baik, apa kabar sore hari ini?
4: Alhamdulillah luar biasa baik rekan Jihan. Rekan Jihan bagaimana kabar di studio?
3: Ya di sini juga luar biasa sehat ya, happy semuanya. Dan pastinya sore hari ini Bribda Safa, jam-jam pulang kantor biasanya jalanan sudah mulai sibuk lagi, sudah mulai padat. Jadi kami nantikan untuk informasi lalu lintas sore hari ini, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat sore pemirsa dan pendengar, kembali lagi bersama Traffic Update. Saya Bribda Safa dari Ditlantas Polda Sultra akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, langsung saja pada titik pertama yang kami pantau, yaitu di Simpang 4 Polda Sultra. Terpantau situasi arus lalu lintas cukup ramai lancar. Kondisi tersebut terjadi karena tingginya aktivitas masyarakat yang akan pulang setelah melaksanakan giat perkantoran dan sekolah pada sore hari ini. Kendaraan pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan

0: Ini agar selalu berhati-hati, mengurangi kecepatan kendaraan Anda demi keselamatan bersama. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya cukup aman dan kondusif. Demikian info traffic update kembali kepada rekan Jihan di studio.
1: Ya, Bribda Safa, kami juga menantikan informasi ini kira-kira bagaimana dengan situasi dan kondisi di sore hari ini di sekitaran mungkin The Park, kemudian juga di Bundaran Tank, mungkin di bagian Lapulu juga kami bisa mendapatkan informasinya. Silakan.
0: Baik, kami akan memantau situasi arus lalu lintas di Bundaran Tank. Ya, terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di Bundaran Tank cukup ramai namun tetap lancar dan terlihat di situ ada perbaikan selokan. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati mengurangi kecepatan kendaraan Anda serta menjaga jarak aman kendaraan Anda demi keselamatan bersama. Demikian rekan Jihan.
1: Apakah kami bisa mendapatkan informasi di sekitaran The Park, Bribda Safa?
0: Baik, kami pantau di depan The Park. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini cukup ramai namun tetap lancar dan kami informasikan kami telah melakukan rekayasa lalu lintas demi kelancaran arus lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di depan The Park agar selalu tertib dan sabar dalam berlalu lintas serta tidak merusak rekayasa tersebut. Demikian rekan Jihan.
1: Baik, terima kasih Bribda Safa untuk informasinya sore hari ini ya. Memang di beberapa titik lokasi juga terdapat rekayasa lalu lintas ya yang sudah dilakukan untuk menjaga kelancaran di jalan raya. Dan pastinya Bribda Safa silakan untuk memberikan imbauan juga ya kepada seluruh pengguna jalan yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Baik, terima kasih rekan Jihan. Kami menghimbau kepada pendengar dan pemirsa agar selalu mematuhi aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas. Perhatikan kelengkapan diri dan kendaraan Anda saat akan berkendara. Bagi pengendara roda 2, silakan gunakan helm baik yang bawa motor ataupun yang dibonceng. Dan untuk pengendara roda 4, silakan gunakan sabuk pengaman Anda. Jadilah pelopor keselamatan dan utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian info traffic update pada sore hari ini, saya Bribda Safa kembali kepada rekan Jihan di studio.
1: Terima kasih Bribda Safa untuk informasinya sore hari ini dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Selamat sore.
0: Selamat sore rekan Jihan.
1: Ya, demikianlah pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari untuk informasi lalu lintas kita sore hari ini bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara di traffic update.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: dan inspirasi. Kita akan bergabung pendengar bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti beranda Asta Cita Nasional bersama dengan RRI Jayapura, RRI Gorontalo, RRI Biak, dan RRI Malang.
1: Karena saya sudah di susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, ya kan itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
2: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
1: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Itu aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
2: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
1: Yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder buat dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
2: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
1: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
2: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi Tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 Putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan, serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
1: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Iya, kabar baik ya. Pak Raden ya.
3: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
2: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini Pak Raden?
3: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial khususnya, pegiat disabilitas untuk bantu pemerintah, bersinergikan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah, tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000 yang paling terbanyak itu di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
1: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
2: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
3: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Kepala Daerah dan juga Gubernur BPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alinya malam ini kami mengundang namanya Pak Agustio, namanya staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Nah, masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2006 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal, juga pendidikan, kemudian UMKM dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang disesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin kembali 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program disabilitas, tapi ada dengan PP nomor 31 2000 kemarin tentang konsesi.
2: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
3: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya bersepakat kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
2: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
3: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putra.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan, ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja. Kita berdiri, kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga. Ih, dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya, buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam, bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu

keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya.

0: tulis apa itu, mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
2: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
0: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
2: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia, namun satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah, aku ingin punya teman, aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu

0: waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa, jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
1: Oke.
0: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong, kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian, jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar, belajar baca, belajar bicara bahasa Indonesia, dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
2: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
0: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YGTB ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 8, 9, 10, 11, 12 tadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, diantaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau

berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah.

dengan kunci rajut, tas rajut, itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB JPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Dan saya meskipun di akademik

0: balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak, kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak

memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Nah, ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun

telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

gonna be me menemani ruang dengar Anda setelah tadi kita bergabung ya bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk di Brenda Astacita Nasional. Dan untuk di hari ini ya, di edisi siar 6 Agustus 2026, kita sesaat lagi juga akan mengupdate informasi ya bersama dengan RRI Skorwil Nusantara 4 di Gemasari Pati Maju. Jadi Anda ya yang ingin mendapatkan informasi lebih banyak ya mengenai RRI Skorwil Nusantara 4, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju, kembali bersama Gema Saripati maju berjaringan liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Untuk edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Randy. Baik pendengar, kita hadirkan informasi yang pertama dan berikut kami hadirkan wawancara dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf dan hal ini mengenai potensi pangan lokal sebagai penggerak ekonomi daerah menemui rekan Jihan yang ada di RRI Kendari. Baik, selamat sore rekan Jihan.
2: Ya, selamat sore rekan Randy di Mamuju.
1: Baik, silakan informasi dari Kendari.
2: Ya, baik. Pendengar dan juga pemirsa.

0: Mana pangan lokal dapat mendorong ekonomi daerah, Pak? Silakan.
1: Pangan lokal ini kita tahu persis ini merupakan salah satu fondasi ketahanan pangan.
0: Ya.
1: Kemudian kedua juga dengan pangan lokal ini salah satu juga fondasi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa kita.
0: Ya.
1: Kemudian juga ketiga kita tahu bersama bahwa pangan lokal ini bagian dari budaya nasional dan budaya dari masing-masing daerah itu sendiri, sehingga punya andil dalam membangun nilai-nilai identitas bangsa serta pertumbuhan ekonomi bangsa kita ini.
0: Nah, kemudian Pak, program apa yang disiapkan untuk memperkuat pangan lokal ini, Pak?
1: Kalau kami di Kota Kendari tentu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, pertama kalau kampanye edukasi baik melalui masyarakat secara umum ke sekolah-sekolah, ya, mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat SMP, SMA. Kemudian juga yang konkretnya kita setiap tahun di Kota Kendari ini kita lakukan festival pangan lokal yang dinikmati oleh seluruh masyarakat yang hadir pada saat festival itu.
0: Ya,
1: terutama generasi muda, karena kita ingin mewariskan terus ini bahwa nilai-nilai dari pangan lokal itu sangat bermanfaat untuk kita lestarikan.
0: Nah, kemudian bagaimana melibatkan petani lokal dalam pengembangan pangan ini, Pak?
1: Salah satu bentuk untuk keterlibatan mereka itulah pada saat kita melakukan, katakanlah ada pagelaran festival UMKM ya kuliner, pasti mereka terlibat karena di situ usaha-usaha olahan pangan itu kan banyak yang bersumber dari produk pangan lokal, sehingga mereka pasti akan terlibat langsung bahwa pangan lokal kita yang kita kelola sudah berupa apa jenis makanan itu pasti ditampilkan, sehingga nilai-nilai pangan lokal untuk di Kota Kendari sampai saat ini ya cukup berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya kalau kita di Kota Kendari orang tua lagi khususnya Sinonggi.
0: Nah, kemudian mungkin apa sih tantangan terbesar pengembangan pangan lokal di Kendari ini, Pak?
1: Tantangan besar kita, ya kita tahu bahwa dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, tentu tantangannya kita mas, karena kan kecenderungannya sekarang ini kan para generasi muda kita ini kan maunya yang cepat saji, ya, artinya yang cepat saji ingin mereka nikmati, khususnya sekarang kan tantangannya itu karena dari produk gandum itu kan cepat prosesnya, ya, sehingga kita terkadang inilah bagaimana upaya kita, tantangannya kita agar pangan lokal kita ini bisa juga bersaing. Ya, tentu nanti ada upaya kita duduk secara bersama membangun sinergitas dengan berbagai pihak, katakanlah akademik harus masuk, ya, media harus masuk, ya, kemudian pemerintah harus masuk di dalamnya, dunia usaha bagaimana kalau memungkinkan, ada juga industri lokal yang harus menopang ini, katakanlah dari sagu. Kalau sagu bagaimana, bukan hanya Sinonggi, barangkali bisa ke depannya juga berupa tepung untuk dijadikan sebagai roti yang memang juga cepat untuk cara pengolahannya.
0: Iya. Nah, kemudian bagaimana menjaga daya saing produk pangan lokal ini, Pak?
1: Tidak ada lain, kita senantiasa harus menampilkan produk lokal yang ada di wilayah kita. Katakanlah kalau di Kota Kendari ini, Sinonggi ini kan bukan hanya nasional, bahkan juga sudah bisa go internasional, karena orang sudah bisa makan sagu bawa ke luar negeri.
0: Nah, kemudian yang terakhir, Pak, sejauh mana pangan lokal berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat?
1: Kalau kita melihat di Kota Kendari khususnya Sinonggi ini cukup meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kalau kita melihat di berbagai rumah makan maupun di masyarakat itu sendiri, ya Sinonggi ini menjadi makanan, bagian dari makanan pokok kita, selain juga memang ada beras, sehingga kesejahteraan para petani di sektor sagu ini bisa meningkatkan nilai ekonomi mereka.
0: Itu, Pak, ya. Baik, ya, pendengar, demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan Kota Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
2: Ya, demikianlah pendengar untuk wawancara dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randy.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan, dan pendengar, kita hadirkan informasi yang berikutnya. Kali ini dari Makassar, di sana ada rekan Dwi Kartika. Selamat sore rekan Dwi.
4: Selamat sore rekan Randy.
3: Baik, silakan dari informasi dari RRI Makassar.
4: Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Makassar menyiapkan tandon air menyusul adanya rencana peningkatan status dari siaga ke tanggap

0: darurat jelang puncak musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar bersiap meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, angka ini dilakukan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait potensi peningkatan dampak kekeringan dalam beberapa bulan depan. Saat ini, BPBD telah melakukan berbagai intervensi kepada masyarakat. Salah satunya dan menyiapkan tandon air di wilayah yang terdampak kekeringan.
2: Kami telah melakukan protap-protap atau respon-respon intervensi kepada masyarakat langsung, yaitu penyediaan-penyediaan tandon di semua titik yang terdampak bencana itu, yang terdampak kekeringan ini. Dan sambil menunggu status, nanti itu kita buat, nanti yang mengantar air kan ada unsur PDM, ada unsur kecamatan kelurahan, dan tentu saja dalam ini kerjasama. Sambil menunggu status darurat untuk intervensi dan rencana operasi yang lebih masif lagi.
1: Adapun wilayah yang terdampak kekeringan di Makassar, yakni Kecamatan Manggala, Tamalan Rea, Biringkanaya, Talo, Ujung Tanah, dan Bontoala. Sementara itu, Camat Talo Andi Husni mengaku sangat terbantu dengan adanya tandon air yang disalurkan BPBD Makassar di wilayahnya. Dikatakan untuk di wilayahnya terdapat 3 kelurahan yang sangat terdampak, salah satunya Kelurahan Talo.
3: Ya, untuk antisipasi masalah kekeringan, ini kan kita sudah lakukan beberapa bulan sebelumnya, kurang lebih 3 bulan sebelumnya ini kita sempat melakukan ini assessment, masa dibantu dari BPBD, kemudian dari PDAM, terkait di mana-mana saja titik-titik lokasi yang paling berdampak terhadap kekeringan. Nah, untuk sementara yang paling berdampak itu kita sudah tangani sedikit demi sedikit juga, terutama misalnya bantuan dari tandon, kemudian dengan fasilitasi dengan beberapa jasa-jasa yang melakukan ini, yang memberikan bantuan sumur bor dan sebagainya.
1: Ia berharap setelah status tanggap bencana dikeluarkan, bantuan dapat terus terdistribusi, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
0: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Randy di RRI Mamuju.
4: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Makassar, dan kami akan segera hadirkan informasi selanjutnya pendengar dari RRI Bau-Bau menemui rekan Afriansyah. Maksud kami rekan Syahribul. Selamat sore, rekan Syahribul.
5: Baik, selamat sore rekan Randy.
4: Baik, silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
5: Baik, dari RRI Bau-Bau menurunkan informasi, Panitia Gerak Jalan Indah HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Bau-Bau akan membubarkan peserta yang melanggar aturan, termasuk menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan, atau tidak mematuhi petunjuk teknis perlombaan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah.
6: Itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja sehingga.
7: Panitia Gerak Jalan Indah dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Bau-Bau akan menindak tegas peserta yang menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan, atau tidak mematuhi petunjuk teknis dapat langsung dibubarkan di tengah lintasan dan tidak mendapatkan penilaian. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan panitia tidak ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan lomba.
6: Jangan sampai yelnya itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja. Sehingga ini kami himbau. Kan kita ini mengisi kemerdekaan. Masa kita mau bikin yel-yel yang kasar, yang menghina, yel-yel yang mengarah, diduga mengarah ke urusan-urusan porno aksi, kira-kira begitu. Jadi panitia tidak akan ragu-ragu membubarkan di tengah lapangan. Nah, kalau saya bubarkan pastilah tidak akan mendapat penilaian, begitu. Sudah pasti itu tidak akan sampai di finish, tidak akan mendapat penilaian. Tetapi sekali lagi pemerintah tidak berharap itu terjadi, begitu. Kita tidak inginkan ada peserta kita bubarkan di tengah lapangan. Sehingga ikuti pedoman, ikuti panduan.
7: Menurut Aswad, yel-yel tetap diperbolehkan sebagai bentuk kreativitas peserta, mengacu pada tema nasional HUT RI ke-81, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mengandung semangat kebangsaan serta menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau SARA, tidak mengarah pada pornografi maupun menghina pihak tertentu. Laut materi yel-yel akan difasi sejak proses pendaftaran melalui rekomendasi dari lurah. Meski demikian, panitia tetap mengantisipasi kemungkinan peserta mengubah yel-yel saat berada di lapangan. Selain aturan yel-yel, panitia juga membatasi durasi variasi barisan maksimal 2 menit untuk setiap peserta. Kebijakan tersebut diterapkan agar seluruh rangkaian lomba dapat berlangsung sesuai jadwal dan tidak berakhir hingga larut malam. Panitia juga mempertahankan kategori perlombaan seperti tahun tingkat SD, SMP, SMA hingga kategori umum. Khusus penggunaan aksesori dibatasi yakni tiap sekolah masing-masing satu barisan agar tidak membebani biaya yang harus ditanggung orang tua. Gerak Jalan Indah dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Agustus 2026. Pemilihan pada 7 Agustus sekaligus menjadi batas akhir pendaftaran peserta. Rute perlombaan masih menggunakan lintasan seperti tahun lalu. Peserta akan memulai perjalanan dari depan Madrasah Aliyah di Jalan Beto Ambari, melintasi Tugu Kirab, Jalan Sultan Murhum, Jembatan Gantung, Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Murhum, Letter Buton, hingga finish di lokasi yang sama seperti tahun sebelumnya di Rumah Jabatan Wali Kota Bau-Bau. Berharap seluruh peserta mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan sehingga peringatan Satu Republik Indonesia di Bau-Bau dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan serta sportivitas. Reporter RRI Bau-Bau, Afrian mengudara untuk Indonesia.
5: Itu dia laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Dan kita kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
4: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan selanjutnya pendengar, kali ini kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Komoditas tomat dan cabai tahan laju inflasi secara bulanan di Provinsi Sulawesi Barat periode Juli 2026. Laporannya disampaikan reporter Nur Asmi Saleh.

0: yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, kelompok komoditas perikanan masih menjadi pendorong utama inflasi bulanan atau mantuman pada periode Juli 2026 di Provinsi Sulawesi Barat. Kenaikan harga sejumlah jenis ikan memberikan andil terbesar terhadap inflasi, sementara penurunan harga komoditas hortikultura menahan laju kenaikan Indeks Harga Konsumen atau IHK. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengungkapkan, ikan layang menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar sepanjang Juli 2026. Menurutnya, dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan masih tingginya pengaruh dinamika pasokan hasil laut terhadap perkembangan harga di Sulawesi Barat. Selain 4 jenis ikan, kenaikan harga sigaret kretek mesin juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga sehingga menjadi faktor penghambat inflasi periode Juli 2026. Turunnya harga tomat, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit dinilai mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga komoditas perikanan. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan juga ikut memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok komoditas non-pangan.
0: Untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara mantuman pada Juli 2026, yang pertama adalah ikan layang. Dorongan inflasi yang terjadi ada 0,2, kemudian ikan tuna 0,07, kemudian ikan cakalang 0,05, sigaret kretek mesin 0,03, ikan selar 0,03. Kemudian yang menghambat inflasi atau dalam hal ini yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09, bawang merah kontraksi 0,08, cabai rawit kontraksi 0,05, dan emas perhiasan kontraksi 0,03.
1: Data BPS menunjukkan struktur inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pangan, terutama komoditas hasil laut yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Di saat yang bersamaan, membaiknya pasokan komoditas hortikultura membantu menjaga agar kenaikan inflasi tidak berlangsung lebih tinggi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Gema Saripati Maju. Kami hadirkan informasi berikutnya. Kali ini informasi datang dari RRI Toli-Toli. Di sana bersama rekan Mirnawati. Selamat sore.
4: Selamat sore, rekan Randi.
3: Baik, silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
4: Baik, dinamika pencalonan kepala daerah di Sulawesi Tengah kembali menjadi perhatian publik seiring menguatnya pembahasan mengenai politik dinasti dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Laporan Alfiansa.
5: Di Sulawesi Tengah menjadi perhatian publik seiring menguatnya diskursus mengenai politik dinasti dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Pilkada. Isu ini tidak hanya menyentuh aspek demokrasi elektoral tetapi juga menghadirkan perdebatan mengenai batas antar hak konstitusional warga negara dan potensi lahirnya praktik kekuasaan yang berpusat pada lingkaran keluarga. Di tengah riuhnya arena politik, politik dinasti ibarat dua sisi mata uang yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi kualitas demokrasi. Penulis buku Supriyatno Lumuan menjelaskan bahwa pembahasan mengenai politik dinasti tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, khususnya pasal 7 huruf R. Ketentuan tersebut sebelumnya mengatur mengenai potensi terjadinya gesekan kepentingan yang dapat muncul akibat hubungan kekerabatan dalam pencalonan kepala daerah. Regulasi itu lahir sebagai salah satu upaya menjaga ruang kompetisi politik agar tetap berjalan secara sehat dan berkeadilan.
6: Nah, kalau kita bicara dinasti politik sebenarnya, kita Undang-Undang 8 pasal 7 huruf R, sebenarnya di situ diatur bahwa soal gesekan dinasti ini, dinasti politik, bahwa orang yang punya hubungan langsung dengan calon bupati tidak bisa menjalankan setelah satu periode. Kalau kita baca di Undang-Undang 8 itu diatur secara jelas bahwa calon itu tidak bisa punya konflik kepentingan dengan misalnya bapaknya mencalonkan, dia tidak boleh mencalonkan. Dia boleh mencalonkan satu periode sekalinya. Itu diatur dalam Undang-Undang 8 pasal 7 huruf R. Tetapi perkembangan
5: selanjutnya, putus dikapak tiap pilih dalam perlindungan tersebut bukan berarti memberikan ruang bagi praktik oligarki keluarga atau membenarkan politik dinasti yang dibangun melalui penyalahgunaan kekuasaan. Sahran menegaskan bahwa yang menjadi persoalan bukanlah hubungan kekerabatan semata, melainkan cara kekuasaan digunakan dalam proses politik. Apabila politik dinasti dijalankan melalui penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan politik uang, manipulasi birokrasi, hingga terciptanya kompetisi yang tidak adil dalam pilkada, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan tidak dapat dibenarkan.
7: Di dalam politik dinasti itu untuk peragaan kalau dengan penggunaan kekuasaan, konflik kepentingan, politik uang, manipulasi birokrasi, kemudian ketidakadilan kompetisi di dalam pilkada, maka itu memang dilarang itu ya.
5: Perdebatan mengenai politik dinasti di Sulawesi Tengah pun menjadi refleksi bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari terbukanya kesempatan untuk mencalonkan diri, tetapi juga dari kualitas proses yang berlangsung, regulasi pengawasan dan kesadaran politik masyarakat menjadi elemen penting agar pesta demokrasi benar-benar melahirkan pemimpin berdasarkan kapasitas dan kepercayaan publik, bukan sekadar karena kedekatan garis keturunan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke Randy di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Wirnamati di RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kita hadirkan informasi dari RRI Bone. Kita sapa ada rekan Andi Imran di sana. Selamat sore rekan Andi.
8: Selamat sore rekan Randy.
3: Baik, terima kasih untuk sore hari ini, silakan informasi dari RRI Bone.
8: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Bone meriahkan HUT ke-81 tahun Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh OPD, camat, hingga sekolah. Berikut laporan Suryani Arifin.
9: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bone berlangsung meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, kecamatan hingga sekolah digelar untuk memeriahkan hari kemerdekaan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa perayaan tahun ini tidak hanya sekedar memeriahkan suasana, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membangun karakter generasi muda serta menanamkan nilai disiplin dan kekompakan sejak dini.
10: Kita minta para seluruh pejabat ikut andil ya dalam memeriahkan hari ulang tahun Indonesia. Kemudian para seluruh siswa khususnya yang tadi sudah kita lihat bersama, bagaimana melakukan kegiatan baris berbaris ya, kedisiplinan, menyatukan kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan, melatih kemandirian, kemudian tentu ada beberapa tadi belajar untuk variasi formasi bangsa.
9: Selain pembentukan karakter, tingginya antusiasme ribuan penonton yang memadati rute kegiatan juga memberikan angin segar bagi sektor real. Perputaran ekonomi yang terjadi turut mendongkrak omset para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Watampone. Pemerintah Kabupaten Bone berharap kolaborasi dan momentum kemerdekaan ini dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan agar mampu membawa ke Kabupaten Bone semakin maju dan berdaya saing.
8: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Randy di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Imran. Dan pendengar, berikutnya kita ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Selamat sore, Novian.
11: Selamat sore rekan Randy.
3: Baik, informasinya dari RRI Ampana, silakan.
11: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tojunauna soroti banyaknya kasus narkotika.
12: Aparat penegak hukum APH seperti Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una menyoroti maraknya kasus narkotika. Menurut Jaksa Fungsional pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, Rido Satria Putra, hampir 80% kasus yang ditangani oleh penegak hukum saat ini adalah perkara narkoba. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa persoalan narkoba tidak hanya dapat menyebabkan pelakunya terseret dalam tindak pidana. Namun yang perlu diketahui oleh masyarakat Tojo Una-Una adalah dampak dari menggunakan obat-obat terlarang yang tidak hanya dapat merusak fisik seseorang, namun pengguna narkoba juga dapat kehilangan daya saing masa depan. Bahkan penggunaan narkoba bisa melumpuhkan sumber daya manusia di suatu daerah.
13: Di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una ini banyak perkara tentang narkotika. Nah, jadi kan narkotika ini yang paling berbahaya itu dari dampaknya. Karena tidak hanya merusak fisik dari individu atau person, Bapak. Dia juga bisa melumpuhkan daya saing dan sumber daya manusia.
12: Berdasarkan observasi Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, didukung dengan bukti-bukti dan fakta di lapangan, persebaran narkotika sebagian besar di rentan usia 15-30 tahun. Karena itu, ungkap Rido Satria Putra, Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una tidak hanya mengoptimalkan proses penegakan, namun juga menghimbau publik untuk bersama APH dalam upaya edukasi memutus mata rantai penyebaran narkoba di Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
11: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke RRI Maju bersama rekan Randi.
3: Baik, terima kasih. Dan baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan langsung dari reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansyah terkait DKP Sulawesi Barat mengusulkan pembangunan 18 kampung nelayan Merah Putih. Rekan Rusdiansyah, silakan laporannya.
14: Ya, baik benar disautkan provinsi Jawa mengusulkan pembangunan kampung nelayan Merah Putih NMP pada tahun 2020. Nah, jumlah tersebut merupakan verifikasi dari usulan awal sebanyak 25 lokasi. Sementara itu 7 lokasi lainnya masih belum memenuhi persyaratan. Kepala Dinas Kesehatan dan Perikanan Sulawesi Barat Syarif Safarudin mengatakan Sulawesi sebelumnya telah memiliki 2 kampung nelayan Merah Putih yang dibangun pada tahun 2020 di Baban di Sumatera. Dan sementara itu 2 kampung nelayan lainnya saat ini masih dalam tahap pembangunan Badak Majene dan Pasang Kayu. Ia menjelaskan pada pengajuan tahun ini Sulawesi Barat awalnya memperoleh 25 kampung nelayan, namun setelah proses verifikasi sebanyak 18 lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 7 lokasi masih dalam proses perbaikan dan akan kembali pada tahun 2029. Nah, menurut Sapudin, pembangunan kampung nelayan Merah Putih akan dilaksanakan di berbagai kabupaten Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju Tengah menjadi daerah dengan terbanyak, yakni 7 kampung nelayan. Sementara itu, pendengar, Kabupaten Mamasa tidak memperoleh alokasi karena secara geografis mereka merupakan wilayah pegunungan dan tidak memiliki kawasan pesisir. Ya, baik benar. Presiden berharap seluruh lokasi yang telah dapat segera diaktifkan pembangunannya pada tahun ini, sehingga keberadaan kampung nelayan dukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat. Dari Kabupaten Mamuju, dari Pro 1 terus mudara untuk Indonesia.
3: Baik, terima kasih laporannya rekan Muhammad Rusdiansyah. Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan news feature dari RRI Palu. Di sana bersama rekan Umi Kalsum Jawa. Selamat sore rekan Umi.
15: Selamat sore rekan Randy.
3: Baik, silakan.
15: Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik langkah kaki calon juara meniti asa di Popda Sulawesi Tengah 2026 bersama Biftahul Jannah.
16: Ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 2026 siap kembali digelar di Sulawesi Tengah. Pesta olahraga tahunan tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 hingga 29 Agustus tahun ini. Ajang ini selalu menjadi momentum yang dinantikan oleh para atlet pelajar di kabupaten dan kota. Popda bukan hanya sekedar wadah bagi pemerintah daerah untuk menjaring bibit unggul, namun juga menjadi ajang pembuktian bagi para atlet untuk merebut tiket mewakili Sulawesi Tengah pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas 2027 mendatang. Penyelenggaraan Popda Sulawesi Tengah ke-24 ini bukan tanpa tantangan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, para panitia pelaksana harus memastikan agar pesta olahraga ini tetap berjalan maksimal. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Sulawesi Tengah, Sandrina mengungkapkan, salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah meniadakan cabang olahraga bela diri. Alhasil, Popda 2026 difokuskan pada 4 cabur permainan, yaitu sepak bola, sepak takraw, bola basket, dan bola voli. Selain absennya salah satu cabur andalan tersebut, ajang Prokopnas juga ditiadakan.
17: Persiapan Popda karena kita yaitu kerjasama dengan Buol sebagai tuan rumah, tapi untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah hanya untuk tahun ini kita yaitu hanya 4 cabang olahraga. Cabang olahraga bela diri sebenarnya dari Popda kita ke Prapopnas, tapi karena dengan efisiensi anggaran dari Kementerian Kemenpora tidak ada anggaran untuk lakukan Prapopnas, mungkin dia langsung seleksi langsung ke Popnas di tahun 2027. Cabang olahraga permainan yaitu sepak takraw, bola voli, basket, dan sepak bola.
16: Meski dibayangi sejumlah penyesuaian, semangat mendidik para calon juara tak lantas surut. Sebagai wadah pencetak atlet pelajar berbakat, SMA Negeri Olahraga atau Smanor Tadulako terus menggembleng para siswanya. Kepala Smanor Tadulako Muhammad Jufri memastikan, hampir seluruh anak didiknya akan diturunkan membela daerah asal masing-masing. Guna memperkuat persiapan, sekolah memberikan fleksibilitas jam belajar, agar para atlet dapat berfokus pada porsi latihan tanpa harus mengorbankan kewajiban akademik mereka.
18: Nah, terkait dengan itu, kami teman-teman pelatih di sini sudah menyampaikan ke sekolah terkait dengan latihan tambahan bagi anak-anak yang ikut Popda, anak-anak yang ikut Porprov. Nanti proses pembelajarannya itu menyesuaikan apakah penugasan atau apa dan seterusnya. Jadi memang hampir juga semua anak-anak binaan kami di sini akan turun.
16: Sementara itu, dari pihak penyelenggara, pemerintah Kabupaten Buol terus mematangkan kesiapan para atletnya. Kepala Dispora Buol, Purnomo Mener menegaskan, status sebagai tuan rumah adalah sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang besar. Untuk itu, Buol menjadi satu dari 5 daerah yang siap berlaga di seluruh nomor pertandingan dengan target menyapu bersih medali. Pemusatan latihan pun telah digenjot sejak awal tahun, guna memastikan fisik dan mental para atlet berada di performa puncak.
19: Kemarin setelah liburan sekolah, kita sempat melakukan TC awal full kepada seluruh atlet. Kemudian kita lakukan juga uji tanding kemarin sempat di Gorontalo. Dan saat ini kita mulai masuk untuk TC berjalan. TC berjalan itu ada sebagian yang di luar kecamatan Biawa atau kecamatan kota itu kita tinggalkan di asrama. Yang lainnya masih di rumah masing-masing, itu latihannya pagi sore. Kemudian insya Allah pada tanggal 18 Agustus akan masuk full kembali untuk pemusatan latihan sampai dengan kegiatan pertandingan.
16: Tak hanya dari sisi atlet pelajar daerah, kesiapan infrastruktur dan akomodasi kontingen juga terus diperkuat. Purnomo menuturkan pengadaan stadion baru sebagai sarana pertandingan nanti ditiadakan dan dialihkan pada perbaikan stadion yang sudah ada. Proses rehabilitasi venue pertandingan telah menunjukkan progres signifikan mencapai 50-70% dan ditargetkan rampung pada awal Agustus ini.
19: Progres pekerjaannya sudah sekitar 50-70% dan ada beberapa yang belum harus butuh waktu lagi karena seperti stadion itu terkait ruang ganti pemain itu lagi diperbaiki kembali dan insya Allah sesuai dengan pemaparan disampaikan oleh Kadis PUPR itu diperkirakan awal Agustus sudah akan rampung untuk terkait dengan venue pertandingan.
16: Pada akhirnya, Pekan Olahraga Pelajar Daerah bukan sekedar ajang perebutan medali di atas kertas. Di balik peluh dan lelah ratusan atlet yang bertanding, ada komitmen tinggi untuk membuktikan diri. Popda adalah salah satu anak tangga bagi para atlet daerah untuk melangkah lebih jauh menuju panggung nasional. Dengan persiapan yang matang, mereka membawa satu keyakinan bahwa keringat dan dedikasi takkan pernah mengkhianati hasil di lapangan.
15: Demikianlah paket feature produksi RRI Palu yang telah kami hadirkan untuk sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kembali ke rekan kami, Randy. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas dari RRI Palu. Dan pendengar, news feature dari RRI Palu tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita sore hari ini di Gema Saripati Maju, RRI Pro 1 Sewilayah 4, Makassar Kendari Palu, Mamuju Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Kendari. Dan sesaat lagi pendengar, kita bersama akan menyimak ya untuk renungan menjelang maghrib di hari ini, sebelum nantinya kita juga akan bersama untuk menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk renungan menjelang maghrib hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Lanawe dengan judul Keutamaan Bekerja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasul karim wa rasulil azim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, baik sebagai masyarakat, umat berbangsa dan bernegara, maupun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, renungan maghrib ini berjudul Keutamaan Bekerja. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Agama Islam menjunjung tinggi orang yang makan dari hasil usahanya. Kendati pekerjaan itu nampaknya rendah dan hasilnya sedikit, yang penting halal. Sebaliknya, Islam melarang keras menjadi manusia bernalu, meminta-minta, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li ayyah dama hadukum juzumatan min khatabin fayahmilaha ala dhuharihi fayabi'aha khairul lahu min ayyas ala rajulan yu'tihi au yamna'uhu. Mencari seberkas kayu lalu dipanggul terus dijual lebih baik bagi seseorang daripada mengemis kepada orang lain, diberi atau tidak diberi. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sunnatullah menjadikan naluri manusia hidup di dunia ini condong kepada harta. Tetapi Al-Quran mengingatkan harus seimbang antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dalam mencari rezeki, hendaklah didasari dengan niat ibadah, sehingga apa yang diberikan dalam rumah tangga, dalam keluarga, menjadi sedekah yang berpahala ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anfaqa ar-rajulu fi baitihi wa ahlihi wa waladihi wa khadamihi fahuwa lahu sadaqah." Segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami dalam rumah tangga untuk istrinya, anak-anaknya, dan pelayannya, maka hal itu adalah sedekah baginya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Manusia yang rajin bekerja hidup merasa puas dengan hasil usahanya dan mempunyai harga diri. Sebaliknya, orang yang malas menjadi miskin dan dianggap rendah. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dewasa ini ada pengemis kelas bawah beroperasi di jalan-jalan, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Dan ada pula pengemis intelek berdasi dengan 1001 macam alasan mendatangi pengusaha untuk mendapatkan uang pelicin, uang komisi, uang untuk memperlancar urusan. Pengejar harta tidak mendapatkan kepuasan hati, malah semakin rakus dan tamak, tidak mengenal antara yang halal dan yang haram. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Letak kekayaan bukan saja semata-mata pada harta yang banyak, tetapi pada kepuasan hati dalam mensyukuri hasil kerjanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasaratil aradi walakinal ghina ghina nafsi." Bukanlah yang dikatakan orang kaya itu orang yang banyak hartanya, tetapi orang yang kaya itu ialah tentram kaya jiwanya.
hadis Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Karakter seorang muslim ialah pemberi, bukan peminta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya telah beruntunglah seorang muslim yang mendapatkan karunia Allah dengan sifat selalu merasa cukup dan tidak meminta. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan maghrib ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawadhu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

0: Selamat malam pendengar. Berjumpa kembali dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman padi organik. Pendengar, ragam jenis olahan makanan dari tanaman saat ini sudah dipenuhi dengan bahan-bahan pengawet, pemutih, dan sebagainya. Proses budidayanya pun sudah melewati berbagai penambahan bahan kimia, yang tentunya semakin sering dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, akan berakibat pada terganggunya kesehatan. Oleh karena itu, konsumen yang sudah sadar akan hidup sehat tentu akan memilih dari jenis ragam pangan yang dikonsumsi berasal dari budidaya tanaman yang dikelola secara organik. Salah satunya, beras organik. Beras organik tentu saja dihasilkan dari budidaya padi secara organik. Budidaya padi organik adalah teknik budidaya padi yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami atau lokal tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis. Komponen budidaya padi organik dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan utama, yaitu varietas, benih, persemaian, penyiapan lahan, penyulaman, pengairan, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen, dan pasca panen. Pendengar, untuk mengetahui seperti apa pengolahan padi organik, mari kita dengarkan wawancara rekan saya, Yesi, bersama Pak Arif, yang mengolah lawan persawahannya dengan padi organik di desa Amohalo.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan petani organik, yaitu Pak Arif yang berada di desa Amohalo. Assalamualaikum Pak Arif.
2: Waalaikumsalam Bu.
1: Arif, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah baik Bu.
1: Yeah. Ya ini Pak Arif merupakan salah satu petani yang sudah lama sekali berada di kawasan Amohalo ya, dan membudidayakan tanaman organik. Pak Arif, untuk tanaman organik, padi organik khususnya ya Pak ya, ini sudah berapa lama Pak Arif?
2: Sejak tahun 2019 tuh kita mulai terapkan ini pertanian organik. Namun yang full organik itu nanti 2021 bu, itu full organik ya.
1: Kalau perbedaannya Pak antara yang organik dan non organik sebenarnya apa ya Pak ya?
2: Kalau perbedaannya Bu itu masalah harga Bu. Kalau memang sudah organik itu harga pasarannya agak lumayan Bu, di atas dengan harga yang final yang pasti yang kakitinya. Kalau masalah ini ya Bu, yang kedua Bu masalah tanah Bu, kalau kita menggunakan pupuk organik yaitu dari limbah ternak dan urin sapi itu Bu memperbaiki struktur tanah pada tanah Bu. Ya. Yeah. Yang paling membedakan Bu. Karena 3 tahun saja berturut-turut dan memang saya sudah terapkan Bu, 3 tahun berturut-turut kita gunakan tanpa menggunakan kimia. Itu tanpa dipupuk bisa berhasil Bu.
1: Oh begitu ya Pak.
2: 3 tahun baru dia Bu. Iya. Dia memperbaiki struktur tanah Bu. Iya.
1: Tapi antara organik dan non organik ya Pak ya. Ini kalau dilihat dari hasilnya itu lebih banyak mana biasanya Pak
2: kalau saya lihat Bu, kalau memang betul-betul diterapkan Bu sesuai rekomendasi Bu, agak tinggi yang organik Bu, agak tinggi hasilnya Bu. Karena saya itu hari Bu waktu dibina dari Bank Indonesia Bu, itu hasil dibina dari anu Bu, NT pertama itu dari BPS dengan dari BI, kita sama-sama mungkin itu 9,6 Bu, 9,6 ton. Itu untuk NT pertamanya itu.
1: Itu 9,6 ton itu dihasilkan dari berapa luas lahan itu Pak?
2: Iya, 1 hektar Bu, 1 hektar.
1: 1 hektar.
2: Iya, nah sementara yang konvensional Bu, ya paling 8, 7,5.
1: Iya.
2: Tapi itu Bu, betul-betul memang hanya yang agak memberatkan Bu, tenaga kerjanya Bu, karena setiap satu minggu ada penyemprotan urin itu dari kencing sapi Bu, kita fermentasi, kita semprot terus sebelum di pengolahan juga begitu Bu, sebelum kita meluku kita semprot dulu, selesai itu 3 kali penyemprotan Bu, baru menanam. Memang agak rumit di situ Bu, tapi hasilnya memang agak lumayan.
1: Dan hasilnya di pasaran juga lebih tinggi ya Pak ya, dibanding dengan lebih, padi konvensional.
2: Iya, lebih tinggi Bu, karena kita sudah aneh kali dengan Dinas Ketahanan Pangan, minta sertifikasi dari, dan memang hanya memang Bu di sini harus, lokasinya harus di hulu Bu, karena kalau bagian tengah Bu, Bu akan tercemar dengan air yang mengalir dari atasnya menggunakan pestisida kimia.
1: Iya.
2: Jadi kalau mau betul-betul murni organik Bu, masih susah Bu, kecuali tinggal di hulu, artinya dari kali langsung air masuk di sawah, bisa Bu, tapi kalau artinya kita punya lahan tinggal di tengah Bu, artinya dari airnya dari sawahnya tetangga Bu, masih tercemar Bu, makanya belum bisa pulang organik.
1: Jadi selama ini Pak Arief, untuk teknik-teknik yang dilakukan untuk membudidayakan, kemudian untuk pengendalian hamanya dengan organik ini kan memang hanya mengandalkan pupuk buatan ya Pak ya, maksudnya dari kotoran hewan.
2: Kalau anunya Bu, kalau penyemprotannya Bu, kita juga pernah diajarkan dengan menggunakan pestisida nabati Bu, kita bikin sendiri dari air kelapa, dari buah sengon Bu, dari banyak sekali Bu macamnya, kita artinya ada di sekitar kita Bu, yang kita gunakan untuk pestisidanya Bu. Jadi tetapi pestisida nabatinya tetap juga nabati Bu, tetap organik juga. Tapi memang saya lihat Bu, kalau memang padi kalau dari awal pertumbuhannya Bu sehat, sama juga orang Bu, tidak gampang kena penyakit Bu. Tidak gampang kena penyakit, dan memang ini Bu, karena itu saya itu hari pertama Bu menggunakan, kita gunakan 12 ton per hektar Bu, 12 ton pupuk kandang sekitar 250 karung Bu, akhirnya memang perkembangannya memang tidak terlalu hijau Bu, tapi bagus terus Bu, tidak ada hama. Tidak terserang penyakit Bu, karena memang dari awal kita tanahnya kita perbaiki Bu, bukan tanamannya, tanahnya dulu kita hidupkan kembali.
1: Tapi untuk penanam padi organik ini Pak, biasanya setiap setelah panen begitu ya Pak ya, itu memang setelah masa panen itu langsung di budidayakan kembali atau menanam kembali dengan tanaman yang sama, atau mungkin nanti tumpang istilahnya itu mungkin diganti dulu dengan tanaman perkebunan kah, seperti itu, atau memang khusus persawahan ya Pak ya?
2: Khusus persawahan saja Bu, karena kebetulan kita punya lokasi di sini Bu, 2 kali 1 tahun Bu, jadi ada sebagian lokasi Bu kita tanami palawija Bu, seperti sayur-sayuran. Tapi itu hanya 10% dari kita punya lahan, karena namanya terbatas Bu. Hanya kita ini hanya di padi saja Bu, padi-padi. Bukan biasanya daerah lain Bu ada padi-padi palawija, padi-padi palawija, kalau kita padi-padi saja Bu. Ada palawijanya hanya sedikit Bu.
1: Pak, boleh digambarkan kalau di Amohalo sendiri itu khusus tanaman padi ini ada berapa hektar Pak ya di sana?
2: Sudah ada 12 hektar Bu yang memang menerapkan full organik. Kalau yang lainnya Bu, teman-teman paruh sumi Bu, tapi kan tidak terhitung Bu, karena ada campuran kimianya. Tapi kalau memang yang full organik Bu, paruh 12 hektar Bu, karena itu Bu memang ya kerja yang dibutuhkan agak lumayan lah Bu, tinggi Bu. Karena itu setiap satu minggu menyemprot, dari awal juga Bu, pupuk kandangnya itu yang tak 250 karung itu Bu, tidak gampang anunya Bu, tidak gampang mengambilnya dibanding dengan pupuk ini yang hanya 5 saat.
1: Tapi ini jadi tantangan juga begitu ya Pak ya, berarti harus menyiapkan pupuk dari hewan ini. Nah ini untuk mendapatkan ini dari mana ini Pak Arief?
2: Kalau saya tuh hari Bu, kebetulan di sini di daerah Nangan-Nangan Bu ada peternak ayam petelur.
1: Iya.
2: Di situ sambil Bu, di samping kita harapkan teman-teman yang pelihara. Tapi Bu, kita tada urinnya, kemudian kita ambil di palingnya kotorannya Bu.
1: Iya.
2: Ya, dari itu, karena kebetulan ada beberapa teman di sini peternak, itu kita suruh kumpul, tada kencingnya Bu. Baru kita fermentasi, baru kita semprotkan. Hanya memang itu yang jadi masalah itu bahanannya Bu, bakunya Bu agak terbatas. Sampai saya itu hari ini cari di Sindang Kasih Bu, cari ada lebih 200 karung jambul dari sana. Karena kebetulan ada kita punya alat Bu, dikasih itu hari dari Ibu untuk mengetahui berapa hara pada tanah, pada pupuk itu. Jadi ada alatnya kita
1: untuk
2: dikasih,
1: memantau kalau, unsur hara ya di tanah itu ya Pak ya?
2: Iya Bu, ada. Bahkan pernah kita pasang di anu Bu, pernah pasang di sawah Bu, itu dalam satu hari itu Bu, titik itu bisa menjangkau sampai 5 hektar.
1: Iya.
2: Itu bisa dipantau lewat HP Bu.
1: Iya. Seperti itu ya Pak ya. Ini ya, salah satu ya. Daerah persawahan yang ada di Kota Kendari ya Pak ya, karena dari beberapa wilayah di Kota Kendari, kalau tidak salah hanya dua daerah di Kota Kendari yang punya daerah persawahan, termasuk Amohalo yang luasan sawahnya juga cukup luas begitu ya Pak ya.
2: Tapi untuk selama
1: ini mungkin peran pemerintah terhadap para petani sendiri seperti apa Pak?
2: Kalau peran pemerintah mulai dari penyulu, dinas pertanian, ketanam pangan, dan dari pemerintah kelurahan termasuk sebagai ganti aktif terus memantau kita, membantu kami petani, memberikan penyuluhan, memberikan pengarahan bagaimana caranya kita berpikir tanah yang baik, artinya kerjasama sebelum turun sawah Bu.
1: Ya, baik.
2: Dan memperbaiki saluran irigasi.
1: Itu yang menjadi harapannya Pak Arif ya, bersama teman-teman begitu ya Pak Arif ya.
2: Iya.
1: Mungkin ada yang disampaikan juga kepada pemerintah khususnya Pak.
2: Iya, kalau bisa Bu, ini kan dulu Bu saya ditawari dari BI yang ada Bu, kalau pada tahun 2 tahun lalu Bu, itu kalau misalnya ada dinas terkait itu karena kita di sini Bu ada yang tangani hulunya, kemudian nanti BI yang tangani hilirnya.
1: Iya.
2: Jadi hanya memang ini terkendala masalah antaran barangkali Bu. Kalau bisa ke depan nanti kalau pertanian bisa tangani hulunya, nanti ada BI yang siap membantu tangani hilirnya seperti pengering, penggilingan sampai kemasannya Bu. Saya betul-betul ini barang bisa kita jual itu atas nama Amohalo Bu.
1: Iya. Tapi selama ini belum ada pengeringnya gitu ya Pak ya?
2: Ada Bu. Hanya memang kapasitasnya terbatas, hanya kapasitas 6 ton.
1: Oh, baik.
2: Dan sementara kalau kita panen dalam satu hari itu bisa sampai 20 hektar.
1: Oh, iya.
2: Rata-rata saja menghasilkan 6 ton itu sudah.
1: Iya. Apalagi kalau pas kan musim hujan ya Pak, itu sangat dibutuhkan sekali ya Pak ya.
2: Iya, sangat dibutuhkan.
1: Iya. Baik, Pak Arif, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol bersama kami di RRI Pro 1 ya Pak ya. Di lain kesempatan boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya.
2: Iya Bu, iya.
1: Baik. Pak Arif, terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
0: Manfaat dan keunggulan beras organik diantaranya dapat membantu mencegah penyakit-penyakit kronis seperti kanker yang disebabkan oleh pupuk kimia sintesis, pestisida kimia sintesis, dan GMO atau Genetic Modified Organism. Aman dikonsumsi penderita diabetes karena beras organik memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang tinggi. Selain itu, karbohidrat dan proteinnya pun mudah terurai, sehingga aman dan sangat direkomendasikan dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Selain aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, beras organik juga baik untuk program diet, mencegah kanker, serangan jantung, asam urat, darah tinggi, dan vertigo.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya Gak capek, Bu.
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
0: Mengurangi kadar urea dalam darah dengan mengonsumsi beras organik. Pendengar bisa mengurangi kadar urea dalam darah yang selama ini telah menumpuk karena kebiasaan mengkonsumsi beras yang dipupuk dengan urea. Mendukung kesehatan yang lebih baik untuk keluarga. Karena beras organik yang sehat dan lebih bernutrisi hampir dikonsumsi setiap hari sebagai makanan pokok. Secara tidak langsung, mendukung petani lokal untuk menerapkan pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan memberikan keuntungan lebih besar bagi petani. Dan manfaat terakhir, nasi yang lebih awet karena tidak mudah basi atau berlendir.

Pendengar, sebelum berpisah, kita coba update informasi terkait kegiatan pembangunan dan capaian di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Bau-Bau dikabarkan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bau-Bau melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pak choy yang dikelola oleh warga binaan pemasyarakatan dengan pengawasan petugas lapas. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada bidang kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan. Budidaya pak choy tersebut dilaksanakan di areal Beranggang Lapas Kelas 2A Bau-Bau dengan memanfaatkan lahan tidur yang sebelumnya tidak produktif. Kepala Lapas Bau-Bau, Abdul Waris, mengatakan program ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian WBP di bidang pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, para WBP mendapatkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan, mulai dari pengolahan lahan, penanaman bibit, perawatan tanaman, hingga pemupukan dan pengendalian hama. Dari Bau-Bau, kita ke Kabupaten Konawe. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Sulawesi Tenggara harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kabupaten Konawe tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Harmonisasi dilakukan sebagai upaya memastikan regulasi daerah yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi serta mampu memberikan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim kerja perancang peraturan perundang-undangan melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi pengaturan, mulai dari pengaturan norma perlindungan lahan, pengendalian alih fungsi lahan, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi. Kanwil Kemenkumsultra berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian pendengar, informasi yang kami hadirkan dalam Kiprah Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat membangun desa.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama untuk di Sultra malam ini. Sultra malam ini kita kawal hingga tuntas pendengar ya. Bersama saya di ruang dengar Anda ada Wulandasari yang hadir menemani hingga tuntas nanti Sultra malam tepat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi panjang kebersamaan kita. Kita awali untuk Sultra malam ini dengan rangkaian mata acara pilihan bersama untuk di Sultra malam pendengar, yang dimana seperti biasa untuk di malam hari ini kembali akan kami persembahkan obrolan komunitas yang ada akan hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersama kita pendengar untuk di obrolan komunitas. Kembali lagi kita ya bersama di segmen kali ini. Segmen yang menghadirkan berbagai komunitas inspiratif tentunya, yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, serta mudah-mudahan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya. Di studio seperti yang sudah beredar di flyer kita pendengar ya, malam hari ini kita bersama dengan komunitas Ruang Tenang. Waduh, malam-malam kita bersama dengan komunitas Ruang Tenang. Ruangnya harus tenang kayaknya, berarti ya pembawaannya juga seperti itu kali ya, harus tenang ya kayaknya ya. Baik, kita bersama dengan ada founder dari komunitas Ruang Tenang, ada Kak Nurtina SSI. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Kak.
0: Halo Kak, ini Ulan panggilnya apa nih? Nurtina atau Tina, Kak Tina atau apa nih?
1: Biasanya teman-teman panggilnya Kak Tina.
0: Kak Tina, yeah. Ada Kak Tina di sini. Kak Tina ini adalah founder komunitas Ruang Tenang. Kemudian bersama dengan Kak Tina ada Kak Sarlina SAK, yeah. Yang dimana Kak Sarlina ini adalah sekretaris komunitas dari Ruang Tenang. Halo.
2: Halo Kak.
0: Halo, ngomongnya dekat-dekat dong biar kita dengar gitu loh. Aman. Ini kali keberapa sih ini ke RRI? Kira-kira jalan-jalannya ke RRI kali keberapa?
2: Kalau untuk saat ini first time sih Kak. Iya, ini first time. Makanya untuk tadi kita agak bingung pas masuk. Saya sampai tanya satpam, Pak ini kalau masuk ke dalam langsung yang gedung mana ya Kak?
0: Masya Allah, Ruang Tenang, komunitas Ruang Tenang. Jadi pendengar sudah hadir bersama kita di studio, ada Kak Tina. Ini Ulan panggilnya Kak Lina nih.
2: Iya,
0: Kak Lina. Kak Lina dan Kak Tina. Ah, namanya hampir mirip ya.
2: Iya, kayaknya jodoh.
0: Jodoh memang ya, makanya bersama di Ruang Tenang ya.
1: Iya, kita ini saudara yang dipertemukan sudah besar.
0: Masya Allah, saudara yang lama dicari gitu loh, bertemunya di Ruang Tenang. Nah, jadi kita sudah bersama dengan Kak Tina, kemudian juga ada Kak Lina di sini. Kita bakal berbincang ya mengenai mungkin lika-liku perjalanan deh dari komunitas ini, program-program apa mungkin yang dijalankan. Kemudian juga pastinya kalau program-program seperti ini tentunya ada tantangan. Kemudian juga dalam perjalanan itu tentunya ada jatuh dan terpuruk pastinya ya. Pastinya. Dan tentunya harapannya ke depan ingin mewujudkan apa nih bagi masyarakat Sulawesi Tenggara lebih khususnya ya untuk program ini. Nah, mengawali untuk perbincangan kita di malam hari ini pendengar, mungkin sebelum kita membahas atau melangkah lebih jauh deh tentang komunitas ini ya, mungkin dapat diceritakan terlebih dahulu kali ya, bagaimana awal mulanya komunitas Ruang Tenang ini hadir di tengah masyarakat Kota Kendari, dan mungkin bukan cuma di Kota Kendari kali ya, sudah di luar juga mungkin ya.
1: Belum.
0: Mudah-mudahan sampai keluar. Amin. Ini menjadi doa pasti ya, doa baik. Amin ya
1: rabbal
0: alamin. Oke deh, kalau gitu Kak Tina yang jawab boleh, silakan. Mungkin kalau mau ditambahkan dengan Kak Lina juga boleh. Gimana nih? Boleh.
1: Ya, jadi pendengar dimanapun berada, jadi ruang tenang ini hadir dari keprihatinan kami sebenarnya, dari teman-teman komunitas. Keprihatinan sama perempuan. Awalnya ini kita fokusnya ke perempuan.
0: Oke.
1: Ya, yang tidak punya ruang untuk berekspresi.
0: Dalam hal apa nih ekspresinya? Sedika?
1: Dalam hal emosi sebenarnya.
0: Emosi.
1: Iya.
0: Okay.
1: Dalam hal emosi dan juga selama ini kan perempuan itu dituntut harus selalu kuat.
0: Iya sih.
1: Apalagi misalnya kan saya kan sebagai seorang ibu begitu.
0: Iya, iya.
1: Kita walaupun kita sakit, walaupun misalnya kita lagi dalam keadaan sedih, tapi kita dituntut untuk bisa mengurus keluarga.
0: Betul.
1: Ya, bisa mengurus mengurus keluarga, mengurus anak.
0: Yes.
1: Apalagi kalau yang ibu pekerja.
0: Iya.
1: Misalnya dia pagi sudah pergi kerja,
0: pulang
1: urus rumah lagi, urus anak rumah lagi. Jadi sebenarnya kita ingin menjadi ruang bagi semua orang, khususnya perempuan. Awalnya seperti itu.
0: Terus tapi, itu yang menjadi kegelisahan ya. Dan kekhawatiran untuk teman-teman perempuan di luar sana.
1: Iya.
0: Jadi pengen ada wadahnya gitu.
1: Iya benar.
0: Nah,
1: jadi
0: terus kemudian
1: kita fokusnya memang awalnya ke mental health.
0: Mental health.
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi keprihatinannya kita sama wanita-wanita ini, ketika mereka merasa terpuruk, mereka itu larinya kemana sebenarnya? Ketika curhat, itu pun belum tentu bisa keluar semua. Bahwa setiap kita itu punya sampah emosi yang harus dikeluarkan sebenarnya. Jadi kegiatan pertamanya kita Ruang Tenang itu fokusnya ke kajian dan hipnoterapi sebenarnya.
0: Kajian dan hipnoterapi.
1: Itu sudah dilaksanakan kemarin 1 Agustus.
0: Masya Allah, terlambat kayaknya bulan ini ya. Iya. Oh, jadi sudah diselenggarakan kemarin. Terus antusias masyarakat bagaimana?
1: Antusiasnya itu sangat besar sekali sebenarnya.
0: Luar biasa.
1: Kan kita menghadirkan pemateri dari Bandung.
0: Oke.
1: Ya, jadi peserta itu datang dengan membawa emosinya gitu, ada yang sajanya ikut-ikutan tapi tiba di dalam itu mereka menangis
0: ternyata mereka yang lebih berat gitu loh ya.
1: Iya, karena memang ternyata semua perempuan itu punya luka batin istilahnya.
0: Yes. Apalagi kan keseharian gitu loh seorang perempuan, mungkin ibu rumah tangga, ibu bekerja, siapapun itu ya.
1: Iya.
0: Tentunya semuanya pasti adalah satu sisi itu yang menjadi ruang yang memang sebenarnya harus dikeluarkan gitu.
1: Iya, betul.
0: Gak boleh disimpan.
1: Sampah emosi itu.
0: Sampah emosi iya. Namanya. Oke deh. Berarti boleh deh Kalina juga ceritakan nih, kenapa namanya diberi nama itu ruang tenang? Itu kan tadi filosofinya, kegelisahannya kenapa itu menjadi latar belakang ya, latar belakang utama kenapa terciptanya ini ruang tenang ini. Karena melihat memang perempuan kan diharuskan nih, tanda kutip diharuskan kuat, walaupun mungkin sedang sakit, sedang galau mungkin ya, sedang tidak enak badan, pokoknya dia harus selalu kuat berdiri di dua kakinya masing-masing ya. Betul. Entah itu mengurus rumah, entah itu mengurus pekerjaan, keluarga dan lain sebagainya, dan itu setiap waktu.
1: Betul, setiap hari, setiap detik.
0: Aduh, kayaknya kita sampai curhat nih. Nah, Kak Lina, boleh deh, mungkin kan kakak ini kan sebagai sekretaris lah ya, sekretaris dari komunitas tersebut ini. Kenapa komunitas ini diberi nama ruang tenang? Apakah mungkin ada filosofi atau mungkin maknanya yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari nama ruang tenang ini?
2: Oke, kalau untuk ruang tenang sendiri sih Kak, berangkat dari visi dari ruang tenang itu sendiri. Okay. Terlebih kan kami fokus untuk ini ya, semua kalangan tapi lebih mengarah untuk perempuan. Nah, di satu waktu pernah kami berdiskusi dan itu lumayan agak lama juga ya memakan waktu, hampir 2 jam untuk menemukan nama komunitas yang cocok untuk ruang tenang ini. Dan setelah ditimbang-timbang sebenarnya yang cocok untuk perempuan itu apa, dan karena tujuannya kami untuk memberikan ruang kepada perempuan, sepertinya ruang tenang itu nama yang cocok untuk komunitas ini. Terlebih kami juga ingin menghadirkan bahwasanya dengan adanya komunitas ini, perempuan yang ketika mengikuti kegiatan yang kami adakan, setelah selesai bisa merasakan hati yang lebih lapang, yang lebih tenang ketika sudah selesai mengikuti kegiatan kami. Dan alhamdulillahnya setelah melakukan kegiatan di tanggal 1 Agustus kemarin, banyak sekali respon positif dari peserta. Betul. Katanya ini sepertinya event pertama yang saya ikuti yang berbeda dari yang lain. Karena selain dari kajian ada hipnoterapi, di mana narasumber ini memberikan ruang untuk peserta menyampaikan isi hati, keluh kesah yang ada sesinya, namanya journaling sama sesi hipnoterapi.
0: Itu hipnoterapi apa sih, kayak gimana ya? Mungkin masih ada yang masih awam gitu loh, hipnoterapi itu kayak apakah kita dihipnotis ya? Kayak di film-film itu.
2: Kalau untuk
0: atau seperti apa nih? Siapa nih? Boleh. Siapa yang mau jawab nih?
1: Lina.
0: Hipnoterapi gimana nih?
2: Kalau hipnoterapi kan umumnya pasti orang yang dengar dihipnotis dulu,
0: iya, baru gitu
2: mungkin
0: loh,
2: akan
0: mengeluarkan unek-uneknya.
2: Tapi bedanya kalau di sini tuh kan kajiannya lebih kayak mengarah ke Islam, maksudnya kajian keagamaan. Jadi di sesi hipnoterapi itu narasumber lebih mengarahkan kepada menggali masalah dari peserta, luka apa yang disimpan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang dimunculkan di slide, dan ternyata banyak sekali yang merasa dari pertanyaan itu sudah mulai muncul keinginan untuk merasa marah. Ternyata
1: relate
2: selama
1: gitu ya.
0: Relate dengan kehidupan sehari-hari dekat gitu ya.
2: Dan yang awalnya mungkin kita lihat orang ada yang di depan bahagia, sumringah, senang apa, ternyata dalam hatinya menyimpan luka.
0: Dan itu di hipnoterapi bisa dilihat bukan dilihat sih, bisa kita lihat kasat mata gitu loh, mereka mengeluarkannya gitu ya.
1: Karena kan mereka itu diarahkan kayak untuk menutup mata. Ketika kita pematerinya itu masuk, maksudnya mulai mengarahkan ke alam.
0: Dan itu mereka punya kemampuan juga kali ya, pasti.
1: Pas masuk itu kan mereka sudah mulai, misalnya kayak masuk ke ruangan ini. Jadi ketika mereka bisa kayak di dalam, ketika kita tutup mata, mereka bisa melihat dirinya sendiri. Misalnya dia sebagai seorang anak yang mungkin dulunya sering dibentak sama orang tuanya, atau mungkin dia lihat adalah seorang istri yang dimana dia punya ekspektasi tinggi sama suaminya, ternyata tidak diberikan. Dia bisa melihat itu
0: di dalam dirinya, di hipnoterapi itu.
1: Jadi kita tidak perlu, sebenarnya kalau misalnya untuk kita yang kayak ini masalah pribadi begitu, yeah, yang tidak mau dicurhat sama orang itu bisa.
0: Oh.
1: Jadi tidak harus kita keluarkan begitu, harus curhat, harus.
0: Iya kan, kalau komunitas kan ya harus banyak orang gitu loh ya kan, yeah, namanya komunitas. Tapi kalau memang ingin mungkin tidak terlalu banyak orang juga bisa.
1: Iya, yeah, itu kan yang namanya sesi privat. Oh, kalau misalnya privat, yang untuk lebih jauh, kalau yeah, yang yeah, kemarin yeah, kan masih secara umum.
0: Oke. Okay. Jadi kemarin tuh caranya, modelnya seperti apa nih, hipnoterapi kemudian diundang masyarakat atau memang masyarakat umum yang ingin bergabung boleh datang aja atau bagaimana itu kemarin sistemnya?
1: Kita terbuka untuk umum
0: kemarin.
1: Iya, kita pakai sistem tiketing sebenarnya.
0: Oh, tiketing. Iya. Oke. Okay. Terus
1: jadi masyarakat yang ingin ikut, yeah, itu bisa membeli tiket.
0: Hmm.
1: Terus ikut kan memang yang kalau yang mau beli tiket itu memang yang betul-betul effort untuk
0: iya,
1: ikut.
0: Pengen
1: beda,
0: mau
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, pengen mau, beda kalau yang gratis.
0: Iya.
1: Kalau yang gratis kan mungkin
0: ikut-ikut
1: karena
0: iya,
1: terpaksa. Iya, tapi kalau memang misalnya mereka harus punya usaha, mungkin iya, mengeluarkan usaha untuk ikut, berarti memang mereka adalah yang ingin sembuh begitu.
0: Oh, dan diharapkan itu mudah-mudahan bisa sembuh luka batin.
1: Iya.
0: Bukan cuma luka batin kayaknya ya, jangan sampai mungkin ada juga mental health sampai iya, sampai ke situ ya, sampai iya, mungkin ada yang memang yang tidak bisa dikeluarkan sama sekali di dalam diri itu harus dikeluarkan.
1: Iya,
0: gitu loh, di ruang tenang ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Sejak berdirinya sampai saat ini sudah berapa lama kalau ruang tenang?
1: Nah, itu yang agak istimewa sebenarnya.
0: Kenapa istimewa?
1: Karena sebenarnya yeah, di kegiatan tanggal 1 kemarin itu adalah launching pertamanya komunitas.
0: Masya Allah, kemarin baru launching. Aduh, selamat ya. Aduh, kemarin launching berarti ya.
1: Yeah.
0: Oh, jadi kemarin baru launching. Dan antusias masyarakat luar biasa juga.
1: Luar biasa. Bahkan banyak yang request untuk dibuat kegiatan
0: serupa. Batch kedua.
1: Iya.
0: Oh, ya Allah. Jadi memang sih ternyata banyak juga ternyata ya yang menyimpan
1: iya,
0: luka
1: banyak,
0: itu ya.
1: Banyak sekali.
2: Kayaknya hampir setiap perempuan pasti punya luka.
0: Punya cerita sebenarnya. Iya, semua hanya bingung aja mungkin wadahnya mau dikeluarkan kemana.
1: Iya.
0: Keluarkan di rumah mungkin tidak ada lawan.
2: Iya. Tidak ada lawan dan tidak ada waktu, Kak.
0: Betul. Tidak ada waktu.
1: Ketika curhat sama suami
0: diabaikan.
2: Suami sudah lelah mi bekerja.
0: Betul. Oh, kita mau tambah lagi, kita simpan lagi. Mau curhat di chat GPT juga.
2: Terus sama robot.
0: Sama-sama robot ya. Bagaimana itu? Dia mungkin tidak merasakan emosi iya, kita
1: iya,
0: gitu loh ya.
1: Cuman
0: mungkin
1: mencoba
0: iya, dia merasakan, mungkin mencoba cuma bilang sabar saja, nanti ada waktunya kok.
1: Bahkan disuruh ke psikolog ya.
0: Oh, jadi seperti itu ya. Jadi memang berdirinya baru launching kemarin gitu
1: iya,
0: ya, waktu
1: iya,
0: kegiatan 1 Agustus itu kemarin. Iya. Waduh, luar biasa. Perkembangannya juga memang sebenarnya kalau dilihat ya memang kalau dibilang kalau anak maba sih anak baru gitu loh, anak iya, maba ya kalau di mahasiswa ya. Tapi memang karena lihat antusias masyarakat di ruang tenang ya positif pastinya ya, ya luar biasa keren-keren.
1: Oh ya,
0: keren,
1: mungkin keren. Ada sedikit informasi
0: boleh mungkin,
1: di tanggal 3 September kita ada event kedua Kak.
0: Oh, di tanggal 3.
1: Iya, itu event terbesarnya kami juga.
0: Masya Allah, itu gimana dapat tiketnya? War juga Kak.
1: War juga Kak, sudah mau hampir habis loh Kak.
0: Masya Allah.
1: Mau tahu enggak? Mau tahu enggak siapa pematerinya?
0: Siapa?
2: Oh, kita belum tahu.
1: Ah, belum tahu.
0: Jadi rahasia dong
1: ini. Enggak. Ini bukan rahasia.
0: Bukan, sudah ada.
1: Tiketnya sudah mau habis.
0: Oh, sudah tiketnya sudah mau habis. Siapa bukan pemateri sih ya, yang narasumber gitu ya, narasumber siapa?
1: Yang terkenal.
0: Siapa?
1: Yang sekarang lagi viral gitu.
2: Dokter Aisyah Dahlan.
0: Ya Allah. Ya mudah-mudahan saya masih dapat tiketnya.
1: Boleh lah nanti.
2: Kita beli sekarang.
0: Oh, tidak, saya lewat orang dalam deh. Bahaya. Oh, nanti kegiatannya di mana tuh?
1: Di Hotel Zahra.
0: Di Hotel Zahra. Masya Allah, keren. Dan itu memang tiketnya pun sudah mau habis
1: iya,
0: juga ya.
1: Jadi kita mengangkat tema juga tentang mental health.
0: Mental health. Memang iya, sih kalau beliau kan
1: iya,
0: lebih ke lebih dia kayak mengerek hati gitu.
1: Iya kan, kalau misalnya pemateri lain ke hipno
0: iya,
1: tapi beliau itu lebih ke neuroscience.
0: Oh,
1: ke
0: iya,
1: fungsi
0: iya,
1: otak kanan, otak kiri.
0: Iya,
1: jadi dia ke edukasi mental health sebenarnya dan
0: okay,
1: bagaimana kita memaafkan diri karena maksudnya adanya pengetahuan gitu. Kita memaafkan diri sendiri, memaafkan segala kondisi.
0: Harus real gitu loh
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi ini kita lihat dari kacamata sains.
0: Iya, jadi real
1: iya,
0: kita lihat. Oke, gitu sih. Jadi memang sih sebenarnya, tapi kalau menurut Kak Tina atau Kak Lina ini sendiri, seperti apa sih kondisi kesehatan atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental kalau saat ini, Kak? Siapa yang mau jawab nih?
1: Lina duluan.
0: Kalau okay. Kalina melihatnya bagaimana nih?
2: Kalau dari saya pribadi ya kak, kalau karena kebetulan saya Gen Z.
0: Iya betul.
2: Kalau untuk Gen Z sebenarnya mereka lebih condong untuk lebih banyak sadar ya kak, kalau misalkan mental health ini lebih sangat penting.
0: Penting.
2: Penting disadari bahwasanya kita itu tidak boleh untuk apa ya merasa baik-baik saja.
0: Yeah.
2: Kalau misalkan ada sesuatu yang kita tidak suka, kita betul. Wajib untuk sampaikan.
0: Itu kan ala Gen Z kan. Kalau milenial kan dia agak menyimpan.
2: Ada
1: kalau saya ini orang milenial.
0: Iya Gen Z.
2: Okay. Jadi Gen Z hadir untuk merubah itu.
0: Iya. Jadi kan kalau Gen Z, cuti dulu deh. Soalnya pusing nih.
2: Dan saya pernah seperti itu kak. Saya kemarin sempat ada kerja begitu.
0: Iya. Yeah.
2: Dan satu hari saya merasa saya tidak sanggup bangun. Jadi saya tidak demam atau saya tidak sakit
0: iya,
2: parah.
0: Iya, itu ada loh itu.
2: Tapi saya sempat kirim chat begini, "Assalamualaikum Bu, saya belum sempat hadir di kantor, saya sakit."
1: Ala-ala Gensi itu.
0: Iya betul. Ya.
2: Saya rasa saya tidak ada tenaga, Kak. Jadi saya pikir dibanding saya memaksakan diri
0: iya,
2: dan
0: betul.
2: Tidak kayak tidak mood lah, tidak semangat.
0: Iya, itu ada momen loh seperti itu. Tapi kalau kita penyiar mana bisa?
2: Iya, betul. Alhamdulillahnya saya bukan penyiar.
0: Itu sih. Karena kan penyiar dituntut gimana ya kalau penyiar ya, walaupun mungkin semerawut masuk di studio tuh harus dengan smiling
1: ya.
0: Karena kan kalau bagaimana perasaan Anda kan ketara juga
2: berarti penyiar bisa termasuk people pleaser ya kak.
0: Iya sih, jadi dia bisa menutupi loh gitu jadi
2: kayak,
0: memang itu
2: apa ya maksudnya untuk kebaikan semua
0: iya untuk kebaikan
2: jadi
0: semua
2: jadi menutupi keinginan
0: diri. Iya jadi mungkin kebanyakan kalau di kasih kurva ini kayaknya penyiar kayaknya lebih butuh deh ruang tenang.
2: Okay.
0: Itu sih ya.
2: Tapi kak ada satu fakta karena Gen Z ini hidup di zaman yang penuh teknologi.
0: Iya betul.
2: Jadi
0: betul.
2: Ya setiap buka Instagram, TikTok kita itu selalu lihat pencapaian orang.
1: Iya.
2: Jadi buka sedikit pencapaiannya saya belum ada apa-apanya. Jadi cepat stres kak. Bahkan
0: iya.
2: Itu banyak kasus bunuh diri ya kak.
0: Betul. Karena tidak bisa iya. Ekspektasinya sampai ke situ.
1: Padahal dia maksudnya dia sudah hebat, tapi karena lihat pencapaian orang lain dia selalu merasa kurang.
0: Itu sih. Jadi memang agak dan itu ironi ya, dan itu ada di sekeliling kita juga loh ternyata. Bahkan kemarin kan yang sempat ini juga sampai mohon maaf kayak bunuh diri begitu kan ya. Padahal kalau mau dibilang anaknya
1: berprestasi.
0: Mungkin didengar kayaknya ini bukan cuma rahasia umum ya kan, semua kota Kendari tahu anaknya berprestasi, kemudian juga dia ceria di mana saja, bahkan untuk jenjang pendidikannya pun itu nggak pernah. Kalau mungkin setelah mungkin kayak mau di DO atau apa kan mungkin
1: dia depresi.
0: Tapi ini kan tidak, dia termasuk kategori unggulan tuh ternyata betul. Di kampusnya kalau kita lihat cross check ke belakang kan ya. Tapi ternyata memang mental health itu kayaknya luka semua orang
1: Okay. Dan bahkan kak mungkin ada sedikit cerita maksudnya dari teman saya sendiri begitu. Keseharian lihat kayak dia baik-baik saja maksudnya
0: betul.
1: Menjalankan kehidupan kayak biasa normal
0: tapi pada umumnya gitu orang ya.
1: Pada ada satu titik dia cerita begitu, mungkin dia sudah tidak tahan, dia curhat ternyata setahun belakangan itu dia sudah berapa kali berpikir untuk ambil tali. Bayangkan itu kak.
0: Takut banget.
1: Dan ada juga satu teman maksudnya dalam segi apa namanya keseharian dia juga ibadahnya lancar.
0: Kalau mau dibilang orang enggak mungkin lah dia seperti itu lah ya. Dia sudah tahu hukum-hukumnya kalau orang yang tahu hukum Islam kan pasti sudah tahu tuh bagaimana krusialnya kalau bunuh diri itu kan ya pasti sudah tahu. Dan mungkin kalau orang biasa umum orang bilang enggak mungkin.
1: Iya betul.
0: Enggak mungkin.
1: Tapi ternyata ke belakang itu dia sudah berapa kali kalau lihat pisau, dia sudah hampir melukai diri katanya. Dia sampai bilang, "Seandainya saya tidak mengaji, maksudnya mengaji baca Al-Qur'an, sholat malam, dia mungkin sudah lama melakukan itu." Tapi pikiran itu memang maksudnya walaupun ditahan, tapi ketika itu tidak teratasi dan tidak terobati, itu juga bisa menjadi bumerang untuk dia ke depannya begitu. Dan walaupun dia maksudnya sekarang sudah ada keinginan untuk sembuh dan untuk pulih, tapi itu kan dia tidak satu hari dua hari untuk bisa pulihnya. Jadi seperti itu. Jadi kayak dia tidak punya ruang gitu. Dan dia ketika curhat kepada mohon maaf ini kepada orang tua, dia malah kayak dimarahi, ditekan begitu. Ketika dia ingin ke psikolog malah bilang, "Kenapa kamu situ? Bilang kau gila begitu." Padahal orang selalu yang ke psikolog itu dianggap gila.
0: Iya, betul.
1: Padahal
0: depresi
1: Padahal kan semuanya tidak seperti itu. Iya, mereka bahkan, tidak ingin ada stigma negatif.
0: Iya, akhirnya mungkin kayak ditutupi aja karena mungkin tidak ada tempat atau ruang tenang untuk dia sendiri. Cocok memang sih sebenarnya namanya ruang tenang ya. Karena semua orang kayaknya membutuhkan itu, ada kayak zona nyamannya seseorang gitu loh ya. Oke, ruang tenang. Tapi kalau tadi kalau kita lihat dari kacamata Gen Z, kalau kita lihat dari kacamatanya Gen Milenial nih, kondisi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental kalau saat ini, karena sudah ikut di komunitas ini nih.
1: Iya, kalau kan saya juga ini kan milenial.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau milenial ini sebenarnya dia itu terlihat kuat di depan gitu. Kenapa? Karena kan
0: rapuh kita, ternyata di dalam.
1: Iya, rapuh di dalam. Karena kita berat dibesarkan dong sama yang ininya kan kolonial gitu.
0: Iya, POC.
1: Iya, maksudnya dulu kan ketika kita maksudnya nakal saja di sekolah, kita di sekolah dipukul sama guru, di rumah ditambahin lagi sama orang tua. Sebenarnya kalau kita lihat di luar, dia mereka mentalnya memang kuat.
0: Yes, betul.
1: Tapi ternyata yang itu menyebabkan benih-benih adanya luka batin sebenarnya
0: yang tersimpan
1: dan itu tidak disadari dan menurun ke anaknya,
2: diwariskan
1: ke anaknya, dan itu apa namanya tidak selalu terlihat sebenarnya, tapi dari cara pola asuh
0: dilihat
1: dari pola asuh yang misalnya dari membentak kan selalu para pakar-pakar parenting selalu bilang pola asuh mau lihat ke anakmu, lihat ketika kita melihat anak kita, kita akan melihat dirinya kita ketika kita masa kecil dididik oleh orang tuanya kita, dan ketika itu tidak disembuhkan dan itu akan terus menerus diwariskan kepada
0: dia akan berantai ya, generasinya akan pernah putus.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Dan akhirnya menjadi benih-benih baru lagi
1: Loh,
0: kepada anak-anak yang akan datang nanti, anaknya, cucunya, seperti itu ya.
1: Iya, maksudnya kan kayak hal-hal membentak, walaupun mungkin kan kita sebagai seorang ibu ketika kita membentak anak itu kan sebenarnya tidak dari hati, hanya di lisan, apalagi kalau kita mumet sama pekerjaan rumah, pekerjaan di kantor.
0: Iya, sudah banyak-banyak pekerjaan yang ada.
1: Terus lihat anak kita itu selalu ekspektasinya metode parentingnya ala ini kita Willy.
0: Jangan nak.
1: Tapi tapi ternyata kita malah jadi Kak Ros ya.
0: Jangan. Satu.
1: Iya, kayak begitu.
0: Iya, iya, betul.
1: Itu sebenarnya lahir dari itu, dari luka.
0: Oke, dari
1: kalau yang maksudnya yang ringan mungkin masih seperti itu, tapi kalau yang berat
0: ada juga
1: banyak, lebih banyak gitu. Malah bisa ada namanya anak-anak yang tidak percaya sama orang tuanya atau misalnya
0: jauh gitu ya dari orang tua.
1: Iya, jauh dari orang tuanya atau misalnya kasus perceraian. Itu kan juga semua terbentuk karena dari anak yang merasa apa namanya mereka melihat hubungan orang tuanya gitu, hubungan suami istri. Mereka bercermin dari mana kalau bukan bercermin dari rumah?
0: Dari mana gitu loh. Kan paling dekat orang tua.
1: Betul.
0: Oke. Wes, jadi memang sih kondisi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukan cuma kesehatan mental sih sebenarnya ya. Memang ya memang perlu ini program-program seperti itu, komunitas-komunitas seperti ini, karena bisa dibilang ini menjadi wadahnya masyarakat ketika mungkin tidak tahu tempat kemana gitu loh.
1: Betul sekali.
0: Mau ngobrol kemana gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau di ruang tenang ini sendiri, program-program apa saja nih yang nantinya akan menjadi unggulan kira-kira ke depan kok dari komunitas ruang tenang ini dalam mendampingi masyarakat mungkin? Yang apa nih?
1: Jadi untuk kedepannya mungkin kita akan fokus ke edukasi mental health tetap, mungkin dari kajian hipnoterapi atau kegiatan-kegiatan mental health lainnya. Terus juga kita akan ada parenting, kegiatan-kegiatan parenting menghadirkan narasumber-narasumber yang sesuai dengan bidangnya.
2: Yang parenting kelas ini yang pertama Mi.
1: Ya, yang pertama ini kan Esa Dahlan.
0: Iya sih.
1: Itu tentang parenting dan mental health.
2: Yang dari kasusnya tadi milenial, kami ambil tema kegiatannya itu pulih yuk sebelum luka itu diwariskan. Jadi bagi orang tua yang merasa masih memiliki trauma, mungkin sangat cocok mengikuti kegiatan kami.
0: Sangat cocok sekali.
1: Apalagi Dr. Esa Dahlan ini kan agak susah didapat jadwalnya. Ada yang sampai mengantri setahun, dua tahun.
0: Bahkan dan memang kan beliau dengan cakupan ilmu yang beliau miliki kan ya. Jadi memang waduh tidak kaleng-kaleng dia kalau
1: betul sekali.
0: Memberikan semua sih bagus, tapi kan memang ada celah tersendiri, ada apa ya? Ada ciri khas tersendiri gitu loh kalau setiap yang bawakan materi seperti itu ya, dan Ibu dokter ini salah satunya luar biasa.
1: Luar biasa sekali.
0: Kalau kita lihat di YouTube aja ya, Masya Allah luar biasa. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan juga ini ya, yang bisa bergabung dalam komunitas ini apakah memang hanya untuk mereka yang memiliki masalah psikologis atau mungkin terbuka untuk semua kalangan? Boleh.
1: kita terbuka untuk semua kalangan sebenarnya. Kita tidak membatasi diri untuk yang punya luka psikologis, tapi kita apa namanya, kita ada istilah grow together sebenarnya, arah komunitas
0: tumbuh,
1: kita
0: tumbuh bersama,
1: iya, tumbuh bersama. Jadi kita belajar. Jadi kedepannya juga kita akan menghadirkan pelatihan-pelatihan mungkin ke penulisan atau pelatihan-pelatihan yang relevan lah begitu, yang bisa menjangkau semua
0: kalangan gitu loh. Gitu. Jadi mungkin kayak kolaborasi dengan kampus atau instansi mungkin ya, seperti itu, atau mungkin organisasi-organisasi lain kayak kolaborasi begitu biar lebih luas lagi kan.
1: Iya, alhamdulillah kita sekarang sudah menjalin banyak kolaborasi walaupun kita masih baru. Tapi kita hampir semua komunitas sudah kolaborasi.
0: Padahal kalau mau dibilang bayi baru lahir.
1: Bayi baru lahir tapi kita
0: sudah banyak mitra.
1: Iya, sudah banyak mitra, sponsor.
0: Apa saja itu instansinya?
1: Mungkin yang terbesar itu Alkansa.
0: Iya, betul.
1: Terus juga ada Ahwat Kendari. Dari Muslima Planner Kendari juga kita sudah sedang kolaborasi sekarang.
0: Ya, jadi memang sih.
1: Iya, ada juga komunitas parenting namanya Samonika.
0: Samonika.
1: Iya.
0: Oke.
2: Singkatan dari saya mau menikah.
0: Jadi anak-anak ini kayaknya cocok masuk situ kayaknya. Kayaknya seperti itu ya.
2: Disingkat
0: seperti itu. Oke lah. Jadi ini selain ada sekretaris, kemudian juga ada apa nih kayak founder apa owner gitu loh. Iya, apa
1: atau founder? Memang founder kita gitu. Foundernya itu sebenarnya ada 4.
0: Oh, oke.
1: Kalau ketuanya saya sendiri. Sekretarisnya itu Sarlina. Dua pengurus lain, kita berempat sih sebenarnya.
0: Oh, berempat ya.
1: Yang pengurus inti, yang lainnya itu semua anggota. Yang masuk sekarang itu masih statusnya anggota biasa.
0: Oh, anggota. Sampai sekarang pas baru lahir kemarin ini Agustus, anggotanya sudah mencakup berapa orang nih?
1: Sudah 15 orang.
0: Masya Allah, sudah banyak juga padahal baru lahir loh ya.
2: Kalau minat ikut, ayo gabung.
0: Ayo join. Itu perlu bawa ayam hitam atau apa? Persyaratannya apa? Uang merah ya.
1: Bawa niat saja.
0: Bawa niat. Itu menuju kemana? Kalau mau ingin bergabung ataupun juga mungkin ingin bertanya, itu tempatnya di mana? Kalau ruang tenang ini mau, kan biasa ada kayak semacam kayak base camp gitu. Atau mungkin ada sosial media?
1: Kita masih sosial media.
0: Sosial media.
2: Kalau sekarang kita masih baru ada sosial media kan? Jadi kalau misalkan
0: mainnya
2: ada
0: di mana nih? Instagram, TikTok.
2: Semua TikTok. Kita
0: main. Iya, apa namanya Instagramnya?
2: Kalau Instagram ruang tenang Kendari.
0: Ruang tenang Kendari.
1: Iya.
0: Terus kalau di TikTok?
1: Kalau yang TikTok kita ada dua. Ada ruang tenang Kendari sama ada ruang perempuan.
0: Ruang perempuan. Itu bedanya apa tuh?
1: Sama sebenarnya, hanya kalau yang perempuan kita fokus edukasi ke perempuan.
0: Oke. Tapi pasti ada tantangan dong ya. Apalagi kalau mau dibilang ini baru hadir di kota Kendari loh. Bisa dibilang baru kemarin Agustusnya. Ini tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola komunitas seperti ini tuh apa sih sebenarnya?
1: Kalau saya tantangan terbesarnya itu adalah awalnya penolakan.
0: Ada juga ternyata penolakan ya?
1: Iya, maksudnya awal-awal kita memperkenalkan komunitas ini kan kayak dipandang sebelah mata, tidak diterima orang. Dibilang apa sih kumpul-kumpul begitu? Maksudnya ada.
0: Iya. Oh, ada juga ya ternyata. Oke, jadi itu ya tantangan terbesar.
1: Tantangan terbesarnya. Mungkin Lina ada tantangan?
0: Apa nih tantangannya?
2: Kalau dari saya sebenarnya mungkin karena komunitas ruang tenang masih baru, jadi kepercayaan orang-orang itu masih sedikit, Kak. Jadi ya dengan kami adakan berbagai event, semoga dengan narasumber yang kami undang itu bisa meningkatkan trust
0: bagi
2: orang-orang sih.
0: Karena itu kan kayaknya kalau jam terbang itu memang harus harus ada gitu loh ya. Jadi seperti itu.
2: Dan kalau misalnya kita mengadakan kegiatan kan kebanyakan peserta akan melihat narasumbernya siapa.
0: Iya.
2: Jadi ya kami usahakan untuk mengundang narasumber yang memang
0: yang
2: punya
0: gong gitu loh.
1: Yang ditunggu-tunggu.
0: Iya sih betul. Nah, tapi selama kalau kayak kemarin tuh ada batch pertama tuh yang di pas juga launching pertama. Pengalaman atau kisah yang paling berkesan pas kemarin itu ada juga enggak? Pas kegiatan kemarin.
2: Lebih kayak pengalaman apa dulu ini, Kak?
0: Apa tuh pengalamannya? Misalnya mungkin kemarin dilihat antusiasme dari masyarakatnya bagaimana? Atau mungkin ada yang, ih apakah ini deh? Kayak enggak, kan ada juga kan sepatutnya yang begitu.
2: Kalau dari saya pribadi sebenarnya, Kak, awal-awalnya saya akan saya menyangka kebanyakan peserta akan bilang akan takut kalau misalkan pada saat sesi hipnoterapinya mungkin terhipnotis.
0: Iya, nanti bicara tapi apa lah saya nanti ya.
2: Tapi ternyata karena saya kan bagian panitia ya di belakang layar. Biar panitia pun menangis.
1: Padahal saya banget itu pada saat kegiatan bengkak mataku maksudnya, karena apalagi namanya memang pematerinya memang yang kita hadirkan juga luar biasa. Bisa membawa suasana begitu. Kalau yang berkesan dari saya sebenarnya
0: kemarin kegiatan,
1: iya, kegiatan yang kemarin ada rasa sedikit ya kepuasan. Karena pasca kegiatan banyaklah yang curhat, yang telpon, yang merasakan manfaatnya. Saya merasa bahwa memang
0: lebih plong mungkin.
1: Iya, enggak, maksudnya saya merasa bahwa ruang ini memang tepat untuk mereka begitu. Yang saya ini kan maksudnya yang kepuasan tersendiri begitu. Kata-kata mereka ketanya sehari dua hari mereka seperti ibu peri.
2: Dan bahkan sampai ada yang chat narasumbernya bilang bahwasanya beberapa hari setelah ikut kajian hipnoterapi hatinya jadi lebih plong.
0: Iya sih pasti.
2: Dan kan sudah keluar semua tuh. Lebih tenang lagi.
0: Jadi diisi lagi dengan ini baru lagi gitu.
1: Bahkan ada yang datang sama mamanya. Dia dengan mamanya itu sama-sama menangis begitu sambil berpelukan. Saya bilang ya Allah. Ternyata mamanya sampai bilang kapan lagi diadakan kegiatan seperti ini. Maksudnya saking dia merasa
0: antusiasme masyarakat luar biasa loh ya. Oke, jadi memang kemarin kegiatannya di mana?
1: Di Hotel Ataya.
0: Di Hotel Ataya, luar biasa. Dan juga mungkin masyarakat pun juga merasa puas gitu loh ya. Itu padahal baru batch pertama. Bahkan ada sampai yang tanya kapan lagi, kapan lagi.
1: Kapan lagi.
0: Ini kegiatannya atau mungkin kayak mungkin ada kumpul-kumpul setiap minggunya. Kalau kajian kan mungkin ada kumpul setiap minggu atau apa, atau seperti apa kalau untuk ruang tenang sendiri ini.
1: Kedepannya kita akan adakan kumpul-kumpul setiap minggu, itu semacam kajian. Nanti kita isi dengan pemateri-pemateri lokal. Ya setiap bulan, minimal itu dua kali dalam sebulan.
0: Ya kayak kumpul gitu lah dengan anggota ya.
1: Dengan anggota.
0: Anggotanya sekarang sudah 15 orang. 15 orang, luar biasa.
1: Itu ada campur laki-laki perempuan lah.
0: Oh laki-laki juga ada.
1: Ada
0: ya?
2: Karena kan laki-laki paling besar lukanya.
1: Sebenarnya kan sebenarnya saya target kedepannya itu ingin memberikan ruang kepada laki-laki. Awalnya kan saya sebenarnya untuk launching pertama targetnya untuk laki-laki.
0: Tapi, iya kan biasanya kan kalau laki-laki kan mungkin dia kalau mau curhat sama teman juga kalau lagi begitu kalau mau curhat ke siapa juga bagaimana. Jadi memang ruangnya mungkin agak susah gitu loh kalau perempuan kan agak oversharing.
1: Iya betul. Tapi laki-laki ini kita buat ininya tidak ada yang mau daftar karena katanya malu. Menurut pengalaman teman-teman sudah ada yang pernah mendaftar tapi pada saat kegiatan tidak datang.
2: Iya yang sudah buat kegiatan sebelumnya.
1: Iya yang pernah buat kegiatan sebelumnya karena memang mungkin apa ya gengsi mungkin ya kalau menangis begitu
2: di depan umum kah bahkan kalau misal laki-laki bahkan sendiri pun mungkin agak sungkan kalau mau menangis.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Aduh, mudah-mudahan ke depan program-program yang seperti ini tuh terus ada yang mungkin apa yang ingin diwujudkan itu bisa didapatkan di ruang tenang ini tentunya ya, di komunitas ruang tenang ini agar mudah-mudahan sih manfaatnya semakin luas untuk masyarakat di luar sana. Ada yang ingin mau ditambahkan mungkin dari ruang tenang sebelum kita akhiri kebersamaan kita nih? Apa nih ke depan?
2: Kalau dari aku sih Kak, pertama mungkin ini kan ruang tenang kami buka untuk umum. Jadi kami harap bagi setiap orang yang merasa bahwasanya punya banyak beban, punya banyak luka dan belum sempat didengarkan, didengar baik orang-orang di sekitar, orang keluarga, teman, pasangan, bisa untuk kemudian mengikuti kegiatan yang kami adakan. Karena ini kami adakan pun bertujuan untuk agar orang-orang yang mengikuti ini bisa lebih baik perasaan dan kemudian sekalipun masih ada lukanya paling tidak dia tahu cara merespon dan menyikapi luka itu sendiri.
0: Bagaimana cara menyembuhkannya sendiri gitu loh ya. Karena ini mi tempatnya.
2: Ini mi tempatnya.
0: Ini mi tempatnya. Ayo mi bergabung.
1: Ya, mungkin saya tambahkan sedikit yang ingin saya sampaikan adalah sayangilah dirimu. Yang mengenali dirimu adalah diri sendiri bukan orang lain. Kita boleh peduli seberapa besar pun kepedulian kita kepada orang lain, tapi yang menentukan kita untuk sembuh adalah dirinya kita sendiri. Ya itu saja dari saya.
0: Pesannya untuk masyarakat di luar sana yang mungkin mendengarkan kita malam hari ini.
2: Oke, dari Katina dulu.
0: Boleh, Katina silakan. Pesannya apa nih? Nih kameranya nih biar mereka pada lihat semua nih. Apa nih pesannya? Silakan.
1: Pesannya kepada semua masyarakat bahwa kalau kita punya masalah, punya luka, jangan dipendam. Carilah jalan keluar. Dan ketika kepalanya kita sudah penuh dengan masalah dan sudah berisi, ketika sudah sulit untuk tidur atau sulit untuk berkonsentrasi, langkah awal yang kita lakukan adalah dengan menuliskan semua hal yang kita pikirkan di atas sebuah kertas. Dan kertas itu bisa kita remas, kita kusut, dan kita bayangkan bahwa masalah itu telah kita hancurkan.
0: Oh, dalam genggaman kita. Dalam,
1: itu yang ringan-ringan ya. Kalau misalnya kita sudah punya pikiran yang mohon maaf sudah mengarah ke hal
0: yang tidak bagus,
1: cari pertolongan profesional.
0: Itu sih. Sedikit deh kali nak sebagai penutup perbincangan kita di segmen obrolan komunitas kali ini. Sebenarnya kita masih pengen panjang kali lebar tapi karena terkendala
1: sampai tengah malam.
0: Tapi karena terkendala waktu sih ya, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat mungkin khususnya mungkin pada generasi muda deh ya, karena kan Kalina ini kan genzi-genzi nih ala-alanya. Agar lebih peduli mungkin terhadap kesehatan mental serta tidak ragu mencari dukungan ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan.
2: Oke, ini berangkat dari pengalaman saya jadi.
0: Iya, betul.
2: Kalau untuk saya pesan-pesan untuk kalangan teman-teman semua yang masih muda-muda, mungkin untuk saat ini kita itu harus lebih fokus kepada pengembangan dirinya kita sendiri. Bahkan kalau misalkan kita memiliki luka, jangan pernah menganggap bahwasanya orang lain itu bertanggung jawab atas luka yang kita rasakan. Itu menjadi tanggung jawab kita sendiri. Karena dengan dewasanya kita saat ini, sudah seharusnya bahwasanya kita itu tahu bagaimana cara kita untuk kemudian menyikapi dan juga menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan salah satunya adalah selain bercerita dengan diri sendiri, mengikuti kegiatan yang kami lakukan.
0: Tetap masuk.
1: Iya, ajak ini ya. Ajak mengikuti kegiatan.
0: Iya sih. Ini kalau ingin, ini sedikit deh, kalau yang ingin, mungkin ada pendengar yang tertarik ingin ikut, apakah seperti apa nih mekanismenya bergabung dengan komunitas Ruang Tenang ini? Bagaimana cara menghubungi ataupun mungkin mengikuti kegiatan komunitas ini seperti apa? DM Instagram atau gimana nih?
1: Bisa melakukan DM ke Instagram kami, Ruang Tenang Kendari, atau ke TikTok kami, Ruang Tenang Kendari, dan juga Ruang Perempuan. Mungkin bagi teman-teman perempuan yang ingin memiliki ruang, bisa follow akun kami, Ruang Tenang Kendari dan Ruang Perempuan.
0: Oh, jadi itu. Jadi ingin bergabung langsung ke Instagram, TikTok ya. Jadi di DM aja gitu ya. Pengen apa. Asal jangan ada 100 enggak. Aduh, thank you ya kebersamaannya. Mudah-mudahan Ruang Tenang banyak, bisa melebarkan sayapnya ya di kancah ini pastinya, dan mudah-mudahan bisa apa yang diharapkan yang menjadi program unggulan dari komunitas tersebut ini, Ruang Tenang ini, mudah-mudahan bisa didapatkan goals-nya kepada masyarakat Sulawesi Tenggara lebih khususnya. Dan mudah-mudahan besok-besok mungkin, sekarang 15 mungkin besok-besok 15 ribu kali ya yang ikut ya. Jadi agak susah tuh, agak susah grupnya ya. Oke deh, makasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan kami di YouTube kami di RRI Kendari pastinya di malam hari ini. Pendengar kita kalau ingin nonton lagi boleh, ada di YouTube kami juga, di YouTube RRI Kendari nanti boleh dibagikan lagi, jadi nanti bisa dinonton kembali nih yang hasil perbincangan kita malam hari ini.
2: Bagus sih, soalnya saya pikir karena live jadi langsung hilang.
0: Enggak sih, ini biar jadi jejak digital.
2: Langsung saya jadiin JJ, Kak.
0: Iya, itu yang harus ya. Terus tag RR Kendari, jangan lupakan. Itu pekerjaannya Gen Z ya, Kak Linda ya.
2: Harus
0: Gen Z ya.
2: Dimediakan.
0: Dimediakan. Thank you kebersamaannya Kak Linda, Kak Tina. Mudah-mudahan komunitas Ruang Tenang ini bisa memberi manfaat untuk banyak orang, dan apa yang menjadi goalsnya itu mudah-mudahan tercapai ya.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, terima kasih yang sudah membersamai kami di malam hari ini. Sampai jumpa di obrolan komunitas selanjutnya. Jelang pada waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Ada Tulus Manusia Kuat untuk menutup kebersamaan kita di malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN integrasi, itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan, karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN, mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenagaan.

0: menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
1: Budidaya perikanan berbasis silver fishery di Kabupaten Maros sebagai model budaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silver fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
2: Ini melihat bahwa keberadaan Balai ini sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya secara silvofisial memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG makan berdatis yang dimulai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh Balai ini nanti bisa sampai.
1: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
3: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya
1: isi. Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros Andi Indrajaya As-Sa'ab mengatakan budidaya di Balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
4: Budidaya bandeng internasional adalah contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
1: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita
6: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Idwansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui

0: di jaringan retail.
1: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan, itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional, konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
2: Yang juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
0: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
4: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
5: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartal Sasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus mampu daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
4: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
5: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
6: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
5: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional.
7: Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
8: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
9: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai $530,000. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
10: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai $530,000 atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
9: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
8: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dengan negara tidak rugi. Tapi saya menerima janji tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya. Kemudian di
11: Kalau yang 800 juta, Pak? 300 jutanya
8: buat nyiapkan rumah di mana, Pak?
9: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Heru Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
13: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
12: 4 miliar.
13: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
12: Dari
14: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
12: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
13: Atensi
12: makanya dia minta
13: siapa?
12: 500.
13: Atensi untuk siapa?
12: Untuk orang dalam itu.
13: Yang disebut ini?
12: Ya,
13: Pak Heri Susanto?
12: Dia sebut begitu.
13: Pak Heri yang disebut?
12: Iya.
13: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
12: Enggak pernah.
13: Bertemu?
12: Enggak pernah.
13: Tidak?
12: Ya dia ngomong begitu sih. Bahwa dia kenal.
13: Lukman?
12: Dia kenal, iya.
14: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
11: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
14: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
16: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
15: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
17: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, 5 menit kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Ditemani dengan beberapa lintas lagu pilihan yang hadir menemani ruang dengar Anda pendengar. Di malam hari ini kembali Sultra Malam hadir menemani Anda tentunya. Seperti biasa rangkaian mata acara pilihan masih akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Yang di mana pendengar malam hari ini kembali akan kami persembahkan untuk mimbar agama. Dan malam hari ini untuk mimbar agama akan kami persembahkan mimbar agama Islam ke ruang dengar Anda. Satu buah lagu dari Hilda, Andaikan Kau Datang. Setelah itu kita kembali hadirkan untuk paket rangkaian mimbar agama untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Haji Muhammad Basri, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat berjumpa dalam renungan kita pada kesempatan ini. Adapun judul yang akan menjadi renungan bagi kita pada kesempatan ini adalah peringatan yang ditolak, azab yang mendekat. Ketika kebenaran disampaikan dengan kasih. Para pendengar di Republik Indonesia Kendari yang berbahagia, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur karyat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya masih memberikan kita kesempatan untuk beriman, beramal, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, para pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungi sebuah peristiwa penting dalam sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu saat turunnya perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir asyiratakal aqrabin. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ayat ini bukan sekedar perintah dakwah, tetapi pelajaran besar tentang kejujuran, keberanian menyampaikan kebenaran, dan risiko yang menyertainya. Saudaraku seiman, para pendengar Radio Republik Indonesia Kendari, ya insyaallah dimuliakan Allah. Ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menundanya. Beliau segera naik ke Bukit Safa dan memanggil seluruh kabilah Quraisy. Ada Bani Adi, Bani Quraisy, dan banyak lagi kabilah Quraisy yang lainnya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmizi, diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka. Kata Rasulullah, "Bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa di balik bukit ini, di balik bukit Safa ini ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Maka mereka pada menjawab serentak, "Ya, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta." Inilah pengakuan luar biasa. Bahkan sebelum kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikenal sebagai al-amin, orang yang paling jujur dan dapat dipercaya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia lanjutkan lagi,
Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian akan datangnya azab yang pedih. Namun para pembaca, para pendengar Radio Republik Kendari, disinilah letak ujian dakwah. Kebenaran yang disampaikan dengan kasih tidak selalu diterima dengan lapang. Itulah yang dialami oleh Rasulullah. Abu Lahab, pamannya Rasulullah sendiri, justru berkata dengan kasar, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Jadi Abu Lahab ini marah sekali pada saat itu. Ternyata dalam hatinya Abu Lahab mengatakan, dan itu dilontarkan langsung oleh Abu Lahab, celaka engkau Muhammad, engkau mengumpulkan kami di sini hanya untuk menyampaikan seperti itu. Wahai pendengar Radio Republik Indonesia Kendari, ucapan inilah yang kemudian dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Jadi inilah asbabun nusul surah Al-Lahab. Bagaimana kemarahan Abu Lahab dipanggil oleh Rasulullah, dikumpul untuk berikan peringatan. Ternyata Abu Lahab tidak menerima dengan baik. Saudaraku seiman, pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang berbahagia, dari kisah ini kita belajar bahwa kedekatan keluarga tidak menjamin kedekatan iman. Abu Lahab dekat secara nasab, tetapi jauh secara akidah. Sementara Bilal bin Rabah, seorang budak hitam gelap, justru dimuliakan oleh Allah karena imannya. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Saudaraku, pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang berbahagia, peristiwa ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Seringkali nasihat dianggap sebagai serangan dan peringatan dianggap sebagai kebencian. Ketika ada orang tua menasihati anaknya, dianggap kolot. Ketika ulama mengingatkan umatnya, disebut tidak toleran. Dan ketika kebenaran disampaikan, justru yang jujur sering disudutkan. Itu yang terjadi saat ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Nasihat adalah bentuk cinta, bukan kebencian. Peringatan adalah tanda peduli, bukan ingin merendahkan. Saudara-saudara pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang insya Allah dimuliakan Allah, ada sebuah kisah nyata dari seorang mantan narapidana di Indonesia yang pernah hidup dalam dunia gelap penuh kekerasan dan narkoba. Bertahun-tahun ia menolak nasihat ibunya yang selalu mengingatkan untuk salat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu hari ibunya meninggal dunia. Para pendengar sekalian, apa yang terjadi saat si anak ini membersihkan rumahnya? Ia menemukan secari kertas, di situ ada doa sang ibu yang telah meninggal tadi. Apa bunyinya? Ya Rabb, jika anakku belum berubah saat aku hidup, maka ubahlah ia setelah aku tiada. Itu doa seorang ibu yang dituliskan di secari, di selembar kertas.
Ya Rab, jika anakku belum berubah saat aku hidup, maka ubahlah ia saat aku tiada. Pendengar sekalian yang berbahagia, tangisan itu menjadi titik balik hidupnya. Ia bertobat, belajar agama, dan kini menjadi dai di lembaga pemasyarakat, mengingatkan para napi lain agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Saudaraku seiman, para pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang berbahagia, seringkali peringatan baru kita rasakan setelah penyesalan datang. Padahal Allah telah mengingatkan kita sejak awal. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menegaskan bahwa dakwah dan peringatan harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Meski resikonya ditolak, disalahpahami, bahkan dimusuhi. Saudaraku seiman pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang berbahagia, semoga kita termasuk orang-orang yang berani menerima kebenaran, lapang dada menerima nasihat, dan lembut dalam menyampaikan peringatan. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi petunjuk dan kita bisa memberikan petunjuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Amin. Ya Allah, berilah kami petunjuk dan jadikan kami sebab orang lain mendapatkan petunjuk. Ya Rob, bukakan hati kami untuk menerima kebenaran. Hiasilah ia di dalam dada kami dan jauhkan kami dari kebatilan dan keburukan. Ya Rob, jadikan kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang kami sempat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kembali kita ucapkan selamat malam ya pendengar untuk Anda yang tentunya masih terus membersamai kami di Sultra malam ini bersama dengan saya Wulandasari. Masih bersama untuk di rangkaian Sultra malam ini pendengar masih hadir menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian musik-musik pilihan setelah kami hadirkan sajian mimbar agama ke ruang dengar Anda. Spesial kembali paket mini drama akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Spesialnya malam hari ini drama radio akan kami persembahkan dari teman-teman. Produksi dari teman-teman RRI Kendari pendengar. Seperti apa nanti drama radionya? Kita hadirkan setelah beberapa lintas lagu pilihan yang hadir terlebih dahulu ke ruang dengar Anda malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar, ada cobalah untuk setia dari Kris Dayanti ya, yang hadir menemani Anda di malam hari ini. Spesial paket mini drama atau drama radio kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Persembahan dari teman-teman RRI Kendari dengan judul Tangis Tanpa Air Mata untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: Saya Johnny Jovianus, berbekal sepenggal kisah nyata, saya merangkai ide cerita untuk menulis drama radio Tangis Tanpa Air Mata.
1: Jangan menangis ya.
2: Iya, saya enggak boleh menangis. Mama bilang saya harus kuat. Kalau saya menangis, nanti mama di sana di tempat yang tinggi dan sedih. Mama kan sudah di surga sekarang.
3: Mana nih mereka? Bar! Bar! Kok harus hadapi masyarakat desa ini?
4: Saya Aswani Pusudawanua sebagai Samir.
5: Saban! Saban! Lari, nak!
6: Saya Feni memerankan Nima.
7: Kalau perlu, bekali Pak Samir uang supaya selesai urusannya.
8: Hai, saya Dewi sebagai Sari.
9: Ma! Kembali, Ma! Ma!
10: Hai, saya Evin berperan sebagai Saban.
11: Hanya saja, kepala desa dan beberapa masyarakat tidak setuju dengan apa yang kita lakukan di sini.
12: Saya Desulianto berperan sebagai Bahar.

0: ini daerah Konawe Utara kaya sekali. Tapi kenapa susah terus hidup, ta? Mau sampai kapan kita begini terus?
1: Jangan kita ingat masa lalu terus, Pak.
0: Seandainya hidup ta masih kaya dulu.
1: Yang mau kita pikirkan sekarang, bagaimana kita bisa bertahan hidup?
0: Pusing saya, Ma. Nggak tahu mau usaha apa lagi kita. Jangan pisahkan terus saya.
1: Saya tidak salahkan Bapak. Saya hanya kasih ingat saja, Pak. Kebutuhan sehari-hari kita ini mendesak sekali, Pak. Apalagi kebutuhan anak kita, Saban.
0: Usaha gorengan masih jalan, Jito?
1: Jangan berharap itu, Pak.
0: Itu untungnya pakai-pakai mie dulu.
1: Untungnya sudah habis mie kita pakai setiap hari. Yang penting saya sudah kasih tahu, Ki, Pak. Banyak kebutuhannya anaknya kita.
0: Ah, sudah, Mi. Ada jiri-jirinya sendiri tuh anak. Pusing saya dengar.

0: Saban.
1: Iya.
0: Pakai bajumu, Nak. Mau mengaji?
1: Sudah, Mak. Mak, kenapa Bapak dah marah-marah terus?
0: Nggak tahu itu, Nak. Mungkin Bapakmu banyak dia pikirkan. Jangan dulu ganggu Bapakmu, Nak.
1: Iya, Mak. Mak, dah bilang guru mengajiku, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan pasti sayang kita.
0: Betul, Nak. Makanya Mama sholat supaya dekat dengan Tuhan. Biar kita susah, kita harus tetap ingat Tuhan.
1: Mak, jangan sampai Bapak tidak ingat Tuhan.
0: Hus, tidak boleh bicara begitu, Nak. Itu sudah azan. Kamu ke masjid sekarang, Nak.
1: Iya, Mak.

0: Sudah lama mengojek, Pak?
1: Lama, Mi. Karena ini yang bisa saya kerja. Kita siapa, Di? Kalau saya Samir.
0: Saya Bahar, Pak. Saya kesini mau ajak warga kerja.
1: Kerja apa, Pak? Kalau Pak Bahar butuh orang, sama sekali Ji ikut.
0: Pak Samir serius? Yang pasti hasilnya lebih banyak dari mengojek. Bahkan bisa lebih. Kita akan mengolah kayu dari hutan di desa ini.
1: Tapi enggak bahaya jika itu, Pak. Kita olah kayu dari hutan.
0: Bahaya bagaimana? Bos saya Ibu Sari sudah berpengalaman, Pak. Sudah banyak hutan yang diolah. Buktinya sampai sekarang dia aman-aman saja. Ya, kalau Bapak mau bertahan dengan penghasilan yang tidak menentu, silakan saja, Pak.

0: Untungnya pasti menjanjikan. Siapa tahu saya bisa kaya seperti dulu. Tapi resikonya besar.
1: Mak, mana sepatu olahraga aku?
2: Di belakang pintu, nak.
1: Nggak biasanya Bapak udah bangun pagi. Mak, sempitnya sepatuku. Ada sepatunya temanku, toh. Bagus, kasihan, Mak. Tapi mahal harganya.
3: Iya, Pak. Sempit, kasihan sepatunya Saban.
0: Kalau begitu, saya terima saja tawaran kerjanya Pak Bahar, di. Supaya Saban bisa beli sepatu baru. Sisanya bisa kita pakai untuk hari-hari.
3: Oh, ternyata diam-diam Bapak sudah ada tawaran pekerjaan. Kerja apa itu, Pak?
0: Pak Bahar, dah aja Bapak olah kayu di hutan. Sekarang, Bapak mau hubungi Mi dulu dia untuk mulai kerja.
3: Jangan, Pak. Besar resikonya untuk Bapak dan warga di sini.
1: Iya, Pak. Kalau kita ganggu hutan, nanti hutan dah marah sama kita.
0: Korang maukah hidup susah terus? Miskin. Lama bisa pikirkan ini pekerjaan. Tapi korang menuntut terus. Pokoknya, saya harus terima ini pekerjaan. Titik.

0: Pak Samir, kita tinggal cari dua pohon lagi. Hati-hati, Pak. Jalannya licin. Beritahu teman-teman, agar mereka hati-hati. Jangan sampai kita ketahuan.
1: Beres, bosku. Seandainya dari dulu kita ketemu, pasti hidupku udah susah. Ternyata, hutan di Konawe Utara, ini ibarat emas yang belum diolah.
0: Pokoknya, kita harus bergerak cepat. Lebih cepat, lebih baik. Supaya hasil kayu hari ini cepat terjual. Dan kita bisa dapatkan keuntungan yang besar.
1: Wah, ukurannya ini pohon bagus sekali, Mi Bosku. Saya tebang Mi dulu yang ini, nah. Baru kita tebang yang sana. Kita pindah, Mi. Nanti saya yang eksekusi.

0: Sari.
1: Ternyata desa ini punya kayu kelas 1, Bu. Bagus-bagus. Dan harganya lumayan tinggi kalau kita jual.
2: Saya tahu desa ini punya potensi hutan nomor 1. Karena saya pernah tinggal di sini 10 tahun yang lalu. Saya tinggalkan desa ini karena ada yang bikin saya tidak betah lagi di sini.
1: Sepertinya ada masalah serius, Bu. Sampai-sampai Ibu rela tinggalkan desa ini.
2: Hanya saya yang tahu. Sudahlah, bagaimana hasil hari ini?
1: Sudah terjual semua. Hanya saja, kepala desa dan beberapa masyarakat tidak setuju dengan apa yang kita lakukan di sini. Ini jadi ancaman buat kita, Bu.
2: Gampang. Suruh saja Pak Samir berhadapan dengan Pak Desa.
1: Ide yang bagus.
2: Dia kan penduduk asli di sini. Urusan kepala desa dengan masyarakat di sini, serahkan saja pada dia. Kalau perlu, bekali Pak Samir uang supaya selesai urusannya.
1: Oh ya, ternyata Pak Samir itu pekerja keras, Bu. Semangatnya kalau sudah bekerja, saya acungi jempol.
2: Makanya, saya suruh kamu cari dia. Tapi, Pak Bahar harus tetap hati-hati dengan Pak Samir.
1: Kenapa, Bu Sari?
2: Kamu jangan terlalu percaya orang. Kamu cari Pak Samir dan selesaikan urusan dengan Pak Desa.

0: Pak. Pak, ada mie uangnya Bapak beli sepatu?
1: Tenang, mie anakku. Duduk manis mie saja kamu. Bapak yang selesaikan semua. Jangankan sepatu. Semua kebutuhannya kalian. Bapak yang tanggung.
0: Asik, sepatu baru.
1: Sayang, ini he. Uang untuk beli sepatunya Saban. Sama untuk sehari-harinya kita.
2: Ini hasil ojek atau menebang kayu, Pak?
1: Ah, sudah. Jangan mi banyak pertanyaanmu. Hasil kerja baruku toh. Memangnya kalau mau ngojek, pernahkah kita dapat banyak begini?
2: Tapi, Pak.
1: Tenang, mi. Ini baru awal. Nanti kalau sudah lancar, pokoknya kita bisa hidup senang seperti dulu. Sabosan susah. Miskin terus.
2: Maksudku toh, Pak. Pekerjaan itu nantinya menyusahkan orang lain.
1: Terus? Selama ini kita susah. Mereka bantukah kita? Mereka pikirkankah kita? Tidak toh. Ini usahaku. Tanggung jawabku sama keluarga. Persetan dengan mereka. Urus saja keluarga masing-masing.
0: Tapi Pak, guru mengajiku udah bilang, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai.
1: Eh, Saban. Kamu ini baru mengaji. Sudah mau ajari Bapak. Bagaimana kalau kau sudah jadi ustaz, ha? Ini anak tidak tahu terima kasih.
2: Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saban, kamu sholat, nak. Sekalian aja bapamu.
0: Iya, Kak.

0: harus pelan-pelan sakumpulin di kayu-kayu. Kalau enggak begini, bagaimana saya mau dapat hasil lebih? Siapa itu?
1: Oh, Honrobo.
0: Ah, berat sekali juga ini kayu. Ini jalan penuh mie air. Gak seperti biasanya. Licin sekali juga ini jalan. Saya harus pelan-pelan ini supaya gak tertindis kayu-kayu gelondongan. Cukup nih, ini mie dulu. Jangan banyak-banyak. Nanti ketahuan kalau kayu ini sudah kurang jumlahnya. Kayu-kayu ini harus didorong ke sungai dan mudah-mudahan tidak ada yang lihat. Mana mi mereka? Bahar! Bahar! Kok harus ada mi masyarakat desa ini? Senang mau mati konyol. Itu demo makin dekat nih. Mereka sudah dekat. Lebih baik saya tinggalkan ini tempat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ma, ma.
1: Nggak jadi mengaji, nak?
0: Jalanan tergenang air, ma. Sampai lutut. Nggak bisa kita lewat, ma. Makanya saya pulang saja.
1: Ah, sampai lutut? Jangan sampai kejadian tahun 2007 terjadi lagi, nak. Saban, kamu tidak lihat ke bapakmu, nak? Ini gara-gara pekerjaan. Bapakmu ini jarang pulang. Saya takut nanti ada apa-apa dengan bapakmu, nak.
0: Kita pasrah sama Tuhan, ma. Ma, kenapa mama menangis?
1: Mama sedih karena cobaan keluarga kita ini terlalu berat sekali, nak. Orang yang kita sayangi, yang mama harapkan sama-sama kita, dia sudah tidak hiraukan kita. Sudah makin sibuk dengan ambisinya, nak.
0: Sabar dan tawakal, ma. Kalau kita selalu susah, pasti ujungnya bahagia, ma. Itu saya dengar dari khotbah di masjid sama guru mengajiku, ma.
1: Hanya kamu, anakku, yang selalu hibur dan membesarkan harapan mama, nak.

0: ya, Nak. Jangan menangis ya.
1: Iya, saya enggak boleh menangis. Mama bilang saya harus kuat. Kalau saya menangis, nanti mama di sana di tempat yang tinggi dan sedih. Mama aku sudah di surga sekarang.
0: Siapa namamu, Nak?
1: Namaku Saban, Tante.
0: Itu bapakmu, Nak?
1: Iya, Tante. Itu bapakku. Mamaku juga sudah meninggal, Tante.
0: Saya tidak menyangka. Apa yang saya lakukan telah membuatmu kehilangan orang tuamu, Nak. Maafkan Tante, Nak. Awan kelam masa laluku ternyata terus membakar rasa balas dendamku. Dan orang yang tidak berdosa jadi korban. Saya tidak menyangka sampai begini akibatnya. Oh, Saban, maafkan Tante, Nak. Maafkan saya.
2: Hidup ini hanyalah merangkai harapan dan kenyataan yang kadang memunculkan sifat ambisius serta ketidakjujuran. Setiap perbuatan buruk yang kita lakukan pasti mendapatkan balasan. Namun, jangan sampai balasan itu menjadi petaka menimpa orang lain. Tangis tanpa air mata. Penulis naskah Joni Jovianus. Ilustrasi musik D. Sulianto. Teknik rekaman Sumardin. Narator Heli Diawati. Sutradara Dewi Indah Yanti. Produksi Radio Republik Indonesia Kendari.

0: spesial telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mini drama produksi Radio Republik Indonesia dari RRI Kendari, pendengar. Sesaat lagi kita bersama untuk di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: kita mainnya di situ ya. Kita bersama untuk 1 jam ke depan. Jadi silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh banget. Boleh sekali. Silakan. 0401-3124-008 bisa Anda gunakan di sana. Kemudian juga di 0813-545-0967 juga boleh. Kita mainnya special request di tahun 2000 sampai 2010 boleh kali ya. Lagu mancanegara akan hadir menyapa Anda malam hari ini. Lagu mancanegara yang enak-enak kita dengarkan. Mancanegara yang dimana mungkin mudah-mudahan jadi mood booster juga ya untuk Anda yang mendengarkan lagu kami di Manca. Nah, lagunya enak-enak kok semua, apalagi lagu-lagu malam ya. Aduh, pokoknya silakan. Kita tunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh ya, boleh sekali. Silakan. Ada banyak lagu pilihan yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Ada lagu dari Rihanna juga kami sudah program nih. Kemudian ada Green Day. Oh, ini juga enak nih ya. Tahun 2004 ya itu. Kemudian ada yang tahun-tahun 2000 juga, Linkin Park. Nah, ini juga enak nih. Rihanna juga enak kali ya. Rihanna yang mana ya? Di sini Rihanna, kita kasih yang Umbrella kali ya. Oke deh. Kita hadirkan nanti juga ya Rihanna-nya. Thank you. Anda yang ingin bergabung di kolom komentar TikTok juga boleh. Boleh banget, boleh sekali ya. Kita ke jalur 008 dulu ya pendengar ya. Ada Mas Wandi di sana. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, kabar sehat Mas Wandi?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ulan. Mbak Ulan gimana?
0: Alhamdulillah, lama ya kita tidak bersua di udara ya.
1: Iya, sibuk sekali Mbak Ulan.
0: Aduh, ya Allah, apa sih disibukan ya?
1: Iya.
0: Kita mainnya malam hari ini lagu mancanegara, Mas Wandi. Mas Wandi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Betul, saya tahunya Mbak.
0: Mancanegara sekitar tahun 2000-an boleh deh, 2010 belasan juga boleh, masih boleh sekitar situ.
1: Waduh, kalau saya 2000 itu kok agak apa ya Mbak Ulan ya? Ada alternatifnya pilihannya Mbak Ulan?
0: Alternatif di sini ada Rihanna, ini enak nih.
1: Oh iya, itu aja Mbak Ulan.
0: Oke deh. Iya, oke. Untuk siapa lagunya ini?
1: Oh iya, lagunya buat belajar Rusna, selamat malam. Semoga sehat selalu, kalau pulang hati-hati.
0: Bunda baru saja pulang.
1: Iya, tadi sempat gabung juga Mbak Ulan.
0: Iya.
1: Lalu ada Mbak Samiati, terus ada Mbak Uminya juga, terus ada Bunda Emil, ada Bunda Tiara, terus Pak Dialip, langsung ada Bang Heri, terus ada Pak Abdul Rohim, Bang Jua, buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ulan.
0: Oke deh, siap.
1: Ya, buat siapa penyiarnya, penyiarnya, buat penyiarnya tuh. Terima kasih, semoga sukses. Mbak Ulan juga, semoga sukses. Apa Amin. Yang diharapkan. Nanti kalau pulang, jangan lupa salam buat keluarga Mbak, besar Mbak Ulan di Kendari ya.
0: Iya, siap. Salam juga untuk Ibu ya, dan keluarga
1: siap, di Sidoarjo. Siap, ini di sebelah saya ini. Iya.
0: Ibu, apa kabar? Sehat Ibu ya?
1: Siap, ketawa-ketawa Mbak Ulan.
0: Kapan-kapan gabung juga dong nanti di Ruang Rindu.
1: Orangnya itu loh, kalau mau ngomong sama Mbak Ulan nih katanya gerdek gitu.
0: Ya Allah, apa tuh artinya?
1: Gemetar gitu.
0: Ya Allah. Ibu, kabar sehat, mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya. Amin.
1: Amin, ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Mbak Ulan jaga kesehatan Mbak Ulan ya.
0: Iya siap, makasih ya. Mas Wandi.
1: Iya, terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada warga Sidoarjo sudah gabung ya. Halo Kakak Ulan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Request lagunya Justin Bieber, Baby. Oke deh, Justin Bieber, Baby. Akan mendarat juga nih nanti di sana. Ada Alman 219, ada Hana 211, Muhammad Subair. Halo, Avanza Genit, ada Rino Odes. Selamat malam untuk Anda semua ya. Kita say hello.

untuk teman-teman yang ada di TikTok ini malam ini, tap-tap layar, jangan lupa teman-teman ya, makasih sudah mampir. Ada beberapa yang mampir nih, thank you ya. Ada Rinu, Odes juga sudah gabung di sana. Thank you, selamat malam untuk Anda semua. Kita boleh buka kembali sapa-sapa Kak dari Banda Eha, Molawe Konut. Wah, Masya Allah. Halo warga Konut, Molawe Konut. Aduh, salam sehat, selamat malam, selamat istirahat untuk teman-teman di Konut. Wah, keren ya. Jadi kalau kita lewat TikTok itu, dimanapun kita, itu yang penting ada jaringan kali ya. Yang penting ada jaringan sih. Jadi ya pasti lancar-lancar aja. Yang ingin request juga lewat TikTok boleh ya, silakan. Nanti sematkan aja komentarnya, nanti kita bacakan di studio. Tap-tap layar, jangan lupa, biar nanti lagunya saya putarkan. Kita mainnya di lagu tahun 2000, sekitar situ ya, belasan juga masih boleh, oke. Kita spesial mainnya di mancanegara malam hari ini, pendengar. Selamat malam untuk Anda yang terus membersamai kami sejak tadi, berarti ya sejak pagi juga mungkin ya, sudah ditemani dengan Pro 1. Makasih banyak loh. Thank you, makasih banyak. Kita coba jalan-jalan ke WhatsApp dulu pendengar ya. Di WhatsApp ini ada siapa ya di WhatsApp ya? Di WhatsApp, selamat malam Ruang Rindu, mau request dong lagunya Coldplay Mana Saja. Oke deh, nanti kita coba hadirkan ya. Salam-salam buat warga Ando Olo, selamat malam. Iya, warga Ando Olo dan sekitarnya, selamat malam. Ada pendengar setia di sana, Ando Olo Utama itu. Tapi kenapa dia belum masuk ya? Kayaknya dia ini sambil ngopi malam ini, sambil dengar-dengar saya siaran ini, tapi belum mau mencoba ketik-ketik handphonenya untuk masuk di kami. Ada Pak De Alif juga tuh, yang sering sekali gabung. Tapi mana ya dia malam ini ya? Mudah-mudahan selalu dalam kabar yang baik lah, pastinya untuk semua ya. Sepupumu lagu Indonesia Kak ini? Bukan, kita mainnya mancanegara dulu malam ini ya. Kamisnya kita main mancanegara dulu. Boleh request lagu mancanegara, boleh lah. Tadi yang Coldplay, Ulan mau pilihkan yang Fix You ya. Mau enggak ya? Mudah-mudahan suka deh. Ini lagu tahun 2000-an juga nih, entah 2004, 2005 kali ya. Ini enak nih, enak juga nih kita dengarkan. Nanti Ulan kasih ya. Thank you. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh 0401-3124-008. Atau juga yang ingin bergabung melalui WhatsApp kami boleh di 0813-545-0967. Boleh, silakan. Atau ingin di kolom komentar TikTok juga boleh dong. Silakan, sudah ada sepupumu di sana, ada Bang Rinu di sana, ada Muhammad Subair. Sekarang sudah tidak penasaran lagi dengan suara penyiar. Akhirnya bisa lihat juga. Hehehe. Gitu ya bacanya Bang ya. Makasih Bang Subair ya. Salam ya Kak. Iya, siap. Salam balik untuk Bang Subair juga. Ada Ai. Thank you sudah join. Makasih banyak teman-teman ya. Mungkin sebelum kita buka WhatsApp lagi, kita kasih lagunya dulu kali ya. Kita kasih lagunya dulu, nanti setelah itu kita kembali. Masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Beberapa lagu pilihan sudah hadir menemani ruang dengar Anda pendengar ya. Ada beberapa lagu pilihan mancanegara yang Anda sudah request dan kita sudah putarkan. Masih ada satu lagu lagi, Umbrella. Kita putarnya di sesi kedua ya. Kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung, boleh silakan 0401 312 4008, di sana bisa Anda gunakan. Kemudian juga boleh di WhatsApp kami di 0813 545 0967, di sana juga bisa. Kita ke WhatsApp pendengar. Ini selamat malam Ruang Rindu. Saya ingin request lagunya The Reason dari Hope Stang. Oke. Untuk semua saja yang mendengarkan malam hari ini, selamat malam dan selamat istirahat. Makasih penyiar. Iya, sama-sama. Thank you. Kembali kasih. Makasih ya. Ini enak juga nih, lagu tahun 2003 ya itu ya. Ah, ini yang lagi favorit-favorit diputarkan saat ini pendengar. Nanti kita mendengarkan bersama ya lagunya ya. Silakan, kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh 0401 312 4008. Silakan gunakan di sana, boleh di jalur 008 kami. Ini maksudnya ngapain? Ngapain ya? Kenapa masuk di sini kalau enggak tahu? Ini mau request musik, Bang. Silakan kalau mau request musik. Ini musik-musik pilihan bisa Anda request malam hari ini sesuai dengan segmennya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Ada Papa Arka, ada warga Konoha, ada Mas Rin Riyadi, Lim Hole, ada Hane, thank you Biji Kacang, ada Bang Wis, Hane, ada MC Abid Makruf, ada MX Made, pokoknya semua deh yang sudah mampir di TikTok kami, selamat malam ya teman-teman ya. Tap-tap layar teman-teman, jangan lupa tap-tap layarnya. Ada beberapa pilihan ini yang akan kami putarkan lagi, ada Rihanna, Umbrella, kemudian ada Hopstang dari judulnya The Reason ya, The Reason yang akan kita putarkan untuk Anda. Ini juga lagu favorit, ini lagu tahun 2000 ya. Kemudian kita masih menantikan Anda ya. Kalau ingin gabung di kolom komentar TikTok juga boleh pendengar ya. Sematkan komentar Anda, nanti kita bacakan di studio pastinya. Oke. Kita ke WhatsApp lagi deh kalau gitu ya. Ada Adele, ingin request lagunya Adele. Oke deh, pilihkan aja yang mana. Oke. Ulan kasih Someone Like You kali ya. Boleh lah. Untuk Anda pendengar ya, spesial malam hari ini kita mainnya mancanegara. Jadi kalau ingin request lagu mancanegara boleh, monggo. Silakan. Kita sampai di jam 11 malam sebelum kita beralih lagi ke Inspirasi Indonesia setelah Ruang Rindu. Ruang Rindu itu akan selalu hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari di jam yang sama pendengar. Jadi setiap hari di jam yang sama itu akan kami persembahkan untuk Ruang Rindu. Kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung, silakan ya. Boleh 0401 312 4008, boleh di sana, atau juga yang ingin bergabung di jalur WhatsApp kami silakan 0813 545 0967, di sana juga boleh. Silakan ketik namanya, kalau enggak mau ditahu namanya atau nomornya boleh juga dong. Ketik aja yang ingin di-request, kemudian untuk siapa dipersembahkan lagunya. Nanti kita coba hadirkan lagunya di studio malam hari ini. Kita langsung aja ke lagu kali ya. Daripada kita menanti lama, ini sudah ada yang request lewat WhatsApp, ini ada beberapa. Kita putarkan dulu lagunya pendengar, nanti setelah itu kita kembali lagi masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

Ada satu buah lagu dari Adele, Someone Like You, yang sudah hadir ke ruang dengar Anda malam hari ini. Mudah-mudahan jadi mood booster ya untuk Anda ya. Yang request tadi, makasih banyak pastinya. Mudah-mudahan lagunya bisa menjadi mood booster Anda atau teman istirahat deh di malam hari ini. Tidak terasa waktu sudah lepas di menit ke-50 untuk saat ini pendengar. Terima kasih yang sudah join bersama kami di TikTok RRI Kendari. Kemudian juga makasih yang sudah gabung di WhatsApp dan jalur 008 untuk di segmen kali ini. Sampai jumpa lagi di segmen Ruang Rindu ya. Edisi selanjutnya lagi setiap hari kok di jam yang sama. Pendengar akan hadir Ruang Rindu menyapa ruang dengar Anda. Sesaat lagi setelah segmen Ruang Rindu, kembali kami persembahkan untuk Anda sajian inspirasi Indonesia yang akan hadir hingga tuntas kebersamaan kita tepat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Inspirasi Indonesia akan diisi dengan beberapa lintas nada pilihan yang akan kami persembahkan untuk Anda. Pokoknya hingga nanti menjelang kami akhiri untuk seluruh rangkaian mata acara di Sultra malam ini pendengar. Jadi pastikan terus bersama ya dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Podcastnya Inspirasi Indonesia RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
1: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup

0: Air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Pendengar yang senantiasa setia bersama program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam ini. Anda juga bisa tetap mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendari kembali hadir di ruang dengar Anda melalui 96,7 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

MHz Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk di Jumat ya, di pekan ini kita juga bersama menantikan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4 ya, nanti yang akan hadir di ruang dengar Anda sesaat lagi pendengar, bersama dengan RRI Pro 1 Makassar ya. Jadi untuk Anda pastikan selalu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

0: pendengar, kita segera akan bergabung ya untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4 bersama dengan Pro 1 Makassar pendengar, dan bersama juga dengan hostnya Syaiful Malik, lalu narasumber untuk di subuh hari ini bersama dengan Dr. Haji Ilham Mokhtar LCMA, seorang mubalig dan juga akademisi mengenai kemerdekaan sejati dalam perspektif Islam. Selamat mengikuti.
1: Kembali bersama dalam program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam siaran berjaringan, tentunya disiarkan RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Mamuju, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, RRI Bone dan juga RRI Bau-Bau. Dan hari ini kita membahas tema yang sangat relevan di bulan Agustus ini, menyambut semangat bulan kemerdekaan, kemerdekaan sejati dalam perspektif Islam. Dan nanti pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar RRI Sulawesi, boleh bergabung di 08213333 9440. Kami ulang di 08213333 9440. Dan untuk membahas tema kita pagi hari ini, alhamdulillah telah bersama kita melalui sambungan Zoom Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mokhtar LCMA. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Dr. Ilham Mokhtar sudah bersama kami di RRI Makassar hari ini dan disiarkan tentunya Korwil 4. Kabar sehat Pak Ustadz?
2: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah, ya. Baik. Dan pendengar seperti biasa tentunya, sebelum nanti Anda bisa bertanya ke Pak Ustadz, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mokhtar LCMA. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imami mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu, para pendengar siaran Mutiara Pagi Berjaringan ya, dimanapun berada ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa silaturahim ya, walaupun melalui aplikasi Zoom ya, tapi insyaallah ini tidak mengurangi keberkahan dan nilai silaturahim kita pada kesempatan pagi hari ini. Salam teriring salawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian. Ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa saat ini kita berada di bulan Agustus, dan kita bagi bangsa Indonesia secara khusus, bulan Agustus adalah momentum yang saban tahun atau setiap tahun kita jadikan sebagai momen kebangsaan ya. Karena disitulah ada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Ya, artinya bahwa kemerdekaan ini memang patut untuk kita syukuri. Ya. Nah, dalam pandangan Islam atau dalam perspektif Islam, ya, kemerdekaan itu juga sesuatu yang mendapatkan tempat atau perhatian yang besar. Ya, cuma kemerdekaan yang kita maksud di sini bukan sekedar kemerdekaan dalam arti fisikal, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan secara spirituality, ya, kemerdekaan spiritual, ya, di mana banyak orang hari ini memang berada di atau hidup di alam kemerdekaan. Ya, alam kemerdekaan secara fisikal, ya, secara fisiknya, ya, kita ini semua bangsa Indonesia sudah merdeka, ya, dan berada di alam atau dalam kehidupan yang merdeka, ya, tidak ada yang menjajah kita dan seterusnya. Tapi secara secara apa kejiwaan, ya, sepertinya masih banyak di antara kita yang tidak merdeka. Nah, inilah yang penting untuk kita bahas dalam perspektif agama kita, Islam, bagaimana kita ini mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Ya, ya, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada tiga prinsip kemerdekaan. Ya, kapan seseorang itu mendapatkan kemerdekaan yang sejati dalam perspektif Islam? Pertama, ya, pertama ketika dia sudah merdeka dari penjajahan nafsu dan materi. Ya, ini penting. Ya, kenapa? Karena hawa nafsu inilah yang sering menjajah manusia. Ya, sehingga kita ini seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Dikendalikan oleh hawa nafsu, ya, sehingga pikiran kita, perilaku kita, semua tindak tanduk kita ini berdasarkan instruksi dari hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Padahal Al-Qur'an sudah mewanti-wanti bahwa hawa nafsu ini selalu mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang keliru, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu'. Ya, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak manusia, mengarahkan manusia, kita semua ini kepada asu. Asu itu adalah sesuatu yang buruk, ya, yang maksiat, yang dosa, yang keliru dan seterusnya. Inilah yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita menjadi budak hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lalu ketika seseorang sudah menjadi budak hawa nafsunya, maka secara tidak langsung dia pun akan menjatuhkan dirinya di bawah kekuasaan materi, ya, sehingga materinya yang dipertuhankan. Na'udzubillahi min dzalik, ya, sehingga ada ucapan dari para ulama kita bahwa materi itu, kekayaan itu, atau semua yang sifatnya duniawi, jangan tempatkan di dalam hati. Kenapa? Karena ketika kita tempatkan di dalam hati, maka dialah yang akan menguasai kita. Dialah yang akan menjaga kita. Tapi tempatkan di tangan, ya. Jangan masukkan dalam hati sehingga kita bisa mengendalikan. Kita bisa menginfakkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan kita yang dimanfaatkan atau bahkan dijajah oleh materi duniawi ini. Maka ini yang pertama, ya. Kita bisa merdeka dari penjajahan hawa nafsu dan juga materi, ya. Nah, ini hampir banyak di antara kita yang tidak bisa melepaskan dirinya dari penjajahan seperti ini. Kita berada di alam kemerdekaan secara fisik, ya, maksudnya tidak ada yang menghalangi kita, tapi nyatanya secara spiritual kita berada di bawah penjajahan hawa nafsu, wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita juga perlu merdeka dari rasa takut selain kepada Allah. Ya, ini juga penting, ya. Banyak orang yang takutnya itu, ya, pada hal-hal yang seharusnya dalam pandangan agama Islam itu tidak perlu ditakutkan. Ya, kenapa? Karena ada Allah yang maha besar. Ada Allah yang maha memberi rezeki, ada Allah yang maha mengatur kehidupan kita. Tapi ini yang terjadi, ya, ini yang terjadi. Takut kehilangan pekerjaan, ya, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan sumber makanan, ya, dan takut-takut yang lain yang sifatnya duniawi, yang berkaitan juga tadi dengan hawa nafsu, ya. Kalau seseorang jatuh di bawah jajahan hawa nafsu, maka akan jatuh pada yang kedua. Dia tidak bisa merdeka secara spiritual. Kenapa? Karena dia takutnya kepada selain Allah sangat besar. Nah, orang yang seperti ini tentu tidak bisa ikhlas dalam berbuat, tidak bisa melakukan kehidupannya dengan baik. Kenapa? Karena rasa khawatirnya, rasa was-wasnya sangat tinggi. Ya, padahal kita diperintahkan dalam agama kita untuk apa? Untuk ada namanya tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan iman kepada Allah dan juga penyerahan diri yang besar. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa siapa yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakka tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang terbang di pagi hari, keluar dari sangkarnya untuk mencari makanan, dan kembali ke sangkarnya lagi di sore hari dalam keadaan perut yang kenyang. Padahal kita lihat, seekor burung tidak tahu tentang manajemen waktu, tidak tahu tentang manajemen apapun itu, tapi yang dia tahu bahwa rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak pernah takut. Seharusnya kita manusia yang punya akal pikiran, punya energi, punya punya sesuatu yang lebih daripada seekor burung, seharusnya lebih punya optimisme yang lebih besar daripada burung. Yang ketiga, terakhir, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu merdeka dari mana? Dari penyakit-penyakit hati. Ya. Kenapa? Penyakit hati inilah yang paling banyak menggerogoti kita. Apa itu penyakit hati? Ada tiga inti penyakit hati. Pertama adalah riya, ya. Ketika seseorang berbuat baik, ingin dipuji, ingin dianggap alim, ingin dianggap sesuatu yang lebih daripada yang lain, maka pada saat itu dia sudah tidak memiliki dirinya. Ya, kenapa? Karena dia sudah mengharapkan pujian, dia sudah mengharapkan penghargaan dari orang lain. Ya, ya. Dan lawannya dia adalah ikhlas. Nah, maka yang perlu kita terus pupuk dalam diri kita, ya, usahakan terus-menerus adalah menjadi orang-orang yang ikhlas. Kemudian penyakit hati yang lain adalah hasad, iri hati, dengki. Ya. Banyak di antara kita yang juga tidak bisa bebas dari ini. Ya. Cirinya orang yang dengki ini, iri hati ini, ada dua kata para guru kita. Pertama adalah suka melihat orang lain senang. Itu. Dan senang melihat orang lain susah. Ya. Coba kita cek pada diri kita. Apakah ada indikasi ini pada diri kita? Ya. Ketika ada orang yang susah, entah teman atau tetangga atau siapapun, apakah kita merasa merasa senang? Kadang-kadang ada orang yang menyatakan begini, ya, saya bersyukur, ya, yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan ujian itu dia, bukan saya. Ya, itu seperti kelihatannya baik-baik saja ucapan itu, padahal sebenarnya ucapan itu adalah tanda bahwa ada rasa hasad dalam diri kita. Ya, seharusnya kita empati, ya, kita bantu, kita lakukan sesuatu untuk meringankan dia, bukan dengan kata-kata yang seperti itu, ya. Atau sebaliknya, ya, kalau ada tetangga kita yang naik rezekinya, ada saudara kita yang mendapatkan promosi jabatan, kita malah iri, ya. Ai, paling-paling dia ini begini, dia nyogok, dia melakukan sesuatu yang itu hal-hal yang terlalu jauh pikiran kita, ya. Seharusnya kita ikut gembira, ikut senang dengan apapun yang dialami oleh saudara kita. Kemudian penyakit hati lain yang juga kadang membuat kita ini menjadi orang-orang yang terjajah secara jiwa adalah al-ujub, ya, bangga, kagum dengan diri sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara tiga yang bisa menjerumuskan, membinasakan diri manusia, antara lain adalah al-i'jab bin nafs atau i'jabun nafs nasi bi nafsihi, ya, ketika seseorang membanggakan dirinya sendiri, ya. Kenapa? Bangga ini adalah bagian dari atau bagian awal dari takabur. Takabur ini adalah dosa besar, ya. Dan ketika seseorang takabur artinya sedang merendahkan orang lain, ya. Tapi kalau masih dalam ujub, kagum pada diri sendiri, itu masih untuk dirinya, ya. Belum melibatkan orang lain, tapi tetap perlu kita berhati-hati. Karena kagum pada diri sendiri ini adalah bagian awal atau mukaddimah dari takabur. Maka inilah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada pada Mutiara Pagi Berjaringan, ya, kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati sebagaimana yang diinginkan, yang diharapkan dalam agama kita. Kita bersyukur kita sudah merdeka secara fisik, ya, di alam kemerdekaan bangsa Indonesia kita ini yang kita cintai. Tapi di sisi lain, kita perlu memerdekakan jiwa kita, memerdekakan spiritualitas kita dari penjajahan hawa nafsu, penjajahan materi, dan penjajahan penyakit-penyakit hati. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saya kira ini untuk pengantar dari kegiatan kita, ya, pada pagi hari ini, dan saya kembalikan, ya, kepada moderator kita. Ya.
1: Baik,
2: silakan.
1: Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah pendengar, kita sudah menyimak tausiah dari Bapak Ustadz Dr. Ilham Mukhtar LCMA. Beliau mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik, termasuk juga tadi bagaimana kita menjadi pribadi yang merdeka dari hawa nafsu, kecintaan berlebihan terhadap harta, rasa takut kepada selain Allah, dan berbagai penyakit hati. Dan semoga nilai-nilai tersebut dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terima telepon Pak Ustadz, silakan untuk Anda pendengar di 082133339440. Kami nantikan partisipasi Anda, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp di nomor yang sama. Assalamualaikum. Dari Pak siapa Pak? Di mana? Pak Laude di bawah-bawah. Pak Laude, tapi boleh agak keras suaranya Pak Laude? Dibesarkan lagi?
3: Ya.
1: Silakan dengan Pak Ustadz, Pak Laude.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang jajah kita kan itu 3,5 abad. Sementara penduduk zaman sekarang aman. Penduduk non-muslim di Indonesia ini lebih cepat, lebih banyak daripada yang muslim, bahkan bisa negara sendiri seperti Timur-Timur dan mungkin Papua Merdeka atau Ambon Merdeka nanti. Jadi itu bagaimana?
1: Halo Pak Laude,
2: ya,
1: kurang jelas Pak Laude, boleh diulang pertanyaannya?
3: Kita dijajah 3,5 abad non-muslim, sementara sekarang ini pertambahan penduduk yang non-muslim, lebih banyak, lebih cepat daripada yang muslim. Bahkan mereka itu bisa bikin negara seperti Timur-Timur, sebentar lagi Papua, atau negara Ambon, negara Maluku. Itu bagaimana itu?
1: Semoga banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, silakan di 082133339440. Ada Pak Laude yang ada di bau-bau sudah bergabung pagi hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya Pak Ustadz. Silakan pendengar di 082133339440. Untuk Anda yang masih ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa Pak, di mana?
4: Dengan Abdullah di Boni.
1: Pak Abdullah di Boni. Baik, singkat Pak Abdullah ya.
4: Begini, sebutannya akan itu semua Pak Ustaz. Saya seringkali kita lihat di masa sekarang ini banyak artinya penguasa yang bisa memberkati, utamanya yang bisa memberkati diri yang tepat, tapi mereka masih terkungkung oleh penguasa yang di atasnya. Setelahnya mereka masih takut. Yang asal misalnya kita bersiar di keharian, ya, di wilayah kehakiman, ya, misalnya seorang hakim banyak yang menjatuhkan ponis kepada terdakwa dengan alah dengan tidak melihat perspektif sebenarnya, karena mereka tak menjatuhkan akan ponis atau hukuman kepada sang terdakwa ini, karena gara-gara jangan sampai ada yang biasa sebenarnya bahasa sekarangnya intervensi oleh orang di atas, istilahnya ada orang tertentu yang sudah mengintervensi mereka. Mereka kan artinya takut dengan nano, takut dengan selain Allah ya. Mereka cuma mendudukkan kebenaran itu secara baiknya, secara haknya.
1: Baik, terima kasih Pak Abdullah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Abdullah di Boni. Pendengar selanjutnya yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 082133339440. Setelah Pak Laude di Bau-Bau, ada Pak Abdullah di Boni. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Pak siapa Pak, di mana?
5: Di Bahar, di Bona Cisnes Selatan ini.
1: Baik, silakan Pak Bahar.
5: Iya, iya. Begini Pak Ustaz, ada orang lebih tertakuti merdekanya bisa 17 Agustus daripada kemerdekaan salam. Banyak orang kalau masalah putus salam tidak mau mengerjakan salam. Kalau kemerdekaan 17 Agustus dibiayai menonton pemain bola. Ya, bagaimana orang seperti itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk tiga penanya. Dan Pak Laude dulu di Bone, Pak Ustaz yang tadi sudah bergabung menanyakan Indonesia pernah dijajah. Dan ini tadi mengkhawatirkan terhadap perubahan khususnya non-muslim katanya di beberapa daerah yang perkembangannya lebih, ini seperti apa?
2: Iya, baik. Terima kasih Pak Laude di Bau-Bau. Jadi memang secara fakta kita ini pernah dijajah oleh beberapa bangsa dari luar ya. Tapi kan juga alhamdulillah kita bersyukur sudah bebas dari penjajahan seperti itu ya. Nah sekarang ya saya jawab secara umum ya. Jadi sekarang giliran kita bangsa Indonesia ini dengan berbagai unsur ya untuk mensyukuri kemerdekaan ini dengan menjaga persatuan ya, dengan menjaga toleransi ya. Jadi bahwa kita ini bangsa Indonesia ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk ya, bukan bangsa yang hidup dengan satu keyakinan ya. Tapi alhamdulillah hidup bersama kita saudara-saudara kita dari keyakinan yang lain ya. Di sini ada banyak suku, ada banyak ras, banyak agama. Itu satu kesyukuran. Tidak banyak negara di dunia ini yang punya keunikan seperti itu. Dan kita di satu sisi juga ada motto dari negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetap satu. Itu sebenarnya sangat Islami. Itu yang perlu kita pegang. Itu prinsip dalam kehidupan kita. Ya, dalam Al-Quran disebutkan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahwa kita ini berbeda-beda ya. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahida, sekiranya Allah ingin, Allah sangat mungkin menjadikan kita sebagai umat yang satu, tidak banyak perbedaan. Tapi itulah itulah sunnatullah ya, diciptakan kita ini berbeda-beda supaya kita bisa menjalin hubungan, menjaga toleransi, menjaga persatuan antara satu dengan yang lain ya. Kita ini bersyukur juga bahwa kita umat Islam mayoritas ya, mayoritas di Indonesia. Tapi bukan berarti mayoritas itu adalah kekuatan untuk menindas di satu sisi ya. Maka disinilah tentu kita sebagai anak bangsa, siapapun kita dari unsur agama manapun dan seterusnya, boleh kita berbeda keyakinan, tapi mari jaga persatuan ya. Kita ini yang mayoritas tentu menjaga, dan juga tentu saudara-saudara kita yang juga saling asah, asih dan asuh ya. Itu istilah yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Jadi, saya kira itu yang perlu kita kemukakan di kehidupan seperti sekarang. Baik. Ini
1: tetap menghormati sesama warga negara Pak Ustaz ya. Dan tidak meninggalkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada Pak Abdullah di Bone. Mengapa masih ada pejabat atau penegak hukum katanya yang lebih takut kepada atasannya daripada takut kepada Allah?
2: Iya, makasih Pak Abdullah di Bone. Ya, mungkin ini kalau saya bisa mengatakan inilah contoh Pak Ya, jika ada orang yang seperti itu, ya, itulah contoh orang yang tidak merdeka. Ya, kenapa? Karena mungkin ya, jika ada ya, ya mungkin ada ya di Indonesia ini yang seperti itu. Ya, khawatir kalau dia misalnya tidak mengikuti keinginan yang di atasnya, maka dia mungkin akan dimutasi, akan dipecat, maka dia melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai keadilan. Wah, na'udzubillah kalau seperti itu. Contoh Pak, orang-orang yang tidak merdeka secara jiwa. Ya, mudah-mudahan ya segera mendapatkan kesadaran ya, dan tidak lagi menjadi budak dari hawa nafsunya. Na'udzubillah. Iya, silakan.
1: Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Bahar yang menanyakan, Pak Kiai, bagaimana katanya jika seseorang sangat bersemangat sekali merayakan hari kemerdekaan dengan segala kegiatannya, tetapi ibadahnya sering lalai.
2: Nah, iya, sama juga dengan yang kedua tadi, itu contoh ya, contoh tadi kalau tidak salah beliau memberi contoh, misalnya ada pertandingan olahraga ya, dalam rangka memeriahkan 17 Agustus gitu ya. Karena semangatnya sudah masuk waktu sholat, tapi tetap saja lanjut kegiatannya. Nah, ini artinya kita harus menempatkan ya. Silakan kita euforia, gembira dengan adanya kemerdekaan ini ya, momentum satu tahun sekali, tapi jangan sampai kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini kita abaikan. Waktu sholat ya tetap kita pentingkan untuk sholat. Nanti kita lanjut lagi dengan kegiatan apa fun game kah atau apapun itu bentuknya, ya dilanjutkan lagi setelah melaksanakan ibadah. Ya, jadi ini tempatkan pada tempat yang sesuai. Ya, ini adalah kegiatan olahraga untuk kita. Ya, tapi ini haknya Allah, kita juga harus tunaikan dan kita harus utamakan. Iya, seperti baik. Itu
1: Allahumma. Pendengar, kami mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas. Kami mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, insyaallah di kesempatan mendatang bersama ya. Dengan Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA yang sudah menyampaikan tausiah dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pendengar. Mungkin sedikit ada kesimpulan sebelum ditutup dengan doa, Pak Ustadz. Silakan.
2: Iya, baik, Bapak Ibu para pendengar yang saya hormati, saya muliakan, sebagai kesimpulan singkat dari apa yang tadi kita bahas, bahwa kemerdekaan itu memang adalah hak kita untuk kita dapatkan, tapi di satu sisi jangan pernah terlena karena ada faktor-faktor yang selalu ingin berusaha membuat kita menjadi individu yang terjajah ya. Hawa nafsu juga adalah pengaruh-pengaruh setan. Semua itu adalah aspek-aspek, unsur-unsur yang bisa membuat kita menjadi manusia yang tidak merdeka secara spiritual. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan dalam kehidupan kita dan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan segala kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa asli lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA yang telah bersama kita di Mutiara Pagi Berjaringan membahas tema kemerdekaan sejati dalam perspektif Islam, dan seperti yang beliau sampaikan, semoga kita mampu mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan memperkuat iman, menjauhi hawa nafsu, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang telah menyimak melalui RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Mamuju, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, RRI Bau-Bau, dan juga RRI Bone tentunya. Dan akhirnya saya Idam Saiful Malik bersama rekan Iqbal dan tim yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sudah kita ikuti Religi Pagi berjaringan Korwil 4 setiap hari Jumat dari pukul 5.15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau.
2: Kita punya balai di sini, ya, ada 13 kejuruan tadi saya dengar, dan ini terus kita update pelatihan-pelatihannya. Apalagi kalau nanti kita bisa sambungkan juga dengan kawasan industri.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027. Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan program pemagangan nasional dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi 7 Agustus 2026 bersama saya, Jihan Benazir. Informasi pagi hari ini, pendengar, pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada 2027 setelah lelang selesai Oktober 2026 guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
3: Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang. 5 daerah yang mendapat alokasi sekolah rakyat tersebut yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra MEOHAI Kendari, Muhammad Gunawan, mengatakan proses pembangunan ditargetkan dimulai setelah tahapan lelang rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, usulan pembangunan 5 sekolah tersebut telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti. Yang pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau. Terus kemudian ada Kabupaten Muna dan juga ada Kabupaten Wakatobi. Iya, untuk tahun depan.
3: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengapresiasi pemerintah pusat atas pembangunan sekolah rakyat di Kota Kendari. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi hingga dukungan terhadap kesejahteraan keluarga.
4: Ya, tanggapannya tentu senang ya dan bahagia, karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena sekolah rakyat hanya baru berapa daerah yang mendapatkan pembangunan dari tahap awal. Kota Kendari masuk di tahap pertama dari 38 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
3: Untuk peserta didik sekolah rakyat, diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Penetapan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama Badan Pusat Statistik agar program tepat sasaran. Dikatakan program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Reporter RRI Kendari, Firman Safir, melaporkan.
0: Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan program pemagangan nasional dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara, disiapkan kuota minimal 10.000 peserta hingga akhir tahun 2026. Berikut laporan Laras Ayuningtyas.
5: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terus berupaya memperkuat kesiapan tenaga kerja lokal di kawasan daerah berkembang, salah satunya di Sulawesi Tenggara. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan dan optimalisasi sarana pelatihan keterampilan teknis guna menjawab tantangan kecerdasan buatan atau AI, otomatisasi, serta kesenjangan skill yang dialami industri saat ini. Dalam kunjungannya ke Kendari, Menteri Ketenagakerjaan Kebudayaan Profesor Yasir Lee menegaskan pentingnya pemantauan intensif terhadap keberadaan Balai Pelatihan Kerja BPLK atau BLK yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh materi dan fasilitas pelatihan yang tersedia benar-benar relevan dengan dinamika serta kebutuhan real dunia kerja lokal maupun nasional. Kemenaker juga mendorong penguatan program pemagangan nasional yang menargetkan hingga 150 ribu peserta di seluruh Indonesia. Dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara, Menaker menyiapkan kuota minimal 10 ribu peserta hingga akhir tahun 2026.
2: Kita punya balai di sini, ya, ada 13 kejuruan tadi saya dengar, dan ini terus kita update pelatihan-pelatihannya, apalagi kalau nanti kita bisa sambungkan juga dengan kawasan industri, dan ini sekali lagi ini harus bisa dioptimalkan. Tadi saya sudah sampaikan kepada Gubernur, kami khusus untuk sementara kita siapkan minimal 10 ribu sampai akhir tahun ini, semoga ini bisa bermanfaat.
5: Kementerian Ketenagakerjaan berharap pelatihan vokasi dan program magang ini memberikan pengalaman praktis serta peningkatan kompetensi secara langsung di lapangan kerja. Selain itu, Kemenaker juga mengimbau seluruh perusahaan dan investor yang beroperasi di Sulawesi Tenggara untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi peserta magang daerah. Dengan keterlibatan aktif dari sektor swasta, para pencari kerja lokal diharapkan memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kualifikasi industri di era digitalisasi.
0: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A, Kota Kendari terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui kampanye edukasi dan sosialisasi, serta kolaborasi lintas sektor, guna mencegah tindakan kekerasan, perundungan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak anak. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
6: Melakukan kampanye anti kekerasan dan bully.
7: Dalam upaya melindungi anak dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi maupun perlakuan lainnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari terus memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dan kolaborasi lintas sektor. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari Sari Handayani mengatakan pihaknya secara rutin melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk kampanye perlindungan anak di satuan pendidikan. Menurut Sari, pengenalan terkait pencegahan kekerasan dan perundungan sejak dini sangat penting karena masih banyak siswa yang belum memahami tindakan yang mereka lakukan dapat tergolong sebagai bentuk bullying terhadap teman sebaya. Untuk itu, pihaknya mengimbau orang tua untuk lebih peka terhadap perubahan tingkah laku anak, sebab perubahan sikap atau kebiasaan anak dapat menjadi salah satu tanda adanya permasalahan yang memerlukan perhatian dan pendampingan. Selain itu, DP3A Kota Kendari terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, dinas pendidikan, dinas kesehatan, hingga media massa untuk memastikan hak-hak anak terlindungi serta menciptakan lingkungan aman dan ramah anak.
6: Kami kebetulan menyasar 10 sekolah menengah pertama negeri itu untuk melakukan kampanye anti kekerasan dan bully. Itu sudah kita lakukan, kita didengarkan oleh anak-anak yang insya Allah jumlahnya sekitar 3.500-an, kalau ditotali itu kan ada yang 1.000, ada yang cuma 200 jumlahnya. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 9.
7: Lebih lanjut, Kabid Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari Sari Handayani menambahkan, setiap laporan dugaan kekerasan terhadap anak akan segera ditindaklanjuti. Pihaknya juga siap memberikan pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta layanan perlindungan lainnya sesuai dengan kebutuhan korban, sehingga anak-anak dapat memperoleh rasa aman dan pemulihan secara menyeluruh.

0: menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja.
1: Panitia Gerak Jalan Indah dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Bau-Bau akan menindak tegas peserta yang menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan atau tidak mematuhi petunjuk teknis dapat langsung dibubarkan di tengah lintasan dan tidak mendapatkan penilaian. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan panitia tidak ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan lomba.
0: Jangan sampai yelnya itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa sajalah. Sehingga ini kami himbau. Kan kita ini mengisi kemerdekaan. Masa kita mau bikin yel-yel yang kasar, yang menghina, yel-yel yang mengarah, diduga mengarah ke urusan-urusan porno aksi kira-kira begitu. Jadi panitia tidak akan ragu-ragu membubarkan jangan lapangan. Nah kalau saya bubarkan pastilah tidak akan mendapat penilaian begitu. Sudah pasti itu tidak akan sampai di finish, tidak akan mendapat penilaian. Tetapi sekali lagi pemerintah tidak berharap itu terjadi begitu. Kita tidak inginkan ada peserta kita bubarkan jangan lapangan. Sehingga ikuti pedoman, ikuti panduan.
1: Menurut Aswad, yel-yel tetap diperbolehkan sebagai bentuk kreativitas peserta. Namun isinya harus mengacu pada tema nasional HUT RI ke-81, yakni Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mengandung semangat kebangsaan serta tidak menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau SARA, tidak mengarah pada pornografi maupun menghina pihak tertentu. Laude Aswad menjelaskan materi yel-yel akan diverifikasi sejak proses pendaftaran melalui rekomendasi dari lurah. Meski demikian, panitia tetap mengantisipasi kemungkinan peserta mengubah yel-yel saat berada di lapangan. Selain aturan yel-yel, panitia juga membatasi durasi variasi barisan maksimal 2 menit untuk setiap peserta. Kebijakan tersebut diterapkan agar seluruh rangkaian lomba dapat berlangsung sesuai jadwal dan tidak berakhir hingga larut malam. Panitia juga mempertahankan kategori perlombaan seperti tahun sebelumnya, yakni tingkat SD, SMP, SMA hingga kategori umum. Khusus penggunaan aksesori dibatasi, yakni tiap sekolah masing-masing satu barisan putra dan putri agar tidak membebani biaya yang harus ditanggung orang tua. Gerak Jalan Indah dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Agustus 2026. Technical meeting akan digelar pada 7 Agustus sekaligus menjadi batas akhir pendaftaran peserta. Rute perlombaan masih menggunakan lintasan seperti tahun lalu. Peserta akan memulai perjalanan dari depan Madrasah Aliyah di Jalan Beto Ambari, melintasi Tugu Kirab, Jalan Sultan Murhum, Jembatan Gantung, Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Murhum, Letter Buton, Gedung Pancasila, hingga finish di lokasi yang sama seperti tahun sebelumnya, di Rumah Jabatan Wali Kota Bau-Bau. Laude Aswad berharap seluruh peserta mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan, sehingga lomba dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Bau-Bau dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan serta sportivitas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami untuk di Warta Berita Pagi. Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 27.600 keluarga penerima manfaat untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengatakan bantuan dari pemerintah pusat tersebut dialokasikan untuk periode Juli hingga September 2026 dan disalurkan kepada warga yang tercatat dalam data tunggal sosial dan ekonomi. Selain 27.600 penerima utama, pemerintah juga menyiapkan kuota cadangan bagi 903 warga. Abdul Rauf menyampaikan penyaluran bantuan akan dilakukan melalui masing-masing kelurahan dengan memastikan seluruh penerima sesuai data yang telah ditetapkan. Pemkot Kendari juga menjamin beras yang didistribusikan memiliki kualitas yang baik dan layak dikonsumsi, sekaligus menjadi upaya menjaga stabilitas ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu. Ia menambahkan, stok pangan di Kota Kendari dipastikan masih aman sepanjang 2026 dan berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh penerima manfaat untuk

0: memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pemerintah Kota Bau-Bau matangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat panitia yang membahas jadwal kegiatan, pengamanan, serta pelaksanaan lomba gerak jalan dan pawai obor. Salah satu perhatiannya adalah kepesertaan Karang Taruna. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
1: Tadi sepakati malah langsung tadi dibubarkan. Kalau didapat ternyata diperingati tidak ikut, kemudian masih melanggar, saya kira akan dibubarkan di lapangan kalau hasil rapat tadi.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau mematangkan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat pemantapan yang berlangsung di Aula Palagimata, Kantor Wali Kota pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Bau-Bau, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, para asisten, unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah, serta Panitia. Salah satu hasil rapat pemantapan panitia menetapkan pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah pada 11 hingga 13 Agustus dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap peserta. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bau-Bau Laude Aswad mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan sesuai arahan Presiden agar peringatan HUT kemerdekaan berlangsung meriah, tertib, aman, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
1: Itu nanti kita titik startnya masih sama dengan tahun lalu di Madrasah Aliyah ya, start di sana dan finish di rumah jabatan. Nah, beberapa hasil evaluasi tentu terkait dengan kesehatan peserta menjadi fokus, termasuk soal peserta barisan yang harus patuh pada ketentuan yang sudah disiapkan oleh panitia lomba.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau tetap membuka ruang bagi organisasi kepemudaan, termasuk Karang Taruna, untuk berpartisipasi dalam GJI. Namun peserta diwajibkan menjaga kerapian barisan dan mematuhi seluruh aturan, termasuk penggunaan yel-yel yang tidak melanggar norma kesopanan maupun mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Panitia akan menerapkan sanksi terhadap peserta yang melanggar untuk menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
1: Kepada adik-adik Karang Taruna, kalau ingin berpartisipasi ikuti aturan main, ikuti pengetenik, sehingga semangat hari ulang tahun ini kita setuju bersemangat, tapi jangan ternoda hal-hal yang mengganggu Kamtipmas. Tadi sepakati malah langsung tadi dibubarkan. Kalau didapat ternyata diperingati tidak ikut, kemudian masih melanggar, saya kira akan dibubarkan di lapangan kalau hasil rapat tadi.
2: Selain upacara pengibaran dan penurunan bendera, sebelumnya juga akan dilaksanakan sidang paripurna DPRD. Peringatan Hari Pramuka dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus dan diawali dengan kemah pramuka di Samparona. Pemerintah Kota Bau-Bau juga akan menggelar Ramatama di Pantai Kamali pada 17 Agustus malam sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Sementara itu, rute pawai obor atau taptu akan diubah jalurnya yang akan disesuaikan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan peserta selama kegiatan berlangsung. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum memulai penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026, Ombudsman Republik Indonesia menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal di Sulawesi Tenggara melalui kegiatan entry meeting. Kegiatan ini dilakukan agar seluruh pihak memahami indikator penilaian sekaligus mempersiapkan pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Idam.
3: Hasilnya akan kita serahkan kepada Kementerian Lembaga dan Pemda itu pada bulan.
4: Kegiatan entry meeting menjadi tahapan awal pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang dilakukan Ombudsman RI dengan tujuan memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan pemahaman pemerintah daerah dan instansi vertikal terhadap indikator yang akan menjadi dasar penilaian dalam opini Ombudsman tentang penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026 di Sultra. Anggota Ombudsman RI Safrida Rahmawati Rasa Pemerintahan mengatakan penilaian tersebut telah dilakukan setiap tahun terhadap kementerian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten kota, di mana fokus penilaian diarahkan pada upaya pencegahan praktek maupun potensi maladministrasi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. Menurut Safrida, melalui kegiatan penilaian ini pihaknya berharap setiap penyelenggara pelayanan publik mampu memenuhi standar pelayanan, memperbaiki berbagai kekurangan, serta menghadirkan layanan yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
3: Dan ini kita melakukannya di setiap tahun, di bulan Agustus sampai nanti di bulan November, dan hasilnya akan kita serahkan kepada Kementerian Lembaga dan Pemda itu pada bulan Desember atau akhir tahun gitu. Nah, secara teknis itu kegiatan ini akan dilakukan oleh teman-teman perwakilan. Nah, kami memang berharap kegiatan hari ini itu ada kesepemahaman terkait dengan hal-hal apa saja yang akan dimintakan oleh Ombudsman kepada pemerintah daerah dan lembaga vertikal terkait bagian dari yang akan dinilai oleh Ombudsman nantinya.
4: Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 dijadwalkan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026. Untuk itu, seluruh perangkat daerah diharapkan menyiapkan data dan dokumen pendukung serta membangun kerjasama selama proses penilaian berlangsung. Kegiatan entry meeting di penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI tahun 2026 diharapkan dapat menguatkan kerjasama antar pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.
0: Informasi terakhir pendengar, nahkodai Hakli Kota bau-bau hingga 5 tahun ke depan. Yuslina siap perkuat peran tenaga kesehatan lingkungan. Selengkapnya reporter RRI Bau-bau, Waude Nurliani, melaporkan.
5: Yuslina SKM resmi terpilih sebagai Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau HALKI Kota Bau-Bau periode 2026-2031. Ia dipercaya memimpin organisasi profesi tersebut melalui musyawarah luar biasa HALKI Kota Bau-Bau. Proses pemilihan disaksikan langsung oleh Ketua HALKI Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Sultan Bakri dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Dr. Frederick. Yuslina menggantikan kepengurusan sebelumnya yang dipimpin Dedi Hasriadi. Usai terpilih, Yuslina yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau tersebut menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi sesuai dengan visi misi HALKI. Yuslina juga bertekad memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun organisasi profesi lainnya dalam pengembangan kesehatan lingkungan di Kota Bau-Bau.
6: Tentunya kita dalam organisasi yang merupakan salah satu organisasi profesi di bidang kesehatan, dalam hal ini kami di bidang kesehatan lingkungan, pastinya sesuai tagline kami tadi akan terus berupaya dalam hal-hal kesehatan lingkungan. Tadi tagline-nya kita sehatkan lingkungan, lingkungan akan sehatkan kita semua. Ini tentunya akan berbagai kegiatan yang kita lakukan di wadah organisasi profesi kesehatan lingkungan.
5: Menurut Yuslina, tantangan kesehatan lingkungan saat ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar berbagai persoalan seperti sanitasi, pengelolaan lingkungan hingga pencegahan penyakit berbasis lingkungan dapat ditangani secara optimal. Karena itu, pada masa kepemimpinannya, HALKI Kota Bau-Bau akan memperkuat peran tenaga kesehatan lingkungan melalui peningkatan kapasitas profesi, sinergi dengan program-program pemerintah, serta kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, kata Yuslina, HALKI juga berkomitmen mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi, advokasi, dan juga penguatan kompetensi tenaga kesehatan lingkungan. Karena itu, dengan lahirnya kepengurusan baru periode 2026-2031, Yuslina meyakini HALKI Kota Bau-Bau semakin berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan juga berkelanjutan bagi masyarakat. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.

Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027. Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan program pemagangan nasional dan khusus Sulawesi dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Selamat pagi.

Ya, sudah hari Jumat lagi, bertemu lagi bersama saya Jihan Benazir yang menemani Anda di perjalanan Sultra pagi ini hingga nanti di pukul 11 ya, sampai di awal Sultra siang. Pokoknya panjang nih pertemuan kita untuk di hari ini, pendengar. Informasi, musik-musik pilihan juga akan terus menemani ruang dengar Anda, menemani Anda yang baru mau memulai aktivitasnya di hari ini. Jangan sampai lupa untuk sarapan ya, atau mungkin juga melakukan hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum keluar rumah. Misal nih, ada yang harus beberes dulu gitu ya, ada yang memang harus merapikan terlebih dahulu nih barang-barang apa saja yang harus dibawa agar tidak tertinggal gitu ya. Kalau hari ini Anda misalnya tidak memiliki aktivitas ya, atau free di hari ini, bebas tugas ya, selamat pagi, selamat menikmati waktu free Anda ya, dimulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, lumayan panjang nih untuk weekendnya di bulan Agustus ini ya. Semangat Agustus kayaknya sudah berasa banget memang kemarin dari tanggal 1, pendengar. Bagaimana dengan Anda di bulan Agustus ini ya? Apakah sudah disibukkan dengan berbagai macam kegiatan ya, mengisi hari kemerdekaan? Biasanya sih di lingkungan rumah ya, itu sudah mulai rame tuh ya, para RT sudah mulai bunyi di grup WhatsApp gitu ya, untuk komunikasi kira-kira apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Atau di kantor ya, di kantor biasanya juga sudah mulai menyusun kira-kira di bulan Agustus ini diisi dengan lomba-lomba menarik apa ya, yang bisa menyemarakan untuk di hari ulang tahun ya ke-81 Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Seperti di bulan Agustus ya, harus semangat ya. Pastinya pagi hari ini Anda juga terus semangat beraktivitas sembari ditemani sama lagu yang satu ini. Derby Gelora Asmara.

0: pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

kasih pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja station di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, atau yang sedang mendengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital, yang sedang siap-siap mau berangkat ke kantor ataupun kemana saja ya. Pastikan Anda harus tahu dulu nih ya, kondisi lalu lintas untuk di pagi hari ini seperti apa. Makanya jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, kita akan update informasi lalu lintas bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita memperbarui ya untuk informasi lalu lintas di hari ini, edisi 7 Agustus 2026 bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic Update.
2: Traffic Update. Traffic Update.
0: Pagi hari ini saya sudah terhubung langsung ya bersama dengan Bribtu Unso yang sudah siap membagikan informasinya. Selamat pagi Bribtu Unso. Ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi rekan Jihan.
0: Baik, apa kabarnya untuk di pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik rekan Jihan di studio, apa kabar?
0: Alhamdulillah saya juga baik-baik saja, mendekati weekend. Biasanya nih sudah mulai banyak aktivitas ya di jalan raya, apalagi jam-jam kantor nih Bribtu Unso ya. Bagaimana untuk informasi lalu lintas pagi hari ini? Silakan untuk informasinya.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Unso Sibuan akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Baik, untuk titik yang pertama yaitu Bundaran Pesawat. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan melaksanakan giat perkantoran dan juga sekolah. Kami juga menginformasikan pada bundaran tersebut juga terdapat antrian panjang yang mengantri untuk pengisian bahan bakar. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melintasi jalan tersebut agar tetap fokus dalam berkendara dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Beralih pada titik selanjutnya yaitu situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Pronto. Terpantau arus lalu lintas ramai namun tetap lancar dan terkendali. Untuk kondisi cuaca terpantau cerah dan untuk kendaraan didominasi oleh roda 4. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian info traffic update pada pagi hari ini, saya kembali kepada rekan Jihan di studio.
0: Ya, Bribtu Unso, ini kita sudah di bulan Agustus ya. Biasanya di bulan Agustus ini banyak sekali kegiatan. Bagaimana dengan persiapan dari teman-teman di Ditlantas Polda Sultra sendiri?
3: Baik, betul sekali rekan Jihan. Untuk saat ini kami tetap saja mengantisipasi dengan pelaksanaan gatur pada jam-jam rawan seperti pada pagi hari dan sore hari, kemudian dengan melaksanakan patroli poluan, dan untuk kegiatan lebih lanjut nanti kami informasikan rekan Jihan seperti
0: dan,
3: itu.
0: Ya, dan pastinya kami menantikan informasinya Bribtu Unso ya, selalu untuk di traffic update Pro 1 RRI Kendari, dan silakan untuk memberikan imbauan kepada seluruh pengguna jalan untuk di pagi hari ini.
3: Baik rekan Jihan, kami menghimbau kepada pengendara agar selalu waspada dalam berkendara, taati rambu lalu lintas, klik helm dan sabuk pengaman Anda, perhatikan batas kecepatan dan jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribtu Unso Sibuan, kembali kepada rekan Jihan di studio.
0: Terima kasih Bribtu Unso untuk informasinya di pagi hari ini ya. Selamat kembali beraktivitas dan tetap semangat di hari Jumat ini. Salam untuk teman-teman yang lain yang di sana.
3: Terima kasih rekan Jihan.
0: Ya, baiklah pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari, demikianlah kita sudah mengupdate ya informasi lalu lintas di pagi hari ini di Traffic Update.
1: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan

Sultra pagi ini terus menemani ruang dengar Anda, pendengar, dan saya mau berbagi informasi yang saya rilis, yang saya lansir ya dari rri.co.id, pendengar, mengenai pemerintah Kota Kendari ini melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menggelar bimbingan teknis pendampingan tenaga layanan pemberdayaan perempuan untuk pembelajaran keluarga, pendengar. Ini guna menghadapi dinamika sosial ya, seperti perundungan, kemudian juga kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian pengentasan stunting hingga dampak teknologi digital, maka diperlukanlah ya peran aktif para petugas di lapangan, pendengar. Dan menurut Sekda Kota Kendari ya, Amir Hasan ini memberikan apresiasi yang memang luar biasa ya atas komitmen DP3A dalam memacu mutu pelayanan publik ya. Dan menurutnya juga pendengar, tenaga layanan juga harus menjadi tempat

masyarakat memperoleh informasi yang benar, kemudian juga solusi tepat, serta pelayanan yang ramah, profesional, dan menjaga kerahasiaan. BIMTEK ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis mulai dari deteksi dini masalah keluarga, dasar konseling, mekanisme rujukan, hingga koordinasi lintas sektor. Dan upaya ini ditujukan untuk memaksimalkan fungsi pembelajaran keluarga atau PUSPAGA Sanggula hingga ke tingkat kelurahan, pendengar. Untuk BIMTEK-nya sendiri, ya pendengar, ini berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari pada hari Kamis, ya kemarin, 6 Agustus, di mana acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, dan juga dihadiri Kepala DP3A Kota Kendari Fitriani Sinapoy dan juga Psikolog Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Ayub Jafar.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Semoga pagi hari ini juga menjadi pagi yang menakjubkan untuk kita semua pendengarnya di hari Jumat yang penuh berkah. Matahari juga di luar sana sudah memancarkan cahayanya dengan sangat-sangat terang ya. Dan bisa nih dipakai juga untuk sedikit berolahraga atau beraktivitas di luar rumah supaya bisa mendapatkan paparan sinar matahari yang memang penting juga nih pendengar ya, untuk membantu pembentukan vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi silahkan ya menangkap cahaya matahari itu pagi hari ini dengan sedikit mungkin beraktivitas di luar rumah ya. Jam segini masih bagus nih mataharinya ya. Dan supaya makin menakjubkan, pastinya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya pendengar sebelum keluar rumah dengan rapi ya, dengan baik, tidak ada yang ketinggalan seperti itu ya, agar di perjalanan juga tidak was-was seperti itu ya, kira-kira ada yang ketinggalan tidak ya di rumah. Dan juga untuk di pagi hari ini yang sedang di jalan, tetap selalu ya mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya pendengar. Tiap pagi juga kita sudah diingatkan, diberikan himbauan ya dari teman-teman di Telantas Polda Sulawesi Tenggara untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang menggunakan kendaraan roda 4. Safety beltnya juga jangan lupa dipakai pendengar ya. Yang pakai roda 2 ya jangan lupa, helmnya harus diklik yang SNI juga ya. Nah pendengar, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara juga kembali nih ya mengintensifkan penyuluhan keselamatan jalan raya melalui program Polantas Karib. Dan kali ini edukasi disasarkan kepada para pengemudi angkutan barang serta masyarakat di Jalan Martanduk ya kemarin pendengar di tanggal 6 Agustus 2026. Dan kegiatan ini langsung dipimpin oleh Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sultra Kompol Ari Sumarni bersama jajaran personel Subdit Keamanan dan Keselamatan. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengemudi angkutan barang agar selalu memastikan armada dalam kondisi laik jalan serta dilengkapi dengan dokumen berkendara yang sah. Ini dia ya. Dalam kesempatan ini, Kompol Ari Sumarni memaparkan tujuan dari pendekatan humanis yang diusung oleh kepolisian ya. Jadi memang pendekatan humanis melalui program Polantas Karib diharapkan mampu membangun kedekatan antara Polri dengan masyarakat sekaligus meningkatkan budaya tertib berlalu lintas di kalangan pengemudi angkutan barang. Selain imbauan mengenai pengecekan teknis armada, petugas juga mengingatkan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas ini demi mewujudkan keamanan, kemudian juga keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Program Polantas Karib ini menjadi salah satu langkah preventif dari Ditlantas Polda Sultra untuk menekan angka pelanggaran dan juga risiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

0: kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat: nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme, yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional, sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

0: Rosato RR dari kanal informasi dan inspirasi untuk di pagi hari ini. Semoga lagu dari Ed Sheeran, Castle on the Hill ya, bisa membuat aktivitas Anda menjadi lebih semangat yang baru mau beraktivitas juga. Ini kalau di kantor RRI sih sudah mulai siap-siap untuk berolahraga ya, akan senam ya. Nanti saya mungkin juga akan gabung ya di depan sana. Tapi sebelum mungkin bersenam ria berkegiatan juga ya, kita harus tahu nih hari ini pendengar bagaimana dengan kondisi dan cuacanya, terlebih kalau Anda akan melakukan perjalanan untuk di hari ini ya, entah itu perjalanan darat ataupun laut ya. Kita sebaiknya memang perlu tahu bagaimana situasi dan kondisi ya di hari ini, hari Jumat ya, penanggalan 7 Agustus 2026, dan kita akan langsung mengupdate informasi cuaca pagi hari ini bersama dengan teman-teman dari BMKG, dan saya sudah terhubung dengan Pak Samsudin Jufri ya, yang sudah berada di line telepon kami. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak Jihan.
0: Ya, apa kabar Pak Samsudin pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik Pak.
0: Alhamdulillah, silakan untuk informasinya Pak.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI, terkhusus seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara. Informasi perakhiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 7 Agustus tahun 2026. Pada pagi hari diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Siang dan sore hari, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Begitu pula dengan malam dan dini harinya, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Suhu udara hari ini hingga esok pagi pukul 8 diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 30 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang hari ini, tanggal 7 Agustus tahun 2026, diprediksi tinggi gelombang laut dengan kategori sedang terjadi di Teluk Bone Barat Kabaina, perairan Bau-Bau, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Dengan pola angin di perairan umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 30 knot. Kecepatan angin tertinggi mencapai 25 knot atau 5 skala Beaufort diprediksi terjadi di Laut Banda Timur Wakatobi dan perairan Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu hari ini, tanggal 7 Agustus tahun 2026, diprediksi matahari terbenam pada pukul 17.55 WITA, dan esok hari tanggal 8 Agustus tahun 2026, diprediksi matahari terbit pada pukul 6.02 WITA. BMKG Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara agar tetap memastikan, agar tetap mengupdate informasi dari BMKG untuk memastikan bencana hidrometeorologi maupun kekeringan termasuk kebakaran hutan atau lahan dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau media sosial kami di info BMKG Sultra. Sekian update informasi cuaca pagi ini.
0: Ya Pak Samsudin, ini kan memang akhir-akhir ini kita merasa panas sekali, kemudian juga informasi mengenai El Nino, beberapa masyarakat juga terlihat panik juga ya dengan adanya pemberitaan juga mengenai El Nino ini. Jadi apakah mungkin ada langkah sederhana juga yang bisa di-share dari teman-teman BMKG agar masyarakat ini tetap waspada tapi tidak panik seperti itu?
1: Ya, sekarang sebenarnya kita sudah masuk musim kering atau kemarau. Peralihan kemarin di musim bulan Juli ya, sekarang Agustus itu sudah relatif hampir tidak ada hujan di semua wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi antisipasinya untuk daerah-daerah yang memang rawan kekeringan agar mengantisipasi khususnya kebutuhan air bersih. Karena biasanya di daerah-daerah tertentu atau yang memang sudah ada sejarah sering terjadi kekeringan lebih rentan terhadap ketersediaan air bersih. Biasanya itu ditandai dengan debit air sumur sudah menurun, dan kemudian beberapa kali dan sudah juga menurun debit airnya, sehingga sangat mempengaruhi ketersediaan air. Begitu pula dengan pembersihan lahan atau untuk mempersiapkan pengolahan tanah untuk tanaman berikutnya. Biasanya itu biasanya melakukan pembakaran namun tidak terkontrol, sehingga menimbulkan kebakaran yang meluas dan bisa juga berdampak pada kebakaran hutan. Agar itu juga tetap diwaspadai oleh pengguna lahan atau yang melakukan pembersihan lahan.
0: Ya.
1: Ya, gimana?
0: Ya, silakan Pak Samsudin untuk dilanjutkan.
1: Ya, selain itu biasanya kalau di musim kemarau itu suhu relatif lebih dingin. Mm-hmm. Biasanya itu karena disebabkan karena kondisi perawanan kita didominasi cerah hingga cerah berawan. Kondisi seperti ini menyebabkan pelepasan panas bumi itu lebih cepat. Makanya di awal malam itu suhu relatif lebih dingin dibanding di musim penghujan atau di musim hingga di musim peralihan. Karena awal sudah tidak ada, pelepasan panas bumi itu lebih cepat. Makanya suhu itu sangat dingin dia. Bisa mencapai 22 derajat. Tapi kami prediksikan untuk hari ini hingga esok pagi menurun suhu udaranya sehingga sekitar 23 derajat begitu, Mbak. Jadi masyarakat yang memang rentan terhadap suhu dingin agar lebih mempersiapkan pakaian-pakaian yang lebih tebal di malam hari. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan.
0: Baik, ya di siang hari memang terasa teriknya, tapi ketika memasuki malam memang dingin sekali ya Pak Samsudin ya.
1: Iya, karena memang di siang hari itu didominasi kondisi perawanan itu cerah hingga cerah berawan. Yeah. Jadi matahari itu tidak terfilter. Biasanya kalau banyak awan kan radiasi matahari itu difilter oleh awan. Namun sekarang lebih cerah. Nah, selain itu udara juga yang berhembus dari Australia. Kita kan kalau di musim kemarau itu anginnya itu didominasi oleh angin timur hingga selatan. Jadi uap air yang terbawa di udara itu relatif sangat sedikit. Air halnya ini saya lihat ini kelembaban udara ini mencapai 40% hingga 50% dominan. Kondisi seperti ini kan sangat kering. Mm-hmm. Makanya kita terasa lebih terik begitu. Udaranya kadar air dalam udara itu sangat sedikit. Di samping itu radiasi matahari tidak terfilter oleh awan, didominasi begitu.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Samsudin untuk informasinya di pagi hari ini, dan pasti ini menjadi pegangan kita juga ya untuk selalu beraktivitas melihat juga cuaca di hari ini, dan terutama tadi mengenai kesehatan juga ya, itu di malam hari yang rentan dingin bisa dipersiapkan lebih banyak mungkin pakaian hangatnya ya. Dan Pak Samsudin, terima kasih sekali lagi, selamat kembali beraktivitas. Salam sehat Pak Samsudin.
1: Ya, demikian sebaliknya buat Mbak Jihan bersama teman-teman.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Jihan.
0: Ya, demikianlah pendengar ya, informasi cuaca untuk di pagi hari ini.
2: Info cuaca.

Dari kanal informasi dan inspirasi di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah hari ini, pendengar, kita akan kembali mengupdate informasi ya di hari Jumat ini bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk di Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali. Karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.